0: Pemerintah memastikan tidak boleh ada anak-anak Indonesia belajar dalam keadaan lapar. Ketua DPR RI Puan Maharani mengatakan rancangan undang-undang perampasan aset masih dalam tahap penyusunan. Negara-negara Teluk mulai mencari alternatif untuk menghindari ketergantungan pada Selat Hormuz. Inilah warta berita selengkapnya Sabtu 15 Agustus 2026 bersama saya Zaini. Pemerintah memastikan tidak boleh ada anak-anak Indonesia belajar dalam keadaan lapar sehingga gizinya harus dipenuhi melalui program makan bergizi gratis atau MBG. Berikut laporan selengkapnya Sugandi Avandi.
1: Yanto menyebut di beberapa tempat angka stunting atau gizi buruk akut mencapai 25%. Selain itu, satu dari empat anak Indonesia ada yang mengalami stunting. Presiden Prabowo Subianto menyampaikan komitmennya tidak akan membiarkan gizi buruk di Indonesia. Pemerintah memastikan tidak boleh ada anak-anak Indonesia belajar dalam keadaan lapar sehingga gizinya harus dipenuhi. Oleh sebab itu, Presiden Prabowo akan melanjutkan program makan bergizi gratis MBG. Presiden Prabowo mencontohkan Christina Beno, siswi kelas 6 sekolah dasar dari Merauke, Papua Selatan, kini lebih bugar, lebih fokus dan lebih rajin hadir di sekolah setelah ada program MBG. Bagi Christina dan penerima MBG lainnya, satu piring makanan adalah tenaga untuk belajar, protein untuk tumbuh badan yang sehat, sel otak yang sehat, sel tulang yang sehat, dan sel otot yang sehat. Penjelasan disampaikan oleh Presiden Prabowo Subianto dalam pidato kenegaraan di Kompleks DPR MPR Jakarta kemarin.
2: Pembangunan yang paling menentukan masa depan adalah pembangunan manusia. Kita memulai dari hal yang paling dasar, yaitu gizi. Tidak boleh ada anak-anak kita belajar dalam keadaan lapar. Tidak ada anak yang dapat belajar dengan baik apabila ia lapar. Mungkin sebagian di antara kita tidak akan pernah melihat atau merasakan anak-anak yang tidak makan pada pagi hari. Tapi itulah kenyataan yang kita hadapi, dan kita laksanakan program MBG ini untuk mengatasi itu, untuk mengatasi stunting yang masih dialami oleh anak-anak kita. Kita tidak boleh menerima satu dari empat anak Indonesia mengalami stunting. Kita tidak boleh menerima itu. Dan karena itu saya bertekad teruskan program MBG, tapi dengan perbaikan, dengan efisiensi.
1: Sementara itu, Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat MPR, Ahmad Muzani, mengatakan masih dijumpai anak-anak yang bersekolah dalam keadaan perut lapar. Oleh sebab itu, Ahmad Muzani menyebut program MBG untuk mewujudkan generasi emas tahun 2045.
3: Masih ada anak-anak kita yang berangkat sekolah tanpa sarapan. Masih ada keluarga yang harus memilih antara membeli makanan atau membayar pengobatan. Dalam kerangka itulah, kita memandang program makan bergizi gratis MBG sebagai terobosan dalam mewujudkan generasi emas tahun 2045. Program tersebut bukan semata-mata pembagian makanan, ia merupakan pembagian dari ikhtiar mencerdaskan kehidupan bangsa serta membangun manusia Indonesia yang sehat dan berkualitas.
2: Dirgahayu Republik Indonesia ke-81.
1: Pada pidato kenegaraan, Presiden Prabowo menyampaikan perkembangan program cek kesehatan gratis atau CKG yang telah diluncurkan pada Februari tahun 2025. Program CKG telah menjangkau 108 juta orang. Presiden Prabowo menyebut masih ada masyarakat yang takut untuk cek kesehatan karena khawatir ketahuan sakitnya, padahal program CKG untuk pencegahan agar tidak semakin parah. Dari Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 300 Mudara untuk Indonesia.
0: Ketua DPR RI Puan Maharani mengatakan rancangan undang-undang perampasan aset masih dalam tahap penyusunan. DPR RI terus membuka masukan masyarakat untuk memperkuat substansi dan legitimasi pembentukan rancangan undang-undang tersebut. Eliana Zahra melaporkan selengkapnya.
4: Pembentukan undang-undang tentu saja tidak hanya diukur dari banyaknya undang-undang. Rancangan Undang-Undang atau RUU Perampasan Aset masih dalam tahap penyusunan dan menerima masukan dari masyarakat. Ketua DPR RI Puan Maharani mengatakan masukan tersebut diperlukan untuk memperkuat substansi dan legitimasi RUU tersebut. Hal itu ia sampaikan dalam pembukaan masa persidangan 1 tahun sidang 2026-2027 di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta. Puan menjelaskan RUU Perampasan Aset menjadi bagian dari 43 RUU yang masih dalam tahap penyusunan pada masa persidangan 1.
5: Kualitas pembentukan undang-undang tentu saja tidak hanya diukur dari banyaknya undang-undang yang dihasilkan, akan tetapi seberapa banyak manfaat yang dapat dirasakan rakyat dengan hadirnya undang-undang tersebut. Dalam setiap pembentukan undang-undang selalu terdapat dinamika politik, baik antar fraksi, antara DPR RI dan pemerintah, maupun dinamika dalam mengartikulasikan aspirasi kelompok masyarakat.
4: Sementara itu, Menteri Hukum Supratman Andi Aktas menyatakan pemerintah siap membahas RUU Perampasan Aset bersama DPR setelah DPR mengajukan usul inisiatif. Supratman mengatakan Presiden Prabowo telah memberikan perintah kepada Menteri Hukum untuk menyegerakan pembahasan RUU Perampasan Aset.
6: Komisi 3 teman-teman sekarang lagi uji publik semua, mendengar masukan dari semua stakeholder. Dan kita tunggu, bagi Presiden perintahnya jelas kepada Menteri Hukum, itu untuk disegerakan. Tapi karena ini usul inisiatif DPR, karena itu kita tunggu ya. Kita tunggu, saya yakin DPR sesegera mungkin akan segera melakukan usul inisiatif.
4: Adapun Puan mengatakan DPR RI bersama pemerintah terus mencari titik temu dalam pembentukan undang-undang, termasuk dalam mengartikulasikan aspirasi kelompok masyarakat. Pembentukan undang-undang juga harus dilandasi kebutuhan hukum nasional serta legitimasi sosial, politik, dan ekonomi. Dari Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Eliana Zahra, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Sejumlah lembaga pemeringkat internasional menilai fundamental ekonomi Indonesia tetap solid. Hal ini menunjukkan meningkatnya kepercayaan dunia terhadap perekonomian nasional di tengah tekanan ekonomi global. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Ana Syarif.
7: Laporan khusus.
2: Keberpihakan kepada rakyat dapat berjalan bersama dengan disiplin fiskal.
8: Kepercayaan dunia terhadap perekonomian Indonesia dinilai semakin menguat di tengah tekanan ekonomi global yang masih tinggi. Presiden Prabowo Subianto menegaskan perekonomian Indonesia tetap menunjukkan ketahanan yang kuat di tengah meningkatnya ketidakpastian global dengan pertumbuhan ekonomi yang terjaga, inflasi terkendali, dan APBN yang terus bekerja melindungi daya beli masyarakat sekaligus menjaga disiplin fiskal. Presiden Prabowo mengatakan Indonesia menghadapi tekanan global berupa kenaikan harga energi akibat perang, suku bunga global yang tinggi, tekanan nilai tukar, serta ketegangan geopolitik yang mengganggu perdagangan dunia. Meski demikian, ekonomi Indonesia dinilai tetap mampu berdiri kokoh. Pada semester pertama 2026, pertumbuhan ekonomi Indonesia tercatat sebagai yang tertinggi dalam 13 tahun terakhir, dengan inflasi yang tetap terkendali dan permintaan domestik yang kuat.
2: Defisit APBN tetap terjaga hanya 0,91% terhadap produk domestik bruto. Ini adalah bukti bahwa keberpihakan kepada rakyat dapat berjalan bersama dengan disiplin fiskal. Kita tidak memilih antara pertumbuhan dan kehati-hatian. Kita memilih kedua-duanya. Kita tidak memilih antara membantu rakyat dan menjaga APBN. Kita melakukan kedua-duanya.
8: Presiden Prabowo juga menyampaikan kinerja APBN hingga akhir Juli 2026. Pendapatan negara tumbuh 21,3% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya, sementara belanja negara meningkat 18,2% dan diarahkan untuk menjaga daya beli masyarakat, memperkuat pelayanan publik, serta menggerakkan perekonomian. Di tengah peningkatan belanja tersebut, defisit APBN tetap terjaga pada level 0,91% terhadap produk domestik bruto. Menurut Presiden Prabowo Subianto, Kondisi itu menunjukkan keberpihakan kepada masyarakat dapat berjalan beriringan dengan pengelolaan fiskal yang disiplin. Ketahanan ekonomi Indonesia juga mendapat pengakuan dari lembaga pemeringkat internasional. Presiden Prabowo menyebut Standard & Poor's atau S&P pada 13 Juli 2026 mempertahankan peringkat kredit Indonesia pada level BBB dengan prospek stabil sehingga Indonesia tetap berada dalam kategori investment grade. S&P menilai Indonesia memiliki prospek pertumbuhan ekonomi yang kokoh, kebijakan makroekonomi yang secara umum berhati-hati, serta beban utang yang relatif prudent dan berkelanjutan dibanding negara-negara dengan tingkat ekonomi yang setara. Kemudian, pengakuan positif juga datang dari China Lionheart Rating yang memberikan peringkat AAA dengan prospek stabil atau level tertinggi dalam penerbitan Panda Bonds untuk Republik Indonesia. Lembaga tersebut menilai fundamental ekonomi Indonesia yang solid, kebijakan pemerintah yang efektif, perekonomian yang memiliki ketahanan terhadap guncangan eksternal, dan inflasi tetap terkendali. Di sisi lain, Menteri Keuangan Purbaya mengatakan, pemerintah hingga bulan Agustus 2026 telah mampu menghadapi berbagai guncangan global melalui respons kebijakan yang dinilai cukup efektif. Menurutnya, pengalaman pemerintah dalam menjaga stabilitas ekonomi selama 3 triwulan terakhir menjadi model penting dalam merancang kebijakan ekonomi pada tahun depan. Dalam bahan paparannya, Menko Purbaya juga menyebut perekonomian global pada 2027 masih akan dihadapkan pada sejumlah resiko struktural dan siklikal yang berpotensi mempengaruhi kinerja ekonomi dunia. Meski pertumbuhan global diperkirakan membaik, pemerintah tetap mencermati tingginya tingkat ketidakpastian yang masih membayangi perekonomian.
7: Untuk belanja pemerintah pusat pada tahun 2027 akan diarahkan menuju belanja berkualitas dengan tetap menjaga kinerja pelayanan publik dan mendukung daya beli masyarakat untuk mencapai keberlanjutan pembangunan. Dari sisi perkembangan anggaran, anggaran BPP belanja pemerintah pusat menunjukkan tren yang meningkat sejak tahun 2023 hingga RAPBN 2027. Dalam RAPBN 2027, anggaran BPP direncanakan sebesar 3.362,2 triliun atau meningkat sebesar 3,6% dibandingkan dengan outlook tahun 2026. Jadi fiskal kita tetap dirancang untuk ekspansif walaupun tidak besar sekali.
8: Sementara itu, Wakil Ketua Komisi 1 DPR RI, Dev Laksono, mengatakan pandangan dunia internasional terhadap Indonesia saat ini sangat serius, terlebih dengan berbagai capaian positif yang berhasil diraih oleh Indonesia. Menurutnya, pengakuan lembaga pemeringkat internasional menjadi sinyal bahwa Indonesia memiliki fundamental ekonomi yang semakin dipercaya sekaligus memperkuat posisi Indonesia dalam menghadapi persaingan dan ketidakpastian ekonomi global.
9: Iya, yang Presiden sampaikan itu adalah fakta, kenyataan, bukan mengada-ngada ataupun membesar-besarkan. Lembaga rating itu yang menyampaikan pandangan tersebut adalah lembaga yang kredibel dan diakui kinerjanya dan performanya oleh seluruh dunia. Nah, dan itulah yang menjadi tolak ukur kita dalam menentukan langkah-langkah ke depan. Dan ini menjadi pondasi juga untuk kita menata selama setahun ke depan.
8: Meningkatnya kepercayaan dunia tersebut diharapkan dapat menjadi modal bagi Indonesia untuk memperkuat kerjasama internasional, menarik investasi, serta menjaga momentum pertumbuhan ekonomi nasional di tengah dinamika global. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Berikut editorial RRI pagi ini yang mengangkat topik meningkatnya kepercayaan dunia terhadap ekonomi Indonesia. Naskah disusun oleh Tomo Hakim dan Yuliana Martadoki, dibacakan Rani Indira.
10: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Di tengah tekanan ekonomi global dan ketidakpastian geopolitik, kepercayaan dunia terhadap prospek ekonomi Indonesia justru menguat. Hal tersebut kembali ditegaskan Presiden Prabowo Subianto dalam pidato kenegaraannya di hadapan Sidang Paripurna MPR, DPR, DPD RI yang menyoroti apresiasi luas dari dunia internasional terhadap ketahanan dan arah kebijakan fiskal nasional. Kepala Negara mengungkapkan penilaian positif dari berbagai lembaga pemeringkat internasional membuktikan bahwa fundamental ekonomi Indonesia berada pada jalur yang tepat dan kredibel di mata investor global. Pengakuan tersebut antara lain datang dari Standard & Poor's atau S&P, lembaga pemeringkat kredit global yang menjadi salah satu rujukan penting pelaku pasar internasional. Penilaian serupa juga disampaikan oleh China Liane Rating, salah satu lembaga pemeringkat kredit utama di Tiongkok yang memperkuat diversifikasi kepercayaan pasar global terhadap Indonesia. Menyikapi hal itu, Wakil Ketua Komisi 1 DPR RI, Dev Laksono, mengatakan pandangan positif dunia internasional terhadap Indonesia merupakan sebuah sinyal serius, terutama ketika melihat berbagai capaian konkret pembangunan nasional. Kepercayaan tersebut tentu menjadi modal diplomasi ekonomi yang sangat penting, namun tidak boleh sekedar berhenti sebagai angka-angka di atas kertas. Momentum pidato presiden tersebut harus diterjemahkan secara taktis oleh seluruh pemangku kepentingan. Pemerintah bersama dunia usaha harus mampu mengubah kepercayaan global tersebut menjadi investasi berkualitas, penciptaan lapangan kerja seluas-luasnya, penguatan industri dalam negeri, hingga peningkatan kesejahteraan nyata bagi masyarakat di akar rumput. Fundamental ekonomi yang solid juga harus terus dikawal ketat melalui stabilitas fiskal yang terjaga, pengendalian inflasi yang konsisten, peningkatan produktivitas nasional, serta kepastian regulasi bagi dunia usaha. Indonesia juga harus sigap memanfaatkan momentum geopolitik dan geoekonomi ini untuk mempercepat agenda hilirisasi serta memperkuat daya saing industri nasional di kancah global. Pada akhirnya, RRI menegaskan bahwa ukuran keberhasilan ekonomi yang sejati bukanlah sekedar predikat dari lembaga pemeringkat, melainkan sejauh mana kepercayaan dunia tersebut mampu menerjemahkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif, berkualitas, dan dirasakan langsung manfaatnya oleh seluruh rakyat Indonesia. Sekian editorial, selamat pagi.
0: Negara-negara Teluk mulai mencari alternatif untuk menghindari ketergantungan pada Selat Hormuz di tengah ketidakpastian dan blokade berbulan-bulan. Kondisi tersebut mendorong para eksportir energi mencari jalur pelayaran lain untuk menjaga kelancaran pengiriman minyak. Iran sebelumnya menyatakan Selat Hormuz akan tetap ditutup hingga Amerika Serikat memenuhi kesepakatan kerangka kerja Juni. Teheran juga menuntut kompensasi atas dugaan pelanggaran yang dilakukan Amerika Serikat, dilansir dari Dutch Wells pada Jumat 14 Agustus 2026. Dari dunia olahraga, pengurus pusat Federasi Panjat Tebing Indonesia atau PPFVTI mendukung rencana Kementerian Pemuda dan Olahraga untuk mewujudkan program pemusatan latihan nasional multi-year demi menjaga kesinambungan pembinaan atlet. Sekretaris Umum PPFVTI, Wahyu Pristiawan Buntoro, mengatakan kesinambungan pelatnas diperlukan agar persiapan atlet tidak terhenti setelah Asian Games 2026 di Aichi, Nagoya, Jepang yang berlangsung 19 September hingga 4 Oktober mendatang. Kami ajak Anda untuk mengikuti kembali bagaimana pantauan terkini info lalu lintas dari National Traffic Management Center Korlantas Polri. Silakan, rekan Brigadir Yasinta.
11: Baik, terima kasih Jenny di studio dan selamat pagi pemirsa. Kembali bersama saya Brigadir Yasinta dari NTMC Polri. Saat ini saya akan mengajak Anda untuk memantau bagaimana kondisi arus lalu lintas terkini di beberapa titik melalui pantauan CCTV Korlantas Polri. Dan langsung saja untuk yang pertama, kita akan pantau situasi lalu lintas terkini tepatnya di kawasan JPO Korlantas, Jakarta Selatan. Bisa kita saksikan bersama di CCTV kami saat ini, bertepatan dengan libur akhir pekan, situasi arus lalu lintas di kawasan ini pada umumnya terpantau adanya peningkatan volume kendaraan, namun sejauh ini pada umumnya masih dalam situasi kondusif lancar, baik di jalur tol dari arah Cawang yang akan menuju ke arah Semanggi maupun arah sebaliknya. Hal yang sama juga terpantau kondusif di jalur arteri, baik dari Cawang yang akan menuju Gatot Subroto maupun arah sebaliknya. Kami menghimbau kepada Anda para pengendara pengendara untuk tetap waspada dan menjaga jarak aman kendaraan Anda serta menjaga kecepatan maksimal kendaraan Anda. Selanjutnya kita beralih ke kawasan Jembatan Layang Mampang, Jakarta Selatan. Situasi arus lalu lintas di kawasan ini juga terjadi peningkatan volume kendaraan bertepatan dengan libur akhir pekan, namun masih dalam situasi ramai lancar, baik dari jalur flyover dari arah Tebet yang akan menuju ke arah Pancoran, maupun di jalur arteri dari arah Pancoran yang akan menuju ke arah Kuningan. Kemudian untuk di jalur tol dalam kota, saat ini juga terjadi peningkatan, namun kendaraan yang melintas di kawasan ini, baik dari arah Pancoran yang akan menuju ke arah Kuningan maupun arah sebaliknya, masih dalam situasi kondusif dengan laju kendaraan berkisar 60 hingga 80 km per jam. Kami menghimbau kepada Anda para pengendara untuk tetap menggunakan jalur sesuai dengan ketentuan, dan apabila Anda akan berpindah lajur, pastikan aman dengan terlebih dahulu melihat situasi lalu lintas di belakang Anda serta menyalakan lampu sen sebagai isyarat kepada pengguna jalan lainnya. Selanjutnya kita balik ke kawasan Karanganyar, Kebumen, Jawa Tengah. Arus lalu lintas di sana pada pagi hari ini juga terpantau ramai lancar, belum terlihat adanya peningkatan volume kendaraan yang cukup signifikan, baik dari arah Gombong yang akan menuju Seruweng maupun arah sebaliknya. Kami menghimbau kepada Anda para pengendara yang akan melintasi kawasan ini, harap berhati-hati dan selalu perhatikan rambu lalu lintas, dikarenakan daerah ini terdapat perlintasan rel kereta api dan juga jalur ini sering dilalui oleh kendaraan bermuatan berat seperti truk maupun kontainer. Dan untuk yang terakhir, mari kita pantau situasi arus lalu lintas terkini, tepatnya di kawasan Simpang Kentungan, Kaliurang, Yogyakarta. Arus lalu lintas di sana pada pagi hari ini terjadi peningkatan volume kendaraan baik dari kota Jogja atau UGM yang akan menuju Kaliurang atau Pakem maupun dari Maguwoharjo atau Solo yang akan menuju ke arah Jombor. Perlambatan kecepatan terjadi saat menjelang traffic light sepanjang 100 meter ke belakang yang didominasi oleh kendaraan pribadi baik roda 2 maupun roda 4, namun selepasnya kembali normal dengan kecepatan laju kendaraan berkisar 30 hingga 40 km per jam. Bagi Anda yang akan melintasi kawasan ini, kami menghimbau agar mengantisipasi adanya pertemuan arus kendaraan di kawasan ini, dan juga kami menghimbau kepada Anda para pengendara agar tetap berhati-hati mengingat kawasan ini berdekatan dengan pusat wisata dan banyaknya keluar masuk kendaraan di area tersebut. Pemirsa, kami informasikan bagi Anda untuk menghubungi call center Polri di nomor 110 untuk respon cepat jika terjadi kedaruratan lalu lintas, kecelakaan ataupun tindak pidana di jalan. Call center Polri 110 dapat dihubungi dari nomor ponsel maupun nomor telepon rumah secara gratis dan terhubung selama 24 jam. Sebagai pelantas karib, kami siap melayani, melindungi serta bertugas dengan presisi. Untuk informasi selengkapnya seputar arus lalu lintas terkini, Anda dapat menghubungi call center kami di 1500 atau WA Center di 0858-71500-669. Stop pelanggaran, stop kecelakaan, keselamatan untuk kemanusiaan, dan salam presisi. Demikian Brigadir Yasinta melaporkan langsung dari NTMC Polri, kembali ke Zaini di studio. Silakan.
0: Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Bersama saya, Setio Hajar Dewanto. Menyongsong kemerdekaan Republik Indonesia tanggal 17 Agustus, yang pada tahun ini masuk ke usianya yang 81 tahun. Tentu saja kita perlu dengan sungguh-sungguh merenungkan apa yang kita bisa perbuat agar negara ini menjadi lebih baik lagi, agar cita-cita kemerdekaan sungguh-sungguh bisa diwujud. Jelas bahwa di dalam pembukaan kita punya cita-cita besar, rakyat sejahtera, rakyat menjadi cerdas, rakyat betul-betul terlindungi, terayom, dan kita sebagai sebuah bangsa dan negara yang besar bisa turut serta menciptakan perdamaian dunia. Jika kita berkaca pada kenyataan diri kita di saat ini, tentu saja kita harus mengakui masih ada jarak yang cukup lebar. Nah, pada titik itulah kita memang kemudian harus mengerti banyak hal harus kita perbaiki. Di tingkatan rakyat, di tingkatan pejabat, harus bersama-sama reflektif, harus sama-sama mawas diri. Kita tidak bisa sekedar menyalahkan pejabat yang bagiannya suka melakukan tindakan penyalahgunaan kekuasaan atau bersikap koruptif dan seterusnya. Tapi kita juga harus mawas diri sebagai rakyat. Apakah sebagai rakyat kita sudah punya jiwa patriotik? Apakah sebagai rakyat kita sudah hidup di dalam harmoni? Bersikap baik kepada sesama manusia, menghormati tanah, menghormati air, menghormati bumi ini. Sudahkah kita punya keberadaban di dalam keseharian kita? Apakah kita sudah betul-betul bebas dari kelicikan, dari sikap manipulatif, dan seterusnya? Saudara dan saudari yang saya hormati, nilai-nilai Pancasila memang sesungguhnya harus dihayati oleh siapapun kita. Tidak hanya pejabat, tapi juga kita sebagai rakyat harus menghayati, mengamalkannya. Ini adalah nilai-nilai yang luhur, lima sila, yang menjadi intisari dari kebijaksanaan kuno yang ada di negeri ini sejak zaman dahulu kala. Inilah sebetulnya lima nilai yang jika kita tegakkan bersama menjadi fondasi dari kejayaan sebagai sebuah bangsa. Kita ini memang sebagai sebuah bangsa yang bernama Indonesia lahir 1928, dimerdekakan negaranya tahun 1945. Tapi eksistensi kita sebetulnya sudah jauh merentang ke belakang. Kita sudah pernah menjadi Sriwijaya, kita menjadi Majapahit, menjadi Kahuripan dan seterusnya. Kita pernah menjadi bangsa yang besar. Nilai-nilai yang melandasi kebesaran bangsa itu diintisarikan di dalam Pancasila. Inilah yang perlu kita mengerti, kita hayati bersama, kita praktekkan bersama. Kita betul-betul buat Pancasila ini berkilau melalui pikiran, kata-kata, dan tindakan kita.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: 94,9 MHz Pro 1 RRI Fakfak, kanal informasi dan inspirasi.
3: Demikian pendengar, sejumlah informasi terkini aktual mendalam telah kita ikuti lewat Warta Berita Sentral Pro 3 Jakarta. Anda kembali bersama kami di Pro 1 RRI Fakfak, kanal informasi dan inspirasi. Selamat pagi untuk Anda yang monitor menggunakan aplikasi RRI Digital maupun streaming di www.rri.co.id. Selamat pagi pendengar, baik mendatang kembali ruang dengar Anda. Ada pilihan lagu-lagu nasional kami hadirkan menemani suasana pagi hari Anda hingga nanti jelang pukul 10 waktu Indonesia Timur.

Bendera Indonesia, sangsaka merah putih, pertama kali dijahit oleh Fatmawati Soekarno, istri Presiden Soekarno, di Bengkulu pada tahun 1942. Bung Karno saat itu sedang diasingkan oleh pemerintah Belanda di Bengkulu. Bendera yang dijahit Fatmawati berukuran 277 x 190 cm dan terbuat dari kain katun. Bendera tersebut kemudian dibawa ke Jakarta dan dikibarkan pada saat proklamasi kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945. Warna merah dan putih pada bendera Indonesia memiliki makna yang mendalam. Merah melambangkan keberanian dan putih melambangkan kesucian. Kedua warna tersebut juga melambangkan perjuangan rakyat Indonesia untuk mencapai kemerdekaan. Bendera Indonesia merupakan simbol kedaulatan dan kehormatan bangsa Indonesia. Bendera tersebut harus dihormati dan dijaga oleh seluruh rakyat Indonesia.

0: Aduh, macam semakin hari kita susah bedakan kah mana info yang benar, mana yang hoax . Dunia digital ini bikin ketong pusing sampai lupa dengan hal-hal penting.
1: Itu lagi, apalagi kalau bicara sejarah bangsa. Kayaknya lebih banyak yang hafal nama idola deh daripada tokoh perintis Indonesia toh.
0: Padahal dulu itu toh, tahun 1908, para tokoh seperti Dr. Sutomo dan kawan-kawan itu dong bersatu lewat Budi Utomo. Dong terada internet, tapi dong pun semangat itu luar biasa.
1: Nah, sekarang ini tantangannya beda kawan. Ketong hidup di dunia.

Indonesia adalah bangsa yang besar karena keberagamannya. Dari Sabang sampai Merauke, kita hidup berdampingan dengan berbagai suku, agama, bahasa, dan budaya yang berbeda. Perbedaan itu bukanlah penghalang, melainkan kekuatan.

0: Tuhan yang mempersatukan kita sebagai bangsa Indonesia. Nilai-nilai keindonesiaan seperti gotong royong, toleransi, saling menghormati, dan cinta tanah air harus terus dijaga dalam kehidupan sehari-hari. Dimulai dari hal-hal sederhana seperti menghargai pendapat orang lain, menjaga kerukunan di lingkungan sekitar, dan ikut berkontribusi bagi kemajuan daerah. Mari terus menanamkan semangat persatuan dan kebersamaan demi Indonesia yang damai, maju, dan sejahtera. Indonesia kuat karena persatuan. Indonesia maju karena kebersamaan.
1: Teman Pro 2, banyak fakta unik dan menarik seputar proklamasi Republik Indonesia yang berlangsung pada 17 Agustus 1945 yang mungkin belum kamu ketahui. Salah satunya, bendera pusaka didapat dari perwira Jepang. Ya, bendera pusaka yang dijahit oleh Ibu Fatmawati didapat dari seorang perwira Jepang yang bernama Chairul Basri pada Oktober 1944. Awalnya, bendera tersebut berasal dari kain merah dan putih yang akan dibuat menjadi baju untuk anak pertama yang sedang dikandungnya. Sedikitnya waktu persiapan proklamasi membuat Ibu Fatmawati berinisiatif menjahit kain tersebut menjadi bendera pusaka dan masih digunakan untuk upacara kemerdekaan setiap

Tahukah kamu? Kenapa di bawah banyak tiang bendera Indonesia terdapat hiasan dengan bentuk bunga melati? Ternyata, ini merupakan simbol yang punya makna penting dalam sejarah Indonesia. Pada 19 September 1945, Soekarno dan Hatta dipaksa tampil oleh Jepang dalam upacara pengibaran bendera Indonesia di depan Gedung Pegangsaan Jakarta. Dalam keadaan terbatas dan diawasi ketat oleh Jepang dan beberapa pihak dari Belanda, Soekarno dan Hatta memutuskan untuk memberikan pesan melalui simbol-simbol. Salah satu simbol yang digunakan adalah bunga melati. Lewat tindakan ini, mereka ingin menggambarkan semangat perjuangan, ketulusan, dan tekad yang kuat untuk terus berjuang. Sejak saat itu, melati di tiang bendera pun menjadi simbol perjuangan, semangat, dan keindahan Indonesia. Bahkan, dalam keputusan Presiden nomor 4 tahun 1993, bunga melati dinobatkan menjadi salah satu bunga nasional Indonesia karena memiliki nilai budaya dan nilai sejarah yang tinggi.

0: yang menghadapi beberapa challenge.
1: Dari Sabang sampai Merauke, ia adalah merupakan satu kesatuan kebangsaan. Ia adalah satu national entity.

Pernahkah kita mengenal bagaimana sejarah lomba favorit 17 Agustusan? Makan kerupuk. Siapa yang pernah mengikuti lomba makan kerupuk? Kerupuk awalnya dijadikan sebagai simbol keprihatinan akan kesengsaraan rakyat di masa krisis dan peperangan terjadi. Oleh karena itu, perlombaan makan kerupuk dijadikan tradisi perayaan Hari Kemerdekaan hingga saat ini. Lomba tarik tambang berawal dari upacara dan pemujaan kuno yang banyak terpakai pada seluruh dunia seperti di Mesir, Burma, India, Kalimantan, Jepang, Korea, Hawaii, dan Amerika Selatan. Balap karung. Lomba ini bermula pada saat zaman Belanda, yaitu saat itu misionaris Belanda di Indonesia mengadakan lomba balap karung untuk instansi-instansi bentukan Belanda. Panjat pinang. Panjat pinang berasal dari zaman penjajahan Belanda dulu. Lomba panjat pinang diadakan oleh orang Belanda jika sedang mengadakan acara besar seperti hajatan, pernikahan, dan lain-lain. Lalu, mana lomba favorit 17 Agustusan kamu?

Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: Ya ampun Farel, ngapa sapulu di emak kau tukul lepas-lepaskan? Nah untuk apa?
1: Mau buat tangkai bendera ya. Bentar lagi kan 17 Agustus. Farel mau kasih kawan-kawan untuk pasang di sepeda. Seru kan ya?
0: Ya, tapi kan emak kau tak bisa nyapu nanti. Farel dengar ya, sapu ni kalau lepas ikatannya atau sikit batang lidiknya, ini tak bisa untuk nyapu. Sama gak halnya negara kita ni Farel. Kalau masyarakatnya bercerai-berai, negara kita ni mudah dikalahkan.
1: Oh iya, Farel ingat. Bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Jadi, tangkai benderanya pakai apa ya?
0: Tuh, di belakang rumah kan banyak bambu. Dah, yuk kita buat sama-sama.
1: Asik, Farel.

Pendengar, Ketua Pengurus Pusat Perhimpunan Dokter Gizi Klinik Indonesia, Dr. Erwin Kristianto MGizi SPGK menilai program makan bergizi gratis MBG bagi ibu hamil dapat menjadi salah satu intervensi penting dalam mencegah resiko stunting sejak anak masih berada dalam kandungan. Pandangan tersebut disampaikan menyusul pernyataan Presiden Prabowo Subianto yang menyinggung persoalan stunting dan pentingnya pemenuhan gizi dalam pidato kenegaraan pada sidang tahunan MPR RI serta sidang bersama DPR RI dan DPD RI. Menurut Erwin, pencegahan stunting sebenarnya perlu dimulai sejak 1000 hari pertama kehidupan HPK, bahkan sejak sebelum kehamilan, terutama pada remaja putri yang mengalami kekurangan berat badan. Namun ia mengingatkan program tersebut tidak cukup hanya memberikan makanan kepada ibu hamil. MBG perlu memastikan kecukupan energi, protein, vitamin, dan mineral, serta memperhatikan keamanan pangan dan menyesuaikan menu dengan budaya lokal. Erwin mengatakan, pemenuhan gizi selama kehamilan sangat menentukan lingkungan tumbuh kembang janin. Asupan energi, protein, zat besi, folat, yodium, dan mikronutrien lainnya diperlukan untuk mendukung pertumbuhan organ, perkembangan otak, serta pertumbuhan janin secara optimal. Pemenuhan gizi tersebut menjadi penting terutama pada periode kritis kehamilan, termasuk pada minggu ketiga hingga ke-8 saat terjadi pembentukan organ. Sebaliknya, kekurangan gizi pada ibu dapat meningkatkan resiko pertumbuhan janin terhambat dan berat lahir rendah. Nah, kondisi tersebut dalam jangka panjang juga dapat meningkatkan resiko stunting pada anak. Ia menekankan pemenuhan gizi ibu merupakan salah satu bagian dari upaya pencegahan karena stunting bersifat multifaktorial. Pencegahan juga perlu didukung dengan pemeriksaan kehamilan secara rutin dan intervensi kesehatan lainnya. Untuk memenuhi kebutuhan gizi selama kehamilan, Erwin menyarankan ibu hamil menerapkan pola makan yang beragam dengan kecukupan energi, protein, vitamin, dan juga mineral. Zat gizi yang perlu diperhatikan antara lain protein, zat besi, asam folat, yodium, kalsium, zinc, vitamin D, serta berbagai mikronutrien lain sesuai kebutuhan. Menurutnya, tidak ada satu jenis makanan yang dapat secara mandiri mencegah stunting. Demikian satu informasi pendengar kami kutip dari laman kantor Berita Antara. Di kebersamaan kita di ruang disabilitas dan inklusi untuk siang hari ini.

0: Dari kebun ini kita mempunyai penghasilan sehari-hari, bisa beli dengan panen, bisa beli beras, ikan. Kalau semusim kemarau berarti sudah bisa ini naik untuk kehidupan, sudah bisa lagi, sudah berkurang.
1: Tanaman kangkung merupakan salah satu jenis sayuran yang banyak digemari oleh masyarakat Indonesia karena kandungan gizi yang tinggi dan manfaatnya yang beragam. Di Kampung Katemba, Distrik Fakfak Tengah, tanaman kangkung menjadi salah satu komoditas utama yang dibudidayakan oleh kelompok tani Pancoran Indah. Melalui usaha dan kerja keras para petani, budidaya kangkung di daerah ini tidak hanya memberikan dampak positif bagi perekonomian lokal, tetapi juga berkontribusi pada ketahanan pangan masyarakat. Untuk menuju ke lokasi perkebunan, kita harus berjalan kaki dengan jarak tempuh perjalanan 2 km. Dengan jalan berbukit dan kondisi yang berbatuan, pemandangan baik kanan dan kiri dihiasi pohon pala. Namun rasa letih lelah yang kita rasakan semuanya seketika hilang ketika melihat hamparan hijau tanaman kangkung yang dibudidayakan oleh kelompok tani Pancoran Indah, Kampung Katemba, Distrik Fakfak Tengah. Para petani juga menghadapi beberapa tantangan dalam budidaya kangkung, seperti cuaca yang kadang tidak menentu. Seperti dikatakan salah satu masyarakat di Kampung Katemba, Ibu Waerna, yang setiap hari menghabiskan waktunya berkebun untuk memenuhi kebutuhan keluarganya. Dari sinilah ia mengantungkan kehidupannya.
0: Dari kebun ini kita mempunyai penghasilan sehari-hari, bisa beli dengan panen, bisa beli beras, ikan. Kalau semusim kemarau berarti sudah bisa ini naik untuk kehidupan, sudah bisa lagi, sudah berkurang karena tanaman semuanya rusak. Jadi kita sudah bisa panen, penghasilan berkurang, jadi kita mau makan apa.
1: Seperti dikatakan juga Pak Lajaili, ketua kelompok tani Pancoran Indah, dalam budidaya tanaman kangkung, permasalahan yang mereka hadapi adalah air.
2: Ini masalahnya di sini air saja, air. Karena kalau sudah musim panas, kita di sini kan kesulitannya cuma air.
1: Dikatakan Pak Lajaili, di Kampung Katemba memang mendapatkan bantuan berupa profil, tetapi belum merasa cukup.
2: Memang kita dapat bantuan lagi berupa profil, tapi ya kira-kira belum begitu cukup, karena beta di sini dapat bantuan itu dua, dari dinas maupun dari kampung. Ya, beta kira masih kurang, karena beta punya lahan itu setengah hektar, dengan kangkung itu dia membutuhkan air, beda dengan tanaman lain. Karena kita punya lokasi itu kebun jauh dari rumah, kurang lebih 2 km, jadi kita di sini sangat kesulitan air, karena dia punya jalan tanjakan. Jadi kalau kita mau ambil air dari rumah juga ya agak sedikit sulit. Kita jalan di bawah pohon pala, jadi licin. Kalau mau pikul air juga itu susah. Terang mau bawa pupuk saja susah. Kalau dari atas turun pikul sayur saja sudah susah. Apalagi mau angkat air dari rumah ke kebun. Apalagi di gunung, di lahan itu tidak ada mata air.
1: Ketua kelompok tani Pancoran Indah berharap pemerintah membuat bak penampung karena bukan hanya digunakan sendiri untuk kelompok tani saja, tetapi juga digunakan beberapa kelompok di Kampung Katemba.
2: Dari kelompok tani itu harapannya itu cuma satu, air. Memang betul katong sudah pembantuan berupa profil. Cuman kalau katong taruh di kebun itu, katong kan waspada, mungkin hilang. Orang kasih rusak, jadi harapannya itu pemerintah kasih ketong bikin bak penampung kah, karena di atas bukan beta punya kelompok sendiri, ada beberapa kelompok supaya bisa kita pergunakan air itu bersama kelompok yang ada di atas.
1: Seperti juga dirasakan Pak Herman, salah satu kelompok tani di Kampung Katemba, permasalahan yang dihadapi adalah air yang merupakan kebutuhan yang sangat utama. Apalagi musim kemarau tiba.
3: Yang jadi permasalahan atau kendala di ketong punya kelompok tani itu persediaan air yang kurang. Apalagi kalau macam musim kemarau. Kan karena ketong punya lahan juga ini jauh dari jalan, jauh dari pemukiman, jadi gunung, kalau jarak sekitar 2 kilo lebih. Jadi kalau macam musim kemarau, kita kesulitan air, jadi kita tanam juga berkurang, hasil produksi juga berkurang. Yang tadinya setiap bulan mungkin bisa panen 2 kali karena keterbatasan air, akhirnya 1 bulan mungkin bahkan bisa tidak panen kalau 1 bulan kalau tidak ada air.
1: Diharapkannya adanya bak penampung untuk kelompok tani dan kelompok tani yang lainnya.
3: Jadi harapan dari kita orang kelompok tani ini kalau bisa dari pemerintah sediakan bak penampung air. Bak penampung air ini juga bukan untuk kita orang dari Pancoran Indah saja, tapi untuk beberapa kelompok tani yang ada di Kampung Katemba ini.
1: Hanya sepenggal harapan yang mereka miliki datangnya setetes air untuk memberikan kehidupan kepada mereka. Inilah tumpuan hidup mereka, mewujudkan sederetan mimpi anak-anak mereka. Untuk mencapai suatu kesuksesan, tidaklah mudah membalikan telapak tangan butuh sebuah perjuangan dengan menghadapi berbagai permasalahan yang ada. Tanpa semangat juang yang tinggi, semua harapan dan mimpi tak bisa terwujud. Itulah yang dimiliki kelompok tani Pancoran Indah yang tak pernah putus asa. Apapun akan mereka lakukan demi keberlangsungan hidup mereka.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia. Belakangan ini di media sosial kita sering mendengar sebuah kalimat yang cukup menarik, bahkan agak menyindir. Banyak orang menyebutnya dengan istilah no viral, no justice. Maksudnya begini, banyak kasus di masyarakat yang baru mendapat perhatian setelah videonya viral di media sosial. Ketika sebuah kejadian direkam, diunggah, lalu menyebar luas, barulah berbagai pihak mulai bergerak. Aparat mulai turun tangan, instansi terkait memberikan klarifikasi, dan publik mulai menuntut penyelesaian. Fenomena ini membuat kita sadar bahwa media sosial hari ini memiliki kekuatan yang luar biasa besar. Sebuah video pendek yang direkam dengan ponsel bisa memicu perhatian nasional. Sesuatu yang sebelumnya hanya diketahui oleh beberapa orang saja, tiba-tiba menjadi pembicaraan di seluruh negeri. Dalam hitungan jam, jutaan orang bisa menonton, mengomentari, bahkan ikut menyuarakan pendapat mereka. Namun di balik fenomena no viral, no justice ini, sebenarnya ada pelajaran penting yang juga relevan bagi kita para pelaku bisnis dan pelaku UMKM. Di era digital seperti sekarang, dunia usaha tidak lagi hanya dinilai dari iklan atau promosi yang kita buat. Reputasi bisnis juga dibentuk oleh pengalaman pelanggan. Dan pengalaman pelanggan hari ini bisa dengan sangat mudah dibagikan ke publik. Bayangkan, jika seorang pelanggan merasa diperlakukan tidak adil, dilayani dengan buruk, atau merasa dirugikan. Dulu mungkin ia hanya mengeluh kepada beberapa teman. Tetapi sekarang ia bisa menuliskan pengalamannya di media sosial. Ia bisa mengunggah video. Ia bisa membagikan ceritanya kepada ribuan bahkan jutaan orang. Dan ketika sebuah pengalaman negatif menjadi viral, dampaknya bisa sangat besar bagi sebuah usaha. Kepercayaan pelanggan bisa turun, reputasi yang dibangun bertahun-tahun bisa tergoncang hanya dalam beberapa hari. Karena itu bagi para pelaku UMKM, ada satu pelajaran penting yang perlu kita pegang. Bangunlah bisnis yang memang pantas dipercaya, bahkan ketika tidak ada kamera yang menyorot kita. Jangan hanya bersikap ramah ketika ada kemungkinan direkam. Jangan hanya memberikan pelayanan terbaik ketika kita sedang diawasi. Jadikan integritas sebagai kebiasaan sehari-hari dalam menjalankan usaha. Justru di era digital ini, bisnis yang jujur dan konsisten biasanya akan lebih mudah untuk bertumbuh. Karena pelanggan hari ini tidak hanya membeli produk, mereka juga membeli kepercayaan. Mereka membeli rasa aman. Mereka membeli pengalaman yang membuat mereka merasa dihargai. Fenomena no viral, no justice sebenarnya menjadi pengingat bagi kita semua bahwa transparansi di zaman sekarang semakin kuat. Banyak hal yang dulu bisa disembunyikan sekarang menjadi jauh lebih sulit untuk ditutup-tutupi. Namun jika menjalankan bisnis dengan cara yang benar, justru era ini bisa menjadi peluang besar. Pengalaman pelanggan yang baik juga bisa viral. Cerita pelayanan yang tulus juga bisa menyebar luas. Dan reputasi yang positif bisa menjadi modal yang sangat berharga bagi pertumbuhan usaha kita. Karena pada akhirnya, bisnis yang bertahan lama bukanlah bisnis yang paling pintar berpromosi, tetapi bisnis yang paling dipercaya oleh pelanggannya. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

gizi pada anak, sehingga program ilmiah dalam kongres dirancang untuk memberikan wawasan dan keterampilan praktis kepada peserta yang dapat diterapkan di negara masing-masing. Ketua Unit Kerja Koordinasi UKK Infeksi dan Penyakit Tropis IDAI Profesor Dr. Dr. Edi Hartoyo SPA Sub SPIPTK menambahkan, upaya menghadapi ancaman penyakit infeksi tidak hanya berkaitan dengan aspek medis, tetapi juga pencegahan, pengendalian infeksi, dan pengelolaan sumber daya. Ia menilai pendekatan One Health dan manajemen nutrisi perlu diintegrasikan dalam penanganan penyakit infeksi agar sistem kesehatan menjadi lebih tangguh dan holistik. Di sisi lain, Ketua Pengurus Pusat IDAI Dr. Dr. Piprim Basarah Yanwarso SPA Sub SP Kardioka mengatakan, Asia memiliki tantangan yang unik dalam penanganan penyakit infeksi anak, sehingga diperlukan pertukaran pengetahuan dan pengalaman antar negara. Selain membahas berbagai ancaman penyakit infeksi, kongres tersebut juga diharapkan mendorong penguatan surveillance penyakit, percepatan program imunisasi, serta peningkatan kapasitas tenaga kesehatan dalam menangani kasus infeksi yang kompleks. Kongres yang diselenggarakan IDAI bekerjasama dengan ASPID dan IDAI Cabang Jawa Barat tersebut berlangsung pada 14 hingga 16 Agustus 2026 di Bandung, bersamaan dengan Annual Scientific Meeting of Pediatric Infectious Disease dengan diikuti lebih dari 1.000 peserta dan menghadirkan lebih dari 100 pembicara nasional dan internasional.

0: Fuck siang ini.
1: What if you can make a song using only
0: your voice? Mengajarkan pengaruh utamaan gender setiap hari Senin jam 10 waktu Indonesia Timur. Dengarkan juga obrolan seputar literasi digital dan moderasi beragama setiap hari Selasa. Sanksi, wadah edukasi dan advokasi publik dalam mencegah dan memberantas praktik perjudian, penyalahgunaan narkoba dan tindak pidana korupsi setiap hari Rabu. Dialog Kita Indonesia di hari Kamis. Obrolan seputar kesehatan setiap hari Jumat. Lewat Indonesia Sehat, ruang disabilitas dan inklusi setiap hari Sabtu dan Indonesia Layak Anak Idola setiap hari Minggu. Dengarkan juga ya program Halo RRI setiap Senin dan Jumat mulai pukul 11 waktu Indonesia Timur. Di jam 1 siang, ikuti dinamika olahraga Pro 3 Jakarta, info dan update terbaru dari dunia olahraga lokal hingga nasional. Dibantu juga beragam musik tradisional dan budaya, serta hiburan santai di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita dengan lagu-lagu dangdut pilihan. Bersatu RRI Fokus. Kanal informasi dan inspirasi.

0: Aduh, macam semakin hari kita susah bedakan kah mana info yang benar, mana yang hoax eh. Dunia digital ini bikin ketong pusing sampai lupa dengan hal-hal penting.
1: Itu lagi. Apalagi kalau bicara sejarah bangsa. Kayaknya lebih banyak yang hafal nama idola deh daripada tokoh perintis Indonesia toh.
0: Padahal dulu itu toh, tahun 1908, para tokoh seperti Dr. Sutomo dan kawan-kawan itu dong bersatu lewat Budi Utomo. Dong terada internet, tapi dong pun semangat itu luar biasa.
1: Nah, sekarang ini tantangannya beda kawan. Ketong hidup di dunia digital. Tapi seharusnya semangat persatuan dan nasionalisme tetap harus kuat, toh?
0: Betul sekali kawan. Ketong ini bisa bangkit lewat konten positif atau kolaborasi digital kah? Atau tetap bangga toh jadi bagian dari Indonesia.
1: Ayo, sama-sama ketong lawan hoax, dukung produk lokal, dan rawat nilai-nilai kebangsaan di era digital saat ini. Karena dengan bangkit bersama, ketong bisa wujudkan Indonesia kuat.

Beredar di media sosial Facebook unggahan foto yang menampilkan klaim tautan pendaftaran pulsa dan kuota gratis dalam rangka perayaan Hari Kemerdekaan Indonesia ke-81. Faktanya, setelah ditelusuri dengan mengakses tautan pada unggahan akun, diketahui tautan mengarah ke halaman mencurigakan berisi formulir digital yang meminta pengisian data pribadi seperti nama, alamat, dan nomor telegram. Kemudian dengan memasukkan kata kunci pulsa dan kuota internet gratis spesial HUT ke-81 RI ke mesin pencari Google. Hasil penelusuran mengarah ke sejumlah artikel dan berita yang tidak saling berkaitan, antara lain artikel antara news.com dan berita kompas.com. Sekian Cek Fakta pukul 11 waktu Indonesia Timur.

Esensi buku Pro Satu Fakfak, kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia. Buku Big Potential karya Sean Necker membahas konsep potensi besar yang tidak hanya didorong oleh pencapaian individual, tetapi juga oleh koneksi sosial dan dukungan kolektif. Buku terbitan tahun 2018 ini menyoroti pentingnya melihat keberhasilan dan potensi lebih dari sekedar pencapaian individual. Keberhasilan yang berkelanjutan juga tergantung pada dukungan sosial, hubungan interpersonal yang sehat, dan kerja sama tim. Sean Necker memperkenalkan konsep Big Potential yang menyatakan bahwa potensi dan keberhasilan seseorang tidak terbatas pada kemampuan individu, tetapi juga dipengaruhi oleh interaksi dan koneksi dengan orang lain. Buku ini menyoroti kekuatan hubungan sosial dan bagaimana dukungan dari orang lain dapat meningkatkan motivasi, kinerja, dan kebahagiaan kita. Menekankan pentingnya kerjasama dan kolaborasi dalam mencapai tujuan bersama. Buku ini memperlihatkan bahwa tim yang solid dan saling mendukung memiliki potensi besar untuk mencapai kesuksesan bersama. Sean Necker mengeksplorasi bagaimana menciptakan budaya di tempat kerja yang mendorong keterlibatan karyawan, kolaborasi, dan kebahagiaan secara keseluruhan. Buku ini membahas bagaimana memanfaatkan koneksi sosial untuk meningkatkan produktivitas dan kreativitas individu serta meningkatkan kinerja keseluruhan organisasi. Big Potential menawarkan pandangan optimis bahwa kita semua memiliki potensi besar untuk sukses dan kunci untuk mencapainya terletak dalam koneksi dan dukungan sosial. Pesan utama dari buku ini adalah bahwa keberhasilan tidak hanya didorong oleh individu, tetapi juga oleh koneksi sosial dan dukungan kolektif. Hubungan yang baik dengan orang lain dapat meningkatkan motivasi, kinerja, dan kebahagiaan. Buku ini menyiratkan pesan optimis bahwa setiap individu memiliki potensi besar untuk sukses dan kunci untuk mencapainya adalah melalui koneksi dan dukungan sosial yang baik. Demikian esensi buku Big Potential karya Sean Necker. Esensi buku Pro Satu Fakfak, kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.

Terima kasih pendengar undangannya yang masih bersama kami di Pro 1 RRI Fak-Fak. Anda masih menikmati alunan lagu-lagu hiburan yang kami hadirkan di weekend kali ini. Pendengar, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengatakan pembangunan dan renovasi laboratorium kesehatan masyarakat dilakukan untuk memperkuat sistem surveillance kesehatan nasional. Program tersebut ditujukan agar seluruh kabupaten dan kota memiliki fasilitas diagnostik modern untuk mendeteksi penyebaran patogen secara lebih cepat. Budi mengatakan penguatan laboratorium menjadi pelajaran penting pandemi COVID-19 ketika fasilitas diagnostik Indonesia masih terbatas. Keterbatasan tersebut menyulitkan pemerintah mendeteksi penyebaran virus secara cepat dan memperluas pelacakan kasus di berbagai daerah. Menkes menyampaikan pembangunan laboratorium kesehatan masyarakat dinilai memperkuat kemampuan pemerintah mendeteksi dan memantau penyebaran patogen di berbagai daerah. Fasilitas tersebut mencakup kemampuan pemeriksaan terhadap patogen, termasuk virus dan bakteri, untuk memperkuat sistem surveillance kesehatan nasional. Menkes Budi mengatakan, laboratorium yang belum tersedia akan dibangun, sedangkan fasilitas yang ada akan direnovasi agar sistem surveillance modern. Selain itu, pemerintah melanjutkan pembangunan dan revitalisasi 441 rumah sakit di berbagai daerah untuk pemerataan layanan kesehatan nasional. Program tersebut melengkapi 66 rumah sakit yang sebelumnya telah masuk dalam program pembangunan, sehingga standar pelayanan kesehatan di seluruh kabupaten dan kota dapat semakin merata. Budi mencontohkan pembangunan rumah sakit di Halmahera, Toraja Utara, Pulau Anambas, Manggarai Timur, dan Sanana. Pembangunan ditujukan memastikan masyarakat terpencil memperoleh layanan kesehatan dan peralatan modern setara rumah sakit di Pulau Jawa.

0: masjid sebagai tempat ibadah bagi umat Islam memiliki peran penting dalam kehidupan komunitas Muslim di seluruh dunia. Berdasarkan data dari TRT World, ada beberapa negara yang memiliki jumlah masjid terbanyak, menunjukkan keanekaragaman budaya dan agama dalam Islam. Indonesia ternyata menjadi negara pertama di dunia yang memiliki masjid terbanyak. Berdasarkan data yang dihimpun TRT World, Indonesia memiliki sekitar 800 ribu masjid yang terbagi di berbagai provinsi di Indonesia. Di urutan kedua, ada negara yang terletak di Asia Selatan, yaitu India. Meskipun mayoritas agama di negara ini adalah Hindu, akan tetapi masjid yang dibangun di India merupakan terbanyak kedua di dunia. Menurut TRT World, India memiliki sekitar 300 ribu masjid yang tersebar di seluruh kotanya. Pada urutan ketiga, ada Bangladesh. Negara ini memiliki sekitar 250 ribu masjid yang menjadi tempat beribadah penduduk Muslim. Dilansir dari World Population Review, ternyata Bangladesh memiliki sekitar 153 juta penduduk yang memeluk agama Islam. Data juga menunjukkan bahwa 90,4% penduduk Bangladesh beragama Islam, sedangkan sisanya menganut agama Hindu, Buddha, Kristen, dan lain-lain.
1: Untung dapat SMS begini.
2: SMS dari siapa tuh?
1: Tertau siapa, nomor baru lah.
2: Tapi kenapa kok macam bahagia begitu, Kak?
1: Yah, bahagialah. Soalnya ada butuh uang begini, baru ditawarkan pinjaman lagi.
2: Apa? Pinjaman? Aduh, awas kawan. Bisa jadi itu pinjol ilegal. Lebih baik jangan, kawan.
1: Kenapa bareng?
2: Ya ampun, kawan nih. Asal kau tahu, karena rendahnya tingkat literasi keuangan tuh, banyak yang jadi korban pinjol ilegal ini. Dan kalau sudah terjebak, akhirnya dapat teror. Pokoknya yang namanya pinjol ilegal itu lebih banyak dampak buruknya, kawan. Ketong bisa terjebak bunga dan denda harian yang tinggi. Risiko kontak ponsel bocor, data-data pribadi lah. Aduh, privasi hilang, kawan.
1: Wih, bahaya juga.
2: Makanya, kawan, lebih baik hindari jebakan pinjol ilegal. Jangan sampai ketong terjebak.

Suami. Ini 10 ribu satu buah, Ibu. Beli suami. Satu buah 10 ribu nih, Ibu. Suami. 10 ribu satu buah. Suami.

0: Sepintas, mungkin kita akan berpikir suami yang dijual merupakan sebutan untuk laki-laki yang sudah menikah. Namun jangan salah ya, suami yang dimaksud adalah makanan tradisional. Kita tahu bersama, Indonesia memiliki beraneka ragam masakan dan makanan yang begitu nikmat dan enak. Salah satunya adalah suami atau disebut juga kasuami, merupakan makanan khas Sulawesi Tenggara. Lalu bagaimana cara membuat suami? Berikut penuturan Ibu Wahasni, salah satu masyarakat asli dari Buton, Sulawesi Tenggara, dan merupakan penjual suami yang bertempat tinggal di Kampung Kayu Merah, Distrik Fak-Fak Tengah.
1: Siapkan ubi kayu setelah itu dikupas, dicuci bersih, kemudian diparut, dimasukkan ke dalam karung yang telah dicuci bersih. Lalu digepeh dengan cara taruh papan di atas karung, ditindis dengan batu sampai kering. Kemudian kalau sudah kering, diangkat, baru dibukanya. Maksudnya GP tadi buka dari karung, langsung dibuka, taruh di atas loyang. Habis itu selama satu malam begitu, kasih diamkan dia satu malam, hampir siang baru tolong masak dia, masak suami. Kemudian ambil kakusang yang terbuat dari daun kelapa, dianyam berbentuk kerucut atau segitiga. Kemudian kita masukkan dia yang dandang, yang punya taruh bakar kompor, taruh dandang, tutup dia supaya dia kan asap, dia punya puapan asap itu kan keluar toh. Nah, terus baru katorang ayak dia kasbi tadi, ayak sampai pas untuk dimasak, langsung taruh di dalam kakusang atau berbentuk kerucut yang segitiga tadi. Nah, selama katorang taruh di situ sekitar 5 menit sudah mulai antara masak dan tidak masak begitu toh, supaya dia punya asap tadi keluar. Habis itu baru tutup itu 5 menit, kemudian langsung diangkat. Terus itu tergantung selera toh, selera katong punya selera. Mungkin mau makan ikan pakai ikan kuah kah, mau pakai ikan asar atau colo-colo kah, ikan di asar baru bikin colo-colo kah, masa bening kah. So, tapi rasanya enak sekali.
0: Kabupaten Fak-Fak sudah terjadi pencampuran sosial budaya antara penduduk asli dengan penduduk pendatang. Maka suami bukanlah makanan yang asing lagi. Dengan proses pembuatan suami yang sangat mudah, tentu saja setiap orang dapat membuatnya. Bukan saja masyarakat Buton yang suka mengkonsumsi suami, ternyata masyarakat asli Fak-Fak pun memilih suami sebagai pengganti nasi atau sagu. Berikut penuturan Bapak Jafar Waretma.
2: Kita dari kecil apa mama sudah tanam singkong sama keladi, jadi kita makan singkong, makan keladi itu sama, jadi sudah anggap saya makanan asli kita. Keladi juga jarang kita makan, lebih utama kan suami. Singkong itu tanam, kita gepe, telah gepe kering, terus kita bikin macam-macam lah. Satu macam itu kita bikin suami. Suami itu dia pun daun kukus ini, kita kukus pakai suami. Apa ini? Dulu belum ada dandang segala macam. Itu anyam pakai daun kelapa, dia pun kukusan. Terus pakai kaleng yang besar. Jadi kita kukus pakai itu. Kalau sekarang kan cuma pakai dandang. Dulu kita pakai kaleng besar. Kaleng, terus bikin suami. Jadi sudah makanan semacam dari kecil. Jadi kalau memang sudah haus, kita beli suami makan. Kalau tidak, kita beli penggepe di pasar. Jadi suami ini termasuk makanan khas di sini, di samping keladi. Jadi kebun ini tanam keladi, tanam singkong. Jadi termasuk makanan khas kita sudah. Apalagi kalau kita bakar ikan atau bikin kuah kuning, semua makan itu suami. Itu cocok dengan ikan bakar dan sambal atau ikan kuah kuning.
0: Di Tidaklah sulit untuk menemukan suami. Makanan berbentuk kerucut berbahan dasar singkong ini selain nikmat disantap, ternyata harganya pun sangat terjangkau untuk masyarakat. Selain itu, menjadi sumber penghasilan. Suami dapat kita jumpai di pasar tradisional yang ada di Kabupaten Fakfak.
3: Saya suka membeli suami yang pertama karena suami itu harganya terjangkau. Makanan suami itu salah satu makanan pengganti nasi. Makan suami itu dapat mengenyangkan, makan dengan ikan enak, dengan sayur juga enak, makan pakai kuah kuning, ikan kuah kuning lebih enak lagi.
0: Suami dikenal di Sulawesi Tenggara sebagai hidangan nenek moyang suku Wakatobi dan Buton. Makanan bertekstur lembut ini dahulu kala dikonsumsi oleh warga nelayan dan petani yang desanya tidak bisa ditumbuhi tanaman padi. Namun di Kabupaten Fakfak kini suami bisa dinikmati siapa saja.

Baik, berdengar kita update informasi dari dunia olahraga. Burnley resmi mendatangkan Max Allini dengan status pinjaman selama semusim. Back Manchester City tersebut akan memperkuat Burnley di Championship musim 2026-2027. Pemain U21 Inggris itu mengaku menikmati latihan pertamanya setelah bertemu pelatih dan rekan-rekan barunya. Allini sebelumnya menjalani paruh pertama musim 2025-2026 bersama klub Championship Watford. Kemudian dia kembali ke Manchester City karena klub mengalami krisis pemain akibat badai cedera. Musim lalu, Allini dapat kesempatan tampil 7 kali bersama tim asuhan Pep Guardiola. Ia tampil dalam 2 leg semifinal EFL Cup melawan Newcastle United dan laga Liga Champions menghadapi Bodo Glimt. Kini Allini akan membantu The Claretts mengejar tiket kembali ke Premier League setelah terdegradasi musim lalu. Sementara itu, Burnley akan memulai laga Championship pada Minggu 16 Agustus malam waktu Indonesia Barat menjamu West Ham Turf Moor. Burnley memiliki catatan kandang cukup kuat di Championship. Sejak kalah 1-2 dari Queen's Park Rangers pada April 2023, mereka belum terkalahkan dalam 24 laga di Turf Moor. Demikian satu informasi pendengar kami kutip dari portal resmi kami rri.co.id.

0: bisa berinteraksi langsung melalui telepon, WhatsApp, dan SMS di nomor 0811-4959-490 setiap hari jam 13.30 sampai dengan 15.00 waktu Indonesia Timur pada saat acara berlangsung.
1: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

Media sosial merupakan salah satu teknologi yang semakin berkembang dan populer. Hampir setiap orang memiliki media sosial ya. Akan tetapi, penggunaan media sosial tanpa batas setiap hari dapat membuat seseorang kecanduan hingga sulit melepaskan diri. Tidak hanya efek baik yang kita dapatkan dari media sosial, namun ada pula efek buruk dari bermedia sosial itu sendiri, seperti gangguan kecemasan, gangguan mental, overthinking, dan lain-lain. Sebuah penelitian pada tahun 2017 mengungkapkan sekitar 210 juta orang di seluruh dunia menderita kecanduan internet dan media sosial. Agar tidak menimbulkan efek yang lebih berbahaya, para peneliti menyarankan detox media sosial. Detox media sosial adalah upaya pembatasan akses pada situs jejaring sosial, baik bersifat sementara maupun permanen. Tren ini muncul mengikuti tren detox digital yang lebih dulu dikenal. Melakukan detox media sosial tidak berarti meninggalkan media sosial, melainkan bisa menentukan porsi dan kebutuhan untuk bermedia sosial. Berikut tips detox media sosial. Mengatur notifikasi atau menonaktifkan notifikasi, menghindari kebiasaan memegang HP sebelum tidur, mengurangi kebiasaan bermain HP di pagi hari, bersiap diri untuk hari tanpa media sosial agar hidup lebih produktif. Kita bisa mencoba satu hari dalam seminggu untuk tidak bermain media sosial. Detox media sosial juga memiliki beberapa manfaat, diantaranya memperbaiki kualitas tidur, mencegah gangguan kecemasan, dan memperbaiki mood atau suasana hati. Memulai detox media sosial ini sebenarnya mudah, namun yang sulit adalah terus menjalankannya. Karena studi membuktikan bahwa waktu optimal untuk detox media sosial adalah sekitar 3 bulan atau 100 hari. Yuk, bijak dan kreatif dalam bermedia sosial demi hidup yang berkualitas.

0: Hei kakak, umbul-umbul ini pasang di sini saja kak, biar kelihatan dari jalan toh.
1: Iyo, pasang di situ saja, biar katong pu kampung ini tambah ramai dan indah. Sekalian katong bersihkan halaman supaya lingkungan nyaman eh.
0: Siap kakak, tapi bicara-bicara ini, saya senang sekali oh, lihat begini. Semua warga turun tangan, dari yang tua sampai yang muda. Kalau katong kerjasama, pasti pekerjaan berat menjadi ringan.
1: Betul itu, semangat seperti ini yang harus katong jaga terus. Bukan hanya waktu ada acara saja, tapi setiap hari saling membantu, saling hormati, dan peduli dengan lingkungan.
0: Iyo kakak, dari kampung kecil begini, katong juga bisa ikut kasih kontribusi untuk Indonesia. Mulai dari hal sederhana, yang penting dilakukan bersama toh kakak.
2: Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur adalah cita-cita yang dapat kita wujudkan bersama. Mari perkuat persatuan, tumbuhkan semangat gotong royong, serta terus memberikan karya dan kontribusi nyata bagi lingkungan dan bangsa. Karena masa depan Indonesia dibangun dari kepedulian dan kebersamaan kita hari ini.

0: mereka telah pergi, para pahlawan bangsa, tapi jejaknya tetap tinggal. Jejak keberanian, pengorbanan, dan cinta pada negeri ini. Kita memang hidup di zaman yang berbeda, tak lagi bertempur dengan senjata, tapi dengan semangat, kerja, dan tekad untuk membuat negeri ini lebih baik. Setiap langkah kecil, setiap keringat yang kita teteskan untuk perubahan adalah bagian dari perjuangan yang mereka mulai dulu. Mari terus bergerak maju, menjadi pahlawan dengan cara kita sendiri, yang tak berhenti berjuang, yang tak lelah menebar kebaikan, dan yang setia menjaga nilai-nilai bangsa di tengah dunia yang terus berubah. Pahlawan tak selalu dikenang karena nama besarnya, tapi karena langkahnya yang tak pernah berhenti untuk Indonesia.
1: Pendengar beragam, sajian baca acara sudah saya hadirkan temani ruang dengar Anda dari awal buka siaran di pukul 5 untuk edisi akhir pekan Sabtu 15 Agustus 2026. Terima kasih kebersamaan Anda bersama kami di Pro 1 RRI Fak-Fak, kanal informasi dan inspirasi. Saatnya saya pamit, rekan Yuli Rohrman akan bersama Anda hingga nanti jelang pukul 18 waktu Indonesia Timur. Bila taufik wal hidayah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera, dan selamat berakhir pekan. Sampai jumpa.

Selamat siang saudara pendengar di mana saja Anda berada. Anda masih bersama kami Pro 1 Fak-Fak dipancar luaskan dari kawasan Kapten P. Tendean 72 di lantai 1 Pro 1 Fak-Fak mengudara menggunakan pemancar FM 94,9 MHz. Di edisi Sabtu 15 Agustus 2026, senang sekali saya Yuli Rohmana kembali menemani ruang dengar Anda. Durasi waktu 6 jam ke depan, kebersamaan kita berakhir di pukul 18 waktu Indonesia Timur. Sebelumnya rekan saya Julika Eka Waulat sudah menemani ruang dengar Anda di awal siaran hingga di pukul 12 siang ini. Semoga informasi dan juga sajian hiburan yang sudah dibagikan dapat membagikan ataupun memberikan ruang informasi baru dan juga ruang hiburan tersendiri untuk Anda di kala menikmati aktivitas. Dan baik pendengar, hingga nanti di pukul 18 saya Yuli Rohmana temani ruang dengar Anda dengan beragam segmen acara yang sudah kami persiapkan temani ruang dengar Anda. Hingga nanti di pukul 13 saya temani Anda, kita ada di pilihan lagu-lagu daerah ya. Hingga pukul 13 nanti kita akan ikuti dinamika olahraga Pro 3. Sekembalinya dari Pro 3, saya temani Anda, kita ada di Pro Dangdut. Dan itu dia beberapa pilihan segmen acara yang siap menemani ruang dengar Anda di sepanjang siang hari ini.

0: Resensi buku Prosa Tufakfa, kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.
1: Iman Sehat Pangkal Bahagia adalah buku karya Dr. Mukmin Fati Al-Haddad yang mengangkat tema pentingnya menjaga kesehatan iman sebagai kunci untuk meraih kebahagiaan sejati dalam kehidupan. Buku ini terbit tahun 2008, menekankan bahwa kebahagiaan tidak hanya datang dari pencapaian materi atau kesuksesan duniawi, tetapi lebih pada kedamaian batin yang diperoleh melalui kekuatan iman yang sehat. Dr. Mukmin Fati Al-Haddad dalam bukunya menyampaikan bahwa kondisi mental dan emosional yang sehat sangat dipengaruhi oleh sejauh mana seseorang menjaga dan memperkuat imannya. Iman yang sehat berperan penting dalam mengatasi berbagai tantangan hidup seperti stres, kecemasan, dan kesulitan lainnya, sehingga memungkinkan seseorang untuk tetap merasa tenang, optimis, dan bahagia meskipun menghadapi masalah. Buku ini memberikan panduan tentang bagaimana membangun iman yang kuat dan sehat melalui pemahaman agama yang mendalam, pengamalan ajaran spiritual yang konsisten, serta pembiasaan diri dengan kebiasaan positif yang mendukung kesehatan mental dan emosional. Selain itu, buku ini juga mengajak pembaca untuk senantiasa menjaga hubungan baik dengan Tuhan, berdoa dan bersyukur, yang merupakan aspek penting dalam menjaga ketenangan batin dan kebahagiaan. Iman Sehat Pangkal Bahagia cocok untuk mereka yang ingin mengembangkan kedamaian hati dan meraih kebahagiaan dengan memperkuat iman dan aspek spiritual mereka. Buku ini memberikan pandangan bahwa kebahagiaan sejati berasal dari dalam diri yang terwujud ketika iman kita sehat dan kuat. Demikian esensi buku Iman Sehat Pangkal Bahagia karya Dr. Mukmin Fati Al-Haddad.
0: Esensi buku Prosa

0: Sejarah lipstik. Lipstik atau pewarna bibir merupakan salah satu alat perias yang banyak disukai karena dapat mempercantik tampilan wanita. Lipstik ternyata sudah dikenal sejak zaman prasejarah. Menurut Britannica, bangsa pertama yang menggunakan pewarna bibir atau lipstik adalah bangsa Sumeria yang hidup pada era peradaban kuno di Mesopotamia Selatan. Ketika itu, bangsa Sumeria membuat pewarna bibir atau lipstiknya dari buah-buahan, henna, karatana liat, bahkan serangga. Tak jarang ditambahkan juga material seperti perhiasan yang ditumbuk untuk menambahkan kilau dan warna yang mempercantik tampilan bibirnya. Namun, ketika itu lipstik hanya digunakan oleh masyarakat kelas menengah ke atas, sedangkan kelas bawah yang mengalami kesulitan ekonomi tidak terbiasa menggunakannya. Lipstik baru mulai populer pada akhir abad 1 hingga awal abad ke-20, ketika mulai populer juga fotografi dan industri perfilman. Sejak era 1920-an, lipstik dan berbagai jenis kosmetik berhasil jadi tren make-up yang berhasil menyebar dan digemari di seluruh dunia fashion hingga saat ini.
1: Mendengar perayaan 17 Agustus, tidak hanya diramaikan upacara dan perlombaan, berbagai makanan tradisional juga ikut menghiasi meja makan saat perayaan kemerdekaan. Salah satu sajian yang sering hadir adalah nasi tumpeng. Nasi kuning berbentuk kerucut ini biasanya dilengkapi ayam, telur, tempe, tahu, dan sambal. Nah, saat Agustusan, tumpeng juga dapat dibuat dengan nuansa merah putih. Ya, selain tumpeng, bubur merah putih juga kerap ditemukan dalam berbagai acara masyarakat. Sajian ini dibuat dari bubur berwarna merah dan putih. Jajanan pasar juga menjadi bagian dari hidangan yang dapat ditemui saat perayaan kemerdekaan. Dan pendengar, ada juga klepon merah putih menjadi salah satu jajanan yang dibuat khusus dengan nuansa kemerdekaan. Ya, ada juga kerak telur dan juga berbagai jenis makanan-makanan tradisional yang disajikan bernuansa merah putih. Dan baik pendengar, informasi untuk Anda dari tumpeng hingga bubur merah putih, sajian khas perayaan kemerdekaan. So, pendengar, informasi kami kutip dari rri.co.id.

0: seru banget deh. Tadi di sekolah ada lomba tarik tambang. Kelasnya Ade juga ikutan loh, Bun.
1: Terus-terus, gimana hasilnya, Dek?
0: Tadi tuh hampir saja kita kalah, tapi untungnya kita semua kompak. Akhirnya kelas Ade yang menang.
1: Wah, selamat ya, Dek. Nah, dari lomba tarik tambang yang Ade ikuti tadi, kira-kira nilai apa coba yang bisa diambil?
0: Gotong royong kan, Bun?
1: Iya, benar sekali. Selain gotong royong, nilai kebersamaan, solidaritas, dan juga persatuan. Ya, seperti para pejuang terdahulu yang bersatu padu, walau berbeda suku, agama, bahasa, dan budaya untuk mendapatkan

Mencari udara bersih tanpa polusi saat ini teramat sulit. Hampir semua wilayah di dunia udaranya sudah tercemar. Tetapi lain di Pulau Gili, sebuah pulau kecil di Desa Dungkek, Kabupaten Sumenep, Jawa Timur. Menurut Air Quality Index, Pulau Gili memiliki kandungan oksigen terbersih di Indonesia dan nomor 2 di dunia setelah Yordania. Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional mengungkap kandungan oksigen di Pulau Gili hampir 21% di atas batas normal. Tak heran, Pulau Gili disebut surganya oksigen bersih.

0: Esensi Buku Pro 1 RRI Fakfak, kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.
1: Buku The Power of Personality karya Tara Damaya yang terbit pada tahun 2023 mengeksplorasi bagaimana kepribadian seseorang memainkan peran penting dalam membentuk kehidupan, kesuksesan, dan hubungan sosial. Dengan pendekatan yang berbasis psikologi modern dan pengalaman praktis, penulis menekankan pentingnya memahami kepribadian diri dan orang lain untuk memaksimalkan potensi pribadi dan membangun interaksi yang harmonis. Melalui buku ini, Tara berpendapat bahwa kepribadian adalah fondasi utama yang mempengaruhi cara seseorang berpikir, merasa, dan juga bertindak. Dengan mengenali kepribadian, seseorang dapat memahami kekuatan dan kelemahannya, serta bagaimana hal ini dapat dimanfaatkan dalam berbagai situasi. Buku ini juga membahas berbagai tipe kepribadian menggunakan teori-teori seperti Big Five Personality Traits dan pendekatan lain yang relevan. Penulis menjelaskan bagaimana tiap tipe kepribadian memiliki cara unik untuk memandang dunia, menghadapi konflik, dan mengambil keputusan. Penulis juga memberikan panduan praktis untuk mengidentifikasi kepribadian diri melalui refleksi diri dan tes psikologi. Ia menekankan pentingnya menerima diri sendiri sebagai langkah awal untuk pertumbuhan pribadi. Buku ini juga menyoroti bagaimana kepribadian mempengaruhi hubungan antar individu baik dalam keluarga, persahabatan, maupun pekerjaan. Penulis menawarkan strategi untuk mengelola konflik, berkomunikasi secara efektif, dan menciptakan hubungan yang sehat dengan memahami kepribadian orang lain. Tara menunjukkan hubungan antara kepribadian dan kesuksesan, baik dalam kehidupan pribadi maupun profesional. Ia mengajak pembaca untuk memanfaatkan keunikan mereka sebagai kekuatan dalam mencapai tujuan. Buku ini juga dilengkapi dengan latihan, refleksi diri, dan studi kasus nyata untuk membantu pembaca menerapkan konsep yang dipelajari dalam kehidupan sehari-hari. Nah, pesan inti buku ini yaitu kepribadian adalah aset berharga yang jika dipahami dan dikelola dengan baik dapat menjadi kunci untuk menjalani kehidupan yang lebih bermakna, produktif, dan harmonis. Tara Damaya mengajak pembaca untuk menjelajahi dan menghargai keunikan kepribadian mereka serta menggunakan pengetahuan ini untuk mencapai potensi terbaik mereka. Buku ini sangat direkomendasikan bagi siapa saja yang ingin lebih mengenal diri sendiri, meningkatkan hubungan interpersonal, atau mengoptimalkan kesuksesan pribadi dan profesional. Demikian esensi buku The Power of Personality karya Tara Damaya.
0: Esensi buku Pro 1 RRI Fakfak, kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.
2: Pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 Fakfak, kanal informasi dan inspirasi. Jarum jam di tempat tugas kami menunjukkan pukul 12.38 menit waktu Indonesia Timur. Dan untuk Anda yang saat ini tengah menikmati makan siang ya, semoga setelah menikmati makan siang ada semangat baru yang kita dapatkan ya, untuk kembali melanjutkan aktivitas di sepanjang siang hingga sore hari nanti. Untuk adik-adik pengibar, pasukan pengibar bendera yang tengah mempersiapkan diri ya, untuk ada dalam persiapan penaikan bendera pada 17 Agustus dan juga untuk penurunan bendera. So, semangat terus, tetap jaga kesehatan ya. Untuk beberapa hari ini tetap menjaga pola istirahat yang cukup dan ya tidak mengkonsumsi makanan yang pastinya bisa membuat dampak bagi kesehatan. Ya, so semangat terus untuk kita semua dan selamat melanjutkan aktivitas Anda.

0: Astaga, itu barisan, bukan jalan tol. Antri dong.
1: Waduh, maaf ya, saya buru-buru soalnya.
0: Kitong semua yang antri ini juga punya urusan. Tapi tertib itu tanda kitong menghargai orang lain.
2: Tertib, sabar, dan saling menghormati adalah budaya yang harus kita jaga. Mulailah dari hal kecil, seperti antri, tidak menyerobot jalan, dan bersikap ramah di ruang publik. Karena budaya baik bukan sekedar aturan, tapi cerminan siapa kita sebenarnya.

0: Jaring tenis yang melorot di tengah adalah pemandangan umum di lapangan tenis. Fenomena ini bukanlah kebetulan, melainkan hasil dari desain dan aturan yang telah ditetapkan dalam olahraga ini. Memahami alasan di balik jaring yang melorot dapat memberikan wawasan lebih dalam tentang permainan tenis itu sendiri dan bagaimana elemen-elemen kecil dapat mempengaruhi jalannya pertandingan. Jaring tenis dirancang untuk melorot sedikit di tengah agar sesuai dengan standar internasional. Bagian tengah jaring harus memiliki tinggi 91,4 cm, sedangkan bagian sampingnya lebih tinggi, yaitu sekitar 107 cm. Perbedaan tinggi ini membantu menjaga keseimbangan visual dan fungsional selama pertandingan. Dengan desain seperti ini, pemain dapat mengantisipasi pantulan bola dengan lebih baik saat bermain. Melorotnya jaring di tengah juga memiliki fungsi praktis. Dengan bagian tengah yang lebih rendah, bola cenderung melewati jaring pada titik terendahnya, sehingga meningkatkan peluang permainan tetap berlangsung tanpa banyak gangguan dari bola yang tersangkut pada jaring. Hal ini juga menambah tantangan bagi pemain untuk mengontrol ketinggian pukulan mereka agar tetap berada dalam batas lapangan. Pengaturan ketinggian jaring mempengaruhi strategi permainan para atlet. Pemain harus menyesuaikan teknik pukulan mereka berdasarkan ketinggian jaring tersebut untuk memastikan bola melewati jaring dengan sempurna tanpa menyentuhnya. Hal ini menambah dimensi strategis dalam permainan karena setiap pukulan harus diperhitungkan dengan cermat agar tidak kehilangan poin akibat kesalahan teknis.
1: Baik, pendengar, pukul 12.54 menit waktu Indonesia Timur, dan satu lagu berikut ya menutup kebersamaan kita di pilihan lagu-lagu daerah untuk saat ini. Dan pendengar, terima kasih untuk kebersamaan Anda yang masih terus jadikan Pro 1 sebagai teman setia Anda. Di pukul 13 nanti kami ajak Anda, kita ikuti dinamika olahraga Pro 3. Dan baik pendengar, kita dengarkan satu lagu berikut sekaligus menutup kebersamaan kita di pilihan lagu-lagu daerah untuk saat ini.

0: perilaku pengendara sepeda motor yang merokok saat berkendara. Kali ini kembali memakan korban dan menjadi viral.
1: Pak, abu rokoknya bahaya ke belakang. Bisa kena mata.
2: Woi, woi, minggir lu. Buang rokok kena gua nih. Lu buang rokok kena gua, lu tadi sadar gak buang rokok lu?
3: Merokok sambil mengendarai kendaraan bermotor baik roda 4 maupun roda 2 dinilai berbahaya karena mengganggu konsentrasi pengendara. Hal ini diatur dalam Peraturan Menteri Perhubungan atau Permenhub nomor 12 tahun 2019 tentang perlindungan keselamatan pengguna sepeda motor yang digunakan untuk kepentingan masyarakat. Selain bisa mencelakai diri sendiri, merokok saat berkendara juga membahayakan pengguna jalan lain dan berpotensi mengakibatkan kecelakaan.
4: Baik, pendengar, selanjutnya kita ikuti Huar Dinamika Olahraga Pro 3 pukul 13 waktu Indonesia Timur.
5: Waktu Indonesia Barat.
6: Dinamika Olahraga.
5: Fiorentina berpesta gol saat hancurkan Benevento 4-1. Garuda Pertiwi tundukkan Arab Saudi 7-0 di laga perdana Sri Kandi Merdeka Cup 2026. Timnas Futsal Indonesia kalah 3-5 dari Oparulo Ferrol di uji coba Spanyol. Salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah Dinamika Olahraga Pro 3, Sabtu 15 Agustus 2026 bersama saya, Safira Amalia.

Informasi pertama pendengar kami awali dari sepak bola luar negeri. Atletico Madrid sukses membalikkan keadaan dan mengalahkan tuan rumah Marseille dengan skor 2-1 dalam laga uji coba di Stade Vélodrome Sabtu dini hari waktu Indonesia Barat. Marseille unggul lebih dulu pada menit ke-22 melalui sundulan Igor Paxiao, memanfaatkan umpan Amin Gouiri. Atletico kemudian merespon dan menyamakan kedudukan pada menit ke-39. Umpan Ademola Lookman berhasil diselesaikan Rodrigo Moya untuk mengubah skor menjadi 1-1 hingga turun minum. Memasuki babak kedua, Atletico mulai menguasai permainan. Pergantian pemain yang dilakukan Diego Simeone juga menjadi kunci kemenangan. Pada menit ke-78, Arnau Ortiz mencetak gol penentu setelah memanfaatkan umpan Carlos Martin. Marseille gagal mencetak gol balasan hingga laga berakhir. Atletico Madrid pun menutup pertandingan dengan kemenangan 2-1.

0: Sementara itu pendengar, di laga lainnya Fiorentina berhasil menghancurkan Benevento 4-1 di ajang Coppa Italia babak 64 besar. Berikut laporan Karisma Rizky.
1: Tim Fiorentina memulai musim 2026-2027 dengan langkah sempurna. Bertanding di Stadion Artemio Franci dini hari tadi, Flaviola menundukkan Benevento Calcio dengan skor 8-1 pada babak 64 besar Coppa Italia. Fiorentina langsung tancap gas sejak awal laga. Pemain baru Alvaro Hansen mencetak gol cepat pada menit kedua. Striker Moiskin mengganakan keunggulan menjadi 2-0 sebelum turun minum. Dominasi tuan rumah sangat terasa. La Viola tidak menurunkan intensitas. Bek Luca Ranieri mencetak gol ketiga pada menit ke-48. Disusul Serndour 2 menit kemudian. Skor menjadi 4-0. Benevento sempat memperkecil ketertinggalan lewat David Lemesta di menit ke-54. Namun skor 4-1 bertahan hingga usai. Usai laga, Fabio Grosso selaku pelatih Fiorentina ingatkan kepada pemainnya untuk tetap fokus menatap laga berikutnya.
2: Mereka tetap fokus pada hal-hal positifnya. Kami melakukannya karena memang kami melakukannya, dan tentunya kami juga menyadari bahwa masih ada jalan panjang yang harus ditempuh. Karena kita bisa, ingin, dan harus tumbuh dalam banyak situasi.
1: Sementara itu, Radu Gradusin, pemain Fiorentina, menilai kemenangan ini sangat penting bagi timnya memulai awal musim.
2: Nah, tentu saja ini sangat penting bagi perjalanan kita di dalam piala. Kami ingin mencapai tujuan akhir, itu adalah tugas kita. Sebuah gol, tapi itu penting, memulai musim dengan langkah yang tepat. Kita berhasil, kita senang, kami melihat banyak pemain sangat antusias.
1: Dengan hasil ini, Fiorentina berhak melaju ke babak berikutnya di ajang Piala Italia. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia. Joao Mario non si alza, attenzione a questo sinistro dalla distanza.

0: Masih dari sepak bola luar negeri, manajer Manchester City Enzo Maresca belum mau berspekulasi soal masa depan Rodrigo Hernandez. Dia menunggu perkembangan hingga akhir bursa transfer. Rodri memang dispekulasikan belakangan akan pindah ke Barcelona. Tapi City sudah dua kali menolak tawaran Barcelona, termasuk yang terakhir di angka 55 juta euro. City merasa Rodri pantas dihargai mahal, sekalipun kontraknya tersisa setahun dan sudah berusia 30 tahun. Rodri baru saja membawa Spanyol juara Piala Dunia 2026 dan dinobatkan sebagai pemain terbaik. Maresca belum mau banyak berspekulasi dan memilih menunggu sampai bursa transfer ditutup 1 September mendatang.
1: Pertama-tama kami sudah bilang bahwa bursa transfer masih dibuka. Kami bisa membeli dan menjual pemain. Apapun bisa terjadi. Saya baru saja bertemu Rodri di markas tim. Saya memeluknya. Dia baik-baik saja. Kita lihat apa yang terjadi nanti.
0: Hingga kini City belum rela sepenuhnya melepas Rodri. Kalaupun Rodri harus pergi, City meminta Barcelona membayar setidaknya 70 hingga 80 juta euro. Namun Barcelona terus merayu City agar mau menurunkannya dan akan melakukan penawaran kembali untuk memboyong pemain asal Spanyol itu ke Camp Nou.

0: Masih terkait bursa transfer pemain jelang musim baru. Manajer Arsenal Mikel Arteta mengaku puas dengan skuad yang ia miliki saat ini. Namun ia juga terus berburu pemain baru dan itu bisa berarti akan ada sejumlah nama yang harus pergi. Pergerakan Arsenal di bursa transfer musim panas kali ini bisa dibilang lambat jika dibandingkan sejumlah rival seperti Chelsea atau Tottenham Hotspur. Mereka baru mendatangkan Ilan Meslier, Christo Solis, dan Bruno Guimaraes. Arteta mengungkapkan bahwa skuadnya kini dalam kondisi terbaik dan siap bersaing kembali dalam perburuan gelar musim 2026-2027.
1: Ya, itulah yang kami inginkan dan beradaptasi dengan situasi serta jenis persiapan yang kami jalani. Namun seperti yang saya katakan kemarin, saya menyukai cara pemain kembali. Sebagian besar dari mereka kembali lebih awal dari yang diperkirakan. Sangat bugar berdasarkan semua hasil tes dan mereka semua tampak dalam kondisi yang sangat baik. Dan ketika mereka mulai saling menatap satu sama lain, saya berkata, lihatlah skuad yang kita miliki dan apa yang sedang kita bangun. Ada banyak kegembiraan di antara mereka.
0: The Gunners musim ini telah menjual beberapa pemainnya seperti Leandro Trossard ke Beşiktaş dan Christian Norgaard pindah ke Everton. Lalu ada Jacob Kiwior di Porto dan Kyle Heen ke Werder Bremen yang dipermanenkan klub masing-masing setelah dipinjam sejak musim lalu.

Pendengar, Bangladesh resmi menggantikan India di FIFA ASEAN Cup 2026 setelah India memilih mundur dari turnamen tersebut. India lebih memilih memenuhi komitmen menghadapi timnas Brasil, laga yang dinilai lebih menarik karena India jarang berjumpa tim Samba. Sementara itu, Bangladesh memilih ambil bagian di FIFA Asian Cup sebagai persiapan menuju kejuaraan Asia Selatan pada November mendatang. Sebelumnya, Bangladesh berencana menggelar turnamen mini 4 negara di Dhaka. Federasi Sepak Bola Bangladesh menilai FIFA ASEAN Cup lebih menguntungkan karena mereka bisa menghadapi tim-tim yang lebih kuat sekaligus mendapat dana partisipasi, akomodasi, dan transportasi dari tuan rumah. Dalam ranking FIFA per Juli 2026, Bangladesh berada di posisi 181 dunia. Mereka akan bergabung di divisi utama bersama Pakistan sebagai tim undangan. Sebelumnya, China, India, dan Hong Kong mendapat undangan. Namun China dan India memilih mundur dari turnamen.

Mendengar Timnas Putri Indonesia U16 atau Garuda Pertiwi U16 mengawali Sri Kandi Merdeka Cup 2026 dengan kemenangan telak 7-0 atas Arab Saudi U16 di Super Soccer Arena Kudus, Jawa Tengah pada Jumat malam. Garuda Pertiwi tampil dominan sejak awal. Keisa Arabella membuka keunggulan pada menit kelima sebelum Nafiza Ayashanori menggandakan skor pada menit ke-23. Indonesia mendapat keuntungan setelah pemain Arab Saudi Arwa Naif diganjar kartu merah pada menit ke-36. Jaslyn Kaila kemudian sukses mengeksekusi penalti untuk membawa Indonesia unggul 3-0. Jaslyn kembali mencetak gol 3 menit berselang. Babak pertama ditutup dengan keunggulan Indonesia 4-0. Di babak kedua, Garuda Pertiwi terus menekan. Shivana Rizka Nadifa mencetak gol kelima pada menit ke-49. Indonesia menambah 2 gol lagi melalui Fadila pada menit ke-78 dan gol bunuh diri pemain Arab Saudi Dima Ahmed Hegasi. Hingga laga berakhir, skor 7-0 untuk kemenangan Garuda Pertiwi U16 tetap bertahan.

Sementara itu pendengar, hasil berbeda diraih timnas futsal Indonesia, di mana harus mengakui keunggulan klub Spanyol O Parula Ferrol dalam laga uji coba di Spanyol Sabtu dini hari tadi. Skuad Garuda kalah dengan skor 3-5 meski sempat unggul lewat gol Reza Gunawan pada menit pertama. O Parula kemudian bangkit dan mencetak 3 gol sebelum turun minum melalui Jonathan Lucas Warta Balbinot, David Bozon Doce, dan Diogo da Rosa Slempar. Memasuki babak kedua, Indonesia berusaha mengejar Muhammad Sanjaya dan M. Israr. Masing-masing mencetak 1 gol sehingga skor sempat menipis menjadi 3-4. Namun, O Parula tampil lebih efektif di menit-menit akhir. Brian Kesar mencetak gol keduanya sekaligus memastikan kemenangan klub Spanyol tersebut dengan skor 5-3. Hasil ini menjadi bagian dari persiapan timnas futsal Indonesia menghadapi agenda internasional berikutnya.

0: Di tengah persaingan ketat menuju Asian Games 2026, ada cerita berbeda dari salah satu pemain debutan Timnas Voli Putra Indonesia, Raihan Rizky atau Rif. Untuk pertama kalinya, Raihan mendapat kesempatan mengikuti pemusatan latihan bersama tim nasional. Bagi Raihan, mengenakan seragam merah putih juga menghadirkan suasana dan tekanan yang berbeda dibandingkan saat bermain di klub. Kini ia harus beradaptasi dengan sistem pemainan pelatih, sekaligus membuktikan bahwa dirinya layak mendapat satu tempat di skuad Asian Games. Lantas seperti apa pengalaman Raihan menjalani TC pertamanya bersama Timnas dan apa yang ingin ia buktikan untuk bisa menembus skuad utama? Berikut wawancara Liliana Dea dengan Raihan Rizky Atorif di sela-sela latihan TC di Padepokan Voli Jenderal Polisi Kunarto di Sentul, Bogor, Jawa Barat.
1: Ya, Raihan boleh ceritain dong gimana perasaannya waktu pertama kali dipanggil untuk mengikuti TC ini?
2: Tentunya sedikit nervous ya, karena kan feel rasa sama junior sama senior kan pasti beda. Tapi bersyukurnya karena udah ada beberapa senior yang pernah bareng juga, jadi kayak nggak terlalu pressure lah. Jadi mungkin ada beberapa senior yang udah pernah main bareng dan ada beberapa senior yang belum pernah main bareng. Mungkin sedikit lebih pressure, nggak terlalu pressure, tapi kayak ada rasa beda aja gitu.
1: Ya, tertekan. Iya. Apa sih yang berbeda ketika bergabung bersama Timnas sama waktu main di klub gitu?
2: Udah pasti perbedaannya membela tanah air pasti beda rasanya. Dan juga mungkin pressure-nya juga. Tapi yang bikin beda tuh dari apa namanya, vibes di lapangannya gitu loh. Soalnya kan setiap latihan antar klub sama di Timnas ini beda ya. Maksudnya rasanya, motivasinya juga beda. Mungkin itu sih yang paling ngebedain banget pas latihan.
1: Bagaimana Raihan ini beradaptasi dengan sistem permainan yang diterapkan oleh pelatih Coach Toiran?
2: Yang pertama, sebenarnya dukungan senior udah paling penting ya. Saya bersyukur banget bergabung di Timnas ini karena seniornya benar-benar ngerangkul banget. Dan ada beberapa juga yang senior ini kan udah pernah bareng sama Toiran kan. Jadi sering sharing materi-materi apa yang bakal dikasih. Dan juga cara jaga badannya, karena itu penting banget kan. Karena Toiran ini benar-benar dibilang kalau tesnya mungkin lama itu keras banget. Jadi senior-senior ini yang paling pengaruh sih. Dan Raihan juga ngikutinnya benar-benar kayak oh iya gini mungkin gitu sih.
1: Kesulitan apa sih yang dirasakan? Kan ini sudah berjalan dari kemarin ya. 5 Agustus ya, sampai sekarang ini kesulitan apa yang ditemukan?
2: Sebenarnya kesulitannya dari diri sendiri sih, yang paling gimana caranya kita recovery sendiri, cara gimana kita adaptasinya itu kan kembali lagi diri sendiri ya. Kalau misalnya ke yang lainnya mungkin nggak terlalu sulit karena adaptasinya lebih gampang dan senior pun sangat baik sekali buat ngerangkulnya sih.
1: Ada nggak sih yang ingin dibuktikan itu di TC ini gitu, untuk mungkin kan siapa tahu untuk dipilih nanti?
2: Sudah pasti ya pengen masuk squad ya, tapi

0: Informasi menarik lainnya pendengar, Onyx membuat gebrakan menjelang Free Fire World Series Southeast Asia atau FFWSC 2026 Fall dengan mendatangkan Pum, pemain Free Fire asal Thailand yang sebelumnya memperkuat tim Falcons. Kehadiran Pum menjadi sejarah baru karena untuk pertama kalinya tim Free Fire Indonesia merekrut pemain asing ke roster kompetitif. Bersama Onyx, Pum membawa pengalaman dan koleksi gelar internasional termasuk 3 trofi FFWSC. Coach Onyx Ahmad Fadli Masuro atau AFM menyebut merekrut pemain asing menghadapi sejumlah tantangan yang utama adalah bahasa. Untuk itu dirinya menyebut telah menyiapkan guru khusus untuk Pum agar lebih cepat beradaptasi berkomunikasi dengan bahasa Indonesia.
1: Kita dari Onyx pun juga udah coba buat propose di bagian sini. Jadi kita dari Onyx buat udah kasih dia teacher, jadi guru yang translator dari Thailand Indo. Nah, di luar itu dia kemarin pas bikin visa kan balik 10 hari. Nah, dari sisi anaknya juga inisiatifnya tinggi banget. Jadi dia sewa sendiri juga selama 10 hari dia di Thailand. After yang kemarin photoshoot kan dia balik buat bikin visa. Nah, dia sewa sendiri guru di Thailand buat bantu-bantu dia ngedirect daily-nya dia. Jadi dia belajar di situ juga.
0: Onyx sendiri disebut tampil konsisten dalam sejumlah scrim. Dengan tambahan Pum dan kembalinya Gedai, Onyx membidik gelar FFWSC 2026 Fall yang grand finalnya akan digelar di Surabaya. Target tersebut sekaligus menjadi kesempatan Onyx mengulang sukses sebagai juara FFWSC di hadapan pendukung Indonesia.

0: Persib Bandung dijadwalkan akan bertemu dengan tim asal Malaysia Sabah FC nanti malam pada laga Dewata Challenge Series di Stadion Iwayan Dipta Gianyar Bali. Pelatih Igor Tolik menjadikan pertandingan tersebut sebagai tes kekuatan pasukannya sebelum terjun di kompetisi musim 2026-2027 mendatang. Selengkapnya dilaporkan Sampi Hilhamsyah, RRI Bandung.
1: Persib Bandung akan menjalani pertandingan persahabatan internasional menghadapi Sabah FC nanti malam di Stadion Iwayan Dipta Gianyar Bali. Pertandingan yang dijadwalkan kick off pukul 19.30 waktu Indonesia Barat tersebut menjadi bagian dari Dewata Challenge Series sekaligus rangkaian pemusatan latihan Persib di Bali. Saat diwawancari kemarin, pelatih Persib Igor Tolik mengatakan pertandingan ini penting untuk memberikan pengalaman kepada pemain dalam menghadapi tim dari negara lain. Selain itu, laga kontra Sabah FC juga menjadi kesempatan bagi tim pelatih untuk menguji sejumlah alternatif permainan. Meski demikian, Persib dipastikan belum bisa menurunkan kekuatan terbaiknya. Sebanyak 14 pemain tidak tersedia untuk laga tersebut. Pemain baru Daniel Lonchar juga belum bisa dimainkan karena masih membutuhkan waktu untuk beradaptasi dengan tim. Sementara itu, 7 pemain yang baru menyelesaikan tugas bersama tim nasional Indonesia juga diberikan waktu untuk beristirahat. Persib juga kehilangan Rafi Rashik dan Nazri Alvaro yang sedang memenuhi panggilan tim nasional Indonesia U20. Sementara itu, 4 pemain yang mengalami cedera saat Piala Presiden 2026 lalu, yaitu Berginho, Ramon Tanki, Dion Marks, dan Luciano Gocea masih menjalani proses pemulihan. Igor Tolik pun menyebut kondisi 3 pemainnya ini, Ramon, Dion, dan Berginho, menunjukkan perkembangan positif. Sedangkan Luciano masih membutuhkan waktu sekitar 15 hari untuk kembali pulih. Di tengah keterbatasan skuad, Igor memastikan Persib tetap akan mencoba beberapa skema permainan saat menghadapi Sabah.
2: Sebagai bagian dari pemusatan latihan ini, kami memiliki 2 pertandingan, satu melawan Sabah dan satu lagi melawan Bali United. Jadi kami akan mencoba beberapa opsi di pertandingan tersebut.
1: Menghadapi Sabah FC, tim pelatih Persib juga telah menyiapkan bahan analisis mengenai calon lawannya. Igor mengakui belum memiliki gambaran secara menyeluruh mengenai karakter permainan Sabah FC. Namun rekaman pertandingan tim asal Malaysia tersebut sudah disiapkan untuk dipelajari dalam sesi meeting sebelum pertandingan. Sementara itu, dari sisi pemain, bek Persib asal Prancis Gabriel Mutombo menyambut positif pertandingan tersebut. Pemain bernomor punggung 3 itu menilai pemusatan latihan di Bali berjalan dengan baik dan menjadi persiapan penting bagi timnya menghadapi agenda kompetitif di depan. Mutombo juga memastikan kondisi fisiknya semakin baik setelah mengikuti rangkaian latihan bersama Persib di Bali.
3: Bagus untuk tim.
2: Sekarang kami bekerja sangat baik di sini, di pemusatan latihan. Ini persiapan bagus untuk masa depan, untuk pertandingan besok.
1: Mutombo mengaku telah melihat cuplikan pertandingan Sabah FC. Dari pengamatannya, tim asal Malaysia tersebut memiliki kualitas dan kekuatan yang patut diwaspadai. Karena itu, pertandingan ini dinilai menjadi ujian yang baik bagi Persib, khususnya untuk melihat sejauh mana perkembangan fisik, taktik, serta pemahaman pemain terhadap skema yang diterapkan pelatih Igor Tolik.

Sementara itu, AFC resmi menunjuk Borneo FC sebagai salah satu tuan rumah fase grup AFC Challenge League 2026-2027. Penunjukan ini menjadi sejarah bagi Pesut Etam yang akan menjalani debut di kompetisi antar klub Asia. Borneo FC mendapatkan tiket setelah finish sebagai runner-up BRI Super League 2025-2026. Borneo FC akan menjadi salah satu dari 5 tuan rumah terpusat bersama klub dari Kuwait, Tajikistan, Bhutan, dan Myanmar. Fase grup akan diikuti 20 tim dalam 5 grup dan berlangsung 17 hingga 24 Oktober 2026. Sementara pengundian grup dijadwalkan pada 20 Agustus mendatang.

Pendengar, dengan disampaikan kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami, rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRIprograma3. Saya Safira Malia, pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

0: Pro dan Do. Kalau lagu-lagu dangdut diikuti dengan obrolan ringan dan menarik yang disukai pendengar. Anda juga bisa berinteraksi langsung melalui telepon, WhatsApp, dan SMS di nomor 0811-4959-490 setiap hari jam 13.30 sampai dengan 15.00 waktu Indonesia Timur pada saat acara berlangsung.
1: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

0: Baik, pendengar, kembali Anda bersama kami di Pro 1 Fak-Fak. Sebelumnya sudah kita ikuti dinamika olahraga Pro 3. Semoga saja informasi yang sudah kita dengarkan sudah bisa menambah ruang informasi baru untuk Anda di mana saja berada. Sudah pukul 13.35 menit, sudah bunyi-bunyi gendang ya. Musik gendang sudah mulai terdengar di ruang dengar Anda. Itu artinya kita ada di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita di edisi Sabtu 15 Agustus 2026. Dan untuk yang mau ikutan di 0811-495-9490. Dan pendengar ya, selanjutnya yang mau ikutan ditahan dulu ya. Saya list lagu-lagu yang bisa di request. Ada Revina Alvira, Segudang Rindu, Wika Salim Tiara, Cici Paramida, Jangan Tunggu Lama-Lama, Iis Dahlia, Supir Taksi dan Gadis Desa, Evita Mala, Seraut Wajah, Safira Inema, Apakah Itu Cinta, Cici Paramida, RT 05 RW 03, Megi Z, Tanda Cinta, Dinda Permata, Seseorang di Hatimu, Kristina, Harapan dan Duka, Triomi, Mau Lagi, Seruling Asmara, Intan Ali, Boy Sandi, Rena Rena, Mala Agata, Korban Perasaan, Intan Ali, Sebuah Nama. Nah, itu dia beberapa pilihan lagu yang bisa direquest di siang ini. Langsung saja saya sapa. Halo, selamat siang Pro Dangdut.
1: Halo, selamat siang Pro Dangdut, Dangdut Negara kita, Mbak Yuli.
0: Iya, selamat siang Bang Lee, apa kabar?
1: Kabarnya sehat selalu dan cuaca juga cerah ini, Mbak Yuli.
0: Oke, baik. Baik, Bang Lee, silakan aja langsung.
1: Jangan tunggu lama-lama.
0: Jangan tunggu lama-lama. Oke.
1: Jangan tunggu lama-lama, dengar-dengar Pro Dangdut.
0: Oke, baik. Silakan salam-salamnya.
1: Sehat aja Mbak Yuli kan?
0: Gimana?
1: Mbak Yuli sehat aja. Sehat aja Mbak Yuli kan?
0: Iya, sehat puji Tuhan.
1: Iya. Salam-salamnya pertama-tama untuk Mbak Yuli. Terima kasih angkat teleponnya dari Bang Lee. Dan juga untuk Mbak, apa namanya nih, Bunda Natalia Putra Tengah, dan juga Bang Darwin, Mas Lia, Nus Jael, dan juga untuk Pak Fede, Bunda Utri, dan juga untuk Bang Pak Nasrun, dan juga untuk Pak Bang Luhut, Pak, Bang Adi, dan juga untuk siapa lagi nih, Mbak Lili, tuh Bang Yoga, semuanya lah dirangkul semuanya ya.
0: Oke.
1: Okay. Oke. Okay. Ditunggu lagunya itu, kasihan tuh Bang Putra itu keriting tangan.
0: Oke, baik.
1: Oke,
0: terima kasih Bang Lee, selamat siang. Oke, okay, di belakangnya saya sapa. Halo, selamat siang Pro Dangdut.
2: Halo, selamat siang Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Assalamualaikum Mbak Yuli.
0: Waalaikumsalam Ibu Mas Lia, apa kabar?
2: Alhamdulillah sehat-sehat ini Mbak.
0: Oke, baik. Silakan Bu Mas Lia, mau request lagu apa?
2: Seseorang di Hatimu.
0: Seseorang. Waduh, kayaknya terlalu apa ya? Terlalu gimana gitu ya? Oke, baik. Silakan
2: Bu. Lagu.
0: Iya, benar sekali. Oke, silakan Bu Mas Lia, salam-salamnya.
2: Salamnya buat Bang Lee, Bang Luhut, Bang Junaidi, Ibu Utri bersama pasangannya, Guria di Jakarta, Ibu Kristin di Toitoli, Nasrun Bintang Pratama, Om Botak, Bang Yoga, Bang Upa, dan semuanya tanpa terkecuali.
0: Oke, baik.
2: Ucapan salam kompak dan buat Mbak Yuli, salam sehat selalu bersama keluarga di rumah.
0: Amin.
2: Terima kasih, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Oke, tadi Ibu Mas Lia, lanjut di belakangnya Ibu Mas Lia. Halo, selamat siang Pro Dangdut.
3: Selamat siang Dangdut, ada lagi dah Mbak Yuli.
0: Asik, Bang Luhut apa kabar?
3: Kabar baik, kabar sehat di sini. Cuacanya juga cerah di sini.
0: Oke, baik. Kalau begitu, kalau cuacanya cerah, langsung aja mau request lagu apa?
3: Iya, baru monitor lagunya apa
0: tadi? Baru monitor. Yang tersisa ada Revina Alvira, Segudang Rindu, Wika Salim Tiara, Iis Dahlia, Supir Taksi dan Gadis Desa, Evita Mala, Seraut Wajah, Safira Inema, Apakah Iis Dahlia. Oke, baik. Silakan salam-salamnya.
3: soalnya buat Bayu nggak bertugas, tetap semangat saya selalu.
0: Amin.
3: Terus ada juga Ibu Ani, Masya Allah, ada juga Ibu Christine, Ibu Lili, ada juga Ibu Tri, Ibu Tali, ada Bunda Ima, ada Bunda E, ada juga Barani, ada juga Luna, ada juga Nama Sari, terus ada Bang Putra Tengah, ada Bang Lei, Pak Junedi, Pak Freddy, ada Bang Ahmad Irwan, terus ada juga Bang Atus juga, dan buat Pak Widi, dan juga Bang Bintang, dan buat tema-temanya saja lah, ada juga Hadi di sini ya.
0: Oke.
3: Terima kasih. Agunya di tunggu. Selamat berkerjakan buat kita semua. Terima kasih. Kalau dangdut adalah kita.
0: Asik. Horas. Oke, di belakangnya Bang Luhut saya sapa. Halo, selamat siang Pro Dangdut.
4: Selamat siang Pro Dangdut. Dangdut adalah kita, Mbak Yuli.
0: Asik. Selamat siang Bunda Christine. Apa kabar?
4: Puji Tuhan, baik-baik sayang Mbak Yuli.
0: Oke deh, baik.
4: Mbak Yuli sehat ya?
0: Puji Tuhan, luar biasa.
4: Amin. Mbak Yul, saya kalau Cici Paramida sudah ada yang ambil ya?
0: Cici Paramida sudah, jangan tunggu lama-lama tadi ya. Ada dua nih Cici Paramida, ada RT 05 03.
4: Itu sudah.
0: Oke, baik. Silakan salam-salamnya.
4: Yang pertama tentunya buat Ibu Utri, Pak Freddy, selamat siangnya. Ada Ibu Maslia juga, makasih salamnya. Ada Bang Luhut juga, makasih salamnya. Ada Pak Windy juga yang ada di Tokyo, ada Bang Lai, Ibu Ali, Kak Lili, Kak Anis Farid, Nur Cael Brosna ya. Ada Putra Tengah, ada juga Ayu Dimas Tohi, Figura Jakarta Ibu Sofia Saat ya, Kang Ahmad Irwan, Bang Iwan ya, ada Bung Darwin, ada juga Pak Saban, Pak Abdul Syukur, Pak Rahman, Pak Ustad, Dika Ditaliabu ya, ada Andi Batam, Andi Cakrawinata juga, ada Ibu Ani Kota Mobagu, ada Ellen juga di Manado, ada juga Benny juga di Manado, ada juga Bung Cliff ada di Manado juga. Pokoknya semua-semua sudah. Pak Bunda Ima yang hampir ketinggalan. Semua-semua sudah Mbak Yulia yang lagi monitor. Selamat siang, selamat beristirahat. Semoga dijumpai dalam keadaan sehat. Pak Yuli, sukses selalu ya sampai siaran.
0: Okay.
4: Bahagia bersama keluarga yang ada di rumah. Makasih Mbak Yul. Selamat siang, Dangdut adalah kita.
0: Baik, terima kasih untuk Bunda Christine di Toli-Toli. Lanjut ya, yang mau ikutan jalurnya masih saya buka di 0811-495-96490. Saya sapa lagi di ujung telepon. Halo, selamat siang Pro Dangdut.
5: Dangdut adalah kita.
0: Asik. Pak Nasrun, apa kabar hari ini?
5: Kabar baik, Pak Yuli, sama-sama kita baik-baik selalu.
0: Baik-baik sehat selalu, ya. Amin. Oke, Pak Nasrun, silahkan.
5: Lagunya Rena.
0: Rena ya?
5: Iya.
0: Oke, baik. Silahkan salam-salamnya.
5: Pak Yuli, sahabat tugas, saya selalu bersama kalau ke rumah, ada Putra Tengah, terus ada Cunana, ada Cutami. Dari Mas Sohi, ada Bidang Bahan, ada Agata Syukur, Bersambat Makassar, Bung Lei, dari Bu Freddy Putri, terus ada Ibu Kris tadi ya, ada Mas Lia, ada juga Ketua Pagu, Pak Idri Culteng, ada Bunda Ima, ada Pak Ramadan, Pak Judaedi, banyaklah tambah kecuali. Selamat siang Bapak. Terima kasih
0: kembali. Selamat siang. Oke, baik. Sudah ada beberapa penelpon ya. Ada Bang Lei, ada Ibu Masli, ada Pak Nasrun, ada Bunda Christine, dan juga ada Bang Luhut yang sudah bergabung di siang hari ini di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Oke, dan selanjutnya pendengar ya, untuk kita semua, iya, untuk Bunda Emma dan juga buat teman-teman yang ada di NTT Momere ya, semoga selalu dalam lindungan Yang Maha Kuasa ya, karena informasi yang kita dengarkan saat ini juga di wilayah NTT khususnya di Momere ya, kalau tidak salah terjadi gempa dengan kekuatan 7,7 skala Richter. Ya, kita doakan bersama-sama ya buat teman-teman yang ada di Maumere dan sekitarnya, selalu dalam lindungan Yang Maha Kuasa. Amin ya. Dan baik pendengar, pilihan lagu-lagu yang sudah di request ya, kami hadirkan ke ruang dengar Anda. Pastikan Anda tidak pindah frekuensi stasiun di Pro 1 Fak-Fak Kanal Informasi dan Inspirasi.
6: Anda sedang mendengarkan Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

0: Dari kisah romansa yang menyentuh hati, misteri yang memacu adrenalin, hingga drama keluarga yang penuh intrik.
1: Mama jangan kasih tinggal Yana sendiri, Yana takut.
2: Mimpi boleh saja, tapi tolong sadar diri juga. Jangan sampai nanti malu, kasihan muka tuh mau taruh di mana nanti.
3: Kau bilang apa?
4: Saya gagal lagi, Hanya karena sepuarna kulit, sepunya usaha selama ini tidak dianggap.
0: Kami sajikan drama radio terbaik yang akan menemani malam Anda, membawa Anda berimajinasi dalam setiap alur cerita. Jangan sampai ketinggalan. Stel radio Anda ke Pro 1 RRI Fak-Fak setiap hari jam 8 malam waktu Indonesia Timur. Anda juga bisa mendengarkan kapan saja, di mana saja melalui aplikasi RRI Digital. Cukup unduh aplikasinya di Play Store atau App Store.

0: kemauan. Kau masak apa kah?
1: Saya masak mie instan ini. Kau mau?
0: Ya maulah.
1: Kau saja. Kalau begitu paling cepat eh.
2: Eh, tapi sebenarnya bagaimana asal usul mie instan eh? Kau tahu kah terada?
3: Mie instan menjadi salah satu makanan yang disukai oleh semua orang. Selain rasanya yang enak, mie instan sangat disukai karena untuk memasaknya hanya membutuhkan waktu yang sangat sebentar dan cara yang super praktis. Nah, mengenai asal-usul mie instan, ternyata mie instan berasal dari negeri Sakura, Jepang. Mie instan awalnya dibuat sebagai makanan untuk mengatasi krisis pangan di Jepang setelah kekalahan Jepang pada Perang Dunia Kedua. Mie instan pertama kali muncul pada tahun 1958. Mie ini awalnya dibuat oleh seorang pengusaha bernama Momofuku Ando. Ia membuat mie yang bisa tahan lama dengan cita rasa enak dan diberi nama chicken ramen. Mie instan yang enak ini kemudian didistribusikan ke seluruh pelosok Jepang. Dimasak dengan cara yang cukup diseduh memakai air panas, memiliki rasa yang enak dan mengenyangkan. Mie instan kemudian menjadi makanan yang digemari di sana. Kelezatan mie instan ternyata tidak hanya digemari oleh masyarakat Jepang. Mie instan kemudian terus menyebar ke berbagai negara di dunia, termasuk negara-negara Asia dan Eropa. Di Indonesia, mie instan pertama kali hadir pada tahun 1968. Dan mie instan yang ada di Indonesia terus mengalami perkembangan hingga saat ini dengan beragam merek dan beragam cita rasa. Mie instan yang ada kini pun terdiri dari berbagai macam penyajian.

0: Selamat siang pendengar, Anda ikuti Cek Fakta pukul 14 waktu Indonesia Timur. Beredar unggahan di media sosial Instagram dengan narasi yang mengklaim rencana kebijakan pembatasan pembelian Pertalite bagi masyarakat yang masuk dalam detail 9 hingga 10 yang dikaitkan dengan Badan Pusat Statistik BPS sebagai pengelola data tunggal sosial dan ekonomi nasional. Faktanya klaim tersebut tidak benar. Badan Pusat Statistik BPS melalui Kepala Biro Umum dan Hubungan Masyarakat Faften Ari Pujiastuti mengatakan bahwa BPS tidak mengeluarkan tabel kategorisasian desil berdasarkan besaran pendapatan dan klasifikasi kondisi sosial ekonomi masyarakat untuk penentuan desil dengan miskin, sangat miskin, kaya, super kaya, dan lainnya. Pengelompokan keluarga ke dalam 10 kelompok desil adalah berdasarkan tingkat kesejahteraan. Melalui Instagram resmi BPS @BPSstatistik, pemeringkatan tidak hanya ditentukan dari satu variabel, namun melibatkan variabel-variabel lainnya. Tingkat kesejahteraan tidak hanya ditentukan dari satu variabel, namun melibatkan variabel lainnya. Dan tingkat kesejahteraan dicerminkan dari multivariabel, multidimensi seperti kondisi perumahan, jenjang pendidikan, status pekerjaan, aset, dan lain-lain. Demikian Cek Fakta. Cek Fakta selanjutnya dapat Anda ikuti pada pukul 17 waktu Indonesia Timur.
1: Cek Fakta, Pro 1 RRI Fakfak.

0: Anda sedang mendengarkan Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
1: Baik pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 Fak-Fak, di Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Kita masih punya tersisa beberapa pilihan lagu-lagu dangdut yang sudah di request. Ada Cici Paramida RT 5 RW03, ada juga Boy Sandi dengan Rena Rena. Dan baik pendengar, sebelum saya terima lagi penelpon berikut ya, saya saya hadirkan beberapa pilihan lagu-lagu berikut ini.
2: Eh, tolong kak, jangan buang puntung rokok itu tak karuan. Itu masih menyala, aku tara lihat kak.
3: Ah, cuma puntung rokok kecil ini saja mu, terada pengaruh.
4: Puntung rokok yang dibuang sembarangan bisa memicu kebakaran hutan, rumah, bahkan kendaraan. Dan bukan cuma itu, asap rokok membunuh secara perlahan. Bukan hanya perokok, tapi juga orang-orang di sekitarnya. Rokok itu pilihanmu, tapi dampaknya bukan hanya kamu yang rasakan.

Musim hujan dengan intensitas yang cukup tinggi, masyarakat diharapkan waspada terhadap bahaya yang timbul diakibatkan bencana. Salah satunya adalah kejadian saat berkendara, khususnya bagi para pengguna motor atau kendaraan roda dua. Dikutip dari berbagai sumber, berikut tips berkendara aman saat musim hujan. Periksa semua lampu kendaraan, apakah semua dapat berfungsi dengan baik? Periksa kondisi tekanan udara dalam ban dan kedalaman alur ban secara rutin, minimal seminggu sekali. Periksa kondisi kontrol utama komponen kendaraan, yaitu kemudi, pedal, rem, gas maupun kopling. Pergunakan alas kaki yang tidak licin, tahan air dan aman untuk berkendaraan. Kurangi kecepatan dalam mengendarai kendaraan, sebab saat hujan, permukaan jalan yang licin bercampur dengan oli akan mengakibatkan ban kendaraan tidak stabil. Jaga jarak aman kendaraan dengan pengendara lain, jangan sembarang menerobos genangan air karena kita tidak tahu kedalaman dari genangan tersebut. Apabila terjebak banjir dan kendaraan mogok karena air masuk ke saluran pembuangan gas kendaraan, pengendara diharapkan jangan langsung menghidupkan mesin kembali.

0: Resensi buku Prosa Tu Fakfak, kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.
1: Nanti Juga Sembuh Sendiri merupakan buku karya Hello Bagas terbit tahun 2022, terkenal dengan cerita sebelum tidur yang diunggah pada kanal YouTube miliknya dan podcast berjudul Kita dan Waktu. Buku ini merupakan buku keempat yang sudah diterbitkan Hello Bagas. Buku Nanti Juga Sembuh Sendiri dibuat untuk menjadi teman curhat agar para pembaca dapat lebih jujur dengan perasaan dan apa yang dialami. Buku ini berisi kata sederhana yang dapat menghangatkan atau membuat perasaan pembaca lebih baik. Buku ini cocok untuk pembaca yang sedang mencari buku pengembangan diri. Sinopsis buku Nanti Juga Sembuh Sendiri adalah buku yang sebenarnya jadi cermin atau teman curhat paling dalam untuk bisa jujur dengan perasaan sendiri. Sebab begitu banyak orang yang denial dan berpura-pura kuat dan tak punya teman cerita. Buku ini layaknya diary yang mana kita tidak perlu membaca dari awal. Cukup membuka bab atau tulisan yang sesuai dengan kondisi hati. Buku ini berisi kata-kata sederhana, mungkin jauh dari diksi-diksi indah, tapi kesederhanaan dan apa adanya, yaitu yang biasanya akan lebih bisa diterima oleh yang tak baik-baik saja. Demikian esensi buku, Nanti Juga Sembuh Sendiri, karya Hello Bagas.
0: Esensi buku Prosa Tu Fakfak, kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.

0: Pendengar kita masih di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Sudah pukul 14.20 menit dan kita masih lanjut di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Langsung saja di ujung telepon. Selamat siang Pro Dangdut. Halo, selamat siang.
1: Halo, selamat siang. Dangdut adalah kita.
0: Oke, dengan siapa di mana?
1: Pak Junaidi Ambon.
0: Oke, Pak Junaidi, apa kabar hari ini?
1: Kabar sehat walafiat.
0: Oke, baik.
1: Ya, cerah ceria.
0: Oke, baik. Pak Junaidi, silakan mau request lagu apa?
1: Baru monitor.
0: Oke. Ya. Lagu-lagu yang tersisa ada Wika Salim Tiara, Revina Alvira, Segudang Rindu, Evita Mala, Seraut Wajah.
1: Itu sudah Evita Mala juga, jam banyak-banyak baca lagi.
0: Oke, baik. Silahkan salam-salamnya.
1: Terima kasih banyak. Selamat berlaku tugas. Semoga diberkati semua kuasa ya, dan harapan sehat bersama keluarga.
0: Amin.
1: Ada mau salam untuk Bunda Elsie yang ada di Manado. Selamat siang dan harapan saya diberkati Tuhan. Selalu Tika juga di sana. Pak Bunga Surun tadi baru lewat tadi. Lalu Ibu Maslia, Ibu Rosna juga. Ada Bung Lei juga. Ada Pak Bung Luhut juga di sana. Selamat siang. Lalu ada yang di mana itu? Pak Iwan yang ada di Mani Aceh ya. Kemudian Ucang yang di bau-bau. Ada Ibu Ima yang ada di Momere. Harapan sehat. Semoga tetap sehat-sehat yang dan pertolongan Tuhan ya. Ya, kemudian ada juga Rani yang ada di Ternate Aco juga di Jelolo. Selamat siang dan harapan siap. Lalu ada siapa? Mbak Lili juga di sana. Selamat siang dan harapan siap. Lalu Adi Kota Mubanggu atau Manado ya. Selamat siang dan harapan siap. Lalu lanjut.
2: Iya.
1: Lanjut.
0: Oke, baik. Silakan.
3: Selamat siang Yuli sayang.
0: Iya, selamat siang Bunda El. Apa kabar hari ini?
3: Bunda El sekarang sih hangat. Karena cuaca memang cerah, angin panas-panas mak, angin mas poi-poi kemarin.
0: Oke, baik. Baik Bunda El, langsung saja mau request lagu apa?
3: Yang apa tadi? Cinta apa?
0: Apakah itu cinta tanpa cinta? Ya, ada Wika Salim dengan Tiara, Revina Alvira Segudang Rindu, Safira Inema apakah
3: Segudang Rindu Jo.
0: Oke, baik. Silakan salam-salamnya.
3: Ya, menyapa pertama buat Yuli saya. Selamat siang, selalu sehat tentu. Sejak saya damai, selalu menghadir bahagia. Diberkati Tuhan bersama kita juga berkumpul di rumah. Salam sehat selalu, amin. Lanjut, ada Lili. Ada juga Kakak Lili, salam Ani, salam sehat. Kakak Yoga, Ibu Rosna, Ibu Sobja, Ibu Ani, semuanya salam sehat. Ibu Farida juga yang ada di Palu. Ada juga Purnama Sari di Sulawesi Barat. Ada Ani di Ternate. Gimana lu, ada Ibu Ani, ada Vika, salam sayang semuanya. Pak Junaidi di Ambon, salam sehat. Ada Tengah, ada juga Bang Lei, Bang Lu, Pak Yadi, Bang Amin, Pak Ucang, Pak apa sih yang di bau-bau semua ada pesalam juga. Bintang Pratama, Pak Darwis, Pak Mota, Pak Nasrun, semua Yul, salam sehat semuanya. Untuk Yuli yang terang bertugas, terima kasih, selamat siang sayang.
0: Baik, terima kasih Bunda El ya, dan juga Pak Junaidi tadi ya sudah ikutan. Dan baik, saya masih menunggu yang mau bergabung. Halo, selamat siang Pro Dangdut.
4: Halo, selamat siang Pro Dangdut. Dangdut adalah kita, Pak Yuli.
0: Asik, selamat siang Bang Hadi, apa kabar?
4: puji Tuhan kabarnya sih selalu cuman agak gimana ya?
0: Agak apanya yang
4: tenggorokan kurang bagus.
0: Oke, baik. Ya,
4: ada
0: kalau
4: apa itu serat-serat bagaimana serat-serat karena ada batuk gitu.
0: Oke, baik. Oke, jangan lupa minum obat, cukup istirahat, jangan makan yang berminyak gitu, mungkin ya.
4: Ya, makasih ya sarannya Kak Yulin.
0: Oke, baik. Silakan Bang Hadi, salam-salamnya atau request dulu.
4: Gimana dulu kabar di sana?
0: Kabar fak-fak mendung, tapi mendung tak berarti hujan begitu. Karena fak-fak sudah beberapa waktu terakhir ini mendungnya tebal sekali, namun tidak turun hujan.
4: Tidak
0: demikian.
4: Ada hujannya?
0: Nggak ada sama sekali.
4: Oh, berarti hujan masih belum jodoh di situ berarti.
0: Iya, belum jodoh. Kita belum jodoh. Kalaupun kalaupun ada juga cuman gerimis doang.
4: Iya. Tunggu dicari jodohnya dulu ya. Pas jodohnya baru dia turun itu
0: nanti. Bantu doa ya.
4: Iya, saya bantu doa dari sini supaya besok lusa hujan di situ ya.
0: Oke. Baik, Bang Hadi, silakan Bang Hadi.
4: Oke, lagunya Tiara aja lah ya, Tiara.
0: Oke, baik.
4: Oke, salamnya buat Kak Yuli, selamat bertugas, semoga saya selalu kaya, hati-hati pula nanti.
0: Amin, terima kasih.
4: Ada yang baru turun ke Junaidin bersama siapa tadi itu? Bu El ya?
0: Iya, Bunda El.
4: Salam sehat selalu di sana, ada juga Bang Putra Tengah, Bang Luhut, Bang Rai juga ya. Ada juga siapa lagi? Ada semuanya aja lah Kak ya, biar singkat waktunya karena apa namanya itu metek waktunya ini ya. Udah bisa nanti diputar lagi. Oke, gitu aja Kak Yuli.
0: Oke.
4: Terima kasih banyak.
0: Terima kasih kembali.
4: Asik.
0: Terima kasih untuk Bang Hadi yang sudah ikutan di siang hari ini, dan juga untuk yang mau ikutan, kita masih punya beberapa menit lagi ya sebelum kita sudahi akhiri Pro Dangdut untuk siang ini. Halo, selamat siang Pro Dangdut.
2: Dangdut Kadar kita. Assalamualaikum Mbak Yuli.
0: Waalaikumsalam Bang Abdul Syukur ya.
2: Iya, lama gak pernah gabung ini karena kesibukan juga ini Mbak.
0: Oke, baik. Apa kabar nih Bang?
2: Alhamdulillah, baik aja nih. Di Kalimantan Timur nih Mbak.
0: Oh, di Kalimantan Timur. Oke, baik. Iya, Bang Abdul.
2: Khususnya di Kabupaten Kutai Kartanegara.
0: Oke, baik. Baik, silakan mau request lagu apa?
2: Pilihkan aja Mbak.
0: Oke, siap. Saya pilihkan.
2: Siap.
0: Silakan salam-salamnya
2: seluruh pendengar nih. Salam-salamnya buat pendengarnya RRI Papak dimanapun Anda berada. Pokoknya salam kompak aja lewat udara. Semoga sehat semuanya.
0: Amin.
2: Buat Mbak Yulinya, selamat bertugas, saya selalu bersama keluarga. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka.
0: Waalaikumsalam. Luar biasa, semangat kemerdekaan ya buat Bang Abdul Syukur ya di Kalimantan Timur. Luar biasa, jauh-jauh sudah bergabung. Dan ya, kita sudah punya 4 pilihan lagu yang sudah di request. Ada Evita Mala, Serat Wajah, Revina Alvira, Segudang Rindu, Wika Salim Tiara, Safira Inema dengan Apakah Itu Cinta. Spesial untuk Anda.

menemani suasana malam dan waktu istirahat Anda, kami hadirkan dalam program Fak-Fak Malam ini dengan beragam sajian informasi, hiburan, dan inspirasi. Memasuki pukul 20.00 waktu Indonesia Timur, nikmati kisah penuh pesan dalam mini drama. Kemudian, pukul 20 lebihnya 10 waktu Indonesia Timur, kami hadirkan Ngobras, ngobrol bareng komunitas. Wadah berbagi cerita, inspirasi, dan aktivitas positif dari berbagai komunitas di Kabupaten Fak-Fak. Dan mulai pukul 21.00 hingga 23.00 waktu Indonesia Timur, temani malam Anda bersama Ruang Rindu. Menyajikan ragam musik pilihan, diselingi informasi serta obrolan seputar penyanyi dan musisi, serta melibatkan Anda, pendengar setia, dalam setiap ceritanya. Menutup rangkaian program Fak-Fak malam ini, kami hadirkan sajian lagu-lagu pilihan untuk menemani waktu istirahat Anda. Tetap bersama kami, Radio Republik Indonesia, Programa 1 RRI Fak-Fak, Kanal Informasi dan Inspirasi.

0: kenapa dari kemarin saya pun mutra stabil eh? Jangan-jangan saya bipolar kapa?
1: Kenapa eh? Saya selalu nervous tiap ketemu banyak orang. Jangan-jangan saya punya social anxiety lagi.
2: Aduh, bagaimana ini? Ternyata saya depresi.
3: Hati-hati, jangan asal self-diagnosis loh. Karena yang terjadi malah bisa salah diagnosis, salah penanganan, atau memicu gangguan kesehatan yang lebih parah. Untuk mendapatkan pemeriksaan dan penanganan yang tepat, sebaiknya konsultasikan keluhan, gejala, atau penyakit yang sedang dirasakan kepada tenaga medis atau para profesional seperti dokter, psikiater, atau psikolog.

Cegah DBD saat pancaroba. Demam berdarah denggi merupakan salah satu masalah kesehatan yang banyak ditemukan saat musim pancaroba atau musim hujan. Hal ini dikarenakan genangan air yang terdapat pada lubang atau barang-barang bekas akan digunakan untuk tempat berkembang biak nyamuk. Penyebab demam berdarah denggi sendiri adalah nyamuk Aedes aegypti pembawa virus denggi yang dapat mengancam nyawa penderita apabila tidak mendapatkan penanganan sedini mungkin. Melihat kondisi tersebut, maka penting bagi kita untuk melakukan berbagai upaya untuk mencegah penyebaran penyakit DBD dan mencegah perkembangan nyamuk Aedes aegypti. Selain metode pencegahan DBD menggunakan 3M, yaitu menguras, menutup, dan mengubur, ada beberapa upaya tambahan yang dapat dilakukan untuk memaksimalkan pemberantasan sarang nyamuk PSN dan mencegah DBD. Di antaranya adalah sebagai berikut. Memasang kasa atau kelambu nyamuk, tidak menumpuk atau menggantung baju terlalu lama, menggunakan lotion anti nyamuk, menggunakan pakaian tertutup saat keluar rumah, memangkas dan membersihkan tanaman liar di pekarangan rumah, mendapatkan

0: apapun cita-citamu, yang penting sekolah dulu dengan sungguh-sungguh. Warna merah melambangkan apa?
1: Beranilah.
0: Kalau putih?
1: Ya pasti suci.
0: Nah, kalau warna ungu?
1: Sorry, warna janda kan?
0: Ah, gak salah sih. Tapi itu kan hanya anggapan yang beredar luas terutama di masyarakat kita. Sejatinya, warna ungu ini melambangkan kemewahan. Warna menawan perpaduan biru dan merah ini punya sejarah panjang dan kaya makna. Perjalanannya dimulai dari laut dalam hingga menjadi simbol kerajaan dan spiritualitas. Pembuatan warna ungu tidaklah mudah. Pertama kali diperoleh dari ekstrak kelenjar siput laut yang disebut murex. Prosesnya rumit dan membutuhkan banyak siput. Membuat warna ini pada masanya menjadi sangat mahal. Tapi karena seiring waktu, metode pembuatan pewarna ungu semakin berkembang dan murah. Hal ini membuatnya lebih mudah diakses oleh masyarakat umum. Namun, ungu tetap menjadi warna yang istimewa dan dihargai.
2: Anda sedang mendengarkan Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

0: Baik, pendengar, kita masih di Pro 1 Fak-Fak, di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita, dan sudah pukul 14.55 menit waktu Indonesia Timur. Tak terasa ya, kita sudah ada di penghujung Pro Dangdut untuk edisi hari ini. Terima kasih untuk yang sudah ikutan, dan yang belum sempat bergabung, jangan berkecil hati. Di hari-hari berikut Anda dapat ikuti Pro Dangdut bersama rekan-rekan kami yang bertugas. Dan baik pendengar, satu lagu berikut ya menutup kebersamaan kita di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Selanjutnya pendengar, di pukul 15 kami ajak Anda, kita ikuti dinamika 15 Korwil Nusantara 2 langsung dari Pro 1 Manokwari. Dan baik pendengar, kita menuju ke pukul 15 waktu Indonesia Timur. Satu lagu berikut sekaligus menutup kebersamaan kita di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
1: Pro Dangdut.

Baik, mendengar sudah pukul 15 waktu Indonesia Timur. Anda masih bersama kami di Pro 1 Fakfa, kanal informasi dan inspirasi. Selanjutnya kita ikuti Dinamika 15 Korowil Nusantara 2 langsung dari Pro 1 Manokwari.

0: Inilah Dinamika 15 Korwil Nusantara 2. Laporan para reporter dari Manokwari, Sorong, Fakfak, SP Teminabuan, dan SP Bintuni. Selamat sore saudara dari Jalan Merdeka 68 Manokwari. Inilah Dinamika 15 Korwil Nusantara 2. Selengkapnya bersama saya Angel Boymau. Saudara Gubernur Papua Barat Domingus Mandacan mencanangkan gerakan penanaman 1 juta pohon matoa di seluruh wilayah Papua Barat. Pencanangan ditandai dengan penanaman pohon matoa di kawasan Arboretum halaman kantor Gubernur Papua Barat di Arfai, Manokwari pada Jumat 14 Agustus 2026. Domingus Mandacan mengatakan program tersebut akan dikoordinasikan bersama seluruh pemerintah kabupaten di Papua Barat dengan pembagian target penanaman sesuai potensi dan kemampuan masing-masing daerah. Menurutnya, pemerintah memiliki tanggung jawab menyiapkan bibit matoa dengan melibatkan dukungan berbagai pihak, termasuk mitra pembangunan, tokoh lintas agama, masyarakat adat, serta organisasi sosial kemasyarakatan yang memiliki kepedulian terhadap pelestarian hutan. Domingus juga menyoroti keberadaan pohon matoa yang belum banyak terlihat diperjualbelikan di Manokwari, berbeda dengan Jayapura yang menurutnya memiliki aktivitas perdagangan matoa cukup tinggi.
1: Kita canangkan 1 juta, ini kita bisa canangkan tiap-tiap kabupaten itu berapa pohon, dan kita total semua itu bisa ya 1 juta pohon. Kemudian juga 1 juta pohon ini juga kita akan persiapkan bibitnya, ya itu pemerintah punya tugas tanggung jawab menyiapkan, tapi juga berbagai pihak ya. Ya, mitra-mitra pembangunan kita juga bisa minta dukungan ya, sehingga kita bisa siapkan 1 juta pohon dan kita bisa bagikan ya lewat toko-toko lintas agama untuk nanam, tapi juga masyarakat adat ya kita bagi juga untuk mereka tanam, bahkan juga berbagai organisasi ya sosial kemasyarakatan yang punya kepedulian terhadap hutan ya, tapi juga endemik pohon matoa. Baik, kegiatan bakti sosial merupakan penanaman pohon di lingkungan kantor Gubernur Papua Barat sebagai salah satu rangkaian kegiatan dalam rangka menyambut hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-81 tahun. Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kegiatan penanaman pohon yang kita laksanakan pada hari ini bukan sekedar seremonial belaka, melainkan wujud nyata kecintaan kita kepada tanah air, sekaligus bentuk kepedulian kita terhadap kelestarian lingkungan hidup. Sebagaimana kita ketahui bersama, semangat kemerdekaan bukan hanya diperingati melalui upacara perayaan, tetapi juga harus diwujudkan dalam aksi nyata yang memberi manfaat bagi generasi sekarang dan generasi yang akan datang.
0: Ia berharap pemerintah kabupaten dapat mengalokasikan anggaran untuk mendukung penyediaan bibit dan penanaman matoa di wilayah masing-masing. Gerakan 1 juta pohon matoa tersebut diharapkan tidak hanya menjadi kegiatan seremonial, tetapi dilanjutkan dengan pemeliharaan dan pengembangan tanaman secara berkelanjutan, sehingga matoa dapat menjadi salah satu tanaman endemik yang semakin berkembang di Papua Barat. Bupati Manokwari Hermus Indo meminta penanganan kebakaran di tempat pembuangan akhir TPA Manokwari dipercepat agar asap yang masih muncul tidak berlarut-larut. Pemerintah daerah menargetkan kondisi TPA kembali terkendali dan tidak lagi mengeluarkan asap sebelum 17 Agustus 2026. Hermus mengatakan sejumlah titik yang terbakar telah ditangani oleh petugas dan kepulan asap di lokasi mulai berkurang. Untuk mempercepat penanganan, ia meminta Dinas Pekerjaan Umum, Dinas Lingkungan Hidup, serta Badan Penanggulangan Bencana Daerah, BPBD, menambah peralatan yang dibutuhkan. Menurut Hermus, kebakaran yang terjadi di TPA tidak hanya dilihat sebagai persoalan, tetapi juga menyebabkan

0: TPA tidak hanya dilihat sebagai persoalan juga, tetapi juga menjadi
1: dan tim akan melakukan survei terhadap beberapa lokasi untuk melihat efektivitas dari lokasi tersebut. Ya, ada dua lokasi yang nanti akan disurvei. Satu lokasi itu berada di antara SP1 dan juga jalan ke SP1 ya, dengan Wasai. Nanti kita lihat palungan dari gunung yang ada di kawasan itu dan tidak merupakan sumber air, yang nanti akan kita coba optimalkan dan akan dikerjakan supaya kita bisa relokasi tempat TPA ya, tempat pembuangan air dari sampah ini. Kemudian yang kedua, melewati jalan Bram Ataruri yang nanti tembus di Pani ya, kita akan melakukan survei juga terhadap satu lokasi di situ, tetapi kita hindari kepala air ya, karena itu akan mencemari sungai dan juga air bersih yang nanti juga dinikmati oleh masyarakat.
0: Lebih lanjut, Bupati Harmus mengatakan pemerintah akan membuka peluang kerjasama dengan pihak swasta melalui program CSR termasuk dengan industri semen. Sampah diharapkan dapat diolah menjadi energi. Oke, sementara sisa pembakaran berpotensi dimanfaatkan sebagai material pembangunan. Dengan langkah tersebut, pemerintah berharap persoalan sampah di Manokwari dapat ditangani secara menyeluruh sekaligus mengurangi resiko kebakaran dan dampak asap di TPA. Saudara Lord Andika Maringka, siswa SMA Negeri 1 Manokwari, berhasil meraih juara 1 kategori Solo Putra dalam Festival Lomba Seni dan Sastra Siswa Nasional FLS3N tingkat kabupaten. Festival tersebut menjadi langkah awal bagi Andika untuk terus berjuang hingga ke tingkat provinsi. Setelah meraih juara tingkat kabupaten, Andika kini mulai mempersiapkan diri menghadapi tahap berikutnya. Ia akan terus meningkatkan latihan, menjaga kondisi suara, serta mematangkan lagu yang akan dibawakan agar mampu tampil maksimal di tingkat provinsi dan berpeluang melaju hingga nasional. Dalam ajang tingkat kabupaten, Andika membawakan lagu Bukan Dia Tapi Aku yang dipopulerkan Judika serta lagu daerah Awin. Ia mengaku bersyukur dapat meraih hasil terbaik setelah menjalani persiapan selama sekitar 1 bulan. Andika mengatakan pengalaman mengikuti lomba sejak SMP menjadi salah satu modal untuk menghadapi persaingan yang lebih tinggi. Sebelumnya, ia 2 kali meraih juara 2 dalam perlombaan, bahkan salah satunya memiliki nilai yang sama dengan peserta yang meraih juara 1.
2: Kalau mempersiapkan diri dalam latihan, kita sudah diberitahukan sekitar 1 bulan sebelum lomba, sehingga di rumah kita sudah latihan secara pribadi maupun juga di sekolah. Setelah pulang sekolah, kita lanjut dengan latihan dengan setiap lomba-lombakan. Lagu yang saya bawakan yang pertama lagu dari lagunya Judika, yang berjudul Bukan Dia Tapi Aku, dan kedua lagu daerah yaitu Awin. Nah, lagu ini sebenarnya cukup rumit, tapi puji Tuhan bisa karena kita sesuaikan nada. Lalu karena pesertanya kami cuma sekitar 3 atau 4 orang dan kami cuma dari beberapa sekolah saja, tidak banyak, sehingga puji Tuhan saya bisa memenangkannya.
0: Menurut Andika, menyanyi merupakan hobi sekaligus talenta yang berkembang dalam keluarganya. Karena itu, ia ingin terus mengasah kemampuan tersebut dan menjadikan setiap perlombaan sebagai kesempatan untuk belajar dan meningkatkan prestasi. Ia juga mengajak generasi muda untuk tidak takut berjuang dalam mengembangkan bakat masing-masing. Mengembangkan hobi menjadi usaha langkah yang dilakukan Alma Jeso Pakua melalui UMKM Kosi Krams. Setelah berkembang di Manokwari, usaha bakery tersebut kini diarahkan untuk memperluas pasar sekaligus mengangkat produk lokal sebagai bagian dari identitas kuliner daerah. Pemilik UMKM Kosi Krams, Alma Jeso Pakua, mengatakan dirinya menargetkan usaha tersebut semakin dikenal masyarakat dan memiliki tempat usaha yang lebih representatif. Selain memperkuat pasar lokal, Alma juga berharap produk Kosek Rams dapat dikenali hingga luar Manokwari. Yang menilai pengembangan usaha harus dilakukan dengan menjaga kualitas produk, memahami kebutuhan konsumen, serta konsisten menghadirkan inovasi.
3: Target dan harapannya pasti aku mau Kosek Rams lebih banyak dikenal, bisa membuka kafe yang jauh lebih proper dari saat ini, dan aku mau produknya bisa menjadi salah satu ciri khas dari daerah Manokwari, kayak gitu, dan bisa dikenal di luar Manokwari juga. Memulai dulu harus berani melangkah. Nanti setelah melangkah harus konsisten, harus mau untuk mendalami hobi tersebut. Karena hobi kalau mau dijadikan suatu pekerjaan yang menghasilkan bukan hanya untuk kita, tapi juga untuk orang lain, kita butuh profesionalitas, kayak gitu.
0: Alma juga mengajak anak muda di Papua Barat yang memiliki hobi di bidang kuliner untuk berani menjadikannya sebagai peluang usaha. Yang menambahkan keseriusan dan profesionalitas menjadi kunci agar hobi dapat berkembang menjadi usaha yang tidak hanya menguntungkan diri sendiri, tetapi juga memberi manfaat bagi orang lain.
4: Anda masih mengikuti Dinamika 15 Korwil Nusantara 2.
0: Akses layanan bagi peserta pensiun di wilayah terpencil terus menjadi perhatian PT Taspen Kantor Cabang Manokwari. Keterbatasan jarak dengan pusat layanan diupayakan tidak menjadi penghalang bagi pensiunan untuk mendapatkan pelayanan dan informasi mengenai hak mereka. Kepala PT Taspen Kantor Cabang Manokwari Dimas Aldi Syarifuddin mengatakan, pihaknya memperluas kejangkauan pelayanan melalui mitra pembayaran yang tersebar di sejumlah wilayah. Selain mitra bayar, jaringan perbankan dan kantor pos juga dimanfaatkan untuk mendekatkan layanan kepada peserta. Dimas mengingatkan pensiunan agar waspada terhadap pihak yang mengaku sebagai petugas Taspen dan menawarkan bantuan dengan meminta sejumlah bayaran.
5: Kalau dari kita, semua informasi itu sudah ada kanal resminya. Kalau dan petugas kami itu semuanya ada identitas yang bisa diakses, dan data kita tidak pernah secara langsung mendatangi begitu dan meminta meminta biaya-biaya terus update data. Kalau hal-hal yang seperti meminta KTP atau apa itu di luar hak yang ditetapkan oleh meminta untuk peserta itu kita tidak pernah minta, apalagi kita langsung datang ke rumahnya tanpa pemberitahuan tiba-tiba minta seperti itu, tidak pernah. Semua update data itu pasti akan diinfokan di sosmed kami, dan kita tidak pernah menggunakan link-link yang aneh-aneh. Jadi kalau Bapak

0: Menanam pohon dinilai bukan sekedar kegiatan penghijauan, tetapi juga bentuk investasi untuk menjaga lingkungan dan masa depan Papua Barat. Karena itu pemerintah, masyarakat, dan dunia usaha didorong untuk bersama-sama memastikan pohon yang telah ditanam dapat terus dirawat hingga tumbuh menjadi tegakan hutan. Kepala Balai Pembenihan dan Pengembangan Tanaman Hutan Papua Barat, Jeffrey C. Angkota, menegaskan keberhasilan pelestarian hutan tidak dapat dilakukan oleh satu pihak saja. Menurutnya, tanaman kehutanan memiliki manfaat yang jauh lebih luas daripada sekedar nilai ekonomi. Pohon berperan dalam menjaga ekosistem, mengurangi resiko bencana, serta mempertahankan keanekaragaman hayati dan keberadaan tanaman lokal seperti merbau, masohi, dan gaharu.
1: Tetap kolaborasi antara pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat harus berjalan. Dan pesan kami sesuai dengan kegiatan menyambut kemerdekaan RI yang ke-81 ini adalah cintai negeri ini. Cintai tanah Papua dengan menanam pohon. Karena bila kita menanam pohon, tanaman yang kita tanam tumbuh besar menjadi tegakan hutan, berarti kita menyiapkan masa depan yang lebih baik bagi Papua Barat ke depan.
0: Momentum hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia juga dimanfaatkan untuk mengajak masyarakat meningkatkan kepedulian terhadap lingkungan. Ia berharap pohon yang ditanam dan dirawat hari ini dapat menjadi warisan lingkungan bagi generasi Papua Barat di masa depan. Menyemarakan hari ulang tahun Republik Indonesia ke-81, warga Jemaat Kristen Indonesia JKI Graha Immanuel Vanindi Bengkeltang Manokwari hari ini menyemarakan hari ulang tahun ke-81 dengan berbagai perlombaan yang melibatkan seluruh warga jemaat. Kegiatan tersebut menjadi momentum mempererat kebersamaan, keberagaman, serta semangat persatuan antar jemaat dalam suasana sukacita. Ketua Panitia Peringatan HUT RI JKI Graha Immanuel Alex Wo mengatakan, sejumlah lomba telah disiapkan untuk memeriahkan peringatan kemerdekaan tahun ini. Perlombaan tersebut antara lain lempar balon air, koper gelas air, oper kertas isi air, pipa berlubang, lari sarung, pancing kerupuk, arah kaos kaki warna, hingga memasukkan sedotan ke dalam botol. Menurutnya, kegiatan tersebut terbuka bagi seluruh warga jemaat, sehingga diharapkan dapat menjadi ruang berkumpul dan bersuka cita bersama. Alex menjelaskan kegiatan perlombaan tidak hanya bertujuan memeriahkan hari kemerdekaan, tetapi juga memperkuat hubungan kekeluargaan di lingkungan jemaat. Seluruh peserta diajak menikmati rangkaian kegiatan dengan semangat kebersamaan dan sukacita dalam kasih Tuhan. Ia menambahkan keberagaman suku, etnis, budaya, dan latar belakang merupakan kekuatan yang harus terus dirawat dalam kehidupan bersama. Karena itu perayaan HUT RI menjadi kesempatan bagi seluruh jemaat untuk berkumpul dan meneguhkan persatuan sebagai bangsa Indonesia yang beraneka ragam. Alex mengajak seluruh warga JKI Graha Immanuel Vanindi Bengkeltan untuk hadir dan berpartisipasi dalam seluruh perlombaan yang telah disiapkan panitia. Ia berharap semangat kemerdekaan dapat diwujudkan melalui kebersamaan, persaudaraan, dan sukacita dalam kasih Tuhan.
2: Demikian Dinamika 15 Korwil Nusantara 2 hari ini. Sampai jumpa.

0: informații de inspirații. Canal informații de inspirații. Rosetul.
1: Kilau Pancasila. Refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
2: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, para pemirsa acara Kilau Pancasila. Kalau kita membuka mata kita, membuka telinga kita, mendengar apa yang terjadi di kalangan rakyat, kita sama-sama tahu ada banyak orang yang terjebak oleh judi online, oleh pinjaman online, dan ini menghancurkan, meluluhlantakkan kehidupan mereka. Banyak rakyat kita yang salah mengambil keputusan, teriming-imingi oleh judi online dan pinjaman online, sehingga mereka hidupnya jadi ambiar, lebih menderita. Tentu saja ini bukan fenomena yang boleh terjadi di sebuah negeri atau negara yang Pancasilais. Saudara dan saudari yang saya hormati, sewajarnya di negara kita yang dasarnya adalah Pancasila, rakyat sungguh-sungguh dilindungi. Tidak boleh ada kegiatan bisnis atau kegiatan usaha yang bisa mencekik rakyat, yang bisa menjebak rakyat untuk betul-betul menjadi makin susah, makin menderita, sehingga kehilangan harapan dalam kehidupannya. Saudara dan saudari yang saya kasihi, Anda tentu ada yang pernah menyaksikan berita bagaimana korban pinjol, korban judol mengakhiri hidupnya dengan cara menggantung diri. Ini tentu sebuah tragedi di negara yang dasarnya adalah Pancasila. Ini mengoyak hati nurani kita. Ini sebuah peristiwa yang tidak boleh terjadi mestinya, karena kita punya sila ketuhanan yang Maha Esa, kita punya sila kemanusiaan yang adil dan beradab. Tapi ini fakta, ini masalah yang nyata yang harus kita temukan solusinya. Maka tentu saja dalam perspektif Pancasila, pihak penguasa harus bisa membereskan soal judi online dan pinjaman online ini. Harus ada regulasi yang tegas yang melindungi rakyat. Di sisi lain, rakyat memang harus diedukasi, harus dibimbing, dibina dengan benar, supaya mereka tidak punya mentalitas instan, supaya mereka tidak tergoda oleh keinginan cepat kaya yang mengarahkan mereka malah kepada situasi yang lebih sulit. Rakyat harus dididik untuk bekerja keras, untuk sabar, untuk melakukan yang terbaik, tahap demi mengubah nasibnya, tidak memilih jalan yang instan. Memang kita punya banyak PR untuk membuat Pancasila ini menjadi nyata sebagai dasar negara, sebagai ideologi, sebagai jalan hidup bagi bangsa Indonesia. Mari kita lakukan yang terbaik yang kita bisa untuk Indonesia Raya yang jaya.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: 101 Fak-Fak, kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.
1: Buku Seni Hidup Bersahaja, karya Sunmyo Masuno, adalah sebuah panduan praktis yang mengajarkan kita untuk menemukan kedamaian dan kebahagiaan dalam kehidupan sehari-hari melalui prinsip-prinsip Zen. Buku ini diterbitkan pada tahun 2017. Dalam buku ini, Sunmyo Masuno, seorang pendeta Zen dan tukang kebun Jepang, berbagi pemahamannya tentang bagaimana kita dapat mencapai kehidupan yang lebih sederhana, harmonis, dan bermakna. Ia mengajarkan kita untuk menghargai keindahan alam, menghormati waktu dan ruang, serta mengembangkan kesadaran diri yang lebih dalam. Melalui penjelasan yang jelas dan inspiratif, Masuno mengajak kita untuk mempraktikkan seni kehidupan bersahaja dalam berbagai aspek kehidupan kita. Mulai dari merawat taman, menyusun meja makan, hingga membersihkan rumah. Ia menekankan pentingnya menghadirkan kehadiran penuh dalam setiap tindakan kita, menghargai keindahan sederhana, dan menciptakan ruang yang tenang dan harmonis di sekitar kita. Buku ini juga mengajarkan kita untuk mengatasi stres, kecemasan, dan kegelisahan dengan mengembangkan kepekaan terhadap diri sendiri dan lingkungan sekitar. Melalui praktik meditasi, refleksi, dan kesadaran, kita dapat menemukan kedamaian dalam kehidupan yang sibuk dan kompleks ini. Dengan gaya penulisan yang ramah dan bijak, Seni Hidup Bersahaja menginspirasi kita untuk mengubah cara kita memandang dan menjalani kehidupan. Buku ini memberikan panduan yang praktis dan bermanfaat bagi siapapun yang ingin menemukan kebahagiaan dan kedamaian dalam kehidupan sehari-hari. Pesan moral yang dapat diambil dari buku Seni Hidup Bersahaja karya Sunmyo Masuno adalah tentang pentingnya menghargai kehidupan sederhana dan menemukan kedamaian dalam kesederhanaan. Demikian esensi buku Seni Hidup Bersahaja karya Sunmyo Masuno.
0: Esensi buku Pro 1 Fak-Fak, kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.

Kembali Anda bersama kami Pro 1 Fakfa, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, sudah kita ikuti dinamika 15 Korwil Nusantara 2. Semoga informasi kita bertambah di suasana sore hari ini. Dan pendengar, jarum jam di tempat tugas kami menunjukkan pukul 15.32 menit waktu Indonesia Timur. Kita masuk di lanjutan lintas fak-fak sore hingga nanti kebersamaan kita di pukul 18 waktu Indonesia Timur. Selamat sore dan ya, saat sore hari ini ya di Kota Pala fak-fak turun hujan ya, puji Tuhan, alhamdulillah. Sore hari ini hujan, tapi hujannya tidak terlalu deras, cukup berangin dan ya pastinya gerimis ya. Kita berharap juga hujannya bisa deras begitu ya. Ya, mengingat Kota Fakfak saat ini kekurangan air bersih ya untuk kebutuhan sehari-hari. So untuk itu apapun keadaan dan situasi kondisi cuaca alam saat ini, janganlah mengeluh, tetaplah bersyukur karena memang ini yang kita butuhkan dan yang ini yang kita harapkan selama beberapa bulan terakhir ini. Ya, mengingat Kota Fakfak saat ini semua masyarakat juga mengeluhkan ya terkait dengan kekurangan air bersih. Namun dengan turunnya hujan di saat sore hari ini, walaupun tidak deras ya, ini menjadi hujan berkat untuk kita semua. Baik pendengar ya, kita ada di fak-fak sore ini, pilihan hiburan dan juga informasi kami hadirkan untuk Anda hingga nanti di pukul 18 waktu Indonesia Timur.

Pemeriksaan kesehatan gratis merupakan salah satu upaya pemerintah dan tenaga kesehatan dalam meningkatkan derajat kesehatan masyarakat. Program ini bertujuan untuk memberikan layanan deteksi dini terhadap berbagai gangguan kesehatan sehingga dapat ditangani lebih cepat dan tepat. Melalui pemeriksaan ini, masyarakat dapat mengetahui kondisi kesehatan seperti tekanan darah, kadar gula, status gizi, hingga potensi risiko penyakit tertentu. Layanan ini sangat penting untuk mencegah penyakit sejak dini dan mendorong pola hidup sehat di tengah masyarakat. Dengan adanya pemeriksaan kesehatan gratis, diharapkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya menjaga kesehatan semakin meningkat. Mencegah lebih baik daripada mengobati, karena kesehatan adalah aset paling berharga dalam kehidupan.

Polusi udara adalah bahaya kesehatan lingkungan yang menjadi ancaman besar bagi kesehatan dan kemakmuran global. Polusi udara dalam segala bentuknya menyebabkan 6,5 juta kematian tiap tahun secara global dan bisa terus meningkat. Tidak salah jika kita harus siaga dengan polusi udara. Adapun penyebab polusi udara diantaranya kebakaran hutan, pembangkit listrik, gunung meletus, kendaraan bermotor, dan pabrik. Dampak dari polusi udara adalah infeksi saluran pernapasan, jantung, kanker, gangguan reproduksi, serta hipertensi. Berikut tips siaga polusi udara. Pakai masker, jaga kebersihan badan, tutup jendela dan pintu, kurangi aktivitas luar ruangan, makan makanan bergizi, dan banyak minum air putih.

Di dunia yang penuh dengan notifikasi dan perangkat digital, seringkali kita lupa untuk beristirahat. Tapi, pernahkah kamu merasa cemas atau lelah hanya dengan melihat ponsel terus-menerus? Nah, itu adalah tanda dari digital burnout. Terlalu banyak waktu yang dihabiskan di depan layar bisa meningkatkan stres, mengganggu pola tidur, dan bahkan mempengaruhi kesehatan mental. Digital detox adalah cara untuk meluangkan waktu jauh dari perangkat digital. Beberapa jam atau

magnitudo 7,7 mengguncang wilayah Nusa Tenggara Timur NTT pada hari ini Sabtu 15 Agustus 2026 pagi tadi. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG menyebut gempa terjadi pada pukul 04.58 menit waktu Indonesia Barat. BMKG juga mengeluarkan peringatan dini tsunami menyusul gempa tersebut. Peringatan dini tsunami di NTT, gempa magnitudo 7,7. Dan berdasarkan data BMKG, pusat gempa berada pada koordinat 8,33 lintang selatan dan 121,32 bujur timur. Gempa tersebut memiliki kedalaman 10 km. Guncangan gempa turut dirasakan warga di Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Selain Makassar, guncangan gempa juga dirasakan kuat di Kabupaten Kepulauan Selayar, Sulawesi Selatan. Hingga berita ini ditulis, masyarakat wilayah yang merasakan gempa dihimbau tetap tenang dan mengikuti informasi resmi dari BMKG terkait perkembangan peringatan dini tsunami maupun potensi gempa susulan. Dan pendengar, gempa magnitudo 7,7 guncang NTT, BMKG keluarkan peringatan tsunami. Informasi kami kutip dari rri.co.id.

Di setiap langkah kehidupan, makanan bergizi memegang peran penting. Gizi yang cukup bukan hanya sekedar kebutuhan, tetapi fondasi bagi kesehatan, kekuatan, dan masa depan. Namun, kenyataan di sekitar kita menunjukkan bahwa tidak semua orang memiliki akses yang cukup terhadap makanan bergizi. Bagi anak-anak, makanan bergizi berarti tumbuh kembang yang optimal, prestasi di sekolah, dan masa depan yang lebih cerah. Bagi orang dewasa, itu adalah energi untuk bekerja, berkontribusi, dan menjalani hidup dengan produktif. Dan bagi lansia, makanan bergizi adalah kunci untuk hidup sehat dan berumur panjang. Namun, tantangan ekonomi seringkali menjadi penghalang bagi banyak keluarga untuk mendapatkan makanan bergizi. Inilah mengapa program makanan bergizi gratis menjadi sangat penting. Ini bukan hanya tentang menghilangkan rasa lapar, tetapi juga tentang memastikan setiap individu memiliki peluang yang sama untuk hidup sehat dan bermartabat. Memberikan akses makanan bergizi gratis adalah langkah nyata untuk melawan kelaparan tersembunyi, kekurangan nutrisi yang tidak terlihat tetapi berdampak besar. Ini adalah bentuk kepedulian yang nyata, sebuah investasi bagi kesehatan masyarakat dan jalan menuju masa depan yang lebih baik. Kini, kita bersama-sama mendukung inisiatif ini, karena setiap orang berhak untuk hidup sehat dan gizi yang baik adalah hak bukan pilihan. Makanan bergizi gratis, langkah kecil untuk hari ini, perubahan besar untuk esok hari.

terutama bagi pengendara sepeda motor. Manfaat utama helm adalah melindungi kepala dari cedera serius saat terjadi kecelakaan. Helm juga melindungi dari debu, polusi, dan benda asing lainnya saat kita berkendara. Selain itu, helm juga berfungsi sebagai atribut berkendara dan membantu pengendara mematuhi peraturan lalu lintas. Berikut manfaat dan kegunaan menggunakan helm yang sangat penting, terutama bagi pengendara sepeda motor atau sepeda. 1. Melindungi kepala dari cedera serius. Fungsi utama helm adalah menyerap benturan saat terjadi kecelakaan. Helm melindungi bagian kepala dan otak dari cedera parah seperti trauma otak atau retak tulang tengkorak. 2. Mematuhi aturan dan menghindari sanksi. Di banyak negara termasuk Indonesia, menggunakan helm adalah kewajiban hukum bagi pengendara dan penumpang motor. Tidak memakai helm bisa dikenakan denda atau tilang. 3. Melindungi dari cuaca ekstrim. Helm dapat melindungi kepala dari terik matahari, hujan, atau angin kencang saat berkendara. Helm berpelindung kaca juga membantu melindungi mata dari debu, serangga, dan kotoran. 4. Meningkatkan konsentrasi dan kenyamanan berkendara. Helm yang nyaman membantu pengendara fokus tanpa terganggu suara angin atau silau matahari. Helm juga membantu mengurangi kebisingan angin saat melaju. 5. Menambah keamanan dan kepercayaan diri. Helm memberikan rasa aman dan percaya diri saat berkendara, baik di jalan kota maupun di jalan raya. 6. Menunjang gaya dan identitas diri. Helm sekarang hadir dalam berbagai desain dan warna, sehingga bisa juga menjadi bagian dari gaya hidup dan identitas pengendara.

Selamat sore pendengar, sudah pukul 16 lebih 2 menit kebersamaan kita di suasana sore hari ini. Semoga di luar juga cuaca yang saat ini kita nikmati ya, turun hujan walaupun tidak deras ya, jangan apa ya, yang pasti kita harus bersyukur untuk warga Fak-Fak ya, karena sudah turun hujan walaupun hujannya tidak deras ya, tidak seperti yang kita inginkan, namun percayalah ya, semua bisa kita nikmati ya suasana sore hari ini. Dan masih di ruang hiburan dan juga informasi di Lintas Fak-Fak Sore, masih akan kami bagikan pilihan hiburan dan juga informasi.

Ya, pendengar, informasi datang dari Presiden Prabowo menegaskan pertumbuhan ekonomi dan investasi harus bermuara pada kesejahteraan rakyat, dan hal itu disampaikan Presiden dalam sidang tahunan MPR dan sidang bersama DPR DPD 2026 pada Jumat kemarin. Presiden juga mengatakan Indonesia menghadapi situasi global yang penuh ketidakpastian, dan Presiden juga menilai Indonesia harus semakin mampu berdiri di atas kaki sendiri. Dan pendengar, Presiden Prabowo sebut pertumbuhan ekonomi harus sejahterakan rakyat. Informasi kami kutip dari RRI.co.id.

0: Adik, kumpi mana?
1: Ke kios depan, kakak.
0: Oh, bisa tolong beli kakak nasi goreng, kak? Bungkus untukku juga, ya.
1: Siap, kakak.
0: Adik, kakak mau beli sate nih. Kau mau katrada? Atau kau mau bakso saja?
1: Ih, kakak, terabosan, kak? Masa makanan Indonesia terus?
0: Jangan kau salah, adik. Asal kau tahu, ya. Nasi goreng, sate, bakso, dan masih banyak lagi makanan Indonesia yang sumen dunia. Jadi kita harus bangga lah. Bahkan tempe yang kupu makanan kesukaan saja disukai orang luar negeri.
1: Iyo, kak.
0: Iyalah. Jadi kau mau dibelikan apa? Tempo sebelum saya berubah pikiran.

Indonesia merupakan salah satu negara yang memiliki gunung api aktif terbanyak di dunia. Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi PVMBG mengatakan Indonesia memiliki 127 gunung api aktif. Bahkan ada beberapa daerah yang mempunyai lebih dari satu gunung api aktif. Kondisi ini tentunya menuntut pengetahuan dan kesiagaan masyarakat untuk menghadapi letusan gunung berapi, terutama di kawasan yang terdampak. Dalam peristiwa letusan gunung api, ada beberapa bahaya yang patut diwaspadai, di antaranya awan panas yang berupa gulungan awan campuran gas, pasir, dan batu hasil letusan. Selain itu, ada pula lontaran batu atau material gunung api. Selanjutnya, ada hujan abu yang merupakan hasil letusan, baik dari awan panas maupun jatuhan piroklastik yang berterbangan mengikuti arah angin. Lalu ada pula lava, gas beracun, dan lahar yang mematikan. Berikut cara yang perlu dilakukan ketika menghadapi letusan gunung berapi. Jangan panik, tetap tenang dan evakuasi sejauh mungkin dari lahar panas. Jauhi daerah berbahaya seperti sungai yang dapat menjadi tempat mengalirnya lahar. Gunakan pakaian yang menutupi badan dan kacamata untuk melindungi tubuh dari material letusan. Gunakan masker untuk melindungi pernapasan. Dengarkan instruksi darurat, baik dari radio maupun pengumuman sekitar.

0: Pernahkah Anda mendengar tentang awan mamatus? Nah, awan mamatus merupakan satu dari beragam jenis awan yang bisa kita temukan di langit dengan keunikannya sendiri. National Oceanic and Atmospheric Administration, NOAA, mendefinisikan awan sebagai kumpulan partikel kecil air dan atau es yang terlihat dan terbentuk ketika uap air mengembun di atmosfer. Letak awan bisa berada sangat tinggi dengan bentuk menggumpal, namun juga ada yang mendatar dan tipis. Keunikan awan mamatus yaitu bentuknya yang tampak menyeramkan sekaligus indah pada waktu yang sama. Lalu, kapan kita bisa melihat fenomena awan mamatus ini ya? Nah, awan mamatus adalah tonjolan seperti kantong yang menggantung di bagian bawah awan dan biasanya terbentuk pada bulan-bulan hangat. Awan ini dapat ditemukan di bawah awan landasan badai petir atau di bawah jenis awan lain. Berdasarkan pembentuknya, awan mamatus terdiri dari es dan dapat menyebar hingga ratusan kilometer ke segala arah. Namun, fenomena awan mamatus cepat berlalu atau hanya tampak di langit sekitar 10 hingga 15 menit. Berbeda dengan kebanyakan awan, awan mamatus bukan terbentuk karena naiknya udara, melainkan tenggelamnya udara. Awan mamatus juga sering dikaitkan dengan awan cumulonimbus yang menghasilkan badai yang sangat kuat. Oleh karena itu, awan mamatus sering menjadi penyebab hujan es, hujan lebat, dan sambaran petir.
1: ...20 menit kita berlalu dari jam 4 sore ya, dengan suasana cuaca Kota Palafak-fak yang buat hati tuh rada-rada happy begitu ya. Hujan, dan walaupun tidak terlalu deras tapi bangga dan senang sekali karena masih bisa menikmati ya hujan yang turun di suasana sore hari ini. Dan pendengar, iya, kembali masih kami pilihkan beberapa informasi untuk Anda. Kali ini informasi datang dari prestasi yang membanggakan kembali ditorehkan oleh Sekolah Rakyat setelah Ismi Ulfaida resmi terpilih sebagai calon pasukan pengibar bendera pusaka Paskibraka yang akan mewakili Provinsi Sulawesi Barat. Remaja putri berusia 16 tahun asal Desa Bonra, Kecamatan Mapili, Kabupaten Polewali Mandar, Provinsi Sulawesi Barat tersebut menjadi salah satu dari 76 putra-putri terbaik yang mewakili 38 provinsi di Indonesia. Dan kebanggaan dari hati ketiga pasangan Rahman dan Subria ini setelah pengumuman resmi pada 22 Juni 2026. Dan pendengar, dalam keterbatasan sebagai anak buruh tani, tak pernah sekalipun terbersit dalam benak Ismi untuk menjadi anggota pasukan pengibar bendera, apalagi berkiprah di tingkat nasional. Dan pendengar, informasi untuk Anda, cetak sejarah siswi Sekolah Rakyat jadi calon paskibraka nasional. Informasi kami kutip dari kantor berita Antara.

Teman Pro 2, banyak fakta unik dan menarik seputar proklamasi Republik Indonesia yang berlangsung pada 17 Agustus 1945 yang mungkin belum kamu ketahui. Salah satunya, bendera pusaka didapat dari perwira Jepang. Ya, bendera pusaka yang dijahit oleh Ibu Fatmawati didapat dari seorang perwira Jepang yang bernama Chairul Basri pada Oktober 1944. Awalnya, bendera tersebut berasal dari kain merah dan putih akan dibuat menjadi baju untuk anak pertama yang sedang dikandungnya. Sedikitnya waktu persiapan proklamasi membuat Ibu Fatmawati berinisiatif menjahit kain tersebut menjadi bendera pusaka dan masih digunakan untuk upacara kemerdekaan setiap tanggal 7.

0: Sekolah Rakyat merupakan salah satu program prioritas nasional yang dilakukan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Program ini bertujuan untuk memutus rantai kemiskinan melalui upaya peningkatan sumber daya manusia, membuka ruang akses pendidikan bagi anak-anak keluarga miskin dan miskin ekstrim, demi mewujudkan mimpi sebagaimana anak bangsa lainnya. Di timur Indonesia, tepatnya di kota Ternate, kegembiraan anak-anak bangsa sangat terasa dikala mereka menikmati suasana belajar di sekolah rakyat. Tinggal di asrama, belajar sesuai waktu, banyak teman, dan makanannya enak-enak.
1: Bagaimana kesan awal sekolah di sini?
2: Senang, barang banyak teman, dapat belajar, banyak teman yang baik.
1: Jadi semua diterima dengan baik gitu, Al?
2: Iya.
1: Kalau mengenai makanan, Al?
2: Enak.
1: Cita-cita?
2: Al mau jadi dokter penyakit dalam.
1: Kenapa, Al?
2: Supaya bisa bantu masyarakat yang dapat penyakit yang belum bisa disembuhkan oleh dokter umum.
3: Bisa belajar, bisa mendapat fasilitas yang bagus, makan yang teratur, dan banyak teman.
0: Kemudahan akses pelayanan pendidikan terasa di kalangan para guru seperti yang diungkapkan Kepala Sekolah Rakyat Menengah Pertama 26 Ternate, Manton La Usma.
4: Tas yang didapatkan dari mereka ini adalah diberikan pendidikan gratis, diberi fasilitas mulai dari alat makan 3 kali sehari, 2 kali snack, kemudian juga kebutuhan alat mandinya difasilitasi oleh negara, dan kemudian terkait dengan seragam semuanya gratis dari ujung kaki sampai ujung rambut dibiayai oleh negara.
0: Bahkan guru lainnya, Fatin Najla, menyebutkan treatment khusus juga diberikan dalam belajar mengajar.
5: Hari ini memang karena kita sama-sama tahu bahwa siswa sekolah rakyat itu memang dari desil 1 dan 2. Tentunya ada treatment khusus yang perlu kita terapkan untuk mengembangkan pola pikir dan juga life skill-nya peserta didik di sini.
0: Senada juga diungkapkan tokoh adat Sultan Ternate, Hidayatullah Syah, yang bangga mendukung sepenuhnya program Sekolah Rakyat di Maluku Utara.
6: Memang program Pak Prabowo yang memang mesti harus didukung. Gitu. Saya kira ini satu langkah maju bagi pemerintah Pak Prabowo dan Mas Gibran, bahwa ada kepedulian untuk mengembangkan potensi rakyatnya dengan cara mudah bersekolah.
0: Sekolah Rakyat di Merauke disambut baik generasi muda Merauke. Nancy menyatakan, Sekolah Rakyat membantu masyarakat miskin di Merauke meraih masa depan.
7: Kami sebagai warga orang asli Papua sangat berterima kasih kepada Presiden Prabowo yang sudah mendukung dan memfasilitasi kami, anak-anak Papua. Dan tentunya dengan adanya Sekolah Rakyat Papua ini bisa menjadi dan membantu masyarakat Papua itu sendiri.
0: Sementara itu, Kepala Sekolah Rakyat Terintegrasi 77 Merauke Budi Sutomo menyampaikan, akses sekolah rakyat sangat bermanfaat bagi masyarakat.
8: Untuk di sekolah rakyat ini, anak-anak diberikan fasilitas banyak sekali. Yang pertama, makan gratis sebanyak 3 kali dan snack 2 kali. Kemudian anak-anak nanti akan difasilitasi juga dengan satu anak satu laptop. Untuk seragam juga disiapkan secara gratis oleh pemerintah.
0: Menurut tokoh agama Haji Ali Syahbana dan Pendeta Victor Jelira, program sekolah rakyat dibutuhkan masyarakat miskin di Merauke, Papua Selatan dengan pola asrama.
9: Dengan sekolah rakyat yang digagas oleh Presiden Prabowo Subianto ini, khususnya kita di Tanah Papua ini memang sangat dibutuhkan, mengingat penduduk Papua di Tanah Papua ini lebih banyak di bawah garis kemiskinan. Dan dengan berpola asrama atau boarding school ini memungkinkan anak-anak lebih maksimal untuk menerima pendidikan.
10: Dari gereja tetap akan mendukung program ini karena punya tujuan yang baik untuk masyarakat khususnya yang memiliki ekonomi lemah.
0: Tidak hanya di kawasan timur Indonesia, Suasana bahagia itu juga terasa di wilayah Indonesia Tengah, tepatnya di Gorontalo. Bahagia anak-anak bangsa, orang tua bersama guru tidak terbendung. Mereka terharu dan gembira menyambut program Sekolah Rakyat. Kebahagiaan itu seperti terungkap dari orang tua siswa Antu dan Rukiah Ismail. Walaupun terbatas ekonominya, namun merasa terbantu dengan pendidikan Sekolah Rakyat gratis.
11: Ibu P, anak usia berapa putus sekolah? Kelas berapa?
12: Sementara kelas 1.
11: Kelas 1 SD?
12: Oh,
11: 7 tahun.
13: Kenapa alasan Ibu kasih semua sekolah di sini?
12: Supaya jadi anak pendidikan. Jadi anak. Sebenarnya orang ini pada sekolah
13: di
12: Pondok. Baru ini yang satu sakit, yang satu sudah mau sekolah.
13: Ibu pi alasan mau kasih sekolah di sini?
12: Ya daripada orang pada di rumah cuma nganggur ganggur, lebih bisa sekolah.
13: Jadi Ibu senang ada sekolah ini ya?
0: Sebagai tenaga pengajar, menurut Kepala Sekolah Rakyat Bualemo Gorontalo, Muhammad Syaifuddin, akses pelayanan sekolah gratis selalu terbuka untuk masyarakat miskin di Bualemo.
14: Untuk metode pembelajarannya di sini nanti akan alhamdulillah akan dapat bantuan secara digital, Bapak. Jadi sudah akan disediakan LMS yang sudah merupakan kerjasama dengan Arhikma di Kota Batu gitu. Nanti anak-anak belajarnya melalui LMS, disediakan perangkat teknologi berupa laptop serta smartboard gitu.
13: Jadi kurikulumnya sama dengan sekolah umum ya?
14: Secara kurikulum sama, tapi secara teknis pembelajaran jalannya, proses pembelajaran sedikit berbeda dengan sistem multi entry multi exit tadi.
0: Sementara itu, Menteri Komunikasi dan Digital Mutia Hafid mengatakan, memastikan infrastruktur digital di mana internet sekolah rakyat dapat terkoneksi internet dengan baik dan cepat.
15: Terutamanya adalah pertama memastikan infrastruktur digital, jadi bahwa sekolah rakyat ini juga terkoneksi dengan koneksi internet yang baik dan cepat. Kemudian yang kedua adalah melakukan komunikasi publik dengan baik, karena setiap program atas nama transparansi harus dapat tersampaikan dengan baik kepada masyarakat.
0: Wajah-wajah ceria, penuh harapan juga terlihat di kala anak-anak Indonesia bagian barat, tepat di Kota Bunga Magelang, dapat menikmati sekolah rakyat. Sekolah yang difasilitasi pemerintah dengan akses gratis untuk keluarga miskin itu sudah menjadi kebanggaan anak-anak di Kota Magelang. Mereka bisa menikmati pendidikan seperti anak-anak lainnya. Kebahagiaan itu terungkap dari Anggia Sylvia Paramita dan Ahmad Ilham Jauhari, siswa Sekolah Rakyat Menengah 43 Magelang.
16: Saya dikembangkan minat bakatnya di sini. Dan kalau di sini itu saya sangat diperhatikan sesuai dengan apa yang saya miliki. Untuk yang lainnya, saya juga mengembangkan karakter saya berupa disiplin, tanggung jawab terhadap diri saya dan tanggung jawab terhadap tanggung jawab yang telah diberikan oleh sekolah rakyat ini untuk saya.
17: Pastinya banyak di sini dilatih untuk bisa disiplin seperti disiplin waktu. Nah, selain itu di sini juga diajarkan jiwa kepemimpinan juga dengan berbagai kebiasaan yang baik.
0: Kota Bunga Magelang di Jawa Tengah ini sedang giat-giatnya melakukan proses belajar mengajar di sekolah rakyat. Menurut Kepala Sekolah Sri Rejeki, Sekolah Rakyat sangat membantu akses anak-anak keluarga miskin.
18: Apa ya, September lalu kan anak sempat kami liburkan 3 hari. Ternyata setelah berada di rumah, mereka kangen kembali ke asrama. Alasannya kenapa, Bu? Di rumah kami hanya tiduran, hanya apa, scrolling HP, nggak ada kegiatan. Kami kangen suasana asrama, kami kangen berkegiatan di asrama dan juga bertemu dengan teman-teman.
0: Menurut tokoh masyarakat Faruk Ananda, Sekolah Rakyat kini membuka asa untuk Magelang maju dengan generasi bangsa menuju Indonesia emas.
19: Saya berharap dengan adanya Sekolah Rakyat ini bisa menjadi sarana yang baik untuk mencerdaskan kehidupan bangsa, kemudian kedepannya juga menjadi kerinduan bersama untuk bisa mengentaskan kemiskinan.
0: Kebahagiaan anak bangsa di satu tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka 20 Oktober 2025 menjadi tahun berkah bagi masyarakat miskin dan miskin ekstrim untuk membangun masa depan anak-anaknya melalui Sekolah Rakyat. Sekolah rakyat menjadi solusi memutus rantai kemiskinan melalui peningkatan kualitas sumber daya manusia. Sekolah rakyat dapat menjadi garda terdepan, menghasilkan generasi cerdas berkualitas menuju Indonesia Emas 2045. Kita wujudkan masyarakat Indonesia yang berdaulat, sejahtera, adil dan makmur. Kita bisa, Indonesia luar biasa.

Baik, pendengar, sudah pukul 16.42 menit waktu Indonesia Timur, dan kembali ke ruang dengar Anda. Ya, kami sampaikan informasi ke ruang dengar Anda, dan kali ini informasi datang dari Perdana Menteri Jepang Sanae Takaichi pada hari ini mengirimkan persembahan ritual ke kuil Yasukuni yang kontroversial, sebuah simbol militerisme dan agresi masa perang Jepang. Demikian dilaporkan media lokal, Takaichi mengirimkan persembahan ritual Tamagushi ke kuil yang memiliki keterkaitan dengan perang, melalui para pejabat senior Partai Demokrat Liberal yang berkuasa dalam rangka memperingati hari penyerahan diri Jepang tanpa syarat dalam Perang Dunia II, dan dilansir dari Kyodo News. Dan pendengar, sudah lama kunjungan dan persembahan ritual yang dilakukan oleh para pejabat Jepang di kuil kontroversial tersebut memicu kritik dan penolakan baik dalam maupun luar negeri karena melukai perasaan rakyat China, Korea Selatan, serta sejumlah negara dan kawasan lain yang menjadi korban agresi masa perang Jepang. Dan pendengar, informasi untuk Anda, Perdana Menteri Jepang kirim persembahan ritual ke kuil Yasukuni yang kontroversial. Informasi kami kutip dari kantor berita Antara.

0: Setelah anakmu lulus SMA, ada rencana kuliah kah?
1: Insya Allah, kan pendidikan membuka banyak peluang untuk masa depan dan meningkatkan keterampilan, toh.
0: Setuju, tapi kadang biaya pendidikan terasa sangat mahal nih.
1: Nah, sebagai orang tua, Katong harus berusaha menyisihkan sebagian penghasilan untuk tabungan pendidikan atau bisa juga mencari beasiswa.
0: Selain sekolah, kuliah, dan anak-anak masih perlu kursus tambahan kah?
1: Kursus tambahan juga penting, terutama yang relevan dengan industri atau minat anak-anak, karena bisa meningkatkan kompetensi dan daya saing di dunia kerja atau menciptakan lapangan kerja.

kecil yang menyimpan begitu banyak keajaiban. Tanpa kita sadari, dua bola mungil ini bekerja tanpa henti dari pagi hingga malam membantu kita mengenali dunia. Setiap hari, mata kita berkedip lebih dari 15.000 kali. Setiap kedipan berfungsi melembabkan mata dan menjaga agar penglihatan tetap jernih. Hebatnya lagi, otot-otot di sekitar mata termasuk yang tercepat di tubuh manusia dan bisa bergerak 100.000 kali dalam sehari. Nah, uniknya lagi, setiap mata punya sidik jari sendiri loh. Pola iris manusia itu unik karena tidak ada dua orang yang memiliki pola yang sama, bahkan kembar identik sekalipun. Karena itu, teknologi pemindai iris digunakan di berbagai sistem keamanan canggih di dunia. Lalu tahukah kamu bahwa sebenarnya mata melihat dunia dalam posisi terbalik? Nah, gambar yang masuk ke retina sebenarnya terbalik, tapi otaklah yang bekerja membalikkan gambar itu agar kita melihat dunia dengan benar. Kolaborasi yang luar biasa antara mata dan otak, bukan? Dan yang paling mengejutkan, bagian dalam bola mata tidak bisa merasakan sakit loh. Meskipun mata terasa sensitif, justru bagian dalamnya tidak punya reseptor nyeri sama sekali. Karena itu, operasi mata bisa dilakukan tanpa rasa sakit di area tersebut. Namun, bagian permukaannya seperti kornea adalah salah satu bagian paling sensitif di tubuh manusia. Mata juga luar biasa cepat dalam memperbaiki diri. Luka kecil di kornea bisa sembuh hanya dalam 1 atau 2 hari saja. Dan dalam waktu sesingkat itu, kita bisa kembali menikmati keindahan dunia. Itulah fakta unik mata.

Pendengar, pukul 16.56 menit waktu Indonesia Timur, dan kita masih di Lintas Fak-Fak Sore. Selanjutnya pendengar, kami ajak Anda, kita beranjak ke pukul 17 waktu Indonesia Timur. Tetaplah bersama kami di Pro 1 Fak-Fak, kanal informasi dan inspirasi.

0: Selamat sore pendengar. Kita ikuti cek fakta pukul 17 waktu Indonesia Timur. Beredar sebuah unggahan berisi tautan di media sosial Facebook dengan narasi yang mengklaim pendaftaran upacara 17 Agustus di Istana Negara diperpanjang hingga 16 Agustus 2026. Faktanya klaim tersebut tidak benar, dilansir dari turnbackhoax.id. Tautan yang beredar mengarah ke laman yang meminta data pribadi seperti nama lengkap dan nomor telegram aktif. Melalui akun Instagram resmi Kementerian Sekretariat Negara Kemensesnek RI, pendaftaran upacara hanya diperpanjang hingga tanggal 11 Agustus 2026 saja. Tidak diperpanjang hingga tanggal 16 Agustus 2026. Selain itu, pendaftaran upacara juga tidak melalui tautan telegram, melainkan diakses melalui tautan pandang istanapresiden.go.id. Pendengar, demikian cek fakta.
1: Cek fakta. Cek fakta Pro 1 RRI Fakfak.
0: Pukul 17.03 menit, kebersamaan kita di suasana sore hari ini, dan selamat sore, selamat bergabung kembali untuk Anda yang baru saja bergabung di Pro 1 Fakfak, kanal informasi dan inspirasi. Dan baik pendengar, hingga nanti di jelang pukul 18 kami masih sampaikan pilihan hiburan dan juga informasi. Pastikan Anda tidak pindah frekuensi stasiun di Pro 1 Fakfak, kanal informasi dan inspirasi.

0: sulit karena dia punya biji. Biji di dalam ini pasti ada rasa sedikit pahit. Tapi kalau orang yang sudah biasa makan, ya ini sangat biasa saja.
1: Tahukah Anda salah satu tradisi yang masih melekat di masyarakat Papua hingga saat ini adalah tradisi mengunyah buah pinang. Masyarakat Papua gemar mengunyah pinang karena pinang menguatkan gigi dan gusi. Tidak hanya itu, mereka menikmati buah pinang karena sensasi tersendiri dari rasanya. Kombinasi manis keasaman seperti rasa pasta gigi inilah yang menjadi sensasi mengunyah pinang. Bahkan, beberapa masyarakat mengatakan bahwa tidak ada makanan atau bumbu lain yang rasanya menandingi buah pinang. Mereka menganggap buah pinang seperti candu, karena bila mereka tidak mengunyahnya, seperti ada yang kurang dalam hidup mereka. Walaupun demikian, pinang sama sekali tidak mengandung zat adiktif yang berbahaya. Umumnya buah pinang dinikmati dengan menggunakan tepung kapur yang diolah dari cangkang kerang. Hal ini dilakukan untuk mengurangi rasa asam dan pahit dari getah pinang. Perpaduan ini membuat sensasi mengunyah buah pinang semakin nikmat. Selain itu, batang sirih pun dipakai untuk menjadi penetral getirnya getah pinang saat dikunyah. Tradisi mengunyah buah pinang umumnya dilakukan oleh kaum wanita yang sudah berumur lanjut. Namun, di Papua, tradisi ini dilakukan sejak kecil dan diwariskan turun-temurun dari generasi tua ke generasi yang lebih muda. Bahkan, tradisi ini sudah dikenalkan sejak umur 7 tahun dan terus berlangsung hingga seseorang tua dan meninggal. Tidak heran, banyak kaum tua di atas 80-an tahun yang giginya masih utuh dan tergolong sehat karena tradisi.

0: dari kebun ini ketumpung penghasilan sehari-hari, bisa beli dengan panen, bisa beli beras, ikan. Kalau semusim kemarau berarti sudah bisa ini, like, untuk kehidupan sudah bisa lagi, berkurang.
1: Kangkung merupakan salah satu jenis sayuran yang banyak digemari oleh masyarakat Indonesia karena kandungan gizi yang tinggi dan manfaatnya yang beragam. Di Kampung Katemba, Distrik Fakfak Tengah, tanaman kangkung menjadi salah satu komoditas utama yang dibudidayakan oleh kelompok tani Pancoran Indah. Melalui usaha dan kerja keras para petani, budidaya kangkung di daerah ini tidak hanya memberikan dampak positif bagi perekonomian lokal, tetapi juga berkontribusi pada ketahanan pangan masyarakat. Untuk menuju ke lokasi perkebunan, kita harus berjalan kaki dengan jarak tempuh perjalanan 2 km dengan jalan berbukit dan kondisi yang berbatuan. Pemandangan baik kanan dan kiri dihiasi pohon pala, namun rasa letih lelah yang kita rasakan semuanya seketika hilang ketika melihat tamparan hijau tanaman kangkung yang dibudidayakan oleh kelompok tani Pancoran Indah, Kampung Katemba, Distrik Fakfak Tengah. Para petani juga menghadapi beberapa tantangan dalam budidaya kangkung, seperti cuaca yang kadang tidak menentu. Seperti dikatakan salah satu masyarakat di Kampung Katemba, Ibu Waerna, yang setiap hari menghabiskan waktunya berkebun untuk memenuhi kebutuhan keluarganya. Dari sinilah ia mengantungkan kehidupannya.
0: Dari kebun ini ketumpung penghasilan sehari-hari, bisa beli dengan panen, bisa beli beras, ikan. Kalau semusim kemarau berarti sudah bisa ini, like, untuk kehidupan sudah bisa lagi, berkurang karena tanaman semuanya rusak. Jadi katanya sudah bisa panen, penghasilan berkurang, jadi katanya mau makan apa.
1: Seperti dikatakan juga Pak Lajaili, ketua kelompok tani Pancoran Indah, dalam budidaya tanaman kangkung, permasalahan yang mereka hadapi adalah air.
2: Ini masalahnya di sini air saja, air. Karena kalau sudah musim panas, kita di sini kan kesulitannya cuma air.
1: Dikatakan Pak Lajaili, di Kampung Katemba memang mendapatkan bantuan berupa profil, tetapi belum merasa cukup.
2: Memang kita dapat bantuan lagi berupa profil, tapi ya kira-kira belum begitu cukup, karena beta di sini dapat bantuan itu dua, dari dinas maupun dari kampung. Ya, beta kira masih kurang, karena beta punya lahan itu setengah hektar, dengan kangkung itu dia membutuhkan air, beda dengan tanaman lain. Karena katanya punya lokasi itu kebun jauh dari rumah, kurang lebih 2 km, jadi katanya di sini sangat kesulitan air, karena dia punya jalan tanjakan. Jadi kalau ketong mau ambil air dari rumah juga ya agak sedikit sulit. Ketong jalan di bawah pohon pala, jadi licin. Kalau mau pikul air juga itu susah. Orang mau bawa pupuk saja susah. Kalau dari atas turun pikul sayur saja sudah susah. Apalagi mau angkat air dari rumah ke kebun. Apalagi di gunung, di lahan itu tidak ada mata air.
1: Ketua kelompok tani Pancoran Indah berharap pemerintah membuat bak penampung, karena bukan hanya digunakan sendiri untuk kelompok tani saja, tetapi juga digunakan beberapa kelompok di Kampung Katemba.
2: Ketong dari kelompok tani itu harapannya itu cuma satu, air. Memang betul ketong sudah pembantuan berupa profil. Cuman kalau ketong taruh di kebun itu, ketong kan waspada, mungkin hilang, orang kasih rusak. Jadi harapannya itu pemerintah kasih ketong bikin bak penampung kah, karena di atas bukan mereka punya kelompok sendiri, ada beberapa kelompok, supaya bisa kita pergunakan air itu bersama kelompok yang ada di atas.
1: Seperti juga dirasakan Pak Herman, salah satu kelompok tani di Kampung Katemba, permasalahan yang dihadapi adalah air yang merupakan kebutuhan yang sangat utama, apalagi musim kemarau tiba.
3: Yang jadi permasalahan atau kendala di ketong punya kelompok tani itu persediaan air yang kurang, apalagi kalau macam musim kemarau kan, karena ketong punya lahan juga ini jauh dari jalan, jauh dari pemukiman, jadi gunung, kalau jarak sekitar 2 kilo lebih. Jadi kalau macam musim kemarau ketong kesulitan air, jadi ketong tanam juga berkurang, hasil produksi juga berkurang. Yang tadinya setiap bulan mungkin bisa panen 2 kali karena keterbatasan air, akhirnya 1 bulan mungkin bahkan bisa tidak panen kalau 1 bulan kalau tidak ada air.
1: Diharapkannya adanya bak penampung untuk kelompok tani dan kelompok tani yang lainnya.
3: Jadi harapan dari kita orang kelompok tani ini kalau bisa dari pemerintah sediakan bak penampung air. Bak penampung air ini juga bukan untuk kita orang dari Pancoran Indah saja, tapi untuk beberapa kelompok tani yang ada di Kampung Ketemba ini.
1: Hanya sepenggal harapan yang mereka miliki datangnya setetes air untuk memberikan kehidupan kepada mereka. Inilah tumpuan hidup mereka, mewujudkan sederetan mimpi anak-anak mereka. Untuk mencapai suatu kesuksesan, tidaklah mudah membalikan telapak tangan butuh sebuah perjuangan dengan menghadapi berbagai permasalahan yang ada. Tanpa semangat juang yang tinggi, semua harapan dan mimpi tak bisa terwujud. Itulah yang dimiliki kelompok tani Pancoran Indah yang tak pernah putus asa. Apapun akan mereka lakukan demi keberlangsungan hidup mereka.

0: Pendengar, pukul 17:20, selamat sore. Selamat bersua kembali untuk Anda yang baru saja bergabung di Pro 1 Fak-Fak. Terima kasih untuk pilihan dan kebersamaan Anda yang terus jadikan Pro 1 sebagai teman setia Anda. Kembali pendengar, Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB, Letjen TNI Suharyanto bersama Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Pratikno, segera menuju Kabupaten Nagekeo, Nusa Tenggara Timur, NTT, wilayah terdampak gempa bumi magnitudo 7,7 magnitudo pada hari ini. Dan pendengar, dukungan logistik dan peralatan juga disiapkan untuk memperkuat penanganan di lapangan. Berdasarkan hasil pemuktahiran dan validasi data di lapangan, hingga pukul 8 waktu Indonesia Barat tercatat 1 orang meninggal dunia dan 4 orang mengalami luka-luka akibat gempa bumi. Dan pendengar, informasi untuk Anda, pasca gempa 7,7 magnitudo, Kepala BNPB dan Menko PMK segera ke Nagekeo. Informasi kami kutip dari kantor berita Antara.
1: Pendengar, RRI mengajak Anda menginformasikan kondisi dan situasi sekitar. Bagi Anda yang tinggal di daerah dekat laut, pegunungan, perbukitan, sungai, lereng, dan rawan banjir, dan wilayah yang berpotensi terjadinya bencana. Caranya mudah saja, download aplikasi RRI 30 detik di Play Store. Ketik saja RRI 30, kemudian diberikan tanda kutip. Setelah terinstal, silakan register sebagai publik dengan memasukkan nama, nomor handphone, email, dan password. Nah, setelah itu silakan mulai berbagi liputan jurnalistik Anda dengan menuliskan teks, foto, dan audio. Khusus untuk audio, durasinya di bawah 30 detik saja. Kirimkan ke redaksi RRI dengan klik tombol send. Hasil kiriman Anda akan kami publikasikan di web rri.co.id dan aplikasi RRI 30 detik. Jadilah jurnalis warga dengan RRI 30 detik.

0: Beli ini. Ini. Ah, nih sama ini nih.
1: Ibu belanja online lagi. Banyak banget belinya.
0: Mumpung diskon, harus gerak cepat sebelum kehabisan.
1: Beli apa aja? Mana lihat? Duh, ini sellernya abal-abal kok dibeli sih. Harus hati-hati, Bu, kalau lagi belanja online.
0: Oh ya?
1: Sebelum belanja online, Ibu harus cek dulu ulasan toko. Periksa ulasan dari orang-orang yang pernah belanja, dari rating toko dan kolom ulasan. Cek harganya juga. Selalu curiga jika toko menawarkan harga yang terlalu murah dan jauh dari harga rata-rata di pasaran. Jika harga terlalu murah, ada kemungkinan produk palsu atau tidak orisinal. Terus bisa pilih toko yang recommended. Chat dengan penjualnya dulu dan bisa pilih nih opsi COD.
0: Opsi COD? Biar bisa marah-marahin kurirnya ya?
1: Ya enggak lah, Bu.
0: Lalu?
1: Kalau pakai COD dan barangnya enggak sesuai, bisa dikembalikan sesuai prosedur yang berlaku. Udah nih, udah adik pilihin toko yang aman. Sama minta tolong beliin dress satu ya.
0: Pantes pesanan ibu nambah.

0: Esensi Buku Pro 1 Fakfak, kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.
1: The 7 Habits of Highly Effective People adalah sebuah buku yang ditulis oleh Stephen R. Covey. Buku non-fiksi yang pertama muncul pada tahun 1989 ini menjelaskan mengenai bagaimana 7 kebiasaan manusia yang sering kita lakukan rupanya bisa membawa pengaruh besar dalam hidup. Hubungan antar manusia sebagai makhluk sosial juga sangat mempengaruhi kehidupan kita untuk menjadi efektif atau tidak dalam jangka yang panjang. Saat kita bisa saling menghargai dan menyayangi orang di sekitar kita, maka hidup akan terasa jauh lebih bermakna. 7 kebiasaan sederhana yang dipaparkan Covey dengan sangat gamblang dan mampu membuat kita menyadari betapa besarnya pengaruh kebiasaan tersebut pada kehidupan kita jika ingin sukses dan efektif. Untuk mencapai kesuksesan, Covey memberikan jalan bagi kita untuk mengubah pandangan terhadap hal-hal yang mungkin terlihat sederhana ini dan mengubah kebiasaan kita supaya kita bisa mencapai goals kita dengan cara paling efektif. Pesan moral yang dapat diambil dari buku The 7 Habits of Highly Effective People adalah tanggung jawab pribadi, mengambil tanggung jawab penuh atas kehidupan kita sendiri dan menghindari sikap korban. Mulailah dengan akhir dalam pikiran, menentukan tujuan jangka panjang dan memvisualisasikan hasil yang diinginkan sebelum memulai tindakan. Mengutamakan yang utama, fokus pada hal-hal yang memiliki nilai tertinggi dan memberikan dampak positif dalam kehidupan kita. Pikirkan menang-menang, mencari solusi yang saling menguntungkan bagi semua pihak dalam setiap situasi. Mendengarkan dengan empati, memahami orang lain dengan mendengarkan secara aktif dan menghargai perspektif mereka. Sinergi, bekerja sama dengan orang lain untuk mencapai hasil yang lebih baik daripada yang dapat dicapai secara individu. Pengasahan diri, terus belajar, berkembang, dan meningkatkan diri secara terus-menerus. Pesan moral ini mengajarkan pentingnya mengambil tanggung jawab atas kehidupan kita, mengutamakan hal-hal penting, berkomunikasi dengan empati, dan bekerja sama dengan orang lain untuk mencapai kesuksesan yang berkelanjutan. Hidup kita tergantung dari bagaimana cara kita melihat dunia, dan inilah yang ingin disampaikan oleh Stephen R. Covey dalam bukunya The 7 Habits of Highly Effective People. Demikian esensi buku karya Stephen R. Covey.
0: Esensi buku Pro 1 Fakfak, kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.

Ya, pendengar, pukul 17.35 menit kebersamaan kita di suasana sore hari ini dengan hujan yang masih mengguyur kota Fak-Fak ya. Kita menikmati suasana hujan, cuaca yang saat ini tidak bersahabat ya, karena tidak bersahabatnya sudah lumayan lama, sehingga di suasana sore hari ini kita hanya bisa menikmati dan mensyukuri nikmat yang Tuhan beri bagi kita semua. So, untuk Anda yang tengah menjalani berbagai aktivitas dan kesibukan Anda, semoga semua yang Anda kerjakan dapat berjalan baik dan juga lancar.

Lapangan kriket memiliki peran penting dalam permainan. Setiap lapangan memiliki karakteristik unik yang mempengaruhi jalannya pertandingan. Perbedaan ini dapat mempengaruhi cara bermain tim dan strategi yang digunakan. Permukaan lapangan kriket adalah salah satu faktor utama yang membedakan satu lapangan dari lainnya. Ada tiga jenis permukaan utama, yaitu rumput, tanah liat, dan sintetis. Lapangan rumput biasanya lebih lambat dan memberikan keuntungan bagi bowler spin. Sementara itu, lapangan tanah liat cenderung lebih cepat dan mendukung bowler cepat. Lapangan sintetis menawarkan konsistensi, tetapi kurang variasi dibandingkan dengan dua jenis lainnya. Selain itu, cuaca juga memainkan peran penting dalam menentukan bagaimana sebuah pertandingan kriket berlangsung di suatu lapangan. Kelembapan tinggi dapat membuat bola bergerak lebih banyak di udara, menguntungkan bowler swing. Sebaliknya, kondisi kering dapat menyebabkan retakan pada permukaan tanah liat, membantu bowler spin mendapatkan putaran ekstra pada bola. Sejarah dan budaya lokal seringkali mempengaruhi desain serta penggunaan lapangan kriket di berbagai wilayah. Misalnya, beberapa negara mungkin memiliki tradisi panjang dalam menggunakan jenis permukaan tertentu atau gaya bermain tertentu yang dipengaruhi oleh kondisi lokal mereka, seperti iklim atau preferensi komunitas setempat terhadap olahraga tersebut.

Serangga dari Ordo Blatodea yang dikenal sebagai hama di lingkungan manusia. Mereka memiliki tubuh pipih, antena panjang, dan biasanya berwarna coklat atau hitam. Kecoa berkeliaran di tempat bersih maupun kotor, namun kebanyakan berada di tempat yang kotor dan juga lembab. Kecoa termasuk hewan nokturnal atau aktif di malam hari dan sangat tahan hidup, bahkan bisa bertahan dalam kondisi ekstrim. Berikut beberapa fakta menarik tentang kecoa. Ada lebih dari 4.500 spesies kecoa di dunia, tetapi hanya sebagian kecil yang menjadi hama. Mereka bisa hidup berminggu-minggu tanpa makanan dan beberapa hari tanpa kepala. Kecoa sering ditemukan di tempat yang lembab, gelap, dan kotor seperti selokan, dapur, atau kamar mandi. Mereka dapat menjadi vektor penyakit karena membawa kuman dari tempat kotor ke makanan manusia. Kecoa memang bisa hidup beberapa hari tanpa kepala, dan ini fakta yang cukup mengejutkan, tapi menarik secara biologis. Kenapa kecoa bisa hidup tanpa kepala? Sistem pernafasan berbeda. Kecoa tidak bernafas melalui mulut atau hidung seperti manusia. Mereka bernafas lewat tirakel, yaitu lubang-lubang kecil di sisi tubuhnya yang terhubung ke sistem trakea. Jadi, kehilangan kepala tidak langsung menghentikan suplai oksigen. Tekanan darah rendah dan sistem tertutup. Tidak seperti manusia yang akan kehilangan banyak darah jika kepalanya terputus. Kecoa memiliki tekanan darah yang rendah dan sistem sirkulasi yang sederhana, dan luka di lehernya bisa cepat menutup secara alami. Otot bukan pusat kendali utama. Kecoa memiliki ganglia atau kumpulan saraf tersebar di tubuhnya, sehingga beberapa fungsi dasar seperti bergerak bisa tetap berjalan meskipun tanpa kepala. Tapi akhirnya kecoa mati juga. Kenapa? Setelah beberapa hari, kecoa akan mati karena dehidrasi atau kelaparan karena tanpa kepala. Ia tidak bisa makan atau minum. Ia juga kehilangan antena dan mata yang penting untuk navigasi dan pencarian makanan. Biasanya, kecoa bisa bertahan sekitar 1 minggu tanpa kepala, tergantung pada

Pendengar pukul 17.48 menit waktu Indonesia Timur, dan terima kasih untuk kebersamaan Anda yang masih terus memantau siaran Pro 1 Fak-Fak. Kembali masih kami pilihkan hiburan untuk Anda. Pastikan tidak pindah frekuensi, stasiun di Pro 1 Fak-Fak, kanal informasi dan inspirasi.

money laundering sudah kerap di telinga masyarakat, terlebih saat terkuaknya suatu kasus korupsi. Meski begitu, mungkin sebagian masyarakat belum mengerti apa itu pencucian uang. Nah, di Indonesia, pencucian uang menjadi salah satu tindak pidana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Secara sederhana, pencucian

Disadur dari laman resmi Otoritas Jasa Keuangan atau OJK, istilah pencucian uang pertama kali muncul di Amerika Serikat pada tahun 1920. Saat itu, para mafia di sana memperoleh uang dari hasil kejahatan seperti pemerasan, prostitusi, perjudian, dan penjualan minuman beralkohol ilegal, serta perdagangan narkotika. Sebagai salah satu upaya menutupi sumber dana, uang hasil kejahatan tersebut dipakai untuk membeli perusahaan sah dan resmi digabung dengan uang yang diperoleh secara sah dari kegiatan usaha, sehingga seolah uang berasal dari sumber yang sah. Dan tahukah Anda, kegiatan pencucian uang mencakup tiga langkah yang menjadi dasar operasional, yaitu placement atau penempatan uang menjadi tindakan awal dari pencucian uang, yaitu proses masuknya uang tunai ke dalam sistem finansial. Di tahap ini, pergerakan uang sangat rawan dideteksi. Untuk menghindarinya, biasanya uang dipecah menjadi satuan yang lebih kecil agar tidak mudah dicurigai. Layering adalah aktivitas menjauhkan uang yang diperoleh dari tindak kejahatan. Biasanya dilakukan

Baik, pendengar di mana saja Anda berada, sudah pukul 17.54 menit waktu Indonesia Timur. Dan sampai di sini kebersamaan kita, saya Yuli Rohmana undur diri dari ruang dengar Anda. Selanjutnya di lanjutan lintas fak-fak sore hingga tutup siaran, Anda akan ditemani rekan saya Hatijah Bajo. Kita berpisah, jumpa lagi besok. Selamat sore dan selamat menikmati malam minggu bersama dengan orang-orang tercinta.

0: kalian mendengar cerita tentang seseorang yang kehilangan segalanya hanya karena satu klik di layar ponsel?
1: Awalnya hanya iseng mencoba keberuntungan. Katanya modal kecil bisa jadi besar. Satu kali menang, adrenalin naik. Dua kali menang, semakin percaya diri. Tapi setelah itu, kekalahan demi kekalahan mulai datang. Dan keinginan untuk menang kembali justru semakin kuat. Hah, mungkin kali ini aku akan menang. Tapi tidak. Saldo habis, gaji bulanan lenyap. Dalam hitungan detik. Yang lebih parah, hutang bertambah. Keluarga mulai curiga, hubungan renggang, dan entahlah, judi online bukan lagi hiburan, tapi candu. Judi online tidak pernah menguntungkan pemainnya. Sekali terjerat, sulit untuk keluar.
0: Jangan biarkan hidup hancur karena angka-angka di layar. Jika kamu sudah terjebak, berhenti sekarang. Sebelum semuanya terlambat.

Terima kasih untuk yang masih tetap bersama kami hingga saat ini, dan juga buat yang baru bergabung bersama kami, program Satu Radio Republik Indonesia Fak-Fak, kanal informasi dan inspirasi. Jumpa lagi bersama saya Hatijah Bajo yang akan merangkai kebersamaan dengan Anda di lanjutan Fak-Fak sore hingga malam dengan berbagai segmen yang sudah kami siapkan untuk Anda semuanya, yang mana Anda sudah ditemani rekan saya Yuli Rohmana di lintas Fak-Fak siang hingga sore hari ini. Dan baik pendengar, menemani ruang dengar Anda di sore ini, khususnya untuk Anda kaum muslimin dan muslimah yang berbahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, diberikan kesehatan dan kemudahan ya, sehingga apa yang sudah dipersiapkan di hari ini insyaallah berjalan dengan lancar, sukses selalu untuk Anda. Kaum muslimin dan muslimah yang berbahagia, yang tengah mempersiapkan diri melaksanakan ibadah sholat maghrib yang untuk hari ini jatuh pada pukul 18.19 menit waktu Indonesia Timur. Rangkaian lagu-lagu bernuansa islami menghiasi ruang dengar Anda semuanya.

Hey, baik pendengar, kaum muslimin dan muslimah di mana pun Anda berada yang baru bergabung bersama kami, ataupun juga untuk Anda yang masih tetap setia, Anda bahagia selalu dan semoga dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin dan muslimah yang berbahagia, selanjutnya kita ikuti bersama pengajian Al-Qur'an diikuti dengan tarhim dan azan maghrib untuk wilayah Fakfak dan sekitarnya.

0: Inna solata tanha anil fahsya iwal munkar.
1: Sesungguhnya solat itu mencegah perbuatan keji dan munkar.
2: Kaum muslimin dan muslimah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kami yang tengah bertugas di studio, rekan-rekan yang bertugas di pemancar, mengucapkan selamat menunaikan ibadah salat maghrib. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala.
3: Sabar. Abu Yahya Suhaib bin Sinan radhiyallahu anhu berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sungguh unik urusan orang yang beriman itu. Semua urusannya baik baginya. Hal itu hanya dimiliki oleh orang yang beriman. Jika dia memperoleh kegembiraan, dia bersyukur dan itu baik baginya. Jika ditimpa kesulitan, dia bersabar dan itu baik baginya. Hadis riwayat Muslim.

selalu diidentikan dengan kubah. Gimana sih ceritanya? Sejak abad ke-7, hampir seluruh masjid di dunia selalu menyertakan kubah sebagai elemen wajib. Kubah juga selalu diidentikan sebagai arsitektur khas Islam. Namun nyatanya, kubah bukan berasal dari budaya Islam. Jauh sebelum Islam lahir, kubah sudah menjadi arsitektur populer di wilayah Laut Tengah, Mediterania, yang dikelilingi benua Eropa, Afrika, dan Asia. Kubah sendiri berasal dari bahasa Latin, yaitu domus, yang berarti rumah. Sedangkan nama kubah yang juga digunakan di Indonesia untuk menyebut bangunan bentuk setengah lingkaran itu berasal dari bahasa Suria, yaitu kubah, dan dipopulerkan di tanah Arab. Masjid berkubah pertama dalam sejarah Islam dibangun di Yerusalem, Palestina, antara 685 Masehi hingga 690 Masehi oleh Khalifah Abdul Malik bin Marwan dari dinasti Umayyah. Kubah memang sangat populer di era Umayyah, bahkan istana-istana khalifah di Suriah selalu dihiasi dengan kubah-kubah yang disebut Kubat al-Khadra atau Kubah Surga. Kebiasaan ini juga terus diaplikasikan pada arsitektur Islam hingga saat ini.

KPI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Terima kasih untuk yang masih tetap bersama kami hingga saat ini, dan juga buat yang baru bergabung bersama kami, ada bahagia selalu dan tetap semangat ya dalam menjalankan berbagai aktivitas di hari ini. Dan nanti pada pukul 19 waktu Indonesia Timur, pendengar, kami bergabung dengan kami sampaikan warta berita daerah ya pukul 19 waktu Indonesia Timur, dan tentunya masih akan saya temani Anda di Fak-Fak malam ini dengan berbagai segmen juga yang sudah kami siapkan untuk Anda semuanya. Ada bahagia selalu untuk Anda bersama orang-orang terkasih. Dari tempat tugas kami ucapkan selamat malam dan salam bahagia selalu.

tanda kamu mungkin minum kopi tiap hari, pagi sebelum beraktivitas, saat lembur kerja, atau sekedar nongkrong santai. Tapi sadar tidak, yang kamu minum itu sebenarnya berasal dari buah. Ya, kopi itu bukan sayur dan bukan sekedar biji biasa. Kopi berasal dari buah yang tumbuh di pohon kopi. Bentuk buahnya kecil dan merah, mirip sekali dengan buah ceri, cantik dan segar saat dipanen. Di dalam satu buah kopi terdapat dua biji, yang kita kenal sebagai biji kopi. Menariknya, buah kopi segar punya rasa manis dan sedikit asam, hampir seperti ceri sungguhan. Namun, biji kopi yang kita seduh setiap hari tidak langsung berwarna coklat seperti yang kita lihat sekarang. Sebelum disangrai, biji kopi sebenarnya berwarna hijau. Proses sangrailah yang mengubah warnanya menjadi coklat dan menghasilkan aroma harum yang khas dan menggoda. Bahkan di beberapa negara, kulit buah kopi juga dimanfaatkan sebagai minuman teh yang dikenal dengan nama kaskara. Jadi, setiap kali kamu menyeruput secangkir kopi hangat, sebenarnya kamu sedang menikmati sari buah yang telah melalui proses pengolahan istimewa. Menarik bukan? Sekarang, kopi terasa bukan sekedar minuman, tapi juga cerita dari sebuah buah kecil berwarna merah.

0: kau yang betul lah. Masa kayak gitu? Salah itu.
1: Ih, aku gak bisa joget kayak gini.
0: Terus kau bisanya apa? Ayolah, biar FYP konten kita.
1: Ih, aku bisanya nari tarian daerah loh.
0: Halah, tarian daerah gak akan FYP itu. Mending joget yang udah viral ini aja.
1: Sok tahu kau. Selain hiburan, banyak kok konten edukasi di TikTok.
0: Ya udah, kau buatlah konten edukasi kau itu. Males pun aku.
1: Dina, konten aku FYP. Ternyata banyak juga yang suka sama tarian daerah. Walaupun mereka gak bisa ngikutinya, setidaknya mereka dapat informasi tentang ragam khas tarian daerah kita.
0: Iya juga ya, Rin. Aku buat juga.

0: Esensi Buku Pro Satu Fakfak, kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.
1: Pulang adalah karya Leila Eskudori yang diterbitkan pada tahun 2012. Buku ini mengangkat tema tentang eksil politik, kerinduan akan tanah air, serta perjuangan dan pengorbanan dalam masa-masa kelam Indonesia pasca peristiwa di tahun 1965. Melalui kisah para tokoh yang terpaksa hidup di luar negeri karena keterlibatan mereka dalam gerakan politik, Leila Eskudori mengajak pembaca untuk merenungkan soal identitas, kehilangan, dan perjalanan pulang. Pesan moral yang ingin disampaikan dalam Pulang adalah tentang pentingnya memahami sejarah, menghadapi kenyataan dengan keberanian, dan menerima kenyataan hidup meskipun penuh dengan luka dan pengorbanan. Selain itu, buku ini juga mengangkat tema kerinduan akan tanah air yang tidak hanya berkaitan dengan tempat fisik, tetapi juga identitas, keluarga, dan sejarah yang terenggut. Melalui kisah para tokohnya, Leila Eskudori mengingatkan kita bahwa masa lalu kita, terutama yang terkait dengan peristiwa sejarah besar, akan selalu mempengaruhi siapa kita sekarang. Buku ini juga menunjukkan bahwa pulang bukan hanya berarti kembali ke tanah air secara fisik, tetapi juga kembali untuk memahami dan mengakui bagian-bagian yang hilang dari sejarah pribadi dan kolektif kita. Pulang, karya Leila Eskudori adalah sebuah karya yang menggugah pemikiran, menyentuh emosi, dan penuh dengan pesan moral yang mendalam tentang kehilangan, pengorbanan, dan pencarian identitas. Dengan latar belakang sejarah Indonesia pasca tahun 1965, buku ini tidak hanya menceritakan kisah pribadi para tokohnya, tetapi juga mengajak pembaca untuk merenungkan soal sejarah yang membentuk masa kini, serta pentingnya pemahaman dan penerimaan terhadap masa lalu. Buku ini mengingatkan kita bahwa pulangkanlah diri kita untuk menghadapi kenyataan dan menerima perjalanan hidup, baik itu dalam perjalanan kembali ke tanah air atau dalam pencarian makna hidup yang lebih dalam.
0: Esensi Buku Pro Satu Fakfak, kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.
2: Air asin mengandung garam terlarut, terutama natrium klorida nal, yang menambah massa air tanpa menambah volume secara signifikan. Karena massa air bertambah, maka massa jenis atau densitas air asin juga meningkat. Seperti benda yang mengapung di air, akan lebih mudah mengapung di air asin karena gaya apungnya lebih besar. Misalnya, manusia lebih mudah mengapung di laut mati karena kadar garamnya sangat tinggi.

Gangguan tidur yang tidak segera diatasi akan berdampak buruk bagi kesehatan, seperti penurunan daya tahan tubuh dan depresi. Adapun jenis gangguan tidur yaitu insomnia, kesulitan untuk tidur atau susah tidur setelah terbangun, dan hipersomnia atau tidur berlebihan dan selalu mengantuk di siang hari. Penyebab gangguan tidur adalah kenyamanan ruang tidur, masalah psikologi atau kesehatan, dan gaya hidup. Berikut tips mengatasi gangguan tidur. Yang pertama, hindari tidur siang setelah pukul 15 dan lebih dari 1 jam. Lakukan relaksasi seperti mandi air hangat atau mendengarkan musik yang menenangkan. Kurangi juga waktu penggunaan gawai atau televisi, matikan 1 jam sebelum waktu tidur.

atur jadwal tidur agar waktu tidur tidak berubah-ubah. Hindari juga mengkonsumsi alkohol dan merokok. Lakukan aktivitas fisik atau berolahraga agar otot rileks. Yang terakhir, konsultasi ke psikiater apabila masih mengalami gangguan tidur. Itulah tips mengatasi gangguan tidur.

Terima kasih untuk yang masih tetap bersama kami hingga saat ini, dan juga buat yang baru bergabung bersama kami, program Satu Radio Republik Indonesia Fak-Fak, kanal informasi dan inspirasi. Oke, bagaimana dengan rencana Anda di malam hari ini? Ya, tentunya berbagai rencana sudah disiapkan deh bersama keluarga, bersama teman dan sahabat Anda. Ya, apapun aktivitasnya, apapun kegiatannya, mudah-mudahan ada bahagia selalu yang Anda rasakan. Ya, walaupun mungkin ada sebuah rencana ya yang belum sempat Anda wujudkan di hari ini, jangan berkecil hati, tetap semangat ya. Mudah-mudahan apa yang tertunda di hari ini dapat Anda wujudkan di hari esok nanti. Kehadiran kami juga ya bisa menjadi teman dan sahabat Anda semua. Selamat malam buat yang berada di luar kota Palafak-fak. Bagaimana dengan suasana di tempat Anda? Ya, mudah-mudahan suasananya juga menyenangkan ya. Ada bahagia selalu, dan kehadiran kami di Prosatu RRI Fak-Fak juga dapat memberikan nuansa tersendiri untuk Anda semuanya. Aktivitas di hari ini tetap berjalan lancar, dan ya mudah-mudahan cuaca juga bersahabat ya, sehingga dapat mendukung berbagai aktivitasnya. Baik pendengar, selanjutnya kami nantikan tanda waktu pukul 19 waktu Indonesia Timur saat kami sampaikan warta berita daerah.

Radio Republik Indonesia Fak-Fak dengan Warta Berita Daerah. Sembilan orang warga binaan lembaga pemasyarakatan kelas 2B Fak-Fak diusulkan untuk mendapatkan remisi HUT kemerdekaan RI ke-81 tahun 2026. Jamnas ke-12 tahun 2026 diharapkan dapat mendorong perkembangan kegiatan kepramukaan di Kabupaten Fak-Fak agar semakin aktif dan sesuai dengan ketentuan organisasi gerakan pramuka. Bersama saya Hatijah Bacoh, inilah Warta Berita Daerah selengkapnya.

0: Kami sampaikan berita pertama, 90 orang warga binaan Lembaga Pemasyarakatan kelas 2B Fak-Fak diusulkan untuk mendapatkan remisi HUT Kemerdekaan RI ke-81 tahun 2026. Laporan Januardi.
1: Saudara, Lembaga Pemasyarakatan Lapas Kelas 2B Fak-Fak mengusulkan sebanyak 90 warga binaan untuk mendapatkan remisi umum dalam rangka memperingati hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia ke-81 pada 17 Agustus 2026. Kepala Lapas Kelas 2B Fak-Fak, Iputu Suarsa, mengatakan hingga saat ini jumlah tahanan dan narapidana yang berada di Lapas Fak-Fak mencapai 126 orang. Dari jumlah tersebut, sebanyak 106 orang merupakan narapidana yang telah memiliki kekuatan hukum tetap, sementara 15 orang masih berstatus tahanan. Menurutnya, pemberian remisi dilakukan berdasarkan jenis remisi serta syarat dan ketentuan yang berlaku. Untuk remisi umum 1 atau RU1, pihak lapas mengusulkan warga binaan baru pertama kali mendapatkan remisi. Iputu menyebutkan dari seluruh warga binaan yang ada, sebanyak 90 orang telah diusulkan untuk memperoleh remisi umum. Selain itu, pihaknya juga mengusulkan satu narapidana perempuan untuk mendapatkan remisi umum yang berpotensi langsung bebas.
2: Terkait dengan pemberian berdasarkan jenis remisi yang diusulkan, yang disesuaikan dengan syarat dan ketentuan yang ada, tentunya dalam pengusulan remisi itu kita penuhi syarat-syarat umum. Untuk RU1 atau remisi umum 1 yang kita usulkan ini artinya mereka-mereka yang baru menjalani pidana yang pertama kali untuk menerima remisi umum. Sedangkan yang kedua adalah yang sudah pernah mendapatkan remisi, itu kita tidak perlu usulkan lagi. Itu jumlahnya bagi usulan daripada remisi itu yang kita usulkan adalah 90 orang. Sedangkan untuk remisi umum yang langsung bebas nanti diperkirakan kita usulkan satu orang berjenis kelamin perempuan. Ya, itu kira-kira dari usulan selanjutnya kita input ke dalam aplikasi SDP pusat. Jadi nanti pusat yang akan menerbitkan surat keputusan mengenai besaran remisi itu sendiri. Kita sudah usulkan juga. Di samping itu kita juga melakukan usulan terhadap 4 orang yang kita usulkan untuk diberikan remisi pemuka. Remisi pemuka itu adalah pendamping tahanan atau tamping yang sudah memperoleh remisi umum dan sudah bekerja atau membantu kita secara berturut-turut 6 bulan. Itu yang sudah kita usulkan. Nanti tergantung dari pusat penilaian sedang di pusat apakah layak dan tidaknya, itu yang jelas keputusan ada dari pusat. Usulan remisi yang kita sampaikan sudah berjalan, namun yang pasti adalah penentuannya adalah dari pusat, dari Dirjen Pemasyarakatan itu sendiri, mengenai besarannya, mengenai waktunya akan diterbitkan SK tersebut, kita tunggu dari pusat. Jadi langkah kita adalah hanya memberi usulan remisi yang belum mendapat remisi, khususnya bagi warga binaan atau napi-napi yang sudah menjadi warga binaan tapi belum mendapatkan remisi.
1: Ia menambahkan warga binaan yang dapat diusulkan memperoleh remisi harus memenuhi sejumlah persyaratan, salah satunya berkelakuan baik selama menjalani masa pidana. Selain itu, warga binaan tidak boleh melakukan pelanggaran seperti berkelahi, mencoba melarikan diri maupun pelanggaran lainnya di dalam lapas. Selain berkelakuan baik, warga binaan yang diusulkan harus telah menjalani pidana sekurang-kurangnya 6 bulan berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. Bagi warga binaan yang memenuhi ketentuan tersebut, remisi dapat diberikan sesuai dengan aturan yang berlaku. Januardi melaporkan.

0: Jamnas ke-12 tahun 2026 diharapkan dapat mendorong perkembangan kegiatan kepramukaan di Kabupaten Fakfak agar semakin aktif dan sesuai dengan ketentuan organisasi gerakan pramuka. Laporan Januardi.
1: Saudara, Jambore Nasional ke-12 Jamnas Gerakan Pramuka tahun 2026 akan diselenggarakan pada 13 hingga 20 Agustus 2026 di Bumi Perkemahan dan Geraha Wisata Pramuka Buperta Cibubur Jakarta Timur. Kegiatan nasional ini mengusung tema berkreasi, berinovasi, terampil dan mandiri untuk mendukung swasembada pangan. Sekretaris Kuartir Cabang Kuarcap Gerakan Pramuka Kabupaten Fakfak, Fajar Widewasongko mengatakan, keikutsertaan anggota Pramuka Fakfak dalam Jamnas 12 menjadi kesempatan penting untuk menambah pengalaman dan wawasan. Menurutnya, pengalaman tersebut akan semakin bertambah karena para peserta akan bertemu dengan anggota pramuka golongan penggalang dari berbagai daerah di Indonesia, mulai dari Sabang hingga Merauke, di mana pertemuan tersebut dinilai dapat memperluas pergaulan sekaligus memberikan pengalaman baru bagi peserta.
2: Salah satu dari sini adalah adik-adik itu, mereka menambah pengalaman, menambah wawasan, kemudian adanya pembinaan karakter mereka karena bertemu dengan seluruh penggalang dari Sabang sampai Merauke, sehingga mereka akan mendapatkan pengalaman yang banyak, termasuk banyak teman, kemudian mereka juga akan mendapatkan ilmu-ilmu baru yang akan diharapkan mereka kembali ke Kabupaten Fakfak, mereka bisa menerapkan ilmu-ilmu baru itu dan meneruskannya di sekolah mereka masing-masing, sehingga kepramukaan di Kabupaten Fakfak bisa berjalan sesuai dengan apa yang diinginkan sesuai dengan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga gerakan pramuka.
1: Ia menambahkan pengalaman peserta selama Jamnas 12 diharapkan turut mendorong perkembangan kegiatan kepramukaan di Kabupaten Fakfak agar semakin aktif dan sesuai dengan ketentuan organisasi gerakan pramuka. Fajar juga mengimbau seluruh peserta untuk menjaga kesehatan, tetap berlatih, serta mengikuti seluruh rangkaian kegiatan sesuai jadwal yang telah ditetapkan. Dengan demikian, peserta diharapkan dapat mengikuti kegiatan secara maksimal dan membawa pulang pengalaman yang bermanfaat bagi masa depannya. Januardi melaporkan.

Warta berita daerah saat ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia Fak-Fak. Upaya memperkuat ketahanan pangan masyarakat di kawasan transmigrasi Weri Seherai, Distrik Fak-Fak Timur, mulai diarahkan pada pengembangan usaha peternakan berbasis potensi lokal. Tim Ekspedisi Patriot Tim 13 Universitas Hasanuddin Makassar bersama perangkat desa telah menggelar sosialisasi program pengembangan ayam buras berbasis sumber daya lokal. Program yang berada di bawah Kementerian Transmigrasi tersebut diharapkan mampu mendorong kemandirian pangan sekaligus meningkatkan nilai ekonomi rumah tangga. Koordinator anggota Tim 13 UNHAS Ishalsul Amal mengatakan program akan dilaksanakan di Kampung Weri dan Seherai dengan memanfaatkan lahan serta ketersediaan bahan pangan lokal. Menurutnya, penggunaan sumber daya setempat menjadi strategi untuk menekan biaya produksi dan mengurangi ketergantungan masyarakat terhadap pakan pabrikan. Pelaksanaan program nantinya menggunakan sistem kelompok dengan melibatkan warga yang memiliki minat dan komitmen dalam beternak. Setiap kelompok akan mengelola kandang bersama serta mendapatkan pendampingan dan evaluasi secara berkala dari tim ahli. Pola tersebut diharapkan membuat pengelolaan lebih terarah sekaligus memperluas pemerataan manfaat program. Selain memenuhi kebutuhan pangan keluarga, pengembangan ayam buras diharapkan dapat membuka peluang usaha baru dan meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat di kawasan transmigrasi Weri Seherai.

0: Pemerintah Kabupaten Fakfak bersama Asosiasi Futsal Kabupaten AFK Fakfak kembali membuka ruang bagi talenta futsal melalui Open Turnamen Futsal Bupati Cup 2026. Turnamen ini mempertandingkan kategori putra dan putri dengan total hadiah mencapai Rp250 juta. Sehingga diharapkan mampu meningkatkan motivasi klub dan pemain untuk menunjukkan kemampuan terbaik sekaligus menjadi bagian dari pembinaan olahraga futsal di Kabupaten Fakfak. Pendaftaran peserta mulai dibuka pada 24 Agustus 2026 dan tim yang berminat mengikuti kompetisi dapat menghubungi panitia untuk memperoleh informasi mengenai persyaratan dan ketentuan pertandingan. Selain memperebutkan gelar juara dan hadiah, kehadiran kategori putra dan putri diharapkan memberikan kesempatan lebih luas bagi atlet untuk berkembang dan menunjukkan prestasi. Bupati Cup 2026 juga diarahkan tidak hanya menjadi ajang perebutan gelar juara, tetapi wadah mempererat kebersamaan antar pemain, klub, dan komunitas futsal di Fakfak. Dengan mengusung tema semangat, satu turnamen, satu semangat. Panitia mengajak seluruh peserta mengedepankan sportivitas dan rasa hormat selama pertandingan. Melalui kompetisi tersebut, diharapkan lahir talenta-talenta baru yang mampu membawa nama Fakfak ke tingkat yang lebih tinggi. Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Fakfak, Murad Kelwalaga, mengingatkan travel perjalanan ibadah umroh yang tidak memiliki izin operasional di wilayah Papua Barat untuk dapat menjalankan aktivitas perekrutan maupun pelayanan jamaah. Murad mengatakan izin operasional menjadi salah satu catatan penting yang harus diperhatikan oleh setiap travel yang menjalankan aktivitas perjalanan ibadah umroh. Menurutnya, travel yang izinnya berada di luar wilayah Papua Barat tidak secara otomatis diperbolehkan beroperasi di daerah tersebut. Ia menjelaskan apabila travel yang tidak memiliki izin tetap menjalankan aktivitas di lapangan, pihaknya dapat melakukan koordinasi dengan aparat penegak hukum untuk mengambil langkah penertiban.
1: Menjadi catatan penting, travel-travel umrah yang tidak punya izin khusus di wilayah Papua Barat, maka secara otomatis tidak boleh beroperasi karena izinnya ada di luar, itu secara otomatis. Kalau sampai dia beroperasi, ada MOU dari Kementerian Haji dan Kepolisian, jika ditemui maka bisa jadi laporan itu saya naikkan, saya koordinasikan dengan pihak Polres untuk kita sama-sama penertiban di lapangan, karena ujungnya itu demi kenyamanan jamaah umroh. Jadi kalau tidak punya izin, baiknya jangan beroperasi atau tidak merekrut jamaah umroh. Itu sangat bagus. Dibandingkan nanti kalau ada terus travel di lapangan, maka itu beresiko.
0: Menurut Murad, langkah tersebut dilakukan bukan semata-mata untuk membatasi aktivitas travel, tetapi untuk memberikan perlindungan dan kenyamanan kepada masyarakat yang hendak melaksanakan ibadah umroh. Sebab keberadaan travel tanpa izin dinilai dapat menimbulkan resiko bagi calon maupun jamaah umroh. Demikian Warta Berita Daerah edisi hari ini. Informasi lainnya dapat Anda update melalui rri.co.id, RRI Digital, Instagram RRI, dan akun Facebook RRI. Selamat malam.

0: informasi dan inspirasi. Satu.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
2: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita jumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setio Hadjar Dewanto. Saudara dan saudari yang saya hormati, jika kita menyimak berita yang viral di media massa maupun di sosial media, tentu ada keprihatinan mendalam pada diri kita semua. Bagaimana tidak, ternyata kasus korupsi juga dilakukan oleh mereka yang menjadi aparat penegak hukum. Sungguh, ini bukan perkara yang mudah untuk diterima. Bagaimana hukum ditegakkan ketika yang bertanggung jawab menegakkannya malah melencengkan? Dan ini jelas membuat kita juga bertanya-tanya, mengapa di negara yang dasarnya adalah Pancasila, hal-hal yang absurd seperti ini bisa terjadi? Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, tentu saja Pancasila sebagai dasar negara pada akhirnya memberi pilihan pada kita sebagai warga bangsa. Apakah kita akan hidup sesuai dengan Pancasila itu atau malah bertolak belakang? Dan ini yang kemudian memang perlu kita carikan solusinya bersama. Bagaimana semakin banyak warga Indonesia, baik di kalangan rakyat maupun pejabat, yang sungguh-sungguh bisa mempraktikkan Pancasila. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah, kita sama-sama mengerti bahwa Pancasila memang bukan sekedar dasar negara, sebagai landasan hukum bagi semua hukum yang ada di tanah air kita. Dia juga filosofi yang luhur, dia juga jalan hidup kita sebagai bangsa. Otomatis mestinya Pancasila ini melandasi cara berpikir kita, cara berkata kita, cara bertindak kita. Tetapi untuk sampai kepada titik ini, memang setiap orang harus menghayati nilai-nilai dalam Pancasila. Setiap orang harus menghayati ketuhanan yang Maha Esa. Setiap orang harus menghayati kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan tentu saja keadilan sosial. Butuh banyak momen-momen reflektif bagi kita semua, agar kita bisa sungguh-sungguh mengerti makna terdalam dari masing-masing sila ini, dan bagaimana kita menghayati, mempraktekannya secara nyata dalam keseharian. Kuncinya adalah mulai dari menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, membuat kita mau hidup dengan nilai-nilai yang paling luhur, nilai-nilai ketuhanan yang kemudian membuat kita konsisten dalam kebenaran.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
3: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
4: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
3: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
4: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
3: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
4: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: Cara efektif kurangi paparan radiasi ponsel untuk kesehatan tubuh. Ponsel telah menjadi bagian tak terpisahkan dari kehidupan sehari-hari, mulai dari berkomunikasi, mencari informasi, hingga menunjang pekerjaan. Hampir semua aktivitas kini bergantung pada perangkat pintar ini. Namun, di balik manfaatnya, penggunaan ponsel secara terus-menerus juga memicu kekhawatiran terkait paparan radiasi yang dipancarkan perangkat tersebut. Meski belum ada bukti ilmiah yang benar-benar memastikan dampak jangka panjang radiasi ponsel terhadap kesehatan, sejumlah studi menyebutkan bahwa paparan berlebihan dapat berdampak pada fungsi tubuh tertentu, seperti kualitas tidur, konsentrasi, hingga potensi gangguan serius lainnya. Karena itu, penting bagi setiap pengguna untuk memahami cara-cara sederhana yang dapat dilakukan guna mengurangi paparan radiasi tanpa harus melepaskan diri dari teknologi. Cara yang paling penting dalam meminimalkan bahaya radiasi HP pada tubuh adalah dengan membatasi pemakaiannya. Selain adanya paparan radiasi, sinar yang dipancarkan oleh ponsel dapat menimbulkan efek negatif pada kesehatan mata. Ditambah lagi, pemakaian HP secara berlebihan juga dapat menyebabkan seseorang mengalami gangguan kesehatan mata, kecanduan gadget, malas bergerak, dan kurang bersosialisasi dengan orang di sekitarnya. Berikut ini beberapa cara yang bisa dilakukan untuk meminimalkan paparan radiasi HP ke dalam tubuh. Gunakan ponsel secukupnya, batasi penggunaan ponsel terutama saat sedang berinteraksi langsung dengan orang di sekitar. Mengurangi waktu menatap layar tidak hanya menurunkan paparan radiasi, tetapi juga membantu menjaga kualitas hubungan sosial. Manfaatkan alat bantu seperti earphone saat menelpon. Saat melakukan panggilan, gunakan earphone atau headset agar jarak antara ponsel dan kepala tetap aman. Ini membantu mengurangi paparan radiasi ke bagian tubuh yang sensitif. Jauhkan ponsel dari tubuh saat mengakses internet. Ketika Anda sedang menonton video atau mengunduh file, usahakan untuk tidak menempelkan ponsel ke tubuh. Letakkan perangkat di permukaan yang aman agar jaraknya tetap terjaga. Simpan ponsel di tas saat bepergian. Hindari kebiasaan menyimpan ponsel di saku celana atau baju. Letakkan di dalam tas agar tidak terlalu dekat dengan tubuh, terutama dalam waktu yang lama. Kurangi penggunaan ponsel menjelang tidur. Menjelang waktu tidur, kurangi penggunaan ponsel karena paparan cahaya dan radiasinya dapat mengganggu kualitas tidur. Usahakan juga tidak meletakkan ponsel di dekat kepala saat tidur. Gunakan aplikasi pengurang radiasi yang terpercaya. Beberapa aplikasi dikembangkan untuk membantu menurunkan daya pancar sinyal ponsel. Pilihlah aplikasi yang memiliki ulasan baik dan dikembangkan oleh pihak yang dapat dipercaya. Rutin cek kondisi ponsel Anda. Pastikan perangkat dalam keadaan baik dan tidak mengalami kerusakan, terutama pada bagian antena. Ponsel yang rusak bisa memancarkan sinyal lebih kuat dari biasanya. Aktifkan mode pesawat saat tidak digunakan. Saat tidak membutuhkan sinyal seluler, seperti ketika tidur atau dalam perjalanan jauh, aktifkan mode pesawat untuk mematikan transmisi sinyal dan mengurangi radiasi.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Terima kasih untuk yang masih tetap bersama kami hingga saat ini, dan juga buat yang baru bergabung bersama kami, program Satu Radio Republik Indonesia Fak-Fak, kanal informasi dan inspirasi yang tentunya masih tetap setia ya, temani suasana Anda semuanya. Kehadiran kami juga dapat menjadi teman dan sahabat Anda. Baik pendengar, khususnya untuk Anda umat Hindu yang berbahagia dimanapun berada, selamat malam. Selamat berapa saja di malam hari ini, ada bahagia selalu bersama keluarga dan orang-orang terkasih ya. Semoga kehadiran kami juga dapat memberikan semangat untuk Anda. Baik untuk Anda umat Hindu yang berbahagia, menemani suasana Anda bersama keluarga, mendatang dapat Anda ikuti mimbar agama Hindu.

Wigenamastu namo sidam. Angayu bagia kita haturkan kehadapan ide Sang Hyang Widiwasa, karena atas asung kertawara nugrahanya lah kita masih diberikan kesehatan, kesempatan dan kedamaian sehingga dapat berkumpul dalam suasana penuh kebersamaan. Untuk itu izinkan saya menyampaikan mimbar Hindu dengan tema yang akan kita renungkan bersama adalah menebar kasih membangun harmoni. Tema ini mengingatkan kita bahwa kehidupan yang damai tidak lahir dengan sendirinya, tetapi dibangun melalui kasih sayang, kepedulian dan sikap saling menghormati. Umat Sedarman, sebelum saya menyampaikan renungan di hari ini, marilah kita ikuti puja Trisandya terlebih.

Ahmad Sedarman, dalam ajaran Hindu, kasih sayang merupakan nilai yang sangat luhur. Kasih tidak hanya ditunjukkan kepada keluarga atau sahabat, tetapi juga kepada seluruh makhluk hidup. Hal ini sejalan dengan ajaran Tattvam Asi, yang berarti aku adalah engkau dan engkau adalah aku. Ajaran ini mengajarkan bahwa setiap makhluk memiliki hak untuk dihormati, karena pada hakikatnya kita semua adalah bagian dari ciptaan Tuhan. Ketika kita mampu melihat diri kita dalam diri orang lain, kita akan lebih mudah menumbuhkan empati. Kita tidak akan mudah menyakiti, menghina, ataupun membenci sesama. Sebaliknya, kita akan terdorong untuk saling membantu, saling menguatkan, dan saling memaafkan. Umat Sedarman, Kitab Suci Bhagavad Gita mengajarkan bahwa seseorang yang bijaksana memandang semua makhluk dengan pandangan yang sama. Nilai ini mengajarkan bahwa setiap manusia memiliki martabat yang patut dihargai, tanpa membedakan suku, agama, budaya, status sosial maupun latar belakang lainnya. Kasih yang kita tebarkan dapat diwujudkan melalui tindakan sederhana. Senyum yang tulus, ucapan yang santun, kesediaan mendengarkan orang lain, membantu mereka yang membutuhkan, serta memaafkan kesalahan sesama merupakan bentuk nyata dari kasih sayang. Walaupun tampak sederhana, tindakan-tindakan tersebut mampu membawa perubahan besar dalam kehidupan bermasyarakat. Namun kasih sayang juga harus dimulai dari diri sendiri. Kita perlu mengendalikan amarah, iri hati, dan kebencian yang dapat merusak hubungan antar manusia. Dalam ajaran Hindu dikenal dengan konsep Trikaya Parisude, yaitu menyucikan perkataan atau wacike dan menyucikan perbuatan atau kayike. Ketika ketiganya dijalankan dengan baik, maka kasih akan terpancar secara alami dalam setiap tindakan kita. Umat Sedarman, harmoni merupakan keadaan ketika manusia hidup berdampingan secara damai, saling menghargai dan bekerja sama demi kebaikan bersama. Harmoni tidak berarti semua orang harus memiliki pandangan yang sama, tetapi setiap perbedaan diterima sebagai kekayaan yang memperindah kehidupan. Bangsa Indonesia adalah bangsa yang majemuk. Keberagaman suku, agama, bahasa, dan budaya merupakan anugerah yang harus dijaga. Oleh karena itu, umat Hindu memiliki tanggung jawab untuk menjadi teladan dalam menciptakan kerukunan, baik di lingkungan keluarga, sekolah, tempat kerja, maupun masyarakat. Ajaran Trihita Karana memberikan pedoman yang sangat relevan dalam membangun harmoni. Tiga penyebab kebahagiaan tersebut meliputi keharmonisan hubungan manusia dengan Tuhan atau Parhyangan, keharmonisan hubungan antar sesama manusia atau Pawongan, dan keharmonisan hubungan manusia dengan alam atau Palemahan. Ketiga hubungan ini saling berkaitan dan harus dijaga secara seimbang. Umat Sedarman, jika kita rajin bersembahyang tetapi tidak menghormati sesama, maka keharmonisan belum terwujud. Demikian pula, apabila kita peduli kepada manusia tetapi merusak lingkungan, kehidupan juga akan kehilangan keseimbangannya. Oleh sebab itu,
kasih harus diwujudkan kepada Tuhan, sesama manusia, dan alam semesta. Di era digital saat ini, menebar kasih juga berarti bijaksana dalam menggunakan media sosial. Jangan mudah menyebarkan berita yang belum tentu benar, ujaran kebencian, atau kata-kata yang melukai orang lain. Sebaliknya, mari gunakan media sosial untuk menyebarkan inspirasi, semangat persaudaraan, dan pesan-pesan yang membawa kedamaian. Umat Sedarman membangun harmoni bukan hanya tugas para pemimpin atau tokoh agama, melainkan tanggung jawab kita semua. Keharmonisan dimulai dari keluarga, diperkuat di lingkungan masyarakat, dan akhirnya menjadi pondasi bagi kehidupan bangsa yang damai. Marilah kita jadikan kasih sebagai landasan dalam berpikir, berbicara, dan bertindak dengan kasih. Perbedaan tidak menjadi sumber perpecahan, melainkan menjadi kekuatan untuk saling melengkapi. Dengan kasih, konflik dapat diselesaikan melalui dialog dan saling pengertian. Dengan kasih pula, kehidupan yang damai dan sejahtera dapat terwujud. Umat Sedarman, marilah kita bersama-sama bertekad untuk terus menebarkan kasih kepada siapapun tanpa memandang perbedaan. Semoga dari langkah-langkah kecil yang kita lakukan setiap hari akan tumbuh harmoni yang besar bagi keluarga, masyarakat, bangsa, dan dunia.

Demikianlah ulasan terkait menebar kasih, membangun harmoni. Demikian yang dapat saya sampaikan. Semoga ajaran Dharma senantiasa membimbing langkah kita menuju kehidupan yang penuh kasih, damai, dan harmonis. Dan apabila dalam penyampaian ini ada kata-kata yang salah maupun menyinggung perasaan pendengar, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhir kata saya tutup dengan Paramasanti.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

0: Ren, makan siang yuk. Aku traktir deh.
1: Widih, kayaknya bau-bau uang baru nih dari bank.
0: Tahu aja kamu.
1: Ya iyalah, kan baunya khas banget. Tahukah kamu, bau yang tercium dari uang baru itu merupakan hasil campuran bahan dasar penyusun uang, yakni serat kapas, tinta, dan linen. Sedangkan ada juga negara yang menambahkan bahan lainnya ke mata uang mereka, seperti Kanada yang beraroma sirup maple. Namun bau uang itu perlahan bisa berubah dari aroma sedapnya ketika baru keluar dari bank menjadi aroma aneh, bahkan menyesakkan. Perubahan aroma itu tergantung pada tingkat kerumitan perpindahan tangan yang dialami pada uang kertas tersebut.

menangis, kita akan mengeluarkan air mata. Namun, sadarkah Anda bahwa bayi baru lahir tidak mengeluarkan satu tetes pun air mata saat menangis? Nah, perlu diketahui, ketika bayi baru dilahirkan, saluran air mata masih belum terbentuk dengan sempurna, sehingga belum mampu mengeluarkan air mata saat menangis. Saluran air mata akan terbentuk saat bayi berusia 2-8 minggu. Ketika itu, barulah air mata dapat keluar dengan lancar.

Terima kasih untuk yang masih tetap bersama kami hingga saat ini, dan juga buat yang baru bergabung bersama kami, program 1 Radio Republik Indonesia Fak-Fak, kanal informasi dan inspirasi. Menemani suasana Anda bersama keluarga, mendatang kita ikuti bersama drama radio dengan judul Izin 0 Rupiah, persembahan dari RRI Randai. Selamat malam dan selamat mengikuti.

0: Ya, berkasnya sudah lengkap ya, Mbak. Cuma buat mempercepat prosesnya, ada biaya administrasi tambahan. Kecil kok, cuma 200 ribu saja. Buat uang rokok.
1: Baik, Pak. Saya pikir-pikir dulu ya.

0: Waalaikumsalam.
1: Bu, berkas izin usaha warung udah selesai, tapi disuruh nambah 200 ribu lagi. Kalau enggak katanya antriannya panjang, Bu.
0: Ya Allah, Nak. Itu setengah modal warung kita seminggu loh. Tapi gimana ya? Memang sih, orang-orang juga pada ngasih.
1: Ya sudah, Bu. Nanti cari-cari cara dulu ya, Bu ya. Duh, ini dibayar nggak ya? Kalau nggak dibayar, bisa-bisa dipersulit izin usahanya ibu. Tapi kalau dibayar, nanti enakan petugasnya terus-terusan pungli.

0: Permisi Bu Kabit, saya Sari, saya mau melapor.
1: Iya Mbak, ada yang bisa saya bantu?
0: Begini Bu, kemarin saya ngurus surat izin usaha ibu saya, tapi saya disuruh bayar 200 ribu sama petugas loket. Katanya sih biar cepat selesai. Ini ada rekamannya Bu.
2: Kok cuma 200 ribu saja buat uang rokok?
0: Saya nggak mau bayar Bu, kan harusnya gratis sesuai aturan.
1: Begitu ya. Ayo ikut saya dulu Mbak.
0: Baik Bu.
1: Pak Joko, ini gimana ya? Kita kan sudah MOU zona integritas. Nggak ada uang rokok.
3: Saya khilaf, Bu.
1: Haduh, Bapak ini. Tidak bisa begitu, Pak. Saya kasih surat peringatan ya, Pak. Dan tolong, jangan diulangi lagi.
3: Baik, Bu. Saya minta maaf, Bu.

0: Sari, terima kasih ya sudah berani melapor. Itu bentuk melawan korupsi. Berkas izin usaha ibunya Mbak Sari langsung kami proses. Gratis, itu hak Mbak, bukan hadiah.
1: Alhamdulillah, terima kasih Bu.
0: Ya, sama-sama.

0: Waalaikumsalam. Kenapa, Nak?
1: Bu, alhamdulillah surat izinnya sudah jadi, Bu. Gak bayar lebih 1% pun.
0: Alhamdulillah, ya Allah. Anak ibu hebat. Ternyata keberanian untuk bicara itu penting, ya, Nak. Karena dengan begitu, banyak orang yang tidak lagi menjadi korban.
2: Korupsi dan pungli merugikan masyarakat serta merusak kepercayaan terhadap pelayanan publik. Karena itu, setiap warga memiliki peran penting untuk mencegahnya dengan menolak segala bentuk pungutan yang tidak sesuai aturan. Jangan takut untuk melapor jika menemukan tindakan pungli oleh petugas pelayanan. Keberanian Anda dapat membantu mewujudkan pelayanan publik yang bersih, transparan, dan berintegritas. Mari bersama berani menolak, berani melapor, dan berani melawan korupsi demi Indonesia yang lebih baik.

0: Kabari merupakan tas atau aksesoris yang biasanya digunakan para penari saat menampilkan tarian khas Kabupaten Fak-Fak. Dengan seiring perkembangan zaman, kabari seakan-akan mulai menghilang ditelan perkembangan teknologi. Bahkan, sebagian generasi muda mulai enggan untuk mempelajarinya dan membuat kabari dengan proses pembuatan yang tak mudah dan tentunya membutuhkan kesabaran, ketekunan, bahkan waktu yang lama.
1: Kabari adalah nama dari tas tradisional sebenarnya. Dia tidak memiliki arti kata khusus, tapi memang orang suku paham menyebut tas tradisional itu dengan sebutan kabari.
2: Kalau di wilayah lain di Papua dikenal dengan noken. Kita di Fak-Fak itu namanya kabari. Dan kabari sendiri itu ada beberapa jenis.
1: Iya, apa jenis itu dengan maksudnya dengan fungsinya masing-masing ya. Kabari satu jenis apa satu bentuk itu sudah hanya ada beberapa jenisnya. Itu ada yang untuk tempat membawa hasil kebun misalnya, untuk makanan itu disimpan di kabari yang namanya kabari tumhingga.
0: Kabari merupakan jati diri perempuan Fak-Fak yang perlu dipertahankan dan dilestarikan. Hanya di tangan-tangan generasi mudalah kabari dapat terus eksis seiring perjalanan zaman yang terus berubah. Tanpa sentuhan generasi muda, kabari hanya sepenggal cerita bagi anak cucu di bumi Baham Mata.
3: Lagi ngapain sih? Sibuk banget.
4: Biasa, lagi cek email. Soalnya udah ketumpuk, takut ada yang penting.
3: Buset, banyak banget emailnya. Gak ramah lingkungan nih.
4: Apaan sih? Mana ada email bisa nyambung sama pengaruh lingkungan?
3: Ini nih, dibilang tapi ngeyel. Jadi tuh, kalau kita biarin email kita numpuk, email bakal tersimpan di sistem. Dan itu tuh butuh tenaga listrik yang sangat besar. Kalau makin banyak email yang ditumpuk, makin gede juga sistem yang harus bekerja. Nah, itu tuh yang bikin polusi. Jadi faktor pendorong terjadinya perubahan iklim dan pemanasan global.
4: Oh, jadi makin banyak email yang numpuk, makin besar juga kinerja sistem yang nyimpan email. Terus itu bikin polusi lebih banyak lagi.
3: Nah iya, itu paham.
4: Ih, serem banget ya.
3: Makanya cara yang gampang tuh buat jaga pemanasan global, ya jangan bikin email kamu numpuk.

Selamat malam untuk yang masih tetap setia bersama kami hingga saat ini, dan juga buat yang baru bergabung ya pendengar, satu informasi untuk Anda kami ambil dari situs resmi kami rri.co.id. Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika BMKG mencatat sebanyak 235 kali aktivitas gempa bumi susulan ya hingga pukul 14 waktu Indonesia Barat. Aktivitas ini tercatat pasca gempa tektonik utama di utara Pulau Flores, Nusa Tenggara Timur. Aktivitas gempa susulan tersebut terdistribusi di sebelah utara Pulau Flores dengan kisaran magnitudo 2,5 hingga 6,2. Grafik pemantauan mengindikasikan bahwa tren rekaman gempa susulan saat ini belum mengalami peluruhan yang signifikan. Kepala BMKG Tengku Faisal Fatani menginformasi bahwa BMKG terus memantau pergerakan secara pergerakan sesar secara real time. Berdasarkan histori dan karakteristik wilayah tersebut, proses stabilisasi sesar membutuhkan interval waktu tertentu sebelum aktivitas seismik benar-benar normal. Nah, sebelumnya BMKG menginformasi pemutakhiran data gempa bumi tektonik dangkal tersebut menjadi 7,7 magnitudo dengan kedalaman 15 km. Sistem pemantauan gempa BMKG merespon kejadian secara cepat dengan mengeluarkan peringatan dini tsunami. Petugas pemantauan kemudian memutakhirkan peringatan dini tsunami setelah parameter gempa stabil dan persisi 10 menit setelahnya. Guncangan gempa tersebut sempat memicu gelombang tsunami yang menerjang beberapa kawasan pesisir. BMKG menguji sistem running model multi skenario dan membagi status ancaman ke dalam kategori siaga dan juga waspada. Jaringan observasi muka air laut mencatat gelombang tsunami tiba di Rio Manggarai dengan Manggarai Timur. Kegiatan gelombang puncak mencapai 1,61 meter, Maurole Ende setinggi 0,94 meter, serta Bulukumba dan Sape Bima melampaui 0,5 meter. BMKG resmi mengakhiri seluruh peringatan dini tsunami pada pukul 7.30 menit waktu Indonesia Barat setelah pemantauan muka laut aman kembali. Ia menjelaskan bahwa gempa bumi tergolong jenis gempa bumi dangkal yang timbul akibat aktivitas sesar naik busur. Nah, secara historis, struktur Flores Back Arch terus menyimpan rekam jejak gempa merusak yang panjang pada tahun 1992. Nah, bedanya gempa kali ini berpusat pada kedalaman yang jauh lebih dangkal, yaitu 15 km, sehingga menimbulkan dampak kerusakan fisik yang relatif berat. Kerusakan ini terlihat pada bangunan infrastruktur serta memicu tsunami yang terobservasi hingga pesisir Sulawesi Selatan dan Sulawesi Tenggara. Baik, berdasarkan peta intensitas guncangan, BMKG mencatat guncangan terbesar mencapai skala 7 MMI di daerah Aisesa atau Kabupaten Nagokeo. Skala 4 MMI terukur di Wolowae dan Kota Bajawa. Sementara skala 5 MMI dirasakan di sejumlah kawasan sekitarnya. Guna mendukung proses pemulihan dan rekonstruksi pasca bencana, BMKG menerjunkan tim ahli untuk mengelola survei pemetaan mikrozonasi dan mikroanalisis, yang mana tim BMKG pusat bersama 14 unit pelaksana teknis UPT BMKG se-NTT menyisir wilayah Ngada, Nageo Keo dan titik-titik rawan lainnya di Pulau Flores. Survei mikroanalisis ini bertujuan mengukur jenis tanah dan respon terhadap gempa bumi. BMKG akan langsung menyerahkan hasil analisis lapangan tersebut kepada stakeholder sebagai rujukan teknis utama dalam meletakkan dasar rekonstruksi maupun retrofitting.
BMKG menghimbau masyarakat untuk senantiasa mempercayai data rujukan resmi yang bersumber dari jaringan nasional. Jaringan ini ditopang oleh lebih dari 2.000 sensor kegempaan, termasuk 553 sensor seismograf khusus di seluruh Indonesia. BMKG terus memperkuat koordinasi dan memberikan dukungan penuh di bawah koordinasi Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB serta Basarnas, TNI Polri serta pemerintah daerah, gubernur, bupati atau wali kota, BPBD dan Pusdalpos. BMKG meminta masyarakat untuk tidak terpancing oleh isu bohong atau hoaks yang tidak bertanggung jawab serta aktif menginformasi pemutakhiran informasi kebencanaan melalui kanal resmi BMKG. Baik, informasi tadi pendengar kami ambil dari situs resmi kami rri.co.id.

pengaruh utama gender adalah upaya untuk memastikan laki-laki dan perempuan memiliki kesempatan, akses, partisipasi, dan manfaat yang setara dalam berbagai aspek kehidupan, baik di bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi, maupun pembangunan. Kesetaraan gender bukan berarti menyamakan peran setiap individu, melainkan memberikan kesempatan yang adil sesuai dengan potensi dan kemampuan yang dimiliki. Dengan terciptanya kesetaraan, setiap warga negara dapat berkontribusi secara optimal bagi keluarga, masyarakat, dan daerah. Bersama-sama membangun lingkungan yang menghargai peran perempuan dan laki-laki secara setara, bebas dari diskriminasi, serta mendukung terciptanya pembangunan yang inklusif dan berkeadilan. Kesetaraan gender adalah fondasi bagi masyarakat yang maju, harmonis, dan

0: berhari-hari di depan layar kecil yang tak menggerakkan kaki untuk melangkah dan menggapai sesuatu, membuat waktu yang ada terbuang percuma. Menggantungkan diri dari tulisan yang membuat setiap jarum jam bergerak menjadikan masamu tak tentu arah. Kini menyesal saat ingin tahu dunia yang sebenarnya.
1: Jangan terlalu larut menatap dunia maya. Batasi dengan caramu sendiri agar harapanmu menjadi baik di masa depan. Bijaklah menerima isi sosial mediamu, bukan media sosial yang mengatur langkahmu.

Esensi Buku Pro 1 Fakfak, kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia. Buku Kuantum Ikhlas karya R.B. Sentanu mengajarkan tentang pentingnya ikhlas atau ketulusan hati sebagai kunci untuk meraih kebahagiaan dan kesuksesan. R.B. Sentanu menjelaskan bahwa konsep ikhlas tidak hanya sebatas pengertian spiritual, melainkan juga dapat dijelaskan melalui sudut pandang sains, khususnya fisika kuantum. Menurutnya, etika seseorang berada dalam kondisi ikhlas, ia mampu memancarkan energi positif yang sejalan dengan hukum alam semesta. Energi ini memungkinkan kita untuk menarik hal-hal baik ke dalam hidup dan meraih tujuan yang diinginkan. Di dalam buku ini, R.B. Sentanu juga mengungkapkan bahwa perubahan pola pikir sangat berpengaruh terhadap hasil yang kita peroleh dalam hidup. Pikiran bawah sadar memegang peranan penting dalam menentukan bagaimana kita menjalani hidup dan mencapai tujuan. Dengan menyelaraskan pikiran sadar dan bawah sadar melalui teknik kuantum ikhlas, kita dapat membuka pintu bagi potensi terbaik diri kita untuk muncul serta menciptakan kehidupan yang lebih bermakna dan harmonis. Demikian esensi buku Kuantum Ikhlas karya R.B. Sentanu.

0: menggeliti diri sendiri. Aneh ya, rasanya hampir tidak terasa geli sama sekali. Tapi kalau orang lain yang melakukannya, kita bisa langsung tertawa dan refleks bergerak. Sebenarnya kenapa sih kita tidak bisa menggeliti diri sendiri? Jawabannya ada di cara kerja otak kita. Otak manusia sangat pintar memprediksi gerakan tubuh kita sendiri. Saat kita mencoba menggelitik diri sendiri, otak sudah tahu persis sentuhan itu akan datang, kapan terjadi, dan seberapa kuat. Karena sudah diprediksi, otak menganggap sentuhan itu tidak mengejutkan, sehingga sensasi gelinya hampir tidak muncul. Berbeda kalau orang lain yang menggelitik kita. Otak tidak bisa menebak dengan tepat kapan dan di mana sentuhan itu terjadi. Ketidakpastian inilah yang membuat tubuh kita bereaksi lebih kuat dan akhirnya kita merasa geli sampai tertawa. Penelitian juga menunjukkan bahwa bagian otak yang mengatur gerakan tubuh akan memberitahu bagian otak yang memproses sentuhan bahwa rangsangan itu berasal dari diri sendiri. Jadi, sensasinya otomatis diredam. Singkatnya, tubuh kita terlalu mengenal dirinya sendiri. Karena otak sudah tahu apa yang akan terjadi, sensasi gelitiknya jadi hilang. Jadi, kalau suatu hari Anda mencoba menggelitik diri sendiri dan tidak berhasil, jangan heran, itu tanda bahwa otak Anda bekerja dengan sangat baik.
1: Terima kasih untuk yang masih tetap bersama kami hingga saat ini dan juga buat yang baru bergabung ya bersama kami. Ada bahagia selalu untuk Anda pendengar yang masih memilih kami sebagai teman setia Anda ya. Oke, rangkaian hiburan juga masih menemani suasana Anda hingga nanti menuju ke pukul 9 waktu Indonesia. Ya, maksud kami pukul 21 waktu Indonesia Timur ya, yang mana kami akan bergabung dengan Pro 3 Jakarta, kita ikuti bersama Warta Berita Sentral dan saya akan temani Anda nanti di Ruang Rindu. Anda boleh gabung di 0811 495 9490 dan berbagai segmen juga hingga nanti pukul 24 malam. Semoga kehadiran kami dapat memberikan semangat ya untuk Anda semua.

0: masuk.
1: Selamat pagi, Bu.
0: Siang, Mas. Jam berapa ini?
1: Jam 10, Bu.
0: Terus?
1: Ya, ini, Bu, mau ini. Ini loh, Bu, mau.
0: Mau apa?
1: Wawancara kerja, Bu.
0: Oh, wawancara. Seharusnya jadwal wawancara jam berapa?
1: Jam 8.
0: Ini sudah jam 10, Mas. Udahlah, wawancara sama ayam aja.
1: Loh, kok sama ayam?
0: Gimana gak sama ayam? Jadwal jam 8, kok jam 10 masnya baru datang? Sudah-sudah, kamu gak diterima kerja. Disiplin waktu untuk capai suksesmu.
1: Mana, Yam? Aku diterima kan, Yam? Yam, ayam, aku diterima kan? Yam, aku diterima kerja di sini kan, Yam?
0: Oh, tah gendeng dasar. Malah wawancara sama ayam beneran.
2: Tradisi yang terbilang ekstrim ini memang sudah banyak ditinggalkan oleh suku Dani. Potong jari adalah tradisi untuk menunjukkan kesedihan karena ditinggal oleh anggota keluarga. Bagi suku Dani, jari mempunyai arti yang lebih dalam, disimbolkan sebagai bentuk kerukunan, kebersatuan, dan kekuatan dalam diri manusia ataupun sebuah keluarga.

Media sosial merupakan salah satu teknologi yang semakin berkembang dan populer. Hampir setiap orang memiliki media sosial ya. Akan tetapi, penggunaan media sosial tanpa batas setiap hari dapat membuat seseorang kecanduan hingga sulit melepaskan diri. Tidak hanya efek baik yang kita dapatkan dari media sosial, namun ada pula efek buruk dari bermedia sosial itu sendiri, seperti gangguan kecemasan, gangguan mental, overthinking, dan lain-lain. Sebuah penelitian pada tahun 2017 mengungkapkan sekitar 210 juta orang di seluruh dunia menderita kecanduan internet dan media sosial. Agar tidak menimbulkan efek yang lebih berbahaya, para peneliti menyarankan detox media sosial. Detox media sosial

bermain media sosial. Detox media sosial juga memiliki beberapa manfaat, diantaranya memperbaiki kualitas tidur, mencegah gangguan kecemasan, dan memperbaiki mood atau suasana hati. Memulai detox media sosial ini sebenarnya mudah, namun yang sulit adalah terus menjalankannya. Karena studi membuktikan bahwa waktu optimal untuk detox media sosial adalah sekitar 3 bulan atau 100 hari. Yuk, bijak dan kreatif dalam bermedia sosial demi hidup yang berkualitas.

Anak Indonesia membagikan kiat aman agar anak dan balita yang berenang di kolam atau bak mandi terhindar dari resiko tenggelam. Jika berenang di kolam, pastikan anak dalam kondisi sehat saat berenang. Cek kelengkapan keselamatan di kolam seperti penjaga kolam dan pelampung. Pastikan juga jaket pelampung yang dikenakan anak berukuran pas. Hindari membawa mainan ke kolam karena dapat mengganggu fokus anak. Pastikan orang dewasa yang mengantar juga dapat berenang. Kemudian pilih kedalaman kolam yang sesuai dengan kemampuan anak. Ajari anak teknik berenang yang benar. Pegang tangan anak yang berusia di bawah 4 tahun selama berenang. Lakukan juga pengawasan selama anak berenang dan jangan sampai perhatian teralihkan. Yang terakhir, pelajari teknik pemberian napas buatan. Jika berenang di bak mandi, jangan meninggalkan anak di bak mandi sendirian dan segera

Terima kasih untuk yang masih tetap bersama kami hingga saat ini, dan juga buat yang baru bergabung bersama kami, program satu, ada bahagia selalu untuk Anda, dan tetap semangat ya dengan berbagai aktivitas di malam hari ini, dan semoga bisa terhibur juga ya dengan rangkaian lagu-lagu hiburan yang kami persembahkan untuk Anda di suasana malam ini, dan ya bisa menemani Anda juga ya, apalagi untuk para petugas-petugas malam yang sudah berada di tempat tugas masing-masing, sudah mulai dengan aktivitasnya. Mudah-mudahan berjalan lancar ya, sukses selalu untuk Anda. Dan masih saya temani Anda ya dengan berbagai segmen juga. Jangan lewatkan Ruang Rindu. Anda juga dapat bergabung di jalur telepon 0811-495-9490. Dan baik, selanjutnya kami bergabung dengan Pro 3 Jakarta. Kita ikuti bersama Warta Berita Sentral pukul 21 waktu Indonesia Timur.

0: Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan Warta Berita.
1: Kita semua, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah dan seluruh jajaran terkait, termasuk TNI dan Polri, melakukan langkah-langkah mitigasi, melakukan langkah-langkah cepat tanggap darurat.
2: Nah, di situ mereka akan memainkan khususnya ya pada tanggal ulang tahun ini peran apa yang dulu pernah dilakukan oleh para pejuang.
0: Pemerintah memastikan penanganan cepat pasca gempa yang mengguncang Nusa Tenggara Timur. Pengukuhan Paskibraka memperkuat ideologi dan semangat kebangsaan. Presiden Rusia menyatakan kerja sama konstruktif antara Rusia dan Korea Utara akan terus berlanjut. Inilah Warta Berita selengkapnya Sabtu 15 Agustus 2026 bersama saya Fajar Nugroho. Pemerintah memastikan penanganan cepat pasca gempa yang mengguncang Nagekeo, Nusa Tenggara Timur. Berikut laporan Sugandi Afandi.
3: Pemerintah menyampaikan duka atas gempa yang mengguncang Kabupaten Nagekeo, Nusa Tenggara Timur yang terjadi pagi tadi pada pukul 5.00 waktu Indonesia Barat. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi telah melapor kepada Presiden Prabowo Subianto. Menteri Prasetyo mengatakan telah berkoordinasi dengan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Pratikno, berkoordinasi dengan Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB, berkoordinasi dengan BMKG, Basarnas, dan Gubernur NTT Melkila Kalena. Koordinasi untuk memastikan penanganan cepat pasca gempa, terutama untuk mengatasi keadaan di awal kejadian, khususnya mengecek di reruntuhan bangunan. Penjelasan Menteri Prasetyo disampaikan pada wartawan di Istana Merdeka Jakarta siang tadi.
1: Kita semua, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah dan seluruh jajaran terkait, termasuk TNI dan Polri, melakukan langkah-langkah mitigasi, melakukan langkah-langkah cepat, tanggap darurat cepat untuk terutama segera mengatasi keadaan di awal-awal kejadian. Ada dilaporkan beberapa yang masih ada di reruntuhan dan beberapa bangunan-bangunan termasuk ada pelabuhan di ada satu pelabuhan yang tadi dikirimkan kami juga di Maumere, itu ada reruntuhan-reruntuhan dan kemudian ada beberapa kantor-kantor juga yang runtuh. Nah, kami minta untuk segera cek apakah ada korban di reruntuhan-reruntuhan tersebut.
3: Sementara itu, Dandim 1602 ND Letkol Infantri Nugroho Susanto dalam perbincangan bersama Pro 3 RRI mengatakan terdapat 8 titik yang tertutup longsor. Petugas gabungan berhasil membuka jalan dari reruntuhan material longsor. Ini jalan sudah bisa dilalui oleh kendaraan roda 2 dan roda 4.
4: Beberapa titik jalan longsor kurang lebih sekitar 20 dan sampai sekarang sudah bisa dilewati, tetapi untuk kendaraan besar itu tidak bisa melewati. Mm-hmm. Karena memang kita utamakan hanya kendaraan roda 4 yang kecil maupun kendaraan bermotor.
3: Gempa bumi dengan kekuatan magnitudo 7,7 sempat memicu peringatan dini tsunami. Kemudian peringatan tersebutlah dicabut. Gempa mengakibatkan warga terluka dan dilaporkan ada korban jiwa. Petugas masih melakukan pendataan terkait dengan dampak dari gempa. Dari Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3, Tusmudara untuk Indonesia.
0: Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB mencatat 31 gempa susulan signifikan setelah gempa utama berkekuatan 7,7 magnitudo yang mengguncang Nusa Tenggara Timur. Selengkapnya dilaporkan Zarotin Aljannah.
5: yang signifikan, ya, yang signifikan adalah yang magnitudenya besar, ini ada paling tidak tercatat ada 4.
6: Badan Penanggulangan Bencana atau BNPB mencatat 31 gempa susulan signifikan terjadi setelah gempa utama 7,7 magnitudo mengguncang Nusa Tenggara Timur pada Sabtu pagi. Kepala BNPB Suharyanto mengatakan, 4 gempa susulan berkekuatan 5,5 hingga 6,2 magnitudo terjadi sebelum pukul 7 pagi. Menurut Suharyanto, sejak pukul 7 pagi hingga kini tidak lagi terjadi gempa susulan berkekuatan besar. Sementara itu, gempa utama terjadi pada pukul 4:58 waktu Indonesia Barat dengan pusat gempa di laut pada kedalaman 15 km.
5: Yang signifikan, ya, yang signifikan adalah yang magnitudenya besar, ini ada paling tidak tercatat ada 4. Yang pertama, gempa susulan yang cukup besar magnitudenya 6,2 itu terjadi pada pukul 05.13 menit, ya, tepatnya hampir sama dengan gempa yang pertama, cuma kedalamannya ini naik. Jadi yang gempa susulan pertama itu di kedalaman 10 km dan tetap berada di laut.
6: Sementara itu, Kepala BMKG Tengku Faisal Fatani mengingatkan, gempa susulan berkekuatan kecil masih terus terjadi di wilayah Flores. Hingga pukul 14 waktu Indonesia Barat, BMKG mencatat 235 gempa susulan dengan magnitudo 2,5 hingga 6,2. Faisal mengatakan aktivitas gempa susulan tersebut belum menunjukkan pola peluruhan. Namun, BMKG mengingatkan masyarakat untuk menghindari bangunan yang retak atau rusak akibat gempa. Kondisi tersebut dinilai perlu diwaspadai karena gempa susulan tetap berpotensi memperparah kerusakan bangunan.
7: Dan di sebelah kanan kita melihat ada grafik gempa bumi susulan. Ini dari jam ke jam kita amati hingga saat ini belum mengalami peluruhan. Umumnya peluruhan akan terjadi 2-3 minggu seperti gempa di Maluku Utara yang baru-baru ini terjadi. Jadi diperlukan waktu hingga gempa-gempa susulan ini akan luruh setelah 2-3 minggu.
6: BNPB mencatat hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat, sebanyak 38 orang meninggal dunia akibat gempa. Di sisi lain, sebanyak 2 orang mengalami luka berat, 11 orang luka ringan, dan sekitar 2.000 warga lainnya mengungsi secara mandiri. Kepala BNPB menyebut pemerintah akan terus melakukan koordinasi dan memperbarui informasi penanganan gempa kepada masyarakat setiap harinya. Dari Jakarta, Zahratin Aljannah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Upaya penanganan dan pencarian korban terus dilakukan setelah gempa bumi berkekuatan 7,7 magnitudo mengguncang wilayah Nusa Tenggara Timur Sabtu pagi. Hingga perkembangan terbaru, jumlah korban meninggal dunia terus bertambah, sementara petugas masih melakukan evakuasi dan pendataan kerusakan di sejumlah wilayah terdampak. Selengkapnya dilaporkan Mario Alberto. Mario, laporan Anda. Mario.
8: Halo, Bang.
0: Iya, Mario, laporan Anda, silakan.
8: Oh ya, bisa telepon ke nomor yang tadi, Bang.
0: Soalnya okay, baik. Kami coba untuk menghubungi kembali rekan kami Mario Alberto untuk menghadirkan informasi selengkapnya.

0: Kita beralih sejenak ke informasi lainnya terlebih dahulu. Mendengar pengukuhan 76 pasukan pengibar bendera pusaka atau paskibraka untuk upacara peringatan hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia menjadi momentum penting dalam memperkuat ideologi bangsa, dan laporan selengkapnya disampaikan Joshua Sihombing.
1: Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila BPIP Yudian Wahyudi mengatakan, pengukuhan 76 pasukan pengibar bendera pusaka paskibraka tingkat nasional yang dikukuhkan langsung oleh Wakil Presiden Republik Indonesia Gibran Rakabuming Raka siang hari tadi menjadi momentum penting bagi para peserta anggota paskibraka dalam semangat HUT ke-81 Republik Indonesia. Dalam konferensi pers usai pengukuhan, Kepala BPIP Yudian menuturkan bahwa ke-76 anggota paskibraka tahun 2026 ini memiliki tugas penting dalam melanjutkan perjuangan bangsa Indonesia saat ini. Dalam hal itu, Kepala BPIP Yudian menjelaskan bahwa di masa kini, perjuangan yang harus dapat diterapkan dan menjadi teladan bagi para generasi muda bangsa, yakni dengan mempertahankan segala upaya dalam membumikan ideologi bangsa secara bergotong royong. Sebab ditegaskannya, masa depan ketahanan ideologi dalam perjalanannya ke depan ditentukan oleh para generasi muda penerus bangsa.
2: Nah, di situ mereka akan memainkan khususnya ya pada tanggal ulang tahun ini peran apa yang dulu pernah dilakukan oleh para pejuang ya waktu mereka memproklamasikan kemerdekaan Republik Indonesia. Nah, disitulah mereka dipersiapkan untuk menjadi pejuang-pejuang selanjutnya ya untuk membumikan nilai-nilai Pancasila dari pusat sampai ke daerah dalam berbagai macam dimensinya. Nah, disitu diperlukan ketahanan fisik, ketahanan ideologis, ketahanan spiritual, dan bekerja sama dengan banyak pihak atau dengan bahasa gotong royong.
1: Sementara itu, dalam kesempatan yang sama, Wakil Kepala BPIP Rima Agristina mengungkapkan bahwa 76 anggota paskibraka tingkat nasional ini merupakan representasi dari generasi bangsa Indonesia di seluruh daerah. Melalui pengukuhan anggota paskibraka ini diungkapkan Wakil Kepala BPIP Rima menjadi komitmen pemerintah dalam membentuk dan membina para generasi penerus bangsa yang siap mewariskan perjalanan bangsa Indonesia.
3: Alhamdulillah dilaksanakan pada tanggal 15 ini tepat waktu, dan ini menunjukkan juga komitmen dari seluruh pemerintahan bagaimana kita mendukung adik-adik ini untuk sungguh-sungguh menjadi pewaris Indonesia masa depan yang kompeten, kader pemimpin Indonesia masa depan.
1: Diketahui dalam pengukuhan 76 paskibraka tingkat nasional ini, masing-masing terdiri dari 38 putra dan 38 putri generasi penerus bangsa dari 38 provinsi di seluruh Indonesia. Selain pengukuhan paskibraka tingkat nasional, dalam peringatan HUT ke-81 Republik Indonesia diungkapkan Wakil Kepala BPIP Rima Agristina, juga akan dilakukan pengukuhan paskibraka tingkat daerah untuk menjalankan tugas upacara peringatan kemerdekaan Republik Indonesia pada 17 Agustus mendatang. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Beruntun berbagai daerah melaksanakan pengukuhan dan semuanya akan sama-sama bertugas di 17 Agustus 2026 nanti.
0: Baik, mendengar upaya penanganan dan pencarian korban terus dilakukan setelah gempa bumi berkekuatan 7,7 mengguncang wilayah Nusa Tenggara Timur pada Sabtu pagi. Hingga perkembangan terbaru, jumlah korban meninggal dunia terus bertambah. Sementara petugas masih melakukan evakuasi dan pendataan kerusakan di sejumlah wilayah terdampak, termasuk di Labuan Bajo. Kita akan ikuti laporan selengkapnya bersama Mario Alberto. Mario.
4: Ya, pendengar RRI di mana saja Anda berada, saat ini saya melaporkan langsung dari wilayah Ruteng, Kabupaten Manggarai. Bahwasannya menyusul bencana gempa bumi berkekuatan 7,7 yang mengguncang wilayah Flores pada Sabtu 15 Agustus pagi, pemerintah Kabupaten Manggarai bersama Badan Penanggulangan Bencana Daerah bergerak cepat mengeluarkan imbauan resmi kepada seluruh lapisan masyarakat. Hingga pukul 17 WITA, dampak fatal dari guncangan besar ini dilaporkan telah merenggut puluhan korban jiwa. Berdasarkan data terbaru dari BPBD Kabupaten Manggarai, jumlah korban meninggal dunia kini telah mencapai 23 orang. Peta sebaran korban di beberapa wilayah kecamatan sebagai berikut. Di Kecamatan Reok 12 orang yang meninggal dunia, Kecamatan Reok Barat 4 orang meninggal dunia, Kecamatan Langkirembong 3 orang, Kecamatan Varii 2 orang, Kecamatan Cibal 1 orang, dan Kecamatan Cibal Barat 1 orang. Sementara itu merespon situasi ini, Bupati Manggarai Heribertus Gerardus Lajunabit menginstruksikan 4 poin pasca gempa yang wajib dipatuhi oleh warga demi menjaga keselamatan bersama. Keempatnya mencakup tetap waspada dan jangan panik, ikuti arahan resmi pemerintah, kemudian segera laporkan dampak bencana gempa bumi. Kemudian ia juga mengajak seluruh lapisan masyarakat untuk bersama-sama berdoa agar situasi ini segera berlalu.
5: Karena itu kami mohon doa dari semua pihak, terutama seluruh masyarakat Manggarai. Mari kita berdoa supaya bencana ini bisa segera lewat. Kewaspadaan penting, tetapi jangan membuat kita panik. Sekali lagi kami minta supaya tidak ada yang panik.
4: Dan dapat saya informasikan juga pendengar, BMKG juga tetap mengimbau masyarakat untuk waspada terhadap bencana gempa susulan, sehingga untuk mengantisipasi keselamatan dan juga kenyamanan bersama. Dari Rutin Kabupaten Manggarai, Mario melaporkan Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Ada update terkini soal korban yang masih dalam pencarian, Mario?
4: Untuk sementara jumlah yang dirilis dari BPBD Kabupaten Manggarai berjumlah 23 orang, dari total sebelumnya ini sebanyak 15 orang, dan ini juga masih terus dilakukan pencarian, sehingga untuk update terbaru tetap kami akan informasikan.
0: Untuk malam ini proses evakuasi atau pencarian korban masih dilakukan atau dihentikan sementara, Mario?
4: Untuk sementara proses pencarian masih terus berlangsung terutama untuk wilayah utara, maksud saya di Kabupaten Manggarai, karena itu yang memang sangat terdampak sekali bencana gempa ini.
0: Iya, terkait dengan lokasi wisata, untuk informasi soal adakah warga negara asing yang menjadi korban wisatawan mancanegara, Mario?
4: Untuk saat ini di Kabupaten Manggarai sendiri, informasi berkaitan dengan wisatawan asing memang belum ada.
0: Baik, kalau begitu kami akan update informasinya di waktu yang akan datang. Terima kasih, selamat malam, Mario.
4: Siap.

0: Beralih ke informasi lainnya, pendengar, jelang hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia ke-81, masyarakat berharap agar Indonesia lebih maju dan program pemerintah dapat ditingkatkan. Berikut laporan Yurika Fitri.
1: Menjelang peringatan hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia pada Senin 17 Agustus 2026 mendatang, sejumlah harapan disampaikan oleh masyarakat terkait dengan ulang tahun ke-81 tersebut. Dan salah satunya adalah Jimmy yang mengharapkan agar di ulang tahunnya ke-81 ini Indonesia menjadi lebih maju dan juga bisa mesejahterakan rakyat.
2: Indonesia bebas korup yang kita mau. Indonesia makin maju, makin berdaulat, adil dan makmur.
1: Sementara itu, hal senada juga disampaikan Randy yang menyampaikan mendukung program-program yang saat ini dijalankan oleh pemerintah. Dan Randy juga berharap agar kedepannya program seperti makan bergizi gratis dan juga sekolah rakyat dapat lebih ditingkatkan.
3: Untuk kedepannya sih semoga ada perbaikan dari program-program tersebut agar semakin baik lagi.
1: Sementara itu, dari pantauan kami saat ini di kawasan Monas, masyarakat menikmati hari libur dan juga menyaksikan pelaksanaan gladi bersih yang dibawakan oleh para taruna dan juga akpol serta beberapa petugas berkuda dan juga para paskibraka yang saat ini tengah melakukan gladi bersih menjelang upacara HUT ke-81 RI di Istana Negara pada Senin mendatang. Dari kawasan Monas, Yurika Fitri, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Kementerian Koperasi menggandeng Kementerian Lingkungan Hidup untuk memperluas peran koperasi dalam ekonomi hijau, termasuk pengelolaan limbah, ekonomi sirkular, hingga perdagangan karbon. Selengkapnya dilaporkan Rian Suryadi.
4: Kementerian Koperasi Kemenkop menggandeng Kementerian Lingkungan Hidup untuk memperluas peran koperasi dalam ekonomi hijau, termasuk pengelolaan limbah, ekonomi sirkular, hingga perdagangan karbon. Kolaborasi tersebut ditandai dengan penandatanganan nota kesepahaman MOU dan dilakukan langsung Menteri Koperasi Ferry Juliantono dan Menteri Lingkungan Hidup Jumhur Hidayat di kantor Kementerian Koperasi Jakarta. Menteri Koperasi Ferry Juliantono mengatakan peluang bisnis koperasi dalam ekonomi hijau cukup besar, salah satunya melalui pengolahan sampah hingga limbah termasuk minyak jelantah yang dapat dikembangkan menggunakan prinsip ekonomi sirkular.
5: Kegiatan dari Kementerian Lingkungan Hidup, karena yang pertama kami koperasi sebagai unit usaha memerlukan dukungan literasi dan pengetahuan tentang bagaimana kegiatan usaha dari koperasi-koperasi itu juga sekarang harus juga memiliki tambahan pengetahuan tentang pengelolaan yang berkelanjutan dan harus sesuai dengan aspek-aspek yang sesuai dengan norma-norma lingkungan hidup.
4: Sementara itu, Menteri Lingkungan Hidup Jumhur Hidayat mengatakan kerjasama tersebut merupakan bagian dari upaya memperkuat koperasi. Jumhur menilai penguatan peran masyarakat lokal dalam kegiatan ekonomi strategis merupakan bagian dari transformasi ekonomi.
6: Dan kami dalam ini, Lingkungan Hidup, mendukung gerakan itu agar kepastian reorientasi pembangunan yang pro pada rakyat itu benar-benar terjadi dan apa yang kami katakanlah mengerti tentang satu dan lain hal, persampahan, perdagangan karbon dan sebagainya, maka kami memerlukan kolaborasi dengan koperasi itu.
4: Kementerian Koperasi juga mendorong koperasi untuk mengambil bagian dalam perdagangan karbon. Menurutnya, sektor tersebut dapat menjadi sumber peluang usaha baru bagi koperasi sekaligus membuka akses manfaat ekonomi bagi masyarakat. Dari Jakarta, Rian Suryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Beralih ke informasi lainnya, pendengar, peneliti dari Institute for Development of Economic and Finance atau INDEF menilai target pertumbuhan ekonomi 6% di tahun 2027 terlalu tinggi dalam situasi ekonomi seperti saat ini. Berikut laporan Magdalena Krisnawati.
1: Ambisi pemerintah untuk mencapai pertumbuhan ekonomi sebesar 6% di tahun 2027 patut diapresiasi, karena selama ini pertumbuhan ekonomi Indonesia belum pernah mencapai angka setinggi itu. Namun dalam kondisi perekonomian seperti saat ini, target pertumbuhan ekonomi 6% dinilai terlalu tinggi. Hal tersebut disampaikan peneliti bidang makroekonomi dan keuangan Lembaga Kajian Ekonomi Keuangan INDEF, Abdul Manapulungan, dalam diskusi ekonomi hari ini mengenai tanggapan atas pidato presiden dan pembacaan nota keuangan RAPBN 2027. Abdul Manap mengatakan fundamental ekonomi Indonesia saat ini belum begitu baik. Konsumsi rumah tangga masih ditopang masyarakat kelas atas dan pertumbuhan industri manufaktur yang cenderung masih menurun.
2: 6% itu dapat dikatakan angka yang terlalu tinggi untuk situasi ekonomi saat ini, di mana fundamental ekonomi tidak begitu baik, terlihat dari konsumsi rumah tangga belum tinggi, pertumbuhannya meskipun meningkat tapi fundamentalnya tidak begitu mengesankan karena lebih didorong oleh pertumbuhan atau konsumsi kelas atas gitu ya. Lalu dari sisi lapangan usaha pun kita masih bergantung pada industri manufaktur yang pertumbuhannya dan kontribusinya cenderung menurun.
1: Peneliti INDEF Abdul Manapulungan mengkhawatirkan jika pertumbuhan ekonomi terlalu tinggi dan tidak tercapai akan mempengaruhi penerimaan pajak. Sementara itu, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa dalam keterangan pers Jumat 14 Agustus 2026 kemarin optimis dengan target pertumbuhan 6% di tahun 2027. Tapi ia mengisyaratkan kemungkinan tarif pajak baru jika pertumbuhan ekonomi berhasil naik ke 6%. Namun, Menteri Purbaya menegaskan tarif pajak baru akan mempertimbangkan kondisi ekonomi masyarakat.
3: Tahun depan bisa tumbuh 6%, kalau tumbuh 6% apakah langsung saya kenakan pajak? Ya, kalau baru terima 1 triliun belum mungkin, tapi ruang tentunya itu bukan lebar. Nanti kita lihat gimana kondisi daya beli masyarakat sebetulnya. Let's say kalau akhir tahun ini bisa 6%, tahun pertama bisa 6% lagi lebih, mungkin kita akan kenakan pajak-pajak yang baru.
1: Dalam RAPBN 2027, pemerintah menetapkan asumsi ekonomi makro berupa pertumbuhan ekonomi 6%, inflasi 2,5%, dan nilai tukar rupiah dipatok di Rp17.500 per dolar Amerika Serikat. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Beralih ke informasi dari luar negeri, Presiden Rusia Vladimir Putin mengatakan kerjasama konstruktif antara Rusia dan Korea Utara akan terus berlanjut, baik dalam agenda bilateral maupun internasional. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara hari ini, pernyataan tersebut disampaikan Putin saat mengucapkan selamat kepada pemimpin Korea Utara Kim Jong-un atas hari pembebasan nasional Korea yang diperingati setiap 15 Agustus. Dari dunia olahraga, Liga Sepak Bola Putri atau Indonesian Women League IWL 2026 akan menerapkan konsep kompetisi terpusat di satu lokasi dengan kemasan sport festival. Informasi selengkapnya disampaikan Niar Abdul Itiloli.
4: Yang sudah lama tunggu-tunggu akhirnya tiba juga. Hari ini secara resmi Liga Putri Indonesia akan diselenggarakan lagi di tengah.
5: Liga Sepak Bola Putri atau Indonesian Women's League IWL 2026 akan menerapkan konsep kompetisi terpusat atau sentralisasi di satu lokasi dengan kemasan sport festival. Konsep tersebut disampaikan CEO IWL Ted Cahyono saat konferensi pers pengumuman kembalinya Liga Sepak Bola Putri Nasional pekan ini. Ted menjelaskan, konsep ini digunakan karena IWL 2026 akan berjalan dengan 6 tim peserta. Menurut Ted, 6 tim peserta ini barulah langkah awal karena baru ke-6 tim ini yang dianggap siap dari berbagai aspek.
6: Di mana kita memang menggunakan konsep yang agak berbeda, jadi kita akan menggunakan centralized stadion, yaitu di Sumantri, mulai diikuti dengan 6 tim di tahap awal. Jadi seperti pada umumnya proses bayi berjalan juga perlahan-lahan, step by step. Jadi kita mulai dengan 6 klub di area Jabodetabek karena kita ingin memastikan bahwa secara liga dan secara klubnya bisa sustainable untuk jangka panjang, karena kita ingin Indonesian Women's League ini bisa berjalan selamanya dan terus berkembang, tumbuh dengan baik untuk mendukung Timnas Indonesia Putri. Sehingga kita mulai dengan 6 klub dulu di area Jabodetabek untuk memastikan bahwa secara operasional juga efisien.
5: Sementara itu, salah satu pemain Bekasi FC, Hanifah Halimatus Sadia, mengaku sangat bersemangat menyambut pelaksanaan IWL 2026. Menurut Hanifah, kehadiran kompetisi yang rutin berlangsung memang telah dinantikan oleh para pesepak bola putri, termasuk dirinya.
7: Pasti ini yang ditunggu-tunggu ya sama semua pemain, termasuk aku sendiri yang mungkin kadang kita ngerasa kapan nih Liga Indonesia ada liga gitu ya, sampai yang harus nyari-nyari link untuk main di luar negeri. Pasti ini excited banget dan gak sabar. Terus juga sekarang kita lagi fokus untuk baru mulai persiapan mungkin sekitar tanggal 20-an kalau kita
5: IWL 2026 dijadwalkan bergulir mulai 17 Oktober di Stadion Sumantri Brojonegoro Kuningan, Jakarta, dengan menghadirkan Persija Jakarta kontra Persita Tangerang sebagai laga pembuka kompetisi. IWL 2026 sendiri untuk sementara akan diikuti oleh 6 klub yang berada di wilayah Jabodetabek. Dari Jakarta, Nia Rafli Tiloli, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram, juga Twitter atau X di @rriprograma3. Saya Fajar Nugroho, selamat malam.

0: 101. Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya, Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari yang saya hormat, kita sempat dihebohkan oleh kemunculan satu video dokumenter yang berjudul Pesta Babi. Lepas dari dinamika, dialektika, dan perselisihan pendapat yang mengiringi kemunculan video ini, kita tidak bisa lepas dari pemahaman akan fakta bahwa memang ada masalah di Papua. Hingga detik ini, kita masih menemukan kelompok-kelompok bersenjata yang ingin agar Papua merdeka. Saat yang sama, kita masih bisa menyaksikan rakyat Papua yang dari berbagai parameter kesejahteraan masih jauh dari kata sejahtera. Saat yang sama, berbagai agenda pembangunan memang kemudian berbenturan dengan kepentingan rakyat. Ada lahan yang kemudian dikuasai oleh mereka yang memiliki uang besar, terlepas dari kepemilikan warga lokal yang sebetulnya punya hak ulayat, hak adat terhadap lahan itu. Kita tidak bisa menutup mata dari semua. Dalam perspektif Pancasila, pembangunan memang harus dilakukan tanpa mengorbankan satu pihak. Pembangunan dilakukan demi kesejahteraan bersama, tentu saja tidak boleh mengorbankan rakyat kecil yang tidak punya kekuatan politik, tidak punya kekuatan negosiasi, tidak punya bargaining power. Siapapun yang menjadi pemerintah, siapapun yang menjadi abdi negara, memang harus punya kesadaran untuk mengayomi rakyat, dimanapun mereka, siapapun mereka. Jadi kita memang harus mengerti bahwa latar dari kemunculan film dokumenter Pesta Babi itu karena memang ada isu yang krusial, ada rakyat yang menjerit, dan inilah yang perlu kita pertimbangkan bersama ke depan. Jangan sampai kita melanjutkan gerak pembangunan yang tidak ramah kepada rakyat sendiri. Pemerintah hidup karena pajak rakyat, hidup karena mendayagunakan sumber daya alam yang dipasarkan oleh rakyat. Maka memang sudah sepatutnya rakyat diutamakan, rakyat diayomi, rakyat dilindungi. Pembangunan itu harus jalan, tetapi juga hak-hak asasi dari rakyat harus dipelihara. Itulah realisasi dari nilai Pancasila.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Terima kasih untuk yang masih tetap bersama kami hingga saat ini, dan juga buat yang baru bergabung, baru saja kita ikuti bersama Warta Berita Sentral dari Pro 3 Jakarta. Menemani suasana Anda di malam hari ini, rangkaian lagu-lagu daerah menghiasi ruang dengar Anda semuanya hingga nanti menuju ke pukul 22 waktu Indonesia Timur. Saya temani Anda di ruang rindu. Anda nanti boleh gabung ya di jalur telepon 0811 495 9490.

0: Setiap tanggal 24 Oktober, bangsa Indonesia memperingati Hari Dokter Nasional untuk mengenang berdirinya Ikatan Dokter Indonesia atau IDI. Pada 24 Oktober tahun 1950, sebuah tonggak penting dalam perjalanan dunia kesehatan di tanah air. Sejak masa perjuangan kemerdekaan, para dokter Indonesia telah menjadi bagian dari sejarah panjang bangsa ini. Mereka bukan hanya menyembuhkan yang sakit, tetapi juga berjuang di garis depan, menolong korban perang, bencana, hingga menghadapi pandemi. Dari ruang praktek sederhana di pelosok desa, sampai rumah sakit besar di kota-kota, semangat pengabdian mereka tak pernah padam. Setiap tindakan, setiap senyum, setiap tetes keringat adalah bentuk nyata dari sumpah dan dedikasi yang tulus, mengabdi dengan hati. Hari Dokter Indonesia bukan sekedar peringatan, tetapi momentum untuk menumbuhkan rasa hormat dan terima kasih bagi para dokter yang telah mengabdikan hidupnya untuk menjaga kehidupan dan kemanusiaan. Kita bersama memberi penghargaan dan doa terbaik bagi seluruh dokter di Indonesia. Karena di balik jas putih yang mereka kenakan, tersimpan hati yang tulus untuk melayani. Selamat Hari Dokter Indonesia, terima kasih atas dedikasimu yang tak ternilai bagi negeri.
1: Awas-awas, kok hampir injak luda pinang itu?
2: Pang kotor sudah mau.
1: Siapakah yang buang luda-luda pinang takar uang ini, Kak?
2: Tak tahu lagi. Yang jelas masih banyak orang yang buang luda pinang ini takar ruang. Sudah jadi kebiasaan sudah, Mo.
1: Oh, kebiasaan yang begini-begini ini yang bikin jalan kotor. Tong tera pikir bahaya untuk tong kesehatan juga, Kak?
2: Itu lagi. Luda pinang kan bisa menyebarkan penyakit. Apalagi kalau di tempat umum begini, merusak pemandangan juga.
3: Buang luda pinang itu ada etikanya. Pakai wadah sendiri atau buang di tempat yang aman. Jangan sembarangan, biar kota bersih, sehat, dan enak dilihat.

0: Esensi Buku Pro Satu Fakfak, kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.
1: Novel Kembara Seorang Perempuan, karya Sri Pujihartini, terletak pada perjuangan seorang perempuan dalam menghadapi berbagai tantangan hidup, baik yang bersifat pribadi, sosial, maupun emosional. Novel ini menggambarkan perjalanan hidup seorang perempuan yang berusaha mencari jati diri, kebebasan, dan pemahaman tentang peranannya dalam masyarakat. Melalui tokoh utama yang menjadi fokus cerita, novel ini menyoroti konflik-konflik internal yang terjadi dalam diri seorang perempuan, termasuk ketegangan antara tradisi dan modernitas, serta perjuangan untuk mendapatkan hak dan kedudukan yang lebih setara di masyarakat. Esensi novel ini juga mengajarkan tentang keberanian, ketahanan, dan harapan, di mana tokoh utama berusaha menemukan jalan hidupnya, meskipun harus melewati berbagai kesulitan dan hambatan yang menghadangnya. Kembara Seorang Perempuan bukan hanya sebuah cerita tentang perjalanan fisik, tetapi juga tentang perjalanan batin seorang perempuan dalam menemukan dirinya dan makna hidupnya.
0: Esensi Buku Pro Satu Fakfak, kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.
2: Dijuluki King Fruit, buah durian adalah buah khas Asia Tenggara yang banyak ditemukan di Thailand, Indonesia, Vietnam, dan Malaysia. Mengutip dari situs Indonesia Investment, durian dijuluki Raja Buah karena bentuknya yang besar dan berduri tajam. Selain itu, buah ini juga memiliki tekstur yang tebal dan lembut dengan rasa manis yang lezat. Mengapa durian dijuluki Raja Buah? Karena buah ini memiliki banyak nutrisi dan manfaat yang baik untuk tubuh jika dikonsumsi secara tidak berlebihan. Dilansir dari Healthline, durian sangat kaya akan serat, vitamin B, vitamin C, dan senyawa sehat yang berfungsi sebagai antioksidan dalam tubuh, seperti antosianin, karotenoid, polifenol, dan flavonoid. Tahukah Anda, duri-duri yang mengelilingi pangkal batang durian terlihat seperti mahkota yang biasa digunakan oleh para raja loh? Hal inilah yang menjadi satu di antara penyebab durian disebut Raja Buah. Selain itu, harimau, si raja hutan yang suka memakan daging, ternyata juga menyukai durian.

Di era digital saat ini, hampir semua aktivitas sehari-hari tidak terlepas dari perangkat elektronik seperti smartphone, laptop, dan tablet. Meskipun teknologi memberikan banyak kemudahan, paparan layar yang berlebihan dapat menyebabkan berbagai masalah kesehatan, terutama pada mata. Kelelahan digital ditandai dengan gejala seperti mata kering, gatal, penglihatan kabur, dan bahkan sakit kepala. Oleh karena itu penting untuk mengetahui cara melindungi mata dari paparan layar agar

sehat dan nyaman. Berikut adalah beberapa tips efektif untuk mengatasi kelelahan digital dan melindungi mata. Yang pertama, terapkan aturan 20-20-20. Salah satu cara terbaik untuk mengurangi ketegangan mata adalah dengan mengikuti aturan 20-20-20, yaitu setiap 20 menit alihkan pandangan dari layar dan fokuskan pada objek yang berjarak 20 kaki sekitar 6 meter selama 20 detik. Hal ini membantu mengurangi ketegangan pada otot mata dan memberikan waktu istirahat yang diperlukan. Yang kedua, sesuaikan pencahayaan ruangan. Pencahayaan yang tepat sangat penting untuk kenyamanan mata. Hindari pencahayaan yang terlalu terang atau terlalu redup saat menggunakan perangkat elektronik. Usahakan agar cahaya layar tidak terlalu kontras dengan pencahayaan ruangan. Menggunakan lampu meja yang lembut dan menghindari pantulan dari jendela dapat membantu menciptakan lingkungan yang lebih nyaman untuk mata. Yang ketiga, gunakan kacamata khusus. Jika Anda sering bekerja di depan layar, pertimbangkan untuk menggunakan kacamata khusus yang dirancang untuk melindungi mata dari sinar biru yang dipancarkan oleh layar. Kacamata ini dapat membantu mengurangi kelelahan mata dan meningkatkan kenyamanan saat menggunakan perangkat elektronik dalam waktu yang lama. Yang keempat, perhatikan jarak dan posisi layar. Jarak dan posisi layar juga berpengaruh pada kesehatan mata. Pastikan layar berada pada jarak 50 hingga 70 cm dari mata dan posisikan layar sedikit lebih rendah dari garis pandang mata. Hal ini akan mengurangi tekanan pada leher dan punggung serta membantu mata tetap nyaman saat bekerja. Yang kelima, istirahat secara teratur. Jangan lupa untuk memberikan waktu istirahat yang cukup bagi mata. Pastikan untuk berdiri dan bergerak setiap 1 jam. Aktivitas fisik ringan tidak hanya baik untuk kesehatan tubuh, tetapi juga membantu merelaksasi otot-otot mata. Yang keenam, perhatikan asupan nutrisi. Makanan yang kaya akan vitamin A, C, dan E serta omega 3 sangat baik untuk mata. Konsumsi sayuran hijau, ikan, buah-buahan, dan kacang-kacangan dapat membantu menjaga kesehatan mata. Selain itu, cukup hidrasi juga penting. Minum cukup air setiap hari untuk menghindari mata kering. Yang terakhir, gunakan aplikasi atau fitur pengatur waktu. Beberapa aplikasi dan fitur di perangkat elektronik dapat membantu mengatur waktu penggunaan layar. Gunakan pengingat untuk beristirahat secara teratur dan atur pengaturan layar agar lebih nyaman untuk mata, seperti mengubah suhu warna dan tingkat kecerahan.

Terima kasih untuk yang masih tetap setia bersama kami hingga saat ini, dan juga buat yang baru bergabung pendatang, saya temani Anda semua di Ruang Rindu. Buat yang mau bergabung silakan di 081-1495-9490 dengan sedetan lagu-lagu Indonesia dan banca negara ya, tahun 60-an hingga 70-an yang akan menemani Anda semuanya. Sekali lagi buat yang mau bergabung boleh silakan ya di 081-1495-9490. Membuka tirai jumpa kita ya, ada satu nomor lagu nih dari mancanegara spesial untuk semua.

0: Baik, untuk yang mau bergabung bersama kami silakan ya, langsung saja di 0811459490 ya. Saya temani Anda di Ruang Rindu dengan sederetan lagu-lagu Indonesia dan mancanegara tahun 60 hingga tahun 70-an ya, akan menemani Anda. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
1: Selamat malam Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu, Mbak Ati.
0: Halo, apa kabar Ibu Christine yang punya toli-toli?
1: Baik-baik selalu, Mbak Ati. Kalau Mbak Ati gimana?
0: Ya, seperti biasanya, aku selalu baik-baik saja.
1: Amin.
0: Amin, oke.
1: Masih di Palu, saya Mbak Ati.
0: Masih di Palu, oke, baiklah iya. Kalau yang lagi di Palu.
1: Ada lagu apa, Mbak Ati?
0: Silakan, mau yang manca atau yang Indonesia?
1: Manca aja.
0: Oke, okay, yang manca ada Lobo dengan Don't Expect Me To Be You. Juga ada Calipos Express dengan Talami Banana. Ada Beatles dengan I Feel Fine. John Lennon dengan Woman. Oke, okay, itu aja mancanya.
1: Oh, yang pertama aja Lobo.
0: Oke, okay, Lobo aja, boleh silahkan.
1: Salam ya, yang pertama boleh. Masih ada Ibu Utri Pak Predia. Selamat okay. malam, ada Bang Yudi Ibu Matria ya.
0: Yeah.
1: Ada Bang Bintang Pratama ya. Ada Bang Lai Putra Tengah, Bang okay. Iwan, Bang Ahmad Irwan juga ya.
0: Okay.
1: Ada Bang Luhut, Pak Widi Tokyo.
0: Baik.
1: Ada juga Pak Ustadz, ada Bunda Ima. Ada juga siapa ya, pokoknya dirangkul aja Mbak Tia ya, dari atas kerja tanpa terkecuali. Salam manis semuanya ya, salam kompak-kompak selalu buat Mbak Tia, tetap semangat sukses selalu, bahagia bersama keluarga yang ada di rumah.
0: Terima kasih.
1: Oke, makasih Mbak Tia. Selamat malam.
0: Oke, terima kasih. Selamat malam juga untuk Ibu Christine di Palu ya. Baik, di belakangnya Ibu Christine. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
2: Halo.
0: Halo.
2: Waalaikumsalam.
0: Memori lewat lagu. Apa kabar Purnamasari? Benar ya?
2: Kabarnya alhamdulillah baik.
0: Kabar baik. Oke. Okay. Ingin dengar lagu apa, Indonesia atau manca?
2: Lagunya yang kedua tadi.
0: Lagu manca apa lagu Indonesia? Ini ada dua nih.
2: Lagu Indonesia.
0: Lagu Indonesia. Baik, Indonesia ada Frankie dengan Menangis, Black Brothers dengan Hello, Kus Plus Doa Suciku, ada Dedi Tazan.
2: Juga Doa Suciku.
0: Oke, baik, silakan.
2: Jarum salam ya yang baru lewat, ada Bunda Christine.
0: Oke.
2: Terus ada Bunda El juga, Kak Junedi, ada Abang Andi juga, kami yang lagi monitor sama kali sama lu juga. Terus ada Ibu Tarija, Pak Yudi, Pak Benja, ada Pak Putra Tengah, ada Bang Rehat, Kak Bintang Keratama, dan semua yang ada Bintang Katara Kacali.
0: Oke.
2: Ya, kalau ada juga, sama kasih halo. Makasih, Assalamualaikum.
0: Baik, terima kasih untuk Purnama Sari di Sulbar yang sudah gabung ya. Iya, ngos-ngosan ya. Oke, kita nikmati dulu suara dari Lobo dan juga ada Kus Plus spesial untuk Anda.

0: sejuk sekali. Udara pantai yang segar. Bau apa ini? Bau banget. Ih, kamu merusak kesaduan aja. Jangan ngerokok di sini dong.
1: Iya, tuh aku buang.
0: Kamu jangan buang sembarangan.
1: Lah, emang kenapa? Ntar juga bakal ngalir ke laut.
0: Justru itu bahaya. Untung rokok itu butuh waktu yang lama banget terurai. Duh, kamu ini pokoknya bahaya banget. Pungut.
2: Puntung rokok menyumbang lebih dari 766 juta kilogram sampah beracun setiap tahun. Dan merupakan salah satu sampah plastik yang paling sering dijumpai di pantai, membuat ekosistem laut lebih rentan terhadap kebocoran mikroplastik.

0: Baik, masih saya temani Anda di Ruang Rindu. Silakan yang mau bergabung lagi ya. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
1: Selamat malam Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu. Selamat malam Minggu Mbak Aki.
0: Iya, selamat malam Minggu Putra Tengah. Kenapa suaranya berbeda seperti biasanya?
1: Lagi baru turun hujan jadi suaranya.
0: Ini karena kaget turun hujan ya. Oke. Sekian lama ya, akhirnya
1: sekian
0: gitu ya.
1: Lama, maka jadilah hari ini.
0: Maka jadilah hari ini, maka turunlah hujan hari ini ya. Rasanya rindu ya dengar suara hujan ya Pak Putra Tengah.
1: Iya, memang lama kedengaran baru malam ini, malam minggu.
0: Iya, pas lagi malam minggu ya.
1: Iya,
0: luar biasa iya. Nih ya. Tahu aja nih hujan. Oke, silakan nih.
1: Langit, orang keluar tumplah.
0: Iya nih. Oke, silakan nih lagunya.
1: Air, kan?
0: Iya, lumayan ya, alhamdulillah ya.
1: Iya, manca okay. Yang berikut Lobo tadi.
0: Oh, Lobo tadi sudah diputar, tinggal.
1: Iya, berikutnya.
0: Yang oh, oke. Okay. Ada Kelly Post Express ya, atau Beatles, iya. John Lennon?
1: Ya.
0: Yang mana? Nah. Yang pertama?
1: Ya, yang kedua ya, yang pertama sudah.
0: Oh, yang pertama sudah. Oke, okay, boleh, silakan.
1: Oke, okay, untuk Mbak Aci sama Bapak yang lalu.
0: Oke.
1: Okay. Cuaca sudah berubah jadi pulangnya nanti ya.
0: Oke. Terima kasih.
1: Kemudian Bunda Natalia tadi, terus ada Mama Sari, ada juga Pak Junedi, nah semua yang ada di sana. Ibu Ani, Mbak Ellen, Jonas semuanya. Kemudian ada Pak Nasrun. Ada Bang Luhut, ada Ibu Tri, Ibu Ali juga ada Ahmad Irwan, juga ada Bang Widi di Tokyo, Bang Darwin, Pak Saban, juga Mbak Lili, Bang Yoga, Bang Upa, juga ada Pak Ustaz,
0: baik.
1: Oh Adi, Iman juga, oke sudah.
0: Okay.
1: Bilangku saja semuanya. Selamat dan malam minggu saja.
0: Oke.
1: Dan sehat selalu.
0: Okay.
1: Salam kompak.
0: Oke
1: Mbak Aci.
0: Iya.
1: Terima kasih. Selamat malam rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
0: Memori lewat lagu. Terima kasih untuk Putra Tengah. Silakan dia mau bergabung lagi nih. Halo, selamat malam ruang rindu.
2: Halo, selamat malam Ruang Rindu.
0: Halo.
2: Memori lewat lagu.
0: Memori lewat lagu. Apa kabar Hadi yang punya Nias?
2: Puji Tuhan, kabarnya sehat selalu ke Ati. Kabar kakak ini gimana ini?
0: Sama kabar saya juga baik dan sehat. Silakan Hadi.
2: Berarti satu hati kita
0: iya,
2: malam ini.
0: Sehati kita malam
2: sama
0: ini.
2: Jadi di sana udah hujan
0: ya? Iya, kebetulan malam ini baru hujan.
2: Oh iya, ya, syukur lah ya.
0: Syukur ya, alhamdulillah. Oke.
2: Gini loh Kati. Saya ini kan gak monitor ya. Belum tahu lagu-lagunya.
0: Boleh. Silakan lagunya yang mana, manca apa Indonesia, biar saya bacakan.
2: Yang Indonesia aja apa yang Indonesia.
0: Oke, okay. Indonesia ada Frankie dengan Menangis, ada Black Brothers dengan Hello, Dedi Stanza dengan Sepercik Air, Titi Sandora, Tante Cerewet, ada Kus Hendartmo dengan Lambayan Bunga, ada Fauris dengan Mimpi Sedih, juga ada Panbers dengan Hanya Semusim Bunga.
2: Hanya semakin apa Pampers itu?
0: Pampers dengan Hanya Semusim Bunga.
2: Oh ya, Semusim Bunga.
0: Oke, itu aja?
2: Oh itu aja,
0: okay,
2: Pampers aja.
0: Oke, boleh. Silahkan.
2: Oke, ya, pertama buat Kati lah ya, semoga bertugas sampai tuntas, semoga sehat selalu ya kak ya.
0: Oke, okay, terima kasih. Jadi
2: ingat ya, karena ada hujannya licin
0: iya,
2: jalan
0: ya. Terima kasih.
2: Yang baru turun siapa kak?
0: Putra Tengah tadi, ada Putra Tengah.
2: Oh iya ya, salam buat Bang Putra, semoga sehat selalu di sana.
0: Oke.
2: Okay. Ada Bang Luhut juga lah ya, ada siapa lagi nih, Luna Zega juga, ada Sari juga ya. Ada siapa lagi nih, Pak Freddy, Pak Junaidi juga ya.
0: Oke.
2: Okay. Dan siapa aja lagi ya? Buat semuanya aja lah, dirangkul aja.
0: Dirangkul dari aja.
2: Dari atas karena ini semuanya. Apa nama-namanya nggak begitu hafal begitu kreatif.
0: Oke, tidak apa-apa.
2: Oke, kita aja. Makasih.
0: Oke. Okay.
2: Selamat ngering tuh, ngering tuh memori ya lagu.
0: Memori lewat lagu. Terima kasih untuk Hadi ya yang sudah bergabung. Baik, kita dengarkan dulu satu nomor lagu dari Mancanegara, juga ada Pamrus ya, spesial untuk semua.

Apakah sidik jari sama seperti lidah yang mempunyai kontur berbeda-beda? Ya, benar. Seperti sidik jari, lidah terutama pada manusia juga memiliki kontur dan pola unik yang berbeda pada setiap individu yang disebut sidik lidah. Lidah setiap orang memiliki bentuk, tekstur, dan jumlah papila rasa yang berbeda pula. Sidik lidah dapat digunakan sebagai alat otentikasi biometrik karena sulit untuk dipalsukan dan relatif terlindungi dari perubahan eksternal. Sidik lidah merupakan konsep yang merujuk pada pola unik di permukaan lidah manusia yang dapat digunakan untuk identifikasi seperti sidik jari. Ada pula kuncup pengecap, yaitu struktur pada lidah yang mengandung sel-sel pengecap berperan dalam mendeteksi berbagai rasa seperti manis, asin, asam, pahit, dan umami.

Baik, pendengar, masih saya temani Anda di Ruang Rindu di 0811495-9490 buat yang mau bergabung bersama kami. Silakan ya, masih saya temani Anda hingga nanti menuju ke pukul 23 waktu Indonesia Timur. Selamat malam buat yang baru saja bergabung ya. Bagaimana nih dengan suasana di tempat Anda? Mudah-mudahan suasananya menyenangkan, ada bahagia selalu untuk Anda semuanya. Baik, sekali lagi buat yang mau bergabung silakan di 0811495-9490 dengan sedetan lagu-lagu Indonesia dan mancanegara yang akan menghiasi ruang dengar Anda semua. Oke, sambil menanti yang mau bergabung, ada Dedi Stanza dengan Sepercik Air spesial untuk Anda semua.

0: Kasihan banget, teman mamaku kena tipu.
1: Kena tipu? Kok bisa? Bagaimana ceritanya sih?
0: Itu loh, penipuan lewat chat.
1: Oh, yang modusnya ngirim link aplikasi itu ya? Yang lagi rame sekarang kan? Wah, bahaya itu. Data-data kita bisa dicuri.
0: Nah, makanya yang kirim pesan katanya pura-pura kenal gitu. Karena tidak curiga, ya langsung diklik aja linknya. Setelah itu, baru deh sadar terkuras uangnya di rekening loh.
2: Modus penipuan online semakin berkembang. Jangan klik, install tautan atau aplikasi sembarangan, apalagi dari orang yang tidak dikenal. Pastikan aplikasi dari sumber terpercaya dan jangan berikan izin akses apapun jika aplikasi yang diinstal tidak berasal dari sumber terpercaya. Waspada penipuan online, jangan sampai jadi korban.

0: Baik, untuk yang mau bergabung bersama kami di Ruang Rindu, silakan ya di 0811-495-9490 untuk yang mau bergabung dengan selatan lagu-lagu mancanegara dan Indonesia tahun 60-an hingga 70-an ya, yang akan menemani Anda semuanya selama berapa saja di suasana malam ini ya. Mungkin karena malam minggu ya. Oke, mudah-mudahan semuanya bisa terhibur, tetap semangat ya dengan berbagai aktivitasnya. Semoga kehadiran kami juga dapat memberikan nuansa tersendiri untuk Anda semuanya, apalagi buat yang baru bergabung. Oke, saya terima yang sudah gabung. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
1: Halo, selamat malam Ruang Rindu. Oke. Adik Ati kan?
0: Iya, benar sekali Bunda Emma.
1: Iya, selamat malam. Selamat jumpa kembali dengan tidak kurang suatu apapun malam
0: Oke,
1: ini.
0: Oke, baik. Silakan ingin dengar lagu mancanegara atau Indonesia?
1: Indonesia, Adik.
0: Oke, Indonesia.
1: Supaya semua bisa mengerti kalau Indonesia.
0: Oke, ada Frankie dengan Menangis. Ada Black Brothers dengan Hello, Titik Sandora, Tante Cerewet, ada Kus Hendartmo dengan Lambaian Bunga. Juga ada
1: yang pertama tadi yang Menangis, soalnya di Momere kan kesian kami dalam keadaan berduka juga dengan korban gempa tadi pagi ya. Pasti kita semua turut berduka.
0: Baik, iya, mudah-mudahan diberikan kesabaran dan keikhlasan ya.
1: Amin.
0: Ya, amin. Oke, silakan ya. Bunda.
1: Salamnya buat Adik Ati bersama operatornya. Selamat malam, selamat bertugas. Semoga Tuhan memberkati. Dan buat semua saja ya yang sudah gabung maupun yang belum, selamat malam dan selamat beristirahat. Okay. Tuhan memberkati.
0: Amin.
1: Itu aja Adik Ati.
0: Baik.
1: Selamat malam.
0: Terima kasih, selamat malam juga. Selamat malam juga untuk Bunda Emma di Baumere yang sudah bergabung, dan buat yang mau bergabung juga silakan ya 0811-495-9490. Oke, ada Frankie S dengan Menangis spesial untuk Anda.

Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

0: Terima kasih untuk yang masih tetap bersama kami hingga saat ini, dan juga buat yang mau bergabung silakan ya, masih di Ruang Rindu di 0811 495 9490. Ada Bahagia Selalu untuk Anda semuanya yang baru saja bergabung, atau buat yang masih disibukkan dengan aktivitasnya, sukses selalu untuk semua. Oke, saya terima lagi yang sudah bergabung nih. Halo, selamat malam Ruang Rindu. Halo.
1: Halo. Ruang Rindu. Mau lewat lagu.
0: Iya.
1: Dengan Mbak Aisyah kah?
0: Bareng sama saya Ati, Ibu Rosna.
1: Oh, Mbak Silakan. Ati. Selamat bertugas. Semoga sukses
0: kasih.
1: Selalu bersama keluarga di rumah.
0: Terima kasih.
1: Lagunya?
0: Silakan, mau yang manca atau Indonesia?
1: Indonesia aja.
0: Oke, Indonesia tinggal Black Brothers dengan Hello, Titisan Dora, Tante Cerewet.
1: Titisan dan... Dora saja.
0: Oke.
1: Buat teman-teman yang sudah masuk.
0: Iya.
1: Buat Putra Tenga, Ibu Utri, Pak Edi, Pak Junedin, Bang Darwin, Bunda El, Bunda Widati, Bunda Crispin, Ibu Farida, Mas Lia, Saban, Pak Nasrun, Bang Yoga, Bintang Pratama, dan yang lain tadi kopi dari A sampai Z.
0: Oke, baik.
1: Untuk Mbak Ati, terima kasih.
0: Oke.
1: Tunggu lagunya.
0: Baik.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh untuk Ibu Rosna yang sudah bergabung bersama kami ya. Ada Bahagia Selalu untuk Anda bersama keluarga. Baik, langsung aja kita dengarkan suara dari Titik Sandora dengan Tante Cerewet.

0: Sabun ako na hagami di papay, babayhin no na yun. At sa sen ni no medikiri, kitang yabelo kanan. Aduh, bahaya babay Jojo. Aduh. Apa sih, ibu satu ini? Ribet aja rib dari tadi.
1: Itu loh, bu. Sennya ibu tuh mau kemana? Ibunya belok kemana? Yang benar, ibu pakai sen. Bahaya, ini jalan raya, bu.
0: Sudah benar nih sen saya. Kok ibu jadi marah-marah sih?
1: Coba ibu lihat dulu. Sen ibu ke kiri, tapi ibunya belok kanan. Yang benar dulu, bu. Kami di belakang, ini bahaya kami ini, bu.
0: Bentar, saya lihat dulu.
1: Lihat dulu sana.
0: Ngoceh aja ibu satu ini. Iya deh.
1: Tuh kan.
0: Maaf lah, bu. Ya udah, ge. Jangan ngoceh-ngoceh aja dari tadi.
1: Dijawab, kok nak gue kena.
2: Pengguna lampu sen pada dasarnya sudah diatur dalam undang-undang, yakni Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 mengenai lalu lintas dan angkutan jalan. Dalam undang-undang tersebut dijelaskan mengaktifkan lampu sen yang benar adalah 30 meter sebelum kendaraan berbelok ke arah tujuan. Contohnya, seperti ke kiri kanan, menyalip kendaraan, atau berpindah jalur. Selain itu, pengemudi juga harus mengamati situasi lalu lintas yang berada di bagian depan, belakang, serta samping kendaraan sebelum memberi lampu sen. Sebagai sebuah undang-undang, tentu saja terdapat hukuman serta sanksi bila hal ini dilanggar.

Baik, pendengar satu bersama dari John Lennon dengan Woman ya, sudah menemani suasana Anda di malam hari ini. Semoga kehadiran kami juga dapat memberikan semangat untuk Anda semuanya. Terima kasih buat yang sudah gabung ya bersama kami di 0811 495 9490 ya, di Ruang Rindu malam hari ini. Selamat malam dan sampai jumpa.

Terima kasih untuk yang masih tetap bersama kami hingga saat ini, dan juga buat yang baru bergabung ya, tetap semangat untuk Anda. Dan untuk para petugas-petugas malam juga, selamat malam, selamat melaksanakan aktivitasnya di malam hari ini. Semoga kehadiran kami juga dapat menjadi teman dan sahabat Anda. Begitu juga buat yang berada di luar kota Palafak-fak, semoga apapun rencana Anda di malam ini ya, berjalan dengan lancar. Sukses selalu untuk Anda semua. Masih saya temani Anda di Fak-Fak Malam hingga nanti menuju ke pukul 24 waktu Indonesia Timur.

0: Tokoh agama Dr. Andes Haji Mustaqfirin MSI menyerukan peduli terhadap lingkungan.
1: Agama mengajarkan umatnya agar ramah terhadap lingkungannya. Ajaran dalam agama itu merupakan sebuah pedoman bagi umat manusia untuk menentukan mana perilaku yang bermanfaat bagi lingkungan dan mana perilaku yang merugikan lingkungan. Banyak kerusakan lingkungan disebabkan oleh tangan manusia yang tidak bertanggung jawab, baik di darat, di laut, maupun di udara. Orang yang merusak lingkungan berarti melanggar larangan Tuhan. Dan bagi yang merawat dan peduli terhadap lingkungan berarti telah mematuhi perintah Tuhan. Salah satu bentuk pemeliharaan lingkungan adalah melakukan penghijauan atau reboisasi bagi tanah yang gundul. Lingkungan yang terawat dan terjaga termasuk harta yang bisa diwariskan kepada anak cucu. Oleh karena itu, rusaknya lingkungan, tercemarnya lingkungan, dan terganggunya keseimbangan lingkungan akan membahayakan kehidupan manusia. Untuk itu, kepada kita semua, hendaklah kita mewariskan harta kepada anak cucu melalui pemeliharaan dan tetap menjaga keseimbangan lingkungan, karena hal ini adalah perintah Tuhan yang Maha Kuasa.
2: Timbang dulu deh, kira-kira sudah dianggap berapa ya? Mudah-mudahan saja turun. Ya ampun, kok malah naik terus sih? Pantesan baju-baju udah mulai sesak.
3: Pengennya punya berat badan ideal, tapi makanya tidak pernah dijaga, asal makan aja. Ngemil sana, ngemil sini, tidak diperhatikan gizi dan juga asupan kalorinya. Sudah makannya banyak, geraknya sedikit.
2: Biarin, yang penting kan bahagia.
3: Ya elah, syukur-syukur kalau bahagia. Gimana coba kalau berat badan berlebih? Justru berdampak buruk tuh untuk kesehatan. Ingat loh, setiap makanan yang kita konsumsi berpengaruh terhadap kesehatan kita di masa depan. Mulai sekarang, sayangilah tubuh kita dengan biasakan pola hidup sehat. Jangan mager terus kayak kamu.

Cara efektif kurangi paparan radiasi ponsel untuk kesehatan tubuh. Ponsel telah menjadi bagian tak terpisahkan dari kehidupan sehari-hari, mulai dari berkomunikasi, mencari informasi, hingga menunjang pekerjaan. Hampir semua aktivitas kini bergantung pada perangkat pintar ini. Namun, di balik manfaatnya, penggunaan ponsel secara terus-menerus juga memicu kekhawatiran terkait paparan radiasi yang dipancarkan perangkat tersebut. Meski belum ada bukti ilmiah yang benar-benar memastikan dampak jangka panjang radiasi ponsel terhadap kesehatan, sejumlah studi menyebutkan bahwa paparan berlebihan dapat berdampak pada fungsi tubuh tertentu, seperti kualitas tidur, konsentrasi, hingga potensi gangguan serius lainnya. Karena itu, penting bagi setiap pengguna untuk memahami cara-cara sederhana yang dapat dilakukan guna mengurangi paparan radiasi tanpa harus melepaskan diri dari teknologi. Cara yang paling penting dalam meminimalkan bahaya radiasi HP pada tubuh adalah dengan membatasi pemakaiannya. Selain adanya paparan radiasi, sinar yang dipancarkan oleh ponsel dapat menimbulkan efek negatif pada kesehatan mata. Ditambah lagi, pemakaian HP secara berlebihan juga dapat menyebabkan seseorang mengalami gangguan kesehatan mata, kecanduan gadget, malas bergerak, dan kurang bersosialisasi dengan orang di sekitarnya. Berikut ini beberapa cara yang bisa dilakukan untuk meminimalkan paparan radiasi HP ke dalam tubuh. Gunakan ponsel secukupnya, batasi penggunaan ponsel terutama saat sedang berinteraksi langsung dengan orang di sekitar. Mengurangi waktu menatap layar tidak hanya menurunkan paparan radiasi, tetapi juga membantu menjaga kualitas hubungan sosial. Manfaatkan alat bantu seperti earphone saat menelpon. Saat melakukan panggilan, gunakan earphone atau headset agar jarak antara ponsel dan kepala tetap aman. Ini membantu mengurangi paparan radiasi ke bagian tubuh yang sensitif. Jauhkan ponsel dari tubuh saat mengakses internet. Ketika Anda sedang menonton video atau mengunduh file, usahakan untuk tidak menempelkan ponsel ke tubuh. Letakkan perangkat di permukaan yang aman agar jaraknya tetap terjaga. Simpan ponsel di tas saat bepergian. Hindari kebiasaan menyimpan ponsel di saku celana atau baju. Letakkan di dalam tas agar tidak terlalu dekat dengan tubuh, terutama dalam waktu yang lama. Kurangi penggunaan ponsel menjelang tidur. Menjelang waktu tidur, kurangi penggunaan ponsel karena paparan cahaya dan radiasinya dapat mengganggu kualitas tidur. Usahakan juga tidak meletakkan ponsel di dekat kepala saat tidur. Gunakan aplikasi pengurang radiasi yang terpercaya. Beberapa aplikasi dikembangkan untuk membantu menurunkan daya pancar sinyal ponsel. Pilihlah aplikasi yang memiliki ulasan baik dan dikembangkan oleh pihak yang dapat dipercaya. Rutin cek kondisi ponsel Anda. Pastikan perangkat dalam keadaan baik dan tidak mengalami kerusakan, terutama pada bagian antena. Ponsel yang rusak bisa memancarkan sinyal lebih kuat dari biasanya. Aktifkan mode pesawat saat tidak digunakan. Saat tidak membutuhkan sinyal seluler, seperti ketika tidur atau dalam perjalanan jauh, aktifkan mode pesawat untuk mematikan transmisi sinyal dan mengurangi radiasi.

0: 101.
1: Baik, pendengar menemani suasana di malam hari ini ya. Saya masih akan temani Anda semuanya dengan berbagai informasi juga dari dunia hiburan ya, pendengar. Yang mana layar lebar Indonesia kembali bersiap menyambut kehadiran film horor religi Munafik yang diadaptasi dari karya fenomenal asal Malaysia. Berbeda dari sinema horor pada umumnya, karya ini menghadirkan bobot drama yang kuat dengan eksplorasi mendalam atas ujian keimanan. Konflik cerita film ini menitikberatkan pada pergulatan batin manusia dalam menghadapi godaan, duka, kehilangan, dan krisis spiritual. Menampakkan sosok gaib bukanlah fokus utama, melainkan menjadi sarana untuk memperlihatkan bagaimana keputusan moral manusia diuji. Aktor Dimas Aditya menjelaskan bahwa fondasi cerita ini berakar pada pemahaman akan hakikat godaan gaib. Menurutnya, wujud visual hantu hanyalah elemen pendukung, sementara inti persoalan terletak pada bisikan yang mempengaruhi tindakan manusia. Iya, penggalan kisah juga menyoroti perjuangan karakter utama Ustadz Adam yang harus berjibaku dengan keimanannya sendiri pasca mengalami musibah berat. Konflik ini membedakan sisi rapuh seorang pemuka agama saat berada di titik terendah dalam kehidupan. Iya, pemandangan senada disampaikan oleh aktris Isabel Jahja. Ia menekankan bahwa cerita film ini memuat refleksi kehidupan yang sangat relevan bagi masyarakat. Lewat dinamika hubungan keluarga dan konflik antara karakter, penonton diajak memahami batas kemampuan manusia. Isabel menggarisbawahi bahwa setiap individu memiliki proses dan dinamika pencarian spiritual yang unik. Kesadaran akan ketidaksempurnaan diri serta kelapangan dada dalam menerima ketetapan Tuhan menjadi pesan moral utama yang ingin disampaikan. Melalui penyusunan konteks budaya lokal serta penggarapan karakter yang matang, film Munafik diharapkan dapat menggugah emosi sekaligus memberikan perenungan mendalam bagi para penontonnya. Rencana penayangan film ini dijadwalkan berlangsung pada September 2026 di seluruh jaringan bioskop Indonesia. Tontonan tayangan wawancara utuhnya disimak. Pembahasan menarik lainnya langsung di YouTube Pro3 Siniar melalui tautan. Oke, baik, itu dia satu informasi dari dunia hiburan yang kami ambil dari situs resmi kami rri.co.id.

Kita sering melihat awan mirip seperti gumpalan kapas putih yang empuk dan ringan. Tapi, apakah benar kalau awan memang aslinya ringan? Ternyata, ini salah besar loh. Dikutip dari United States Geological Survey USGS, rata-rata awan kumulus bisa memiliki berat hingga 500 ton atau sekitar 500 ribu kilogram. Wow! Namun, berat awan juga berbeda-beda tergantung jenis awannya. Kalau awan itu berat, kenapa nggak jatuh ya? Awan tidak jatuh karena tetesan airnya sangat kecil. Tetesan air di awan rata-rata berukuran 1 juta kali lebih kecil dari tetesan hujan. Kemudian, arus angin di ketinggian meniup tetesan kecil ini dan menahannya di udara lebih lama. Konveksi panas juga membantu menjaga awan agar tetap melayang.

0: Berhari-hari di depan layar kecil yang tak menggerakkan kaki untuk melangkah dan menggapai sesuatu, membuat waktu yang ada terbuang percuma. Menggantungkan diri dari tulisan yang membuat setiap jarum jam bergerak menjadikan masamu tak tentu arah. Kini menyesal saat ingin tahu dunia yang sebenarnya.
1: Jangan terlalu larut menatap dunia maya. Batasi dengan caramu sendiri agar harapanmu menjadi baik di masa depan. Bijaklah menerima isi sosial mediamu, bukan media sosial yang mengatur langkahmu.

Bencana alam dapat terjadi disebabkan oleh aktivitas dari alam itu sendiri atau akibat dari ulah manusia. Bencana yang disebabkan oleh faktor alam, misalnya gempa bumi, gunung meletus, badai, dan tsunami. Sedangkan bencana yang disebabkan oleh perbuatan manusia atau kejadiannya dipicu oleh perbuatan manusia, misalnya banjir dan longsor. Bencana alam dapat terjadi secara perlahan-lahan atau tiba-tiba. Bencana alam yang umumnya terjadi secara tiba-tiba, diantaranya gempa, termasuk gempa tektonik, vulkanis dan robohan, tsunami, banjir bandang, badai tropis, dan letusan gunung berapi serta tanah longsor. Bencana-bencana tersebut sulit diantisipasi terjadinya karena sulit sekali diramalkan sebelumnya. Dilansir bpbd.go.id, berikut cara atau tips untuk menghindari bencana alam. Tsunami, penyebabnya pasang laut akibat gempa tektonik yang sumber gempa ada di tengah lautan. Cara menghindari, mencari lokasi yang tinggi di tanah yang terbuka. Bila terjebak di dalam bangunan, berupaya keluar dan mencari tempat yang tinggi dan aman. Gempa bumi, penyebabnya pergerakan kerak bumi menghasilkan patahan. Cara menghindari, mencari tempat yang aman di tempat terbuka. Bila terjebak dalam rumah, berupaya berlindung di bawah meja atau tempat tidur yang kuat atau berada di bawah pintu kayu. Letusan gunung berapi, penyebabnya aliran magma yang keluar dari gunung berapi. Cara menghindarinya, menjauh dari sumber magma, berlindung di tempat yang terlindung. Badai dan angin topan, penyebabnya angin dengan kecepatan tinggi saat pergantian musim atau perubahan cuaca mendadak. Cara menghindari, keluar dari rumah mencari tempat yang aman. Gejala erosi, penyebabnya gaya endogen dan eksogen. Cara menghindari, mengurangi daerah yang miring, menutup tanah terbuka dengan tanaman pelindung, pengaturan aliran air lewat saluran tersier dan sebagainya. Tanah longsor, penyebabnya tanah miring di lereng pegunungan. Cara menghindarinya, menghindari untuk tidak membuat bangunan di lereng, reboisasi dan menutup permukaan tanah yang kosong dengan tanaman. Kekeringan, penyebabnya perubahan musim dengan musim kemarau lebih panjang daripada musim hujan. Cara menghindari, pengaturan pemanfaatan air, pembuatan tandon air, membuat resapan yang dapat menampung air hujan. Banjir, penyebabnya perubahan cuaca di musim hujan, intensitas hujan yang turun sangat besar dan atau waktu yang lama. Cara menghindarinya, pemetaan lingkungan, penghijauan, pengaturan daerah aliran sungai yang terhindar dari erosi dan terhindar dari penyumbatan akibat penumpukan sampah.

Terima kasih untuk yang masih tetap bersama kami hingga saat ini, dan juga buat yang baru bergabung ya, selamat malam untuk semuanya. Ada bahagia selalu untuk Anda bersama keluarga, dan tetap semangat juga buat yang saat ini masih disibukkan dengan aktivitasnya ya. Ya, khususnya untuk para petugas-petugas malam nih ya, yang ada di pos-pos penjagaan. Selamat malam, selamat beraktivitas, sukses selalu untuk Anda. Kehadiran kami juga dapat memberikan nuansa tersendiri untuk Anda semuanya. Pasti saya temani Anda di Fak-Fak Malam ya, hingga nanti menuju ke pukul 24 malam atau jam 12 malam nanti ya. Kami yang bertugas akan pamit dari ruang dengar Anda semua.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Benarkah tidur dengan kipas angin berbahaya bagi kesehatan? Banyak orang yang menggunakan kipas angin untuk mendinginkan ruangan saat tidur, terutama cuaca panas. Tapi, tahukah kamu bahwa kebiasaan ini dapat membahayakan kesehatan? Bahaya utama dengan kipas angin yang diarahkan ke tubuh, terutama wajah, adalah kekurangan oksigen. Angin yang dihasilkan kipas angin bukan oksigen, melainkan karbon dioksida. Hal ini semakin bahaya jika kamu tidur di ruangan tertutup dengan ventilasi dan sirkulasi udara yang buruk. Menurut Public Health England, penggunaan kipas angin dalam waktu lama dapat menyebabkan dehidrasi atau kekurangan cairan tubuh. Bahaya lainnya adalah penurunan suhu tubuh akibat berkeringat. Berkeringat merupakan cara tubuh mengatur dan menyeimbangkan suhu. Saat tidur dengan kipas angin, keringat tidak keluar dan suhu tubuh tidak turun, sehingga berpotensi menyebabkan masalah kesehatan. Lebih baik lagi, gunakan pendingin ruangan AC daripada kipas angin. AC tidak hanya mendinginkan ruangan, tetapi juga mengurangi kelembaban udara, sehingga lebih nyaman untuk tidur. Ingat, kesehatan adalah hal yang paling penting. Hindari kebiasaan yang dapat membahayakan kesehatan, termasuk tidur dengan kipas angin.

Berkendara saat cuaca ekstrim, seperti hujan deras, kabut tebal, atau salju dapat meningkatkan risiko kecelakaan jika tidak ditangani dengan hati-hati. Untuk menjaga keselamatan dan menghindari insiden di jalan raya, dikutip dari rri.co.id, berikut tips berkendara saat cuaca ekstrim. Perencanaan sebelum berangkat. Periksa perkiraan cuaca sebelum berangkat. Jika cuaca diperkirakan buruk, pertimbangkan untuk menunda perjalanan atau mencari rute alternatif yang lebih aman. Periksa kondisi kendaraan. Pastikan kendaraan Anda dalam kondisi baik sebelum memulai perjalanan. Periksa kaca depan, lampu, rem, ban, dan sistem pendingin untuk memastikan semuanya berfungsi dengan baik. Gunakan lampu dan pelindung. Saat cuaca buruk seperti hujan atau kabut, nyalakan lampu kendaraan untuk meningkatkan visibilitas Anda dan memungkinkan pengemudi lain melihat Anda dengan lebih baik. Gunakan juga pelindung hujan jika diperlukan. Jaga jarak aman. Jarak pengereman harus lebih panjang daripada biasanya saat cuaca ekstrim. Berikan jarak yang cukup dengan kendaraan di depan untuk menghindari tabrakan dari belakang jika Anda harus melakukan pengereman mendadak. Kurangi kecepatan. Kurangi kecepatan Anda saat berkendara dalam cuaca ekstrim untuk memberikan lebih banyak waktu untuk merespon perubahan di jalan atau kondisi cuaca yang tidak terduga. Waspadai permukaan jalan. Permukaan jalan bisa licin saat hujan atau salju. Hindari manuver yang tiba-tiba dan hindari bagian jalan yang berpotensi lebih licin, seperti daerah teduh atau di bawah jembatan. Bersiap dengan perlengkapan darurat. Selalu bawa perlengkapan darurat seperti senter, selimut, dan makanan ringan dalam kendaraan Anda untuk menghadapi situasi darurat jika diperlukan. Perhatikan tanda peringatan. Ikuti petunjuk dan tanda peringatan lalu lintas yang diberikan oleh pihak berwenang. Mereka bisa memberikan informasi tentang bahaya yang harus diwaspadai. Pertimbangkan kondisi pribadi. Jika cuaca ekstrim membuat Anda merasa tidak nyaman atau tidak aman untuk berkendara, lebih baik menunda perjalanan atau

Jajanan dalam kemasan yang terkontaminasi kotoran atau bakteri dapat berakibat buruk bagi kesehatan. Untuk memastikan makanan atau minuman dalam kemasan aman dikonsumsi, selalu cek label dan kemasannya ya. Makanan atau minuman kemasan yang terkontaminasi dapat menyebabkan masalah kesehatan seperti keracunan makanan, infeksi pencernaan, mual, muntah, dan diare, serta sembelit. Ciri makanan atau minuman kemasan yang terkontaminasi diantaranya kondisi kemasan rusak, menggelembung atau berkarat, berubah warna, aroma makanan atau minuman tidak sedap. Berikut tips memilih jajanan kemasan. Selalu membaca informasi produk yang tertera pada label. Pastikan kemasan tidak rusak, mengelupas, atau tulisannya luntur. Pastikan makanan atau minuman belum melewati tanggal kedaluwarsa. Pastikan produk makanan atau minuman memiliki izin edar dari Badan Pengawas Obat dan Makanan atau

Terima kasih untuk yang masih tetap bersama kami hingga saat ini, dan juga buat yang baru bergabung ya bersama kami, ada bahagia selalu untuk Anda. Nah, apalagi nih untuk para petugas-petugas malam yang masih melaksanakan berbagai tugas-tugasnya, ya mudah-mudahan semuanya berjalan dengan lancar, sukses selalu untuk Anda semuanya. Semoga kehadiran kami juga dapat menjadi teman dan sahabat Anda. Dengan rangkaian segmen juga yang sudah kami hadirkan ya, menemani Anda dari pagi hingga malam hari ini, ya semoga saja dapat menemani Anda semuanya ya, apalagi yang baru saja bergabung. Bagaimana nih dengan suasana malam minggu Anda? Sepertinya menyenangkan ya. Bisa bersama teman, bersama sahabat, atau bersama keluarga yang selalu setia temani Anda semuanya. Ada bahagia selalu ya untuk Anda, dengan berbagai informasi juga yang sudah kami hadirkan untuk Anda semua. Namun tak terasa waktu yang begitu cepat berlalu, saya Hatijah Baco juga harus pamit ya dari ruang dengar Anda semuanya, yang mana sudah saya temani Anda dari pukul 18 waktu Indonesia Timur hingga saat ini dengan berbagai segmen juga, mudah-mudahan dapat melengkapi ya suasana kebersamaan Anda dengan orang-orang terkasih, bersama teman ataupun ya pujian hati Anda. Dan kita akan jumpa lagi nanti di besok pagi pada pukul 5 waktu Indonesia Timur. Ya, akhirnya saya Hatijah Baca harus pamit ya dengan rekan-rekan yang bertugas di pemancar. Insya Allah kita akan jumpa lagi di lain waktu, di lain kesempatan. Sekali lagi, selamat malam dan sampai jumpa.

Hadis. Bertakwalah kamu kepada Allah, iringilah keburukan dengan kebaikan, dan berakhlaklah kepada manusia dengan akhlak yang baik. Hadis riwayat Ahmad dan Tirmizi.

saudara pendengar, dengan terdengarnya irama lagu ini, maka berakhirlah sudah tugas kami menyelenggarakan acara siaran sepanjang hari ini, Sabtu tanggal 15 Agustus 2020.

Selamat pagi saudara pendengar di seluruh tanah air, bahkan di mana saja siaran kami dapat diterima. Inilah program 1 Radio Republik Indonesia Fak-Fak kembali menyelenggarakan siaran pada hari ini, Minggu 16 Agustus 2026. Saudara pendengar, selamat pagi dan selamat mengikuti siaran kami. Terimalah salam kebangsaan kita. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Selamat pagi pendengar di mana saja berada, kembali dari kawasan Kapten Petendean 72 di lantai 1 Pro 1 Fakfak kembali mengudara menggunakan pemancar FM 94,9 MHz. Edisi Minggu 16 Agustus 2026, senang sekali saya Yuli Rohmana kembali menemani ruang dengar Anda durasi waktu 7 jam ke depan. Kebersamaan kita berakhir di pukul 12 waktu Indonesia Timur. Dan pagi ini luar biasa cuaca Kota Palafakfak.

udara lumayan dingin ya. Namun di luar yang dari kemarin sore ya, siang hingga malam hari ya, boleh turun hujan, walaupun hujannya tidak terlalu deras, tapi kita patut bersyukur karena Kota Fakfak boleh diguyur hujan. Dan pagi ini ya, luar biasa, udara lumayan dingin. Untuk Anda yang ingin merenggangkan otot, boleh ya menikmati suasana pagi Kota Fakfak yang belum terkontaminasi dengan polusi kendaraan yang ada di Kabupaten Fakfak. So, selamat pagi, selamat bangun pagi. Izinkan kami membangunkan Anda, warga Kota Fakfak. Semoga pagi Anda ya, bangun pagi ini dengan tubuh yang sehat, kuat, dan pastinya bersemangat untuk mengawali pagi. Izinkan kami membangunkan Anda. Ayo warga Kota Fakfak, bangun, nikmati hari yang baru. Jangan lupa untuk bersyukur karena kita masih diberikan kesempatan untuk menikmati hari yang baru dengan semangat yang sangat luar biasa. Dan baik pendengar, hingga nanti di pukul 6 waktu Indonesia Timur, kami pilihkan lagu-lagu hiburan. Hingga nanti di pukul 5.30, saya ajak Anda kita dengarkan pilihan lagu-lagu rohani Buddhis ya, hingga nanti di jelang pukul 6 saat kami kembali ajak Anda kita ikuti warta berita daerah. Dan baik, mengawali pagi Anda seperti biasa, kita akan ikuti dan dengarkan bersama pengajian Al-Qur'an.

Baik pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 Fak-Fak. Sudah kita ikuti bersama pengajian Al-Quran. Sudah membawa kita ke pukul 5.18 menit waktu Indonesia Timur. Selanjutnya pendengar, pilihan lagu-lagu hiburan kami hadirkan hingga nanti di pukul 5.30. Kami ajak Anda, kita masuk di untuk ikuti Mutiara Pagi Buddhis.

0: Mace, sekarang banyak produk lokal yang laris manis sih. Depurasi apa ya?
1: Iya, Pace. Do mulai manfaatin bahan baku lokal. Contohnya, anyaman-anyaman dari daun pandan yang besar itu dari katong kampung ini. Banyak yang pesan sampai ke kota.
0: Iyo, yang dulu cuma katong lihat saja, sekarang bisa jadi barang bernilai tinggi.
1: Itu sudah. Dengan bahan baku lokal, katong tara cuma bikin produk berkualitas, tapi juga bantu warga kampung punya penghasilan lebih. Katong pun ekonomi naik, kemiskinan pun berkurang.
0: Pantas sih. Dengan katong manfaatkan sumber daya yang ada di sekitar, banyak yang terbantu. Produk lokal, bahan lokal, tapi dampaknya besar.
1: Betul, Pace. Selama katong pintar memanfaatkan bahan baku lokal, katong bisa berdaya dan mandiri. Kemiskinan pun pelan-pelan bisa katong atasi.
0: Pemanfaatan bahan baku lokal solusi tepat untuk pengentasan kemiskinan. Dukung produk dan pengrajin lokal, bangun ekonomi kita bersama.

0: Indonesia memiliki 3 bunga yang ditetapkan sebagai Bunga Nasional Indonesia berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 4 Tahun 1993 tentang Satwa dan Bunga Nasional. Bunga Nasional Indonesia merupakan flora yang dianggap dapat mewakilkan karakter bangsa dan negara. Penetapan ini dilakukan berdasarkan kekhasan mereka, yaitu karena keberadaannya maupun latar belakang budaya yang melingkupinya. Lalu, bunga apa saja yang merupakan Bunga Nasional Indonesia? Yang pertama, Puspa Bangsa, Bunga Melati Putih. Bunga yang memiliki harum semerbak ini dianggap melambangkan ketulusan dan kesucian. Bunga melati merupakan bunga yang mudah ditemui dan sering digunakan dalam upacara keagamaan maupun pernikahan. Yang kedua, Puspa Pesona, Bunga Anggrek Bulan. Memiliki kelopak yang besar, daun yang lebar, serta tangkai yang hitam dan kuat sebagai ciri khasnya, membuat anggrek bulan dinobatkan sebagai Puspa Pesona karena keanggunan dan kecantikannya. Yang ketiga, Puspa Langka, Bunga Padma Raksasa. Bunga Padma Raksasa memiliki 5 kelopak besar yang tebal dan kasar, berwarna orange atau merah cerah pekat, dan berbintik-bintik putih. Diameter bunga ini dapat mencapai 70 hingga 110 cm dan tinggi mencapai 50 cm. Terdapat 33 spesies Rafflesia di dunia dan 14 jenis diantaranya tumbuh di Indonesia. Itulah 3 bunga nasional Indonesia.
1: MHz Pro 1 RRI Fakfak, kanal informasi dan inspirasi.
2: Selamat pagi pendengar di mana saja Anda berada. Kembali Anda masih bersama kami di Pro 1 Fakfak, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, selanjutnya khusus untuk Anda umat Buddha, pilihan lagu-lagu rohani Buddha kami hadirkan ke ruang dengar Anda. Dan hingga nanti di jelang pukul 6 waktu Indonesia.

merayakan ulang tahun, ada tradisi umum yang dilakukan oleh semua orang di berbagai negara, yaitu meniup lilin. Dari mana asal tradisi tiup lilin saat ulang tahun ya? Nah, asal-usul tradisi meniup lilin saat ulang tahun berasal dari kepercayaan kuno yang bervariasi di berbagai bagian dunia. Dalam kepercayaan kuno, api merupakan simbol yang penting dan diyakini menjadi media menyampaikan harapan dan doa. Jadi, dengan menyalakan api atau lilin, orang pada zaman dulu yakin kalau pesan berupa harapan bisa tersampaikan pada sosok yang dipercaya sebagai nenek moyang atau leluhurnya. Praktik ini berkembang menjadi bentuk perayaan ulang tahun pada abad ke-18 di Jerman. Pada masa itu diadakan sebuah tradisi, di mana anak-anak diberi kue dengan lilin sesuai dengan usia mereka. Lilin-lilin itu kemudian dinyalakan dan anak-anak diizinkan meniupnya dalam satu nafas. Ini dianggap sebagai simbol keberuntungan dan keinginan baik untuk tahun mendatang. Nah, dengan migrasi dan globalisasi yang terjadi, tradisi meniup lilin saat ulang tahun menyebar ke seluruh dunia. Berbagai budaya memiliki cara unik untuk merayakannya. Misalnya di Amerika Serikat, kebanyakan orang merayakan ulang tahun dengan lilin yang ditata sesuai dengan usia yang berulang tahun. Sementara itu, di beberapa negara Asia seperti Korea, meniup lilin dapat disertai dengan ritual doa dan harapan untuk masa depan. Bahkan di Indonesia, meniup lilin juga menjadi salah satu bagian dalam perayaan ulang tahun. Tradisi meniup lilin juga memiliki simbolisme khusus. Lilin melambangkan kehidupan, keceriaan, dan harapan.

lampu yang menyala selama lebih dari 124 tahun. Pada umumnya, sebuah lampu dapat menyala kurang lebih dari 25.000 hingga 50.000 per jam. Namun, beda dengan lampu satu ini. Lampu pijar yang menjadi legenda terdapat di sebuah stasiun pemadam kebakaran kecil di Livermore, California, Amerika Serikat. Lampu ini dikenal sebagai Sentinel Light yang mulai menyala pada Juni 1901 dan bertahun 2025. Lampu ini telah menyala selama lebih dari 124 tahun dan menjadikannya lampu tertua dan paling lama menyala di dunia. Artinya, lampu ini telah menyala selama lebih dari 1.090.000 jam, jauh melebihi umur lampu pijar biasa yang hanya sekitar 1.000 jam. Lampu ini menggunakan filamen karbon, bukan tungsten seperti lampu modern. Filamen karbon lebih tahan panas dan memiliki ketahanan yang lebih tinggi jika tidak dimatikan. Lampu ini hampir tidak pernah dimatikan. Pemadaman hanya terjadi beberapa kali dalam lebih dari satu abad. Salah satunya saat dipindahkan ke lokasi saat ini pada tahun 1976 dan sekali saat mati listrik sebentar di tahun 2013. Awalnya lampu ini digunakan dengan tegangan tinggi, tetapi kini hanya dialirin sekitar 4 watt. Daya rendah memperpanjang umur lampu secara signifikan. Sentinel Light menunjukkan bahwa teknologi kuno bisa sangat awet dan dirancang tanpa kompromi. Di era modern, di mana banyak produk cepat rusak, lampu ini menjadi pengingat bahwa desain berkualitas dan sederhana bisa bertahan puluhan bahkan ratusan tahun. Sentinel Light bukan hanya sekedar lampu tua. Ia adalah simbol ketahanan teknologi masa lalu. Menyala sejak era sebelum Perang Dunia Pertama. Lampu ini menjadi ikon global ketahanan dan efisiensi. Meski kecil dan sederhana, ia mengalahkan umur teknologi modern dan masih terus menyala hingga hari ini.

0: Jadi karena ini punya biji, biji di dalam ini pasti ada rasa sedikit pahit. Tapi kalau orang yang sudah biasa makan, ya paling sangat biasa saja.
1: Tahukah Anda salah satu tradisi yang masih melekat di masyarakat Papua hingga saat ini adalah tradisi mengunyah buah pinang. Masyarakat Papua gemar mengunyah pinang karena pinang menguatkan gigi dan gusi. Tidak hanya itu, mereka menikmati buah pinang karena sensasi tersendiri dari rasanya. Kombinasi manis keasaman seperti rasa pasta gigi inilah yang menjadi sensasi mengunyah pinang. Bahkan, beberapa masyarakat mengatakan bahwa tidak ada makanan atau bumbu lain yang rasanya menandingi buah pinang. Mereka menganggap buah pinang seperti candu, karena bila mereka tidak mengunyahnya, seperti ada yang kurang dalam hidup mereka. Walaupun demikian, pinang sama sekali tidak mengandung zat adiktif yang berbahaya. Umumnya buah pinang dinikmati dengan menggunakan tepung kapur yang diolah dari cangkang kerang. Hal ini dilakukan untuk mengurangi rasa asam dan pahit dari getah pinang. Perpaduan ini membuat sensasi mengunyah buah pinang semakin nikmat. Selain itu, batang sirih pun dipakai untuk menjadi penetral getirnya getah pinang saat dikunyah. Tradisi mengunyah buah pinang umumnya dilakukan oleh kaum wanita yang sudah berumur lanjut. Namun, di Papua, tradisi ini dilakukan sejak kecil dan diwariskan turun-temurun dari generasi tua ke generasi yang lebih muda. Bahkan, tradisi ini sudah dikenalkan sejak umur 7 tahun dan terus berlangsung hingga seseorang tua dan meninggal. Tidak heran, banyak kaum tua di atas 80-an tahun yang giginya masih utuh dan tergolong sehat karena tradisi ini.

0: Level 1 RRI Fakfak, kanal informasi dan inspirasi.
1: Baik pendengar, sudah pukul 5.59 menit waktu Indonesia Timur. Selamat pagi dan selamat bergabung kembali untuk Anda yang baru saja bergabung di Pro 1 Fakfak, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, di edisi Minggu 16 Agustus 2026, berikut kita nantikan tanda waktu di

Saya, Budi Rasidi, akan mengetengahkan peristiwa aktual dalam sepekan silam, Minggu 16 Agustus 2026 diantaranya, Lapas Fak-Fak usulkan 90 orang warga binaan terima remisi, Warcap Fak-Fak siapkan 40 peserta ikut Jamnas ke-12, Distrik Fak-Fak Barat siapkan beragam lomba meriahkan HUT Kemerdekaan, Karnaval HUT RI, Dinas Perkebunan promosikan komoditas unggulan, Bank Sampah Fak-Fak Hijau kampanyekan Merdeka dari Sampah, dan di akhir kita ikuti perakiran cuaca untuk wilayah Kabupaten Fak-Fak dan sekitarnya per hari ini, Minggu 16 Agustus 2026, yang disampaikan petugas BMKG Fak-Fak.

0: Lembaga Pemasyarakatan Lapas Kelas 2 Fakfak mengusulkan sebanyak 90 warga binaan untuk mendapatkan remisi umum dalam rangka memperingati hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia ke-81 pada 17 Agustus 2026. Kepala Lapas Kelas 2 Fakfak, Iputus Warsa, mengatakan hingga saat ini jumlah tahanan dan narapidana yang berada di Lapas Fakfak mencapai 126 orang. Dari jumlah tersebut, sebanyak 106 orang merupakan narapidana yang telah memiliki kekuatan hukum tetap, sementara 15 orang masih berstatus tahanan. Menurutnya, pemberian remisi dilakukan berdasarkan jenis remisi serta syarat dan ketentuan yang berlaku. Untuk remisi umum 1 atau RU1, pihak lapas mengusulkan warga binaan baru pertama kali mendapatkan remisi. Iputu menyebutkan dari seluruh warga binaan yang ada, sebanyak 90 orang telah diusulkan untuk memperoleh remisi umum. Selain itu, pihaknya juga mengusulkan satu narapidana perempuan untuk mendapatkan remisi umum yang berpotensi langsung bebas.
1: Terkait dengan pemberian berdasarkan jenis remisi yang diusulkan, yang disesuaikan dengan syarat dan ketentuan yang ada, tentunya dalam pengusulan remisi itu kita penuhi syarat-syarat umum. Untuk RU1 atau era remisi umum 1 yang kita usulkan ini artinya mereka-mereka yang baru menjalani pidana yang pertama kali untuk menerima remisi umum. Sedangkan yang kedua adalah yang sudah pernah mendapatkan remisi, itu kita tidak perlu usulkan lagi. Itu jumlahnya bagi usulan daripada remisi itu yang kita usulkan adalah 90 orang. Sedangkan untuk remisi umum yang langsung bebas nanti diperkirakan kita usulkan 1 orang berjenis kelamin perempuan. Ya, itu kira-kira dari usulan selanjutnya kita input ke dalam aplikasi SDP Pusat. Jadi nanti pusat yang akan menerbitkan surat keputusan mengenai besaran remisi itu sendiri. Kita sudah usulkan juga. Samping itu kita juga melakukan usulan terhadap 4 orang yang kita usulkan untuk diberikan remisi pemuka. Remisi pemuka itu adalah pendamping tahanan atau tamping yang sudah memperoleh remisi umum dan sudah bekerja atau membantu kita secara berturut-turut 6 bulan. Itu yang sudah kita usulkan. Nanti tergantung dari pusat penilaian sedang di pusat apakah layak dan tidaknya, itu yang jelas keputusan ada dari pusat. Usulan remisi yang kita sampaikan sudah berjalan, namun yang pasti adalah penentuannya adalah dari pusat, dari Dirjen Pemasyarakatan itu sendiri. Mengenai besarannya, mengenai waktunya akan diterbitkan SK tersebut, kita tunggu dari pusat. Jadi langkah kita adalah hanya memberi usulan remisi yang belum mendapat remisi, khususnya bagi warga binaan atau napi-napi yang sudah menjadi warga binaan tapi belum mendapatkan remisi.

0: cabang Kuarcap Gerakan Pramuka Kabupaten Fak-Fak telah melakukan persiapan sejak jauh-jauh hari untuk mengikuti Jambore Nasional Jamnas K12 tahun 2026 di Bumi Perkemahan dan Geraha Wisata Pramuka Huperta Cibubur Jakarta Timur. Sekretaris Kuarcap Gerakan Pramuka Kabupaten Fak-Fak Fajar Widawasongko mengatakan persiapan diawali dengan seleksi peserta di tingkat kuartir ranting atau distrik, kemudian dilanjutkan dengan seleksi tingkat kabupaten. Menurutnya 40 peserta yang terpilih kemudian mengikuti pemusatan latihan di Fak-Fak sebagai bagian dari persiapan menghadapi berbagai rangkaian kegiatan Jamnas 12. Pemusatan latihan tersebut berlangsung mulai 5 hingga 20 Juli 2026.
1: Untuk persiapan Jambore Nasional kami sudah mempersiapkan dari jauh-jauh hari setelah mengadakan seleksi di tingkat kuartir ranting atau di tingkat distrik, kemudian kami mengadakan seleksi lagi di tingkat kabupaten sehingga mendapatkan 40 peserta terbaik dari beberapa distrik atau ranting, sehingga mereka inilah yang digembleng atau ditempa di pemusatan latihan di Fak-Fak mulai dari tanggal 5 Juli sampai 20 Juli tahun 2026 yang lalu. Kemudian keberangkatan pasukan dilepas oleh staf ahli bupati bidang sumber daya manusia. Kami perjalanan cukup lumayan juga dari Fak-Fak ke Sorong, kemudian dari Sorong menggunakan KM Dobon Solo menuju ke Jakarta. Kami tiba di Jakarta tanggal 3 Agustus yang lalu, kemudian langsung ke Huperta Cibubur. Kami punya homestay di situ dan tetap selama di Huperta kami tetap latihan, kami tetap membuat kegiatan-kegiatan yang lain. Untuk Kuarcap Fak-Fak terpilih juga 10 orang untuk mengikuti pembukaan kegiatan Kolone Tongkat. Jadi ada 5 putra dan 5 putri yang mewakili Papua Barat untuk mengikuti kegiatan Kolone Tongkat pada saat nanti pembukaan Jambore Nasional sekaligus HUT Pramuka ke-65 pada tanggal 14 Agustus 2026 di lapangan utama Huperta Cibubur.

0: Pemerintah Distrik Fakfak Barat akan menggelar berbagai perlombaan rakyat dalam rangka memeriahkan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia tahun 2026. Berbagai kegiatan tersebut dijadwalkan berlangsung pada 17 Agustus mendatang dengan melibatkan masyarakat di wilayah Distrik Fakfak Barat. Kepala Distrik Fakfak Barat Abdullah Temongrey mengatakan sejumlah perlombaan telah disiapkan untuk menyemarakkan suasana peringatan kemerdekaan. Kegiatan tersebut diantaranya lomba lari karung, makan kerupuk, serta permainan gigit sendok dengan kelereng. Dia menjelaskan perlombaan tersebut secara khusus diperuntukkan bagi peserta dewasa, yakni bapak-bapak dan ibu-ibu. Sementara untuk anak-anak, pemerintah distrik tidak melibatkan mereka dalam perlombaan tersebut.
1: Pada hari H, tanggal 17 Agustus, kami lakukan kegiatan lari karung buat bapak-bapak dan mama-mama. Sedangkan anak-anak kami tidak lakukan. Demikian juga makan kerupuk dan gigi sendok dengan keliring itu juga dilakukan, tapi untuk orang-orang besar saja. Anak-anak kami tidak libatkan.

0: Saudara, Dinas Perkebunan Kabupaten Fak-Fak turut ambil bagian dalam kegiatan karnaval tingkat Kabupaten Fak-Fak dalam rangka memeriahkan hari ulang tahun HUT Kemerdekaan Republik Indonesia ke-81 tahun 2026. Keikutsertaan tersebut menjadi momentum bagi Dinas Perkebunan untuk memperkenalkan sektor perkebunan, khususnya komoditas pala yang selama ini menjadi salah satu komoditas unggulan Kabupaten Fak-Fak. Koordinator peserta karnaval Dinas Perkebunan Kabupaten Fak-Fak, Abdul Jalil Karoro, mengatakan keikutsertaan dalam karnaval merupakan wujud kecintaan terhadap negara kesatuan Republik Indonesia. Menurutnya, dalam momentum tersebut, Dinas Perkebunan mengangkat pala sebagai topik utama karena komoditas tersebut memiliki peran penting dalam pembinaan dan pengembangan ekonomi masyarakat di Kabupaten Fak-Fak.
1: Kegiatan ini wujud dari kecintaan kepada NKRI, kemudian kita sebagai generasi penerus harus mengisi kemerdekaan yang sudah dicapai. Kemerdekaan yang sudah dicapai harus diisi dengan berbagai prestasi kemajuan. Kalau kita di Fak-Fak, khusus sektor unggulan pala, kita angkat sebagai topik utama di dalam pembinaan pengembangan ekonomi masyarakat di Kabupaten Fak-Fak, karena pala sendiri sebagai komoditi unggulan kita ikut dengan visi misi bupati, yaitu pala unggul dan distrik berdaya. Di situ Dinas Perkebunan mengambil peran untuk pembinaan masyarakat di Kabupaten Fak-Fak, khusus lebih khusus OAP dalam hal ini petani pekebun pala di Kabupaten Fak-Fak. Kemudian karena sebagai sektor unggulan dan mempunyai peran penting bagi pemberdayaan ekonomi masyarakat, perlu mendapat perhatian dari pemerintah dengan berbagai regulasi, kemudian anggaran dan keberpihakan sebagai wujud meningkatkan kesejahteraan masyarakat asli Fak-Fak.

0: Saudara, pengelolaan bank sampah di Kabupaten Fakfak membutuhkan kolaborasi lintas sektor serta sistem yang mampu menjangkau masyarakat hingga tingkat lingkungan. Bank sampah Fakfak Hijau menjadi salah satu bagian dari upaya tersebut dengan menggandeng pemerintah, kelurahan, PKK, sekolah hingga pihak swasta untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dalam memilah dan mengelola sampah. Dalam rangka memeriahkan HUT kemerdekaan Republik Indonesia ke-81 tahun 2026, Bank Sampah Fakfak Hijau turut ambil bagian dalam kegiatan karnaval tingkat Kabupaten Fakfak. Dalam kegiatan tersebut, Bank Sampah Fakfak Hijau mengusung tema Merdeka dari Sampah Plastik. Pengelola Bank Sampah Fakfak Hijau Rispadianto mengatakan, keikutsertaan dalam karnaval tidak hanya untuk memeriahkan peringatan kemerdekaan, tetapi juga menjadi momentum untuk mengajak masyarakat lebih peduli terhadap kebersihan lingkungan.
1: Pertama-tama saya ucapkan selamat HUT RI yang ke-81 Indonesia. Bank Sampah Fakfak Hijau ikut berpartisipasi dalam rangka kemerdekaan RI 17 Agustus tahun 45. Di sini kita berpartisipasi dalam karnaval untuk memeriahkan bergabung dengan Pokja Ibu-ibu PKK yang dipimpin oleh Mama Bupati. Jadi kita di sini temanya Merdeka dari Sampah Plastik. Jadi selain kita memeriahkan juga kita juga membersihkan dari sampah-sampah plastik yang ada di jalan-jalan yang ikut dibuang sama peserta-peserta begitu. Nanti sekalian juga kita ada sesi sosialisasi dan edukasi untuk masyarakat Fakfak dan peserta-peserta penonton juga di Kabupaten Fakfak. Kita mungkin sosialisasinya singkat saja nanti supaya mengajak untuk masyarakat untuk tidak buang sampah sembarangan lagi. Kita boleh nonton, kita boleh memeriahkan, tapi tolonglah jangan sampahnya dibuang sembarangan.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi para pendengar RRI dimanapun Anda berada. Saya Sandi selaku forecaster yang bertugas akan menginformasikan perkiraan cuaca pada hari Minggu tanggal 16 Agustus 2026 sebagai berikut. Pada pagi, siang hingga malam dan dini hari cuaca secara umum diperkirakan berawan, namun terdapat potensi terjadinya hujan dengan intensitas ringan di siang hari pada wilayah Fak-Fak Timur Tengah. Arah angin secara umum berasal dari arah timur laut hingga tenggara dengan tinggi gelombang laut yang tergolong dalam kategori rendah, yaitu antara 0,1 hingga 0,5 meter. Informasi pasang surut diperkirakan terjadi pasang pada pukul 9 hingga 10 waktu Indonesia Timur yang mencapai 2,1 meter. Dan kondisi surut terjadi pada pukul 17 hingga 18 waktu Indonesia Timur yang mencapai 0,6 meter. Demikian informasi cuaca yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat. Jangan lupa untuk terus mengupdate informasi cuaca di media sosial resmi Facebook Stasiun Meteorologi Fak-Fak dan Instagram BMKG Fak-Fak. Saya Sandi selaku pegawai bertugas mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sekian surat redaksi edisi kali ini, atas nama seluruh kru yang bertugas mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.

0: Pancasila. Refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari semua, wajar jika ada yang mempertanyakan apa sebetulnya pentingnya kita kembali membahas Pancasila di zaman ini, di zaman reformasi ini. Apakah ada dampaknya kita membicarakan Pancasila dalam rangka penyelesaian berbagai masalah kebangsaan kita? Tentu saya harus merenung dengan sangat dalam untuk menemukan jawaban atas pertanyaan seperti ini. Perkenankan saya menyampaikannya kepada Anda. Saudara dan saudari yang saya kasihi, sila kedua Pancasila berbunyi kemanusiaan yang adil dan beradab. Simbolnya adalah rantai yang menyatukan banyak sekali mata rantai. Apa artinya? Sila kedua tentu saja tidak bisa dipisahkan dari sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Saat orang sungguh-sungguh menyadari bahwa dirinya sebagaimana juga manusia lainnya berasal dari keberadaan sang sumber kehidupan yang kita juluki sebagai Tuhan yang Maha Esa, kita semua diliputi oleh energi hidup yang sama, dinaungi oleh oksigen yang sama, berpijak di tanah dan air yang sama, betul-betul dilimpahi kasih murni atau cinta kasih yang sama. Seyogianya muncul rasa kebersamaan, rasa senasib sepenanggungan sebagai warga bangsa. Dan ini kemudian berlanjut dengan kesadaran akan kasih murni atau cinta kasih itu. Sewajarnya kemudian muncul rasa kemanusiaan yang universal. Kita memandang bahwa manusia lain sebetulnya ada dalam hubungan yang erat dengan diri kita. Kita saling bersatu padu, saling terhubung, saling kait mengkait seperti rantai, seperti untaian dari berbagai mata rantai yang saling terhubung. Ini adalah kesadaran yang sangat diperlukan pada saat ini, melampaui semua potensi disintegrasi atau perpecahan.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Pendengar masih bersama kami di Pro 1 Fakfak, kanal informasi dan inspirasi. Sudah pukul 6.23 menit waktu Indonesia Timur. Selanjutnya keruan dengar Anda.

hingga nanti di pukul 7 waktu Indonesia Timur kami hadirkan pilihan lagu-lagu nasional. Hingga nanti di pukul 7 waktu Indonesia Timur. Dan untuk Anda yang pagi ini akan kembali melakukan berbagai kesibukan dan juga aktivitas Anda, semoga saja semua yang Anda jalani dapat berjalan sesuai dengan yang diharapkan. Baik pendengar, selanjutnya kami mohon perhatian Anda. Satu buah pengumuman datang dari RRI Fak-Fak, yang mana kami mengajak Anda dalam ajang Bintang Radio tahun 2026. Untuk tahap pendaftaran secara offline, panitia seksi lomba RRI Fak-Fak di Jalan Kapten P. Tendean, dan pendaftaran secara online Anda bisa dapat ikuti melalui website kami di www.bintangradio.rri.id. Dan tahapan yang ketiga, setiap peserta terdaftar wajib memfollow akun Instagram @rrifakfak dan @bintangradio.id serta akun TikTok @rrifakfak dan @bintangradio.id serta subscribe akun YouTube Bintang Radio Indonesia dan @rrifakfak official. 4. Setiap peserta wajib mengunggah video lagu pop Indonesia dan pop daerah ke akun sosial media pribadi, TikTok dan Instagram dengan tagar Bintang Radio 26 Fak-Fak dan menandai atau tag akun media sosial RRI Fak-Fak dan Bintang Radio. Tahap 5. Format video dalam bentuk portrait dengan durasi maksimal 3 menit. Anda juga dapat menghubungi panitia di WhatsApp atas nama Rifanti 0852-5543-4760. Iya, dan tahap selanjutnya kita masuki tahap pelaksanaan. 1. Pendaftaran tingkat Kabupaten Fak-Fak ya, mulai tanggal 1 hingga 30 Agustus 2026. Pendaftaran peserta 31 Agustus 2026 technical meeting. Tahap 2, seleksi tingkat Kabupaten Fak-Fak pada tanggal 7 September 2026, seleksi putaran 1 lagu pop tanggal 8 September 2026, seleksi putaran kedua yakni lagu daerah. Tahap 3, seleksi tingkat Korwil tanggal 28 hingga 29 September 2026, seleksi putaran pertama. Tanggal 1 hingga 2 Oktober 2026, seleksi putaran kedua. Tanggal 5 hingga 6 Oktober 2026, seleksi putaran ketiga. Tahap 4, seleksi antar Korwil. Tanggal 12 hingga 13 Oktober 2026 seleksi putaran 1, 16 hingga 17 Oktober 2026 seleksi putaran kedua, 20 hingga 21 Oktober 2026 seleksi putaran ketiga. Baik pendengar, ayo tunjukkan bakatmu, raih bintangmu dan jadilah bintang. So, satu pengumuman sudah kami hadirkan ke ruang dengar Anda. Atas perhatian Anda kami ucapkan terima kasih. Dan ya, untuk lagu-lagu nasional kami putarkan di pukul 7.30 setelah kita ikuti Warta Berita Sentral.

0: Tokoh agama Dr. Andes Haji Mustaqfirin MSI menyerukan peduli terhadap lingkungan.
1: Agama mengajarkan umatnya agar ramah terhadap lingkungannya. Ajaran dalam agama itu merupakan sebuah pedoman bagi umat manusia untuk menentukan mana perilaku yang bermanfaat bagi lingkungan dan mana perilaku yang merugikan lingkungan. Banyak kerusakan lingkungan disebabkan oleh tangan manusia yang tidak bertanggung jawab, baik di darat, di laut, maupun di udara. Orang yang merusak lingkungan berarti melanggar larangan Tuhan. Dan bagi yang merawat dan peduli terhadap lingkungan berarti telah mematuhi perintah Tuhan. Salah satu bentuk pemeliharaan lingkungan adalah melakukan penghijauan atau reboisasi bagi tanah yang gundul. Lingkungan yang terawat dan terjaga termasuk harta yang bisa diwariskan kepada anak cucu. Oleh karena itu, rusaknya lingkungan, tercemarnya lingkungan, dan terganggunya keseimbangan lingkungan akan membahayakan kehidupan manusia. Untuk itu, kepada kita semua, hendaklah kita mewariskan harta kepada anak cucu melalui pemeliharaan dan tetap menjaga keseimbangan lingkungan. Karena hal ini adalah perintah Tuhan yang Maha Kuasa.

0: Resensi buku Pro Satu Fakfak, kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.
1: Buku 7 Keajaiban Rezeki karya Ivo Santosa, diterbitkan pada tahun 2010. Buku ini membahas tentang prinsip dan strategi untuk meraih rezeki yang melimpah. Ivo Santosa menggunakan potensi unik dan bakat sendiri untuk mencapai kesuksesan, mengajak kita untuk menghargai dan memperhatikan peran penting dari pasangan kita dalam mendukung kesuksesan. Buku 7 Keajaiban Rezeki juga mengajarkan kita tentang arti memberi dan berbagi rezeki kepada orang lain, sehingga menarik lebih banyak rezeki. Selain itu, Ivo Santosa mengajak kita fokus pada kekuatan silaturahmi dan jaringan sosial untuk memperluas peluang dan rezeki, dan selalu mengutamakan kekuatan doa dan spiritualitas dalam mencari kesuksesan. Buku ini juga mengedepankan berpikir dan bertindak berbeda dari kebanyakan orang untuk menciptakan keunikan yang menarik rezeki. Menggabungkan berbagai usaha dan strategi secara konsisten untuk meraih hasil yang optimal. 7 Keajaiban Rezeki menekankan pentingnya kombinasi antara usaha, doa, dan keberanian dalam meraih rezeki yang melimpah. Demikian esensi buku 7 Keajaiban Rezeki karya Ivo Santosa.
0: Esensi buku Pro Satu Fakfak, kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.

0: Cara efektif kurangi paparan radiasi ponsel untuk kesehatan tubuh. Ponsel telah menjadi bagian tak terpisahkan dari kehidupan sehari-hari, mulai dari berkomunikasi, mencari informasi, hingga menunjang pekerjaan. Hampir semua aktivitas kini bergantung pada perangkat pintar ini. Namun, di balik manfaatnya, penggunaan ponsel secara terus-menerus juga memicu kekhawatiran terkait paparan radiasi yang dipancarkan perangkat tersebut. Meski belum ada bukti ilmiah yang benar-benar memastikan dampak jangka panjang radiasi ponsel terhadap kesehatan, sejumlah studi menyebutkan bahwa paparan berlebihan dapat berdampak pada fungsi tubuh tertentu, seperti kualitas tidur, konsentrasi, hingga potensi gangguan serius lainnya. Karena itu, penting bagi setiap pengguna untuk memahami cara-cara sederhana yang dapat dilakukan guna mengurangi paparan radiasi tanpa harus melepaskan diri dari teknologi. Cara yang paling penting dalam meminimalkan bahaya radiasi HP pada tubuh adalah dengan membatasi pemakaiannya. Selain adanya paparan radiasi, sinar yang dipancarkan oleh ponsel dapat menimbulkan efek negatif pada kesehatan mata. Ditambah lagi, pemakaian HP secara berlebihan juga dapat menyebabkan seseorang mengalami gangguan kesehatan mata, kecanduan gadget, malas bergerak, dan kurang bersosialisasi dengan orang di sekitarnya. Berikut ini beberapa cara yang bisa dilakukan untuk meminimalkan paparan radiasi HP ke dalam tubuh. Gunakan ponsel secukupnya, batasi penggunaan ponsel terutama saat sedang berinteraksi langsung dengan orang di sekitar. Mengurangi waktu menatap layar tidak hanya menurunkan paparan radiasi, tetapi juga membantu menjaga kualitas hubungan sosial. Manfaatkan alat bantu seperti earphone saat menelpon. Saat melakukan panggilan, gunakan earphone atau headset agar jarak antara ponsel dan kepala tetap aman. Ini membantu mengurangi paparan radiasi ke bagian tubuh yang sensitif. Jauhkan ponsel dari tubuh saat mengakses internet. Ketika Anda sedang menonton video atau mengunduh file, usahakan untuk tidak menempelkan ponsel ke tubuh. Letakkan perangkat di permukaan yang aman agar jaraknya tetap terjaga. Simpan ponsel di tas saat bepergian. Hindari kebiasaan menyimpan ponsel di saku celana atau baju. Letakkan di dalam tas agar tidak terlalu dekat dengan tubuh, terutama dalam waktu yang lama. Kurangi penggunaan ponsel menjelang tidur. Menjelang waktu tidur, kurangi penggunaan ponsel karena paparan cahaya dan radiasinya dapat mengganggu kualitas tidur. Usahakan juga tidak meletakkan ponsel di dekat kepala saat tidur. Gunakan aplikasi pengurang radiasi yang terpercaya. Beberapa aplikasi dikembangkan untuk membantu menurunkan daya pancar sinyal ponsel. Pilihlah aplikasi yang memiliki ulasan baik dan dikembangkan oleh pihak yang dapat dipercaya. Rutin cek kondisi ponsel Anda. Pastikan perangkat dalam keadaan baik dan tidak mengalami kerusakan, terutama pada bagian antena. Ponsel yang rusak bisa memancarkan sinyal lebih kuat dari biasanya. Aktifkan mode pesawat saat tidak digunakan. Saat tidak membutuhkan sinyal seluler, seperti ketika tidur atau dalam perjalanan jauh, aktifkan mode pesawat untuk mematikan transmisi sinyal dan mengurangi radiasi.
1: Mendengar, dalam rangka memeriahkan hari ulang tahun ke-81 Negara Kesatuan Republik Indonesia, Persit Kartika Sentrakirana, Cabang 14 Kodim 1803 Korcap Rem 182 PD 18 Kasuari menggelar berbagai perlombaan kreasi dan kekompakan antar ranting. Kegiatan tersebut berlangsung di lapangan Apel Makodim 1803 Fakfak Papua Barat. Kegiatan lomba dibuka langsung oleh Ketua Persit KCK Cabang 14 Kodim 1803 Korcap Rem 18 PD 18 Kasuari 182 PD 18 Kasuari Nyonya Bia Wahlin. Kegiatan berlangsung meriah dan penuh suasana kekeluargaan dengan melibatkan ibu-ibu Persit dari seluruh ranting jajaran Kodim 1803 Fak-Fak. Adapun sejumlah perlombaan yang digelar antara lain lomba balap balon, lomba lompat karung, serta keseruan goyang berkelompok. Berbagai perlombaan tersebut tidak hanya menjadi hiburan dalam menyemarakan HUT ke-81 RI, tetapi juga menjadi sarana untuk mempererat tali silaturahmi, meningkatkan kekompakan, serta menumbuhkan semangat kebersamaan antar anggota Persit. Ya, dan pendengar, kegiatan tersebut juga turut dihadiri Komandan Kodim 1803 Fakfak Letkol Infantri Wahlin Rahman SPD, dan pasti Pers Kodim 1803 Fak-Fak Kapten Infanteri Triana Dharma, para ketua ranting Persit KCK jajaran Kodim 1803 Fak-Fak serta seluruh anggota Persit dan prajurit Kodim 1803 Fak-Fak. Ya, dan pendengar, informasi untuk Anda, Persit Kodim 1803 Fak-Fak gelar lomba kreasi dalam kekompakan dan kekompakan meriahkan HUT ke-81 RI. Informasi kami kutip dari rri.co.id. Dan pendengar, saya ingatkan untuk Anda di pukul 7 kita akan bergabung dengan Pro 3 ikuti Warta Berita Sentral.

tokoh terkenal berkaliber nasional, wajar tidak banyak orang yang tahu. Boleh jadi orang bertanya-tanya, siapa Ibu Ruswo? Hingga namanya diabadikan sebagai nama jalan di kota Yogyakarta. Ibu Ruswo berperan penting pada masa revolusi fisik di Yogyakarta. Ia memang tidak mengangkat senjata dan maju ke medan pertempuran, namun berjuang di belakang layar memasok logistik bagi para prajurit. Tak heran Ibu Ruswo disebut ibunya para prajurit. Mengutip laman Historia, ketika serangan umum 1 Maret 1949, Yogyakarta bagai kota mati. Pada masa sulit itulah muncul Ibu Ruswo, menggerakkan kaum perempuan di sekitarnya untuk memasok makanan bagi para pejuang. Ia juga menyulap rumahnya menjadi dapur umum. Terima kasih Ibu Ruswo, dalam senyap engkau berjuang.

0: Cuaca panas ekstrim ditambah angin kencang membuat api dengan cepat meluas membakar lahan gambut.
1: Makanya, sudah musim kemarau begini nah, jam babakar di siang hari panas baik.
2: Bapak? Bapak ada omong dengan siapa?
1: Mama lihat ini berita kebakaran hutan dan lahan doh. Ini katanya karena mau buka lahan untuk bertanam.
2: Abis kebutuhan hidup nah mau karmana?
1: Nah, itu yang salah, Mama. Buka lahan kalau mau pakai acara bakar begitu harus jaga. Jangan kasih tinggal toh. Lihat di akibat. Hutan yang jadi paru-paru kota terbakar. Ini kejadian nih sumber ulang tiap tahun dan bisa bikin rusak lingkungan. Coba Mama bayangkan 10 tahun ke depan tanpa hutan. Panas su pasti. Air apalai? Susah sudah datang toh.
2: Mari ketong cegah karhutla demi selamatkan bumi.

0: Republik Indonesia Paskibraka Sleman terus mematangkan persiapan. Inilah warta berita selengkapnya Minggu 16 Agustus 2026 bersama saya, Zaini. Sebelum kita simak sejumlah informasi yang sudah disiapkan tim redaksi Radio Republik Indonesia, kami hadirkan dulu beberapa informasi berikut ini. Presiden Prabowo Subianto memberangkatkan bantuan Presiden atau Banpres berupa 50 ribu paket sembako untuk masyarakat terdampak bencana gempa bumi di Nusa Tenggara Timur yang terjadi kemarin. Wakil Presiden Indonesia ke-10 dan ke-12 sekaligus tokoh perdamaian Aceh Yusuf Kalla mengajak seluruh elemen masyarakat menjadikan 21 tahun perdamaian Aceh sebagai momentum untuk memperkuat pembangunan dan mewujudkan kehidupan masyarakat yang lebih adil dan sejahtera. Sedikitnya 22 dari 34 stasiun oksigen di jalur Gaza terpaksa berhenti beroperasi. Hal itu berdasarkan informasi Kementerian Kesehatan Palestina pada Sabtu. Danantara menegaskan DSI bukan eksportir tunggal SDA strategis, melainkan berperan memperkuat tata kelola dan pengawasan ekspor komoditas. Berikut laporan selengkapnya Zahrotin Aljana.
1: Memang dari awal kita tidak pernah mencanangkan bahwa kita akan menjadi eksporter tunggal.
2: Danantara Indonesia menegaskan PT Danantara Sumber Daya Indonesia atau DSI bukan dibentuk sebagai eksportir tunggal komoditas sumber daya alam strategis. DSI justru diarahkan untuk mengintegrasikan data transaksi ekspor dan memantau harga komoditas guna memperkuat tata kelola ekspor. CEO Danantara Indonesia Rosan Roslani menjelaskan, DSI tidak mengambil alih aktivitas ekspor perusahaan yang selama ini telah berjalan. Rosan menyebut DSI akan menjalankan fungsi sebagai perantara atau agen penjual sekaligus memantau transaksi dan harga komoditas. Kehadiran DSI sebelumnya dikaitkan dengan kebijakan ekspor satu pintu berdasarkan peraturan pemerintah nomor 24 tahun 2026. Namun Rosan memastikan eksportir tetap dapat bertransaksi langsung dengan pembeli di luar negeri dan kontrak jangka panjang yang telah berjalan tetap dihormati.
1: Memang dari awal kita tidak pernah mencanangkan bahwa kita akan menjadi eksporter tunggal. Kalau dilihat dalam PP-nya itu sendiri bahwa itu dibuka untuk kita bisa menjadi eksporter, tapi bukan berarti ekspor tunggal. Kita bisa menjadi perantara, kita bisa mengevaluasi, bisa menjadi perantara, bisa menjadi eksporter. Jadi tapi tidak ada kata-kata eksporter tunggal gitu ya. Jadi semua transaksi itu bisa dilakukan tetap berjalan seperti biasa oleh para eksporternya langsung kepada seller, kepada buyer. Semua kontrak kita hormati, kontrak jangka panjang kita hormati, tidak ada perubahan, tapi yang kita lihat adalah dari segi pricingnya.
2: Sementara itu, Presiden Prabowo Subianto menyebut peran DSI ke depan akan diperluas untuk mengelola seluruh komoditas ekspor strategis. Pemerintah menilai langkah tersebut penting untuk memperbaiki tata kelola sekaligus mengurangi kesenjangan harga komoditas Indonesia dengan harga acuan internasional. Presiden menyebut DSI telah beroperasi sejak 1 Juni 2026 dan mengelola devisa ekspor sekitar 14 miliar dolar Amerika Serikat dari 3 komoditas strategis. Pemerintah juga menemukan potensi tambahan penerimaan sekitar 5 dolar Amerika Serikat dari perbedaan harga, kualitas, serta pembayaran devisa hasil ekspor.
3: Barang kita milik kita, orang lain yang tentukan harganya. Saudara, ini melanggar prinsip-prinsip ekonomi, melanggar prinsip pasar. Dan fiak-fiak rating agencies, bahkan banyak lembaga-lembaga keuangan menilai bahwa DSI adalah langkah positif bagi rakyat Indonesia. Mereka yang mengatakan, bukan kita.
2: Melalui integrasi dan pemantauan transaksi tersebut, pemerintah berharap tata kelola ekspor komoditas strategis semakin transparan. Langkah itu juga diharapkan untuk mengoptimalkan penerimaan negara dari kekayaan sumber daya alam Indonesia. Dari Jakarta, Zahrotin Aljannah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Menjelang upacara kemerdekaan ke-81 Republik Indonesia, Paskibraka Sleman terus mematangkan persiapan. Di tengah pengurangan pasukan akibat efisiensi, latihan tetap dilakukan secara intensif untuk memastikan pengibaran dan penurunan bendera berlangsung khidmat. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Karin Anissa.
4: Buka formasi!

0: Menjelang upacara pengibaran dan penurunan bendera pada 17 Agustus mendatang, pasukan pengibar bendera pusaka atau Paskibraka Kabupaten Sleman menjalani latihan intensif di lapangan Denggung. Berbeda dengan tahun sebelumnya yang menggunakan formasi 17845, tahun ini hanya ada 38 siswa yang bertugas lantaran adanya pemotongan anggaran. Pelatih Paskibraka Kabupaten Sleman, Peltu Sihono, mengatakan persiapan pasukan menjelang 17 Agustus telah mencapai 98%. Latihan intensif sudah dilakukan sejak bulan Juli lalu. Pada pekan pertama, pasukan berfokus latihan fisik, lalu pada pekan selanjutnya, latihan berfokus pada materi baris berbaris. Tak hanya itu, anggota Paskibraka juga menerima penanaman berbagai pendidikan karakter.
1: Bukan hanya sekedar melatihkan mereka untuk bertugas di 17-an. Yang penting adalah kita menyiapkan generasi pemimpin yang berkarakter Pancasila. Harapannya mereka ini nanti yang mengisi pada masa Indonesia Emas yang tahun 45. Mereka-mereka inilah nanti yang jadi pemimpin. Jadi yang kita pentingnya adalah betul setelah ini kita harus genjot mereka, karena nanti di karantina kita akan berikan istilahnya semacam edukasi, yaitu tentang Pancasila, tentang kebangsaan, kemudian tentang semangat nasionalisme.
0: Sihono mengatakan tak ada kendala yang berarti selama proses latihan Paskibraka Sleman. Hanya beberapa anggota sempat sakit ringan karena cuaca panas dan kondisi lapangan yang berdebu. Meski demikian, anggota Paskibraka Sleman rutin menerima asupan vitamin untuk meningkatkan daya tahan tubuh. Sementara, salah satu anggota Paskibraka Kabupaten Sleman, Holifah Rauz Zulfadli, mengaku senang dan bangga bisa ikut berperan dalam prosesi pengibaran dan penurunan bendera merah putih pada 17 Agustus mendatang. Mendekati hari H upacara, dia bersama pasukan yang lain sangat menjaga asupan makanan, utamanya menghindari gorengan dan minuman es. Siswa SMK Negeri 2 Depok ini mengaku selama karantina, dia turut belajar mengenai pembentukan sikap dan karakter.
2: Salah satunya itu menghormati yang lebih tua, kakak-kakaknya, kakak di PPI, kakak pelatih itu juga sering memberikan arahan untuk menghormati yang lebih tua, sikap respect kepada mereka, dan menghargai perbedaan. Kan kita di sini dari berbagai sekolah dan agama yang berbeda, jadi untuk saling menghargai dan menyayangi sesamanya.
0: Meski dengan pengurangan personil, diharapkan Paskibraka Sleman dapat bertugas dengan baik dan tidak mengurangi kesakralan serta makna pengibaran maupun penurunan bendera merah putih. Dari Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, Karin Anissa, Pro 3 RI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Sementara persiapan upacara HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia di Kabupaten Kediri terus dimatangkan, salah satunya dengan memindahkan posisi tiang bendera di Stadion Canda Birawa Pari ke tengah lapangan sesuai dengan tata upacara terbaru. Ayu Citra melaporkan.
4: Menyambut HUT ke-81 RI, lokasi tiang bendera untuk upacara bendera peringatan HUT kemerdekaan di Stadion Canda Birawa Pari Kabupaten Kediri dipindahkan. Hal itu dibenarkan oleh Koordinator Program Paskibraka Bagas Mangpol Kabupaten Kediri, Bambang Hendro Priyono. Ia mengatakan bahwa pemindahan tiang bendera merah putih di Pari ini dilakukan sesuai dengan arahan tata upacara bendera yang baru yang merujuk pada standar Istana Negara dan Kementerian Dalam Negeri. Dengan begitu, maka sekarang ini posisi tiang bendera dipindah menjadi berada tepat di tengah lapangan dari sebelumnya di tepi lapangan.
5: Untuk tahun ini ada beberapa perubahan yang termasuk signifikan, di mana salah satunya adalah perpindahan posisi tiang bendera yang awalnya itu berada di garis barat, garis tepi barat lapangan Stadion Canda Birawa, kemudian berdasarkan beberapa arahan dan masukan lah dari teman-teman mungkin kabupaten kota lain, provinsi dan istana sendiri, kita mencoba untuk memindahkan tiang bendera tersebut ke tengah lapangan.
4: Sementara itu, Queen, seorang anggota Paskibraka Kabupaten Kediri mengaku, ia dan setiap rekannya saat ini tetap bersemangat dan meningkatkan disiplinnya dalam rangka melakukan latihan untuk mempersiapkan pengibaran bendera merah putih pada upacara peringatan HUT ke-81 pada tanggal 17 Agustus mendatang.
6: Itu mulai dari fisik, mental, sama pribadi sih. Itu perlu disiapin benar-benar matang. Motivasi saya ingin membentuk rasa disiplin dan tanggung jawab. Dan itu biar lebih matang aja gitu, Pak.
4: Lebih lanjut, hingga saat ini sebanyak 75 anggota Paskibraka Kabupaten Kediri telah dikukuhkan oleh Bupati Kediri Handito Himapramana dan akan bertugas mengibarkan bendera pada Senin mendatang. Ayu Citra melaporkan.

0: Menjelang ulang tahun ke-81 kemerdekaan RI, masyarakat berharap agar Indonesia lebih maju dan program pemerintah juga dapat ditingkatkan. Yurika Fitri melaporkan.
1: Menjelang peringatan hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia pada Senin 17 Agustus 2026 mendatang, sejumlah harapan disampaikan oleh masyarakat terkait dengan ulang tahun ke-81 tersebut. Dan salah satunya adalah Jimmy yang mengharapkan agar di ulang tahunnya ke-81 ini Indonesia menjadi lebih maju dan juga bisa mesejahterakan rakyat.
2: Indonesia bebas korupsi yang utama. Indonesia makin maju, makin berdaulat, adil dan makmur.
1: Sementara itu, hal senada juga disampaikan Randy yang menyampaikan mendukung program-program yang saat ini dijalankan oleh pemerintah. Dan Randy juga berharap agar kedepannya program seperti makan bergizi gratis dan juga sekolah rakyat dapat lebih ditingkatkan.
3: Untuk kedepannya sih semoga ada perbaikan dari program-program tersebut agar semakin baik lagi.
1: Sementara itu dari kawasan Monas, masyarakat menikmati hari libur dan juga menyaksikan pelaksanaan gladi bersih yang dibawakan oleh para taruna dan juga akpol serta beberapa petugas berkuda dan juga para paskibraka tengah melakukan gladi bersih menjelang upacara HUT ke-81 RI di Istana Negara pada Senin mendatang. Dari kawasan Monas, Yurika Fitri, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Peneliti dari Institute for Development of Economics and Finance, INDEF, menilai target pertumbuhan ekonomi 6% di tahun 2027 terlalu tinggi dalam situasi ekonomi seperti saat ini. Berikut Mahdalena melaporkan.
4: Ambisi pemerintah untuk mencapai pertumbuhan ekonomi sebesar 6% di tahun 2027 patut diapresiasi. Karena selama ini pertumbuhan ekonomi Indonesia belum pernah mencapai angka setinggi itu. Namun dalam kondisi perekonomian seperti saat ini, target pertumbuhan ekonomi 6% dinilai terlalu tinggi. Hal tersebut disampaikan peneliti bidang makroekonomi dan keuangan Lembaga Kajian Ekonomi Keuangan INDEF Abdul Manapulungan dalam diskusi ekonomi mengenai tanggapan atas pidato presiden dan pembacaan nota keuangan RAPBN 2027. Abdul Manap mengatakan fundamental ekonomi Indonesia saat ini belum begitu baik. Konsumsi rumah tangga masih ditopang masyarakat kelas atas dan pertumbuhan industri manufaktur yang cenderung masih menurun.
5: 6% itu dapat dikatakan angka yang terlalu tinggi untuk situasi ekonomi saat ini, di mana fundamental ekonomi tidak begitu baik, terlihat dari konsumsi rumah tangga belum tinggi, pertumbuhannya meskipun meningkat tapi fundamentalnya tidak begitu mengesankan karena lebih didorong oleh pertumbuhan atau konsumsi kelas atas gitu ya. Lalu dari sisi lapangan usaha pun kita masih bergantung pada industri manufaktur yang pertumbuhannya dan kontribusinya cenderung menurun.
4: Peneliti INDEF Abdul Manapulungan mengkhawatirkan jika pertumbuhan ekonomi terlalu tinggi dan tidak tercapai akan mempengaruhi penerimaan pajak. Sementara itu, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa dalam keterangan pers optimis dengan target pertumbuhan 6% di tahun 2027. Tapi ia mengisyaratkan kemungkinan tarif pajak baru jika pertumbuhan ekonomi berhasil naik ke 6%. Namun, Menteri Purbaya menegaskan tarif pajak baru akan mempertimbangkan kondisi ekonomi masyarakat.
6: Tahun depan bisa tumbuh 6%, kalau tumbuh 6% apakah langsung saya kenakan pajak? Ya, kalau baru terima 1 triliun belum mungkin, tapi ruang untuk itu terbuka lebar. Nanti kita lihat gimana kondisi daya beli masyarakat sebetulnya. Lalu saya kalau akhir triwulan ini, akhir tahun ini bisa 6%, triwulan pertama bisa 6% lagi lebih. Mungkin kita akan kenakan pajak-pajak yang baru.
4: Dalam RAPBN 2027, pemerintah menetapkan asumsi ekonomi makro berupa pertumbuhan ekonomi 6%, inflasi 2,5%, dan nilai tukar rupiah dipatok di Rp17.500

0: per dolar Amerika Serikat. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Bupati Tuban mengukuhkan 76 anggota pasukan pengibar bendera pusaka Kabupaten Tuban 2026 untuk menjalankan tugas pada upacara peringatan HUT ke-81 Republik Indonesia. Berikut laporan selengkapnya Witra Dila.
2: Bupati Tuban telah resmi mengukuhkan 76 anggota pasukan pengibar bendera pusaka tingkat Kabupaten Tuban tahun 2026 yang kini secara sah mengemban amanah untuk bertugas pada upacara peringatan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Bupati Tuban memberikan instruksi khusus kepada seluruh anggota paskibraka untuk senantiasa menjaga kondisi kesehatan dan stamina menjelang hari penugasan. Kesiapan fisik yang prima dinilai sangat penting untuk seluruh rangkaian tugas dapat terlaksana secara optimal. Samping itu, ia juga menekankan sikap kedisiplinan dan solidaritas antar tim. Keberhasilan proses pengibaran dan penurunan bendera adalah wujud nyata dari kerjasama antar tim.
3: Hari ini adalah acara pengukuhan pasukan pengibar bendera pusaka untuk Kabupaten Tuban periode 2026. Banyak sekali upgrade-upgrade yang positif yang sudah dilakukan oleh seluruh panitia dan OPD. Kita lihat ada standarisasi tinggi badan, lalu juga dari akademis, kepribadian, alhamdulillah sangat positif. Saya hanya berdoa moga-moga pada saat acara besok 17 semuanya berjalan dengan baik, dengan lancar, dan bisa menjadi kebanggaan keluarga dan seluruh masyarakat.
2: Sementara itu, Zahra Cantika Anggraini, siswa SMA Negeri 1 Singgahan yang bertugas sebagai pembawa baki, mengaku bersyukur atas amanah yang telah diberikan.
4: Saya setelah tahu kalau saya adalah pembawa baki pengibaran di alun-alun Kabupaten Tuban 2026, saya sangat senang karena saya sebelumnya tidak menyangka ada di posisi ini.
2: Bupati juga memohon dukungan serta doa restu dari seluruh masyarakat Tuban. Hal itu diharapkan dapat menyertai kelancaran prosesi pengibaran bendera merah putih, sehingga agenda peringatan kemerdekaan dapat berlangsung dengan sempurna, khidmat dan bermartabat, sekaligus memberikan kebanggaan bagi daerah dan keluarga besar paskibraka. Dari Tuban, Mitra Adila melaporkan.
1: Kepala Badan Pengembangan SDM Perhubungan atau BPSDMP Kementerian Perhubungan Suharto mengimbau perwira transportasi yang telah dilantik untuk menghadapi tantangan rintangan dinamika dan permasalahan transportasi. Berikut laporan selengkapnya Farida Usnia.
5: Kepala Badan Pengembangan SDM Perhubungan BPSDMP Kementerian Perhubungan Suharto mengimbau perwira transportasi yang telah dilantik untuk menghadapi tantangan rintangan dinamika permasalahan transportasi dengan menunjukkan integritas untuk bisa membangun bangsa Indonesia. Kemarin Kepala BPSDMP Kementerian Perhubungan Suharto juga memotivasi perwira transportasi agar jangan berhenti memberikan pelayanan prima kepada masyarakat.
6: Pelayanan untuk angkutan udara sudah mengalami penurunan sekitar 5,28% ataupun 60 juta yang saat ini harus dilayani oleh moda udara khususnya di bidang pelayanan domestik. Namun kita juga sadar bahwa ada peningkatan pelayanan untuk moda kereta api sebesar 8,8% atau sekitar di angka 550 juta penumpang per tahun ini. Meskipun saat ini kita bisa melihat dua perbedaan itu, tapi Anda jangan berhenti untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat. Bekal selama 3 tahun selama Anda di kasrama, selama Anda di kampus masing-masing, berikan yang terbaik. Insya Allah Anda akan memberikan pelayanan yang prima, sehingga nantinya kita akan melihat indeks kepuasan dari masyarakat akan meningkat. Dan insya Allah Indonesia akan lebih nyaman dalam bertransportasi, lebih aman dalam bertransportasi.
5: Sementara itu, Direktur Politeknik Penerbangan Poltekbang Surabaya Ahmad Bahrawi mengatakan ada 74 lulusan Poltekbang Surabaya yang dilantik menjadi perwira transportasi.
7: Program studi Diploma 3 Teknik Listrik Bandara angkatan 17 sejumlah 5 lulusan. Program studi Diploma 3 Teknik Navigasi Udara angkatan 16 sejumlah 6 lulusan. Program studi Diploma 3 Teknik Pesawat Udara angkatan 9 sejumlah 11 lulusan. Program studi Diploma 3 Manajemen Transportasi Udara angkatan 9 Alpha dan 9 Bravo sejumlah 46 lulusan. Dan program studi Diploma 3 Teknik Bangunan Landasan angkatan 8 sejumlah 6 lulusan.
5: Dalam pelantikan perwira transportasi, jumlah lulusan Politeknik Perkeretaapian Indonesia Madiun sebanyak 218 orang, sedangkan jumlah lulusan Akademi Penerbangan Indonesia

Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Setiap orang memiliki pahlawan menurut versinya masing-masing.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
2: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Saudara dan saudari, kalau kita sungguh-sungguh mencermati apa yang terjadi di negeri ini, bagaimana persepsi publik tentang apa yang terjadi di negeri ini, salah satu isu yang masih menjadi perhatian besar yang menciptakan keprihatinan adalah tingginya angka korupsi. Dan kita juga tahu bahwa berbagai laporan dari lembaga internasional seringkali menempatkan negara kita itu di papan atas dalam kasus korupsi. Pertanyaannya, mengapa bisa terjadi sementara kita adalah negara yang dasarnya Pancasila? Apakah Pancasila memang memberi ruang bagi tumbuh suburnya korupsi? Tentu saja, jawabannya adalah tidak sama sekali. Kalau kita merujuk kepada prinsip ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan, tidak ada tempat bagi korupsi. Jadi korupsi adalah sebuah bentuk perilaku yang menyimpang dari nilai luhur Pancasila. Nah, pertanyaannya, adakah solusi yang berangkat dan berakar dari Pancasila untuk mengatasi masalah ini? Saudara dan saudari, di luar pendekatan sistemik, sebetulnya ada pendekatan kultural. Pancasila harus betul-betul berkilau di sanubari kita. Pancasila sebetul-betul kita hayati sehingga mempengaruhi cara berpikir, berkata, dan bertindak kita. Kalau kita menghayati ketuhanan yang Maha Esa, kita akan tahu bahwa sebetulnya dari sanubari kita yang paling dalam, senantiasa ada tuntunan dalam bersikap dan bertindak. Dari sanubari yang paling dalam sebetulnya selalu ada kekuatan kasih yang murni yang membawa kebahagiaan sejati. Kalau orang sadar bahwa hidupnya selalu bersama dengan sang keberadaan tanpa batas, selalu dia bisa merasakan kebahagiaan yang muncul dari lubuk hatinya, maka dia akan terjauhkan dari ilusi kebahagiaan. Orang itu korupsi karena membayangkan dengan banyak uang dia akan bahagia. Padahal

0: mencapai kebahagiaan itu sebetulnya sangat sederhana. Kalau kita menyadari keberadaan Tuhan yang Maha Esa, yang membuat kita juga mengerti tentang apa itu makna dari kasih yang universal, mestinya kita tidak punya rasa tega untuk mengkorupsi apapun. Mestinya kita tidak punya kekejaman yang membuat orang lain menjadi menderita, apalagi yang menderita itu adalah rakyat banyak. Ya, kita memang perlu untuk kembali sungguh-sungguh merenungkan Pancasila.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

dan inspirasi. Jarum jam di tempat tugas kami menunjukkan pukul 7.30 waktu Indonesia Timur. Dan pendengar, selanjutnya hingga nanti di pukul 8 kami hadirkan pilihan lagu-lagu nasional. Pastikan Anda tidak pindah frekuensi stasiun bersama kami di Pro 1 Fak Fak, kanal informasi dan inspirasi.

Mendengar ada beberapa lagu-lagu yang bukan sekedar terdengar enak di telinga, tetapi mampu menyentuh bagian terdalam dari perasaan. Salah satunya adalah Indonesia Pusaka, lagu ciptaan Ismail Marzuki yang sangat dikenal melalui kalimat pembuka Indonesia Tanah Air Beta. Begitu lagu ini mulai mengalun, suasana sering berkali berubah. Ya, apalagi ketika dinyanyikan dalam upacara kemerdekaan peringatan 17 Agustus atau saat dimainkan dengan aransemen orkestra dan paduan suara. Ada rasa haru, bangga, sekaligus rindu yang seolah muncul bersamaan. Menariknya, kekuatan lagu ini tidak hanya terletak pada melodinya. Kata-kata yang digunakan terasa sederhana, tetapi mempunyai makna yang dalam. Indonesia digambarkan sebagai pusaka yang abadi, tempat seseorang dilahirkan, dibesarkan, mencari perlindungan hingga menjadi tempat untuk mengakhiri kehidupan. Itulah yang membuat lagu ini begitu dekat dengan perasaan banyak orang. Tanah air tidak digambarkan melalui kata-kata yang rumit, melainkan melalui sesuatu yang sangat manusiawi, tempat lahir, kasih seorang ibu, rumah, dan kerinduan untuk selalu kembali. Ada pula alasan mengapa lagu ini terasa semakin menggetarkan ketika dinyanyikan oleh banyak orang. Ketika suara individu berpadu menjadi satu, pesan tentang kecintaan kepada tanah air terasa lebih kuat. Terlebih jika dinyanyikan dengan penghayatan, tempo yang tepat, dan dinamika yang membangun suasana. Pendengar, bagi masyarakat Indonesia yang berada jauh dari tanah air, tanah kelahiran, lagu ini bahkan dapat menghadirkan rasa rindu yang lebih dalam. Ya, dan pendengar, Indonesia Pusaka, lagu yang selalu bikin merinding. Dan pendengar, kita masih di lagu-lagu nasional.

Pendengar, pukul 7.55 menit waktu Indonesia Timur. Terima kasih untuk kebersamaan Anda yang masih terus memilih Pro 1 Fak-Fak sebagai teman setia Anda. Dan baik pendengar, satu lagu berikut ya, di lagu-lagu nasional kami hadirkan menjadi salah satu lagu penutup di kebersamaan kita di pilihan lagu-lagu nasional untuk edisi hari ini. Terima kasih untuk kebersamaan Anda. Selanjutnya pendengar, kami ajak Anda, kita beranjak ke pukul 8 waktu Indonesia Timur. Kita masih di Lintas Fak-Fak Pagi, masih dengan beragam pilihan hiburan dan informasi hingga nanti di pukul 10 waktu Indonesia Timur. Tetaplah bersama kami

0: Dek, udah dong main HP-nya. Besok ujian loh.
1: Oke, Pak. Ayo belajar. Jangan main HP lagi. Fokus, fokus, fokus. Main HP bentar lagi aja deh.

0: Aduh, susah banget sih soal ujian ini. Semua gara-gara semalam aku ketiduran main HP. Aduh.
1: Menurut survei dari Komisi Pelindungan Anak Indonesia, lebih dari 71,3% anak usia sekolah memiliki gadget dan memainkannya dalam porsi yang cukup lama dalam sehari. Mari kita awasi anak, manfaatkan teknologi secara bijak, bukan hanya untuk hiburan, tapi juga untuk pembelajaran.

Baik, pendengar masih dengan pilihan lagu-lagu rohani Kristen ke ruang dengar Anda. Masih kami pilihkan beragam pilihan informasi untuk Anda. Dan pendengar, ya, kembali informasi kami bagikan. Bisul raja merupakan istilah yang dikenal masyarakat untuk menyebut bisul berukuran besar atau kumpulan beberapa bisul yang muncul berdekatan. Dalam istilah medis, kondisi seperti ini dapat berkaitan dengan karbunkel, yaitu infeksi bakteri pada kulit yang melibatkan beberapa folikel rambut sekaligus. Ya, dan menurut Mayo Clinic, informasi tentang boils and carbulence biasanya diawali dengan munculnya benjolan merah yang terasa nyeri. Ya, seiring waktu benjolan dapat membesar, terasa hangat ketika sentuh, dan kemudian berisi nanah. Nah, pada karbunkel, beberapa bisul dapat menyatu sehingga membantu area infeksi yang lebih besar dan lebih dalam. Nah, penyebab paling umum adalah infeksi bakteri, terutama Staphylococcus aureus. Nah, bakteri ini dapat masuk melalui luka kecil, folikel rambut, atau bagian kecil yang mengalami iritasi. Ya, dan bisul raja tidak sebaiknya dipencet atau ditusuk sendiri. Tindakan tersebut dapat menyebabkan infeksi semakin parah, menyebar bakteri ke bagian kulit lain, bahkan meningkatkan risiko terbentuknya luka atau jaringan paruh. Dan pendengar, informasi kenali penyebab dan cara mengatasinya. Ya, dan informasi kami kutip dari RRI.co.id.

Mungkin masalah kami belum selesai, Tuhan. Mungkin gunung kami belum berpindah. Tapi biar kami terus percaya bahwa Engkau selalu bekerja mendatangkan kebaikan bagi setiap kami yang mengasihi Tuhan. Kami percaya semua bukan lagi masalah, asal Engkau selalu beserta. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih untuk kesetiaan Tuhan.

Pendengar, pukul 8.30 waktu Indonesia Timur, kita masih di pilihan lagu-lagu rohani Kristen. Dan untuk umat Nasrani yang tengah mempersiapkan diri ada dalam ibadah Minggu pagi, ya semoga semua kesiapan-kesiapan Anda pun dapat berjalan dengan baik dan lancar. Yang pasti siapkan hati dan pikiran untuk ada dalam ibadah Minggu pagi ini.

Pendengar, pukul 8.54 menit waktu Indonesia Timur, dan ya kami informasikan untuk Anda bahwa di pukul 9 nanti kita akan ikuti ibadah Minggu pagi langsung dari Jemaat GPI Papua Ebenezer Fakfak, dan kita menanti ikuti jalannya ibadah Minggu pagi ini.

Baik, pendengar, kita masih menanti bergabung dengan Gereja GPI Papua Ebenezer Fakfak untuk ikuti jalannya ibadah Minggu pagi. Pastikan Anda tidak pindah frekuensi stasiun di Pro 1 Fakfak, kanal informasi dan inspirasi.